0: sejumlah fasilitas di lokasi binaan, mulai dari saluran air hingga sirkulasi udara.
1: Rekan-rekan sekalian, pembenahan ini terus terang tidak gampang. Karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an. Tetapi untuk membuat penertiban-penertiban yang ada di Jakarta, salah satu hal yang perlu dilakukan pembenahan adalah di Kramat Jati ini. Kami sudah memutuskan selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, maka untuk tempat ini, lokbin yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang selama 6 bulan kami distribusi atau iurannya kami gratiskan.
0: Namun di sisi lain, relokasi tetap menyisakan persoalan bagi sebagian pedagang. Salah satunya, belum seluruh pedagang mendapatkan tempat di lokasi binaan.
2: Belum semuanya kebagian tempat gitu. Kalau bisa ya secepatnya diusahakan tempat kami ada gitu. Biar dagangnya lebih enak gitu.
0: Di sisi lain, pedagang yang sudah menempati lokasi baru juga harus memperkenalkan kembali tempat usahanya kepada para pelanggan. Pemprov DKI mengaku akan membantu mempublikasikan lokasi baru agar masyarakat mengetahui pedagang Kramat Jati kini berjualan di lokasi binaan. Pemerintah juga menyiapkan gagasan pembentukan koperasi yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pedagang termasuk menyuplai ikan segar ke rumah sakit milik Pemprov DKI.
3: Di sini pedagang diberikan tempat dan juga diberikan 6 bulan gratis biaya restribusi selama berdagang di sini. Namun tantangannya adalah bagaimana supaya pedagang bisa tetap melanjutkan usahanya dan pelanggannya juga tetap mengetahui lokasi terbaru dari pedagang yang berjualan di pasar ikan ini sendiri. Fajar Bolivia, Angga Cita Kusuma, Jakarta.
4: Bagi pehobi olahraga, kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi pehobi olahraga, pasti sudah tidak asing dan pernah melakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Tapi yang belum banyak orang tahu, stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
1: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
2: Kalau stretching kayak gini sih baru pertama kali ya. Malah baru tahu ada stretching, dibantu stretchingin orang sih. Dengan dibantu tuh kayak berasa bagian-bagian yang selama ini ketarik tuh benar-benar dimaksimalkan sehingga badannya tuh terasa lebih fleksibel sih tadi.
3: Ya lebih rileks, lebih lentur. Ternyata nggak sakit ya, enak banget.
4: Enak ya?
3: Enak banget.
5: Ini sangat membantu kami khususnya penggiat olahraga, khususnya lari ya. Itu sangat bagus untuk dilakukan stretching.
1: Durasi peregangan mulai dari 30 menit hingga 90 menit. Pengunjung juga bisa memilih peregangan yang dikombinasikan dengan sport massage. Dan semua proses peregangan ini dilakukan oleh tenaga profesional.
6: Kurang afdol dong kalau nggak nyobain sendiri.
1: Kali ini proses peregangan yang saya lakukan dibantu oleh Pandu Putra Alfiandi, seorang instruktur peregangan yang juga telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai fisioterapis.
7: Ini tujuannya sebenarnya apa nih mas peregangan tadi?
8: Nah gerakan tadi adalah kita ngelenturin betisnya dulu nih mas, karena Mas Angga kan main basket, nah jadi ini kita dapetin dulu betisnya.

0: 3, 4, 5, 6. Gimana mas rasanya?
1: Rasanya jadi kayak lebih plong gitu mas Pandu ya?
0: Iya benar mas, karena kita benar-benar ngikutin semua spine-nya mas. Kita tarik, kita lenturin tadi dari atas sampai yang paling bawah spine-nya.
2: Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung durasi dan kebutuhan Anda.
0: Pentingnya itu bermanfaat banget, karena kita dengan aktivitas orang Jakarta terutama macet, di kantor, itu badan gampang banget untuk stiff. Jadi makanya kita mengembangkan karena untuk jaga postur, untuk tetap fleksibel, sport enthusiast, orang-orang yang senang sport sekarang, baik itu yang amatir atau orang-orang biasa, tapi untuk ningkatin performa, stretching perlu banget, mas.
2: Dengan dibantu tenaga profesional, stretching memang bisa lebih maksimal. Tapi sebenarnya, stretching juga bisa dilakukan sendiri. Namun tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
3: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita, sampai kita merasa, aduh, mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah, di situ tuh, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit ditarik. Atau pakai karet, ya pakai karet elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
2: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Pantai atau PON Pantai pada November mendatang. Kawasan Ancol dipersiapkan menjadi venue untuk event yang baru pertama kali diadakan ini. Kurang dari 3 bulan jelang pelaksanaan PON Pantai, DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah. Ajang ini tidak hanya menjadi ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga, tapi juga diharapkan dapat mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. PON Pantai rencananya akan pertandingkan 10 cabang olahraga dengan 11 disiplin. Saya menyiapkan PON Pantai, KONI DKI juga tengah fokus memperkuat pembinaan atlet melalui pemusatan latihan daerah jelang PON 2028 di NTB dan NTT.
5: Sukses administrasi. PON Pantai pertama yang harus mempunyai kesan dan dampak yang baik. Baik itu dari tuan rumah sebagai penyelenggara, juga ya kepada ya daerah-daerah lain sebagai peserta. Sehingga ini mempunyai dampak efek yang luar biasa, tidak hanya penyelenggaraannya, tetapi yang lebih penting lagi yaitu dampak ekonomi.
4: Beragam olahraga tradisional dipertandingkan dalam World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di Kyrgyzstan. Di antaranya adalah gulat di atas kuda dan maraton berkuda yang menempuh jarak 300 km.
6: Olahraga tradisional gulat di atas kuda menjadi salah satu perlombaan yang menarik perhatian di World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di wilayah Issyk-Kul, Kyrgyzstan. Dalam olahraga yang dikenal dengan nama Arenis ini, para atlet bertarung di atas kuda dengan tujuan menjatuhkan lawan dari pelana. Keduanya harus mengandalkan kekuatan dan keseimbangan baik dari penunggang maupun kuda. Untuk memenangkan pertandingan, atlet harus menarik lawannya hingga terjatuh dari kuda dan bagian tubuhnya menyentuh tanah. 3 set medali diperebutkan dalam pertandingan ini. Emas kategori hingga 60 dan 70 kg diraih atlet Kazakhstan. Sementara emas kategori hingga 80 kg dimenangkan penunggang asal Kyrgyzstan. Maraton berkuda sejauh 300 km dimulai di distrik Issyk-Kul, Kyrgyzstan. Para peserta memacu kuda mereka menyusuri rute perlombaan dalam kompetisi yang berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, peserta menempuh jarak 100 km yang dibagi menjadi 2 tahap. Masing-masing tahap berjarak 50 km.
7: Дайындалмайын енді көшпенділер, дүниежүзілік көшпенділер ойыны болғандықтан ешкім осал дайындалмайды. Барлығы мықты. Қарсылас команда, қырғыз командалары өте мықты. Енді Құдай бұйыртса, тактикамен шауып жатырмыз.
6: Kompetisi ini tak hanya menguji ketahanan kuda, tetapi juga kemampuan penunggang dalam menilai kondisi fisik kudanya. Pembukaan aneka lomba berkuda ini dimeriahkan dengan berbagai permainan tradisional Asia Tengah serta pertunjukan teatrikal yang menampilkan budaya nomadik. World Nomad Games ke-6 berlangsung 31 Agustus hingga 6 September. Sekitar 3.000 atlet lebih dari 100 negara berpartisipasi dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, hingga berburu menggunakan burung pemangsa. Rangkaian acara akan ditutup pada 6 September dengan upacara penutup di tepi Danau Ishiko.
4: Tim penyelamat memusatkan pencarian korban banjir bandang di Nepal di sejumlah terowongan pembangkit listrik tenaga air. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan

0: Kebakaran besar melanda wilayah Karistos di selatan Pulau Evia, Yunani. Angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menyebar hingga warga di sejumlah permukiman diperintahkan mengungsi. Sebanyak 60 petugas dan 21 kendaraan diterjunkan dan 18 pesawat serta helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam beberapa pekan terakhir, kebakaran di Yunani telah menghanguskan lebih dari 30 ribu hektar hutan dan lahan pertanian. Beralih ke Bolivia, para petani memblokade jalan di Cuatro Canadas, Departemen Santa Cruz, untuk menuntut pencabutan aturan baru harga solar. Ban dan berbagai benda diletakkan di tengah jalan membuat sejumlah truk terjebak. Para penumpang terpaksa berjalan kaki sambil membawa barang bawaan untuk melanjutkan perjalanan. Pemerintah menetapkan harga acuan solar bagi konsumen sebesar 18 boliviano per liter, sedangkan harga subsidi tetap 9,80 boliviano. Namun, petani kecil mengaku sulit mendapatkan solar bersubsidi akibat antrian panjang. Sementara di Kiev, Ukraina, konfrontasi antara personel Dinas Keamanan Ukraina atau SBU dan Badan Intelijen Militer atau GUR dilaporkan berubah menjadi baku tembak. Media lokal melaporkan seorang anggota GUR tewas dan sejumlah orang terluka. Perselisihan diduga berkaitan dengan ketegangan antar pejabat senior kedua lembaga serta dugaan perlindungan terhadap operasi pusat panggilan. Tiga anggota pasukan khusus kontra intelijen SBU dilaporkan telah ditahan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai penyebab utama konfrontasi tersebut.
1: Tim penyelamat memusatkan pencarian di sejumlah terowongan pembangkit listrik tenaga air yang diduga masih menjadi tempat berlindung para pekerja yang terjebak banjir bandang di Nepal.
2: Upaya pencarian korban terus dilakukan di kawasan Rasuah, Nepal pada Rabu 2 September. Tim penyelamat menyisir terowongan dan ruang bawah tanah di sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air yang diduga menjadi lokasi para pekerja berlindung saat banjir bandang menerjang. Otoritas Nepal menyebut sebanyak 279 orang telah berhasil diselamatkan dari reruntuhan proyek pembangkit listrik. Namun sedikitnya 639 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sebagian dari mereka diduga terjebak di dalam terowongan setelah kawasan pembangkit listrik diterjang material banjir, lumpur, dan bebatuan. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tim khusus dan peralatan penyelamatan. Tim spesialis dari India, Cina, dan Amerika Serikat turut membantu operasi penyelamatan di dalam terowongan. Aktivitas penyelamatan terus berlangsung di sebuah kamp militer di Bidur, Nepal pada Rabu. Personel militer terlihat menyiapkan berbagai bantuan dan perlengkapan sebelum diterbangkan menggunakan helikopter ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Helikopter silih berganti mendarat dan lepas landas membawa bantuan serta personel penyelamat. Kamp militer ini juga menjadi salah satu titik evakuasi korban luka. Mereka yang berhasil diselamatkan dari kawasan bencana dibawa ke kamp ini sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pengerahan helikopter menjadi sangat penting karena sejumlah wilayah masih sulit dijangkau akibat rusaknya jalan dan jembatan.
1: Pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan di Chile, di mana gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi bunga. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat.

masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan Gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan. Pemandangan bernuansa musim gugur juga mulai terlihat di Daeho Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampat tinggi di sepanjang sungai Nakdonggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi.

0: Viral di media sosial, dua individu orangutan terpaksa menyelamatkan diri ke atas pohon yang sudah layu dan terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Keberadaan induk dan bayi orangutan itu pertama kali terlihat oleh seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli karhutla pada Rabu siang. Diduga kedua orangutan itu baru saja berpindah dan membuat sarang di lokasi tersebut setelah habitat asalnya hangus dilalap api. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi kedua orangutan tersebut pada Rabu malam. Proses evakuasi membutuhkan waktu karena lokasi lahan gambut masih menyisakan banyak bara api. Petugas tim kesehatan hewan memastikan kondisi kesehatan induk dan bayi orangutan cukup baik meski telah terpapar asap karhutla.
1: Dan juga saya juga sudah koordinasi juga sama pemuri bahwa bagaimana kondisi orangutan di lapangan sebelum saya tiba, bahwa orangutan itu masih aktif dan juga masih memberikan respon sehingga masih dari kondisi fisiknya itu masih terbilang baik.
0: Pemeriksaan lebih menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya. Rencananya, induk dan bayi orangutan tersebut akan dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Suaka Marga Satwa Lamandau. Video amatir petugas kereta api stasiun Lubuk Linggau merekam detik-detik kemunculan seekor beruang di dekat permukiman warga di Lubuk Binjai, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Rabu lalu. Petugas merekamnya saat tengah menginspeksi rel kereta api. Warga setempat pada Kamis sore membenarkan adanya kemunculan seekor beruang yang berada di dekat permukiman. Warga menduga munculnya beruang diduga hendak mencari makan lantaran sumber air sungai di sekitar hutan telah mengering.
2: Kalau kemarin tuh ya benar. Benar beruang tuh masuk ke pinggiran dusun. Itu pas sekitar pukul jam 3 lah ya. Jam 3 ada petugas KAI lewat. Pas ketemu beruang, itu kemungkinan beruang apa tuh mencari makan lah kayak itu apa sungai-sungai kering gini musim kemarau kak.
0: Empat kura-kura raksasa Aldabra kini resmi menjadi penghuni baru Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Keempat kura-kura ini didatangkan langsung dari Jepang hasil kerjasama antara KBS dengan Aizu Shizuka. Masing-masing kura-kura memiliki berat mencapai 100 kg dan diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Kura-kura Aldabra dikenal sebagai salah satu jenis kura-kura darat terbesar dan terberat di dunia. Satwa asal atol Aldabra Seychelles ini relatif jinak dan mampu hidup hingga lebih dari 100 tahun. Kehadiran kura-kura Aldabra diharapkan tidak hanya menambah koleksi satwa, tetapi juga mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian satwa serta habitatnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo.
4: Halo, good morning.
3: Pagi ini kami kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya, Beni Dermawan.
4: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA604 rute Jakarta-Makassar mendarat darurat di Bandara Hasanuddin pada Kamis pagi. Insiden dipicu ban pesawat yang pecah.
1: Ya, beruntung seluruh penumpang dan awak kabin selamat. Sejumlah penerbangan sempat dialihkan selama proses evakuasi pesawat dari landasan pacu.
2: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar sempat berputar-putar di udara sebelum mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Kamis pagi. Pesawat yang membawa 156 penumpang termasuk musisi Ari Lasso ini dilaporkan mengalami pecah ban saat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Menyikapi kondisi ini, tim penyelamat bandara langsung disiagakan di sekitar landasan pacu.
3: Ada pecah ban pada main wheel nomor 3. Saat pesawat itu take off dari Bandara Cengkareng. Kami di Bandara Sultan Hasanuddin melakukan langkah-langkah preemptif yaitu menyiapkan emergency response kami.
2: Setelah berhasil mendarat, seluruh penumpang dan kru dipastikan selamat. Pesawat selanjutnya ditarik menuju apron untuk perbaikan. Sejumlah penerbangan sempat dialihkan dan ini menjadi insiden keempat di landasan pacu Bandara Hasanuddin dalam beberapa pekan terakhir. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
0: Berikutnya, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi pengejaran yang berujung pada perusakan mobil. Diduga pengendara mobil membawa kabur kartu ATM sang majikan.
1: Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, video perkelahian dua remaja putri viral di media sosial. Polisi kini turun tangan untuk mengungkap motif perkelahian.
4: Video aksi perusakan mobil yang terjadi di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Dari video yang viral, terlihat pesepeda motor berkali-kali melemparkan batu ke arah kaca depan mobil setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Warga yang ada di lokasi kemudian mengamankan pesepeda motor tersebut agar tak terjadi aksi main hakim sendiri. Menurut saksi mata, sopir mobil diduga membawa kabur ATM sang majikan dan menggunakannya.
5: Berarti diduga dia membawa kabur ATM majikannya?
6: Iya, mungkin dia udah kebanyakan kali, Bang. Dan sebenarnya bos kayak gitu kan baik, Bang. Kami cepet-cepet kok juga dia mau diem, Pak.
4: Sementara polisi mengimbau pemilik kendaraan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi juga masih memburu pengendara motor yang melakukan perusakan mobil untuk mengungkap motif kasus tersebut. Seorang nenek di Jalan Seroja Karangkidul, Kota Semarang terseret pesepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya. Dari video yang viral ini terlihat sang nenek berusaha melawan meski tubuhnya sudah terkapar di jalan. Menurut Kanit Reskrim Polsek Semarang Tengah, Ibtu Nurul pada Detikkom, nenek bernama Suwarti mengalami penjambretan pada 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku. Video perkelahian dua pelajar SMP di Pangkal Pinang, Bangka Belitung viral di media sosial. Dalam video, seorang remaja putri menarik rambut lawannya hingga beberapa kali dan membenturkan kepala lawan ke trotoar jalan. Ironisnya, sejumlah warga di lokasi justru menonton dan tidak langsung melerai perkelahian. Pasca viral, orang tua korban kemudian melapor ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Udah.
1: Berikutnya viral di media sosial, seorang anggota TNI Angkatan Laut berseragam dinas ajudan mengawal anggota DPD RI Dapil Bali dalam acara Ratu Waria Sedunia 2026 yang digelar di Thailand.
0: Menuai kontroversi, prajurit TNI kini diperiksa.

0: Inilah video viral anggota DPD RI Dapil Bali Arya Widakarna yang menghadiri Grand Final Miss Equality World 2026 atau penobatan Ratu Waria Sedunia di Bangkok, Thailand. Dalam video tersebut, Arya terlihat memperoleh penghargaan. Namun yang jadi perhatian warganet adalah ajudan anggota DPD yang ikut hadir dan mengenakan seragam TNI Angkatan Laut dalam acara tersebut. Ajudan yang berpangkat Sersan 2 itu kini tengah diperiksa di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar. Menurut Danlanal Denpasar, sejak setahun lalu, anggota DPD Arya Widakarna mengajukan surat resmi ke Lanal Denpasar meminta ajudan guna mendampingi kegiatannya sebagai anggota DPD.
1: Apapun hasil dari pemeriksaan ini, jika memang terbukti bersalah, akan kita tindak sesuai prosedur. Demikian.
2: Tapi kalau secara prosedural memang diizinkan sebagai ajudan
1: anggota, itu masih kita dalami, Pak.
0: Sementara Arya Widakarna lewat akun media sosial pribadinya menyatakan kehadiran dirinya dalam acara Miss Equality World 2026 tersebut bukan sebagai anggota DPD namun sebagai tokoh Bali.
3: Dalam acara itu memang berbagai kalangan mungkin yang dianggap normal tidak normal itu kan kita tahu Thailand seperti apa kan, dan saya sebagai tamu kan tidak berhak mengomentari terkait panitianya siapa, kemudian gendernya apa, kan itu kan etika ya, saya tidak dalam posisi mengomentari. Jadi waktu itu menerima penghargaan karena ada tokoh Bali.
0: Miss Equality adalah ajang kontes kecantikan internasional dan gerakan global yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan transgender, merayakan keberagaman serta mengkampanyekan kesetaraan gender. IGD Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
4: Informasi berikutnya, jari seorang bocah 5 tahun di Ngawi, Jawa Timur masuk ke lubang sabuk dan tidak bisa dicabut. Sehingga harus dilepas menggunakan alat khusus milik petugas damkar.
5: Ya, nasib serupa juga dialami oleh seorang lansia 80 tahun di Kabupaten Mojokerto. Dua cincin kawin yang dipakai bertahun-tahun ini membuat jarinya bengkak dan tidak bisa dilepas sehingga harus meminta bantuan damkar Mojosari.
6: Tangis Rehan Dennis, bocah 5 tahun di Ngawi pecah saat para petugas damkar berusaha mengeluarkan jari telunjuknya yang masuk ke lubang sabuk. Menggunakan mesin gerinda kecil, petugas damkar memotong lubang sabuk yang terbuat dari bahan plat besi tebal. Petugas sempat kesulitan, pasalnya jari korban mengalami bengkak. Namun dalam waktu 15 menit akhirnya jari korban berhasil dikeluarkan dari lubang sabuk. Orang tua korban sebelumnya sempat membantu mencabut jari telunjuk anaknya dari lubang sabuk menggunakan minyak bayi dan sabun. Namun upayanya gagal.
7: Pertama tetap kita yang pertama mainkan jarinya dulu supaya nggak terkena mata gerindanya. Soalnya tadi pas kita cek ternyata ada sedikit bengkak di jarinya. Cuma nggak terlalu parah, makanya kita tetap amankan dulu jarinya baru kita potong pakai gerinda.
6: Petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto Pos Mojosari berusaha melepaskan cincin yang melilit jari Misti Prihatini, lansia 80 tahun, warga desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada Rabu malam. Proses pelepasan cincin dilakukan menggunakan gerinda. Selama setengah jam, cincin kawin akhirnya berhasil dilepaskan tanpa melukai jari sang nenek.
8: Di malam-malam ada lansia datang ke posko damkar Mojosari untuk melakukan pemotongan cincin, double malahan itu.
9: Berapa?
8: Double cincin, mas.
9: Cincinnya berapa itu?
8: Dua.
9: Berada di
8: jari. Terus jari mana ini? Telunjuk ini.
9: Manis.
8: Ya, jari manis.
9: Nanti proses evakuasinya seperti apa?
8: Proses evakuasinya agak terlalu sulit karena itu double, dua.
6: Sebelumnya jari sang nenek mengalami bengkak dan ia sempat berusaha melepaskan cincin dengan cara manual namun tidak berhasil. Kondisi cincin yang terpasang berlapis membuat proses pelepasan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa sehingga petugas menggunakan peralatan khusus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah.
5: Kamis siang, para jemaah ini mendatangi travel umroh di Jalan Panglima Sudirman, Kota Mojokerto. Selain meminta kepastian keberangkatan, sebagian calon jemaah umroh meminta uang yang telah dibayar dikembalikan.
6: Puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, Kamis siang mendatangi travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Sempat terjadi perdebatan antara calon jemaah dan pihak pengelola travel. Pasalnya pihak travel PT Anisa Almada tidak bisa memastikan keberangkatan yang tertunda berulang kali.
10: Awalnya saya dijanjikan berangkat pada tanggal 30, terus tiba-tiba diundur dadakan menjadi tanggal 1, diundur lagi, terus habis itu ini dijanjikan lagi tanggal 5, tapi karena saya sudah terlanjur kecewa, jadi saya minta direfund aja. Karena ini masih diajak baik-baik, semoga ini nanti refundnya benar-benar ada ya, mohon doanya semua.
11: Berapa biaya yang sudah dikeluarkan, Mbak?
10: Biaya yang sudah dikeluarkan totalnya 36.800.
12: 9 itu kita jamaah diser di kru kalau keberangkatan ditunda untuk mulai tanggal 1. Tanggal 1 sebelum kita berangkat tanggal 1 itu sudah diser lagi pengumuman, maaf ya Umi, ini tanggal 2 tiketnya ready tanggal 2 gitu.
13: Sampai hari ini ternyata
12: terus ternyata tanggal 2 sebelum kita berangkat lagi habis bisa itu diser lagi di grup semuanya dijadwalkan tanggal 5 dan tanggal 2, mohon maaf pengaputan.
6: Manajemen PT Anisa Almada Zulfa mengatakan pihaknya terpaksa menunda keberangkatan karena tertipu agen tiket.
14: Kita ditipu agen tiketnya.
15: Penipuan seperti apa itu, Mas?
14: Ya, kita sudah bayar tiket tapi tiketnya enggak disetujui.
15: Kalau ada jamaah
6: berapa jamaah dari
14: Jakarta? Kurang lebih ada sekitar 360-an.
6: Termasuk Mojokerto Jombang itu.
14: Iya, Mojokerto Jombang termasuk Mojokerto.
15: Itu sebenarnya berangkat tanggal berapa sih, Mas?
14: Sebenarnya berangkat tanggal 30 kemarin.
6: Total sebanyak 360 calon jemaah umroh asal Jombang dan Mojokerto batal berangkat ibadah umroh. Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat kedua pihak, para calon jemaah umroh akan melaporkan Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Anisa Almada ke polisi jika tidak menepati kesepakatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Mojokerto, Jawa Timur.
4: Krisis air masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Banjarnegara dan Demak, warga mengandalkan bantuan air bersih.
5: Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Good Morning.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik. Setelah cabai, kini harga daging juga ikut naik menjadi Rp160.000 per kilogram. Tidak hanya pembeli yang mengeluh karena mesti putar otak menyiasati belanjaan, pedagang pun juga mengeluh karena omsetnya anjlok hingga 50%.
11: Iya, betul dia. Nah, di tengah melambungnya harga sejumlah bahan pokok, Mama di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar di seperindah setempat. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapat beras dan minyak yang lebih murah hingga Rp20.000 dari harga pasar.
12: Harga daging sapi terus mengalami kenaikan beberapa pekan terakhir. Seperti di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis siang, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sebesar Rp140.000 per kilogram. Sejumlah pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya kenaikan harga daging ini bersamaan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
13: Cara mengatur? Oh,
14: belanjanya jadi nggak banyak, Pak. Sekarang itu jadi berkurang, jadi kita belanja juga. Biasanya suka banyak, jadi sedikit.
13: Biasanya berapa banyak belanja, Bu?
14: Jarangnya, Ayah. Kalau begitu ya, sedikit-sedikit sih, daripada setengah kilo biasanya. Semahal ini loh, gitu. Biasanya kita yang ngerai kecil.
13: Ya. Berat ya, Bu, ya?
14: Ya.
13: Karena semua kebutuhan naik ya, Bu, ya? Bukan hanya sayur-sayurnya.
14: Ya, semua.
12: Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga daging. Suryana, pedagang daging di Pasar Atas Baru ini mengaku sejak harga daging naik, omset penjualan turun hingga 50%. Jika biasanya bisa menjual 1,5 kuintal, kini maksimal hanya bisa menjual 1 kuintal saja.
15: Ini dari semenjak ini aja hari Idul Adha itu. Sekarang itu malah mau naik lagi katanya. Tapi ya daya belinya kan mana sih? Kalau sekarang mah paling 1 kuintal lah sehari.
13: Asalnya berapa, Pak? Sebelum harga mahal ini?
15: Sebelum harga mahal mah 1 kuintal tengah ya 2 ekor bisa.
12: Baik pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan agar tidak memberatkan masyarakat. Antrian emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak kita dengan harga murah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Yuliasi, warga Blitar mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras, terutama jika dibandingkan SPHP, selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kilogram.
13: Dibanding harga pasar?
16: Jauh.
13: Berapa? Kalau ini berapa?
16: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
13: Oh, di pasar.
16: Iya.
13: Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
16: Gulanya 16.
12: Kadis Perindak mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Banjarnegara, warga dusun Situkung, Desa Petir sudah 4 bulan hanya mengandalkan bantuan air bersih dari Forum Pengurangan Risiko Bencana.
11: Sementara di Demak, kekeringan ekstrim selama 2 bulan terakhir membuat ribuan warga di 8 kecamatan kesulitan mendapatkan air bersih. Di Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, warga bahkan harus merogoh kocek ratusan ribu rupiah setiap bulan hanya untuk membeli air isi ulang.
17: Kedatangan mobil tangki dari FPRB Banjarnegara yang membawa air bersih langsung diserbu warga Dusun Situkung, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kamis siang. Warga yang sudah menunggu selama beberapa hari langsung menyiapkan ember dan jeriken, bahkan lebih dari 2 wadah sekaligus agar stok air bersih cukup untuk beberapa hari ke depan. Ironisnya, hampir sebagian besar warga yang mengantri adalah ibu-ibu. Krisis air bersih ini sudah dirasakan warga selama 4 bulan. Tak heran, bantuan air sebanyak 2.000 liter ini ludes hanya dalam waktu 1 jam. Warga mengaku sumur mereka sudah mengering, sementara sungai yang biasa jadi andalan juga sudah keruh. Satu-satunya harapan hanya dari bantuan air bersih FPRB.
18: Sudah lama, sudah ada 4 bulanan. Untuk air bersih ya susah sekali. Ya hanya mengandalkan bantuan air bersih dari kayak toren, kayak gitu. Soalnya kalau tangki ke sini nggak bisa sih.
17: Data BPBD Banjarnegara menyebutkan, hingga awal September, bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke warga terdampak mencapai 1.334 trip dengan total volume air mencapai 5,5 juta liter. Sementara itu, kekeringan ekstrim di Kabupaten Demak yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan terus meluas ke 21 desa di 8 kecamatan. Berdasarkan data BPBD setempat, sedikitnya 33.537 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Rodiah, warga desa Ngaluran mengaku sumur warga sudah mengering selama 3 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum, warga terpaksa membeli air isi ulang dengan biaya Rp200.000 hingga Rp300.000 setiap bulannya.
19: Kali buat keluarga masyarakat Ngaluran sini.
7: Kalau biasanya kalau nggak ada air ini gimana Bu nyari airnya? Beli atau seperti apa?
19: Ya, beli Pak. Beli.
17: Di tengah kondisi ini, bantuan air bersih terus mengalir ke desa Ngaluran. Rabu siang, 3 truk tangki berisi 5.000 liter air per truk disalurkan ke desa ini dan langsung diserbu warga yang sudah lama menanti. Total, 8 tangki air sudah digelontorkan ke desa Ngaluran sejak bantuan bergulir. Warga berharap pasokan air bersih terus datang. Sementara BMKG memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga Oktober. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Sejumlah orang tua dan guru SDI Bangka Jari, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, membangun tenda darurat agar siswa dapat kembali belajar pasca rusaknya bangunan sekolah akibat gempa beberapa waktu lalu.
11: Sementara di Kabupaten Sika, sejumlah peralatan dipindahkan dari bangunan sekolah yang rusak ke sanggar kegiatan belajar agar siswa bisa kembali bersekolah. Kamis pagi, kesibukan terlihat di halaman SDI Bangka Jari, Desa Gololembur, Kecamatan Lambeleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Suara alat pemotong, palu, dan obrolan orang tua dan guru terdengar. Di halaman sekolah, mereka bergotong royong membangun ruang darurat dari bambu, seng, dan daun enau, agar para siswa bisa kembali belajar bersama.
20: Ruang darurat ini penting dibuat agar siswa dan siswi tetap menjalankan proses belajar mengajar di sekolah walaupun gempa susulan terus terjadi.
11: Sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manggarai Timur, proses pembelajaran tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan guru dan siswa. Proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur juga dipindahkan lantaran bangunan sekolah yang rusak pasca gempa Flores 15 Agustus lalu. Para guru dan siswa dibantu personel Satlantas Polres Sika mengeluarkan peralatan dan perlengkapan sekolah dari ruang kelas untuk dibawa ke sanggar kegiatan belajar Wair Kelau Maumere. Proses mengeluarkan peralatan dan perlengkapan ini harus hati-hati lantaran 30 tiang penopang bangunan retak dan beberapa bagian gedung sekolah rusak parah.
21: Kami kalau ke depannya bagaimana, kan kita tidak terus berada di sana di lokasi yang itu. Kalau bisa kami punya gedung yang artinya bahwa bangunannya betul-betul memenuhi syarat sebagai bangunan yang kuat anti gempa.
11: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika telah mengidentifikasi 70 sekolah pasca gempa. Sebanyak 22 sekolah mengalami rusak total, sejumlah tenda darurat dibangun untuk tempat pembelajaran sementara. Arnold Welianto, Nusa Tenggara Timur.
10: Bicara soal rempah-rempah yang terbayang biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Hmm. Tapi di Bandung, Jawa Barat ada jamu yang disajikan dengan tampilan estetik.
11: Ya, tampilan sudah estetik, rasanya gimana ya? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar. Gratis! Bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Iya, ini dia kalau kita bicara soal rempah-rempah, ini pasti yang kebayang adalah jamu atau minuman tradisional.
1: Betul, tapi Ben, ini di Bandung, Jawa Barat, rempah-rempah diolah dengan cara yang lebih kekinian. Mulai dari minuman rempah dengan tampilan estetik, hingga jamu yang dibuat langsung di depan pelanggan.
2: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional, tapi kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, Jawa Barat, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Pertama, ada Kuluki Sabah. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt, sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Ada pula Winter Lemon yang terdiri dari jahe dan kayu manis, hingga mixed berries yang memiliki rasa unik. Ragam minuman rempah ini dipadukan dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati.
3: Wow! Ini pertama kalinya saya coba minuman rempah segar dan juga sehat. Kalau dari rasa sebenarnya dia punya rasa khasnya asam ya, karena base utama dari setiap minuman ini adalah lemon begitu. Yang jelas ini adalah minuman yang sehat dan juga menyegarkan karena dia juga bisa jadi antioksidan. Termasuk juga ini relatif aman untuk yang punya penyakit atau sakit mah gitu ya. Jadi ini aman banget untuk dinikmati. Base-nya sama asam tapi punya hint yang berbeda. Misalkan seperti yang ini nih, dia ada cabai-cabainya, jadi memang ada hint-hint pedasnya. Wah, seger banget nih untuk antioksidan. Kita coba lagi ya.
2: Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia. Seluruh proses pembuatan bahan dasar dilakukan secara homemade.
4: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
2: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
5: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak.
2: Berikutnya saya ajak Anda menikmati jamu yang benar-benar tradisional di Antapani, Bandung. Di sini, penjual jamu gerobak sederhana menjual lebih dari 10 pilihan racikan. Mulai dari jamu

0: jamu penambah stamina hingga jamu untuk pegal-pegal. Ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai hingga temukunci tersedia dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Menariknya, jamu di sini tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Seperti yang sedang dibuat ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
1: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
2: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih Kang, murninya gitu. Jadi kayak ada dibalik layar apa gimana gitu kan. Langsung godok di depan gitu kan.
1: Dilihat sama konsumen ya, gitu ya?
2: Dilihat. Jadi gak ada pengawetan juga kan.
0: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
1: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya, rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
0: Konsep seperti ini ternyata cukup menarik konsumen. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu habis terjual. Harga dijual mulai dari Rp10.000 per gelas.
3: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
1: Unik gak bener-bener?
3: Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeracikannya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
0: Dari lemon dan jahe yang dikemas dalam minuman modern hingga jamu yang masih direbus langsung di depan pelanggan, rempah ternyata tidak harus selalu identik dengan sesuatu yang kuno. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakteristiknya. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Aksi pencurian tas seorang jemaah saat sedang sholat terekam CCTV masjid.
5: Informasi lengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Di Jakarta Timur, seorang korban pencurian berhasil menemukan kembali sepeda motornya yang dicuri dua remaja berkat rekaman CCTV.
1: Sementara di Makassar, aksi pencurian tas seorang jemaah saat sedang sholat terekam CCTV masjid.
2: Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kejadian terjadi di Jalan Madrasah, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Motor korban yang terparkir di depan rumah dibawa kabur satu pelaku, sementara satu pelaku lain berjaga di mulut gang, memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mencabut kunci remote motornya. Berkat rekaman CCTV tetangga, pemilik warung setempat mengenali kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Korban pun berhasil melacak dan menemukan kembali motornya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, sesaat sebelum hendak digadaikan.
3: Ternyata alhamdulillah di sini manfaatnya CCTV. Saya lihat di tetangga ini ada CCTV kanan kiri, Bang. Ya alhamdulillah itu ada dua remaja, Bang, berjaket hitam. Dua-duanya, satu di gang, satu lagi ngambil. Saya kan enggak kenal tuh, lihat dari CCTV itu. Ternyata ada pemilik warung keluar, dia mau ngeliat juga, penasaran. Ternyata alhamdulillah, Bang, mereka kenal. Enggak lama katanya, bilang, "Lah, ini belum lama dia beli gas, Bang."
2: Di Makassar, Sulawesi Selatan, rekaman kamera pengawas di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasikasi, Kecamatan Rapocini, merekam aksi pencurian tas seorang jamaah Rabu lalu. Pelaku mengendap dari tempat wudu mengamati jemaah perempuan yang sedang sholat zuhur seorang diri, lalu membawa kabur tasnya saat korban sujud. Tas itu berisi kartu tanda penduduk, kartu ATM, handphone hingga laptop berisi materi skripsi korban, mahasiswi semester akhir pendidikan bahasa Arab UIN Alauddin Makassar.
4: Waktu yang sujud itu memang dirasa kayak ada yang diambil dari belakang. Waktu bangun kan dari sujud itu sudah jalan ke tasnya. Jadi keliling kan cari di sekitar, kemudian tidak ada, ke sekitar depan juga tidak ada.
2: Pengurus masjid mengaku kejadian serupa bukan hal baru. Barang yang paling sering raib adalah sandal, sepatu hingga kotak infak masjid, dan hingga kini belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah pusat memberikan penghargaan tertinggi dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 di regional Kalimantan.
1: Penghargaan diberikan atas prestasi meningkatkan pelayanan publik dan inovasi daerah sepanjang tahun 2026.

0: Acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan ini berlangsung dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam evaluasi tahun ini, sejumlah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan dinilai berhasil melakukan terobosan besar. Terutama dalam 4 sektor yaitu akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk layanan pendidikan.
1: Batch yang ini, putaran yang kedua ini, kita juga memberikan penghargaan dalam bentuk insentif dana fiskal, ditambah lagi dari Kementerian Perumahan dalam bentuk kuota BSPS bedah rumah. Kemudian tambahan artinya dari Kementerian Perumahan. Kali ini ada 4 kategori, yaitu yang sangat mendasar untuk namanya standar pelayanan minimal.
0: Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Tabalong yang menyambut 2 penghargaan yaitu kategori akses dan kualitas layanan kesehatan dan kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
2: Alhamdulillah Kalimantan Timur mendapatkan 2 predikat terbaik untuk skala regional provinsi Kalimantan yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Khusus buat pendidikan, bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Karena di Kalimantan Timur, anak-anak Kalimantan Timur mendapatkan pendidikan gratis mulai dari S1 sampai dengan S3. Itu semuanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hanya cukup dengan mendaftarkan saja anak-anak itu, tapi catatannya domisilinya minimum 3 tahun ada di Kalimantan Timur.
3: Ya, pertama kami tentu bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri bersama CNN ya, terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kami. Bahkan bagian yang menjadi motivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi kepada masyarakat dan rangka memberikan pelayanan terbaik.
0: Penghargaan ini bukan akhir dari pencapaian daerah, melainkan masih banyak tantangan yang harus dikerjakan.
4: PR masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan dari satu prestasi ke prestasi lainnya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Pihak Kemendagri juga menegaskan mandat utama pemerintah daerah dalam memenuhi layanan terbaik dan menyejahterakan rakyat, sehingga pengakuan paling hakiki adalah kepuasan masyarakat itu sendiri.

0: Detik-detik seorang pria berhasil selamat usai tersambar petir terekam kamera di New York, Amerika Serikat.
1: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
5: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
6: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
7: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York, terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga.
1: Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas.
2: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
3: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
4: Oh my God. Oh my God, I'm sorry.
3: Were you hit or
4: yes.
3: He was hit by lightning?
2: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan.

0: kendaraan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor Fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.
1: Upaya menyelamatkan dan merawat kucing dilakukan dengan cara unik di Cina.
2: Taman kucing pertama dibuka di wilayah timur laut dengan menampung 150 kucing liar. Dan informasi ini mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Bini Dermawan.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
0: Taman kucing pertama di wilayah timur laut China bernama Scarlet's Friends resmi dibuka di sebuah bekas kawasan resor wisata Yabuli di Harbin. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan hewan. Saat ini sekitar 150 kucing liar ditampung di taman tersebut. Pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi, mulai dari patung kucing raksasa, rumput berbentuk telapak kaki kucing, hingga dinding foto yang menampilkan nama dan karakter masing-masing kucing. Pengelola juga menyediakan pengalaman memberi makan kucing, hidangan bertema kucing, akomodasi, serta berbagai produk budaya. Kehadiran taman ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelamatan hewan liar sekaligus memberi pengalaman berinteraksi langsung dengan kucing.

0: Video aksi perusakan mobil yang terjadi di Jalan Durian Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Dari video yang viral, terlihat pesepeda motor berkali-kali melemparkan batu ke arah kaca depan mobil setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Warga yang berada di lokasi kemudian mengamankan pengendara motor agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Menurut saksi mata, sopir mobil diduga membawa kabur kartu ATM majikannya.
1: Berarti diduga dia membawa kabur ATM majikannya?
2: Iya, mungkin dia udah kebanyakan kali, Bang. Karena sebenarnya bos kayak gitu kan baik, Bang. Kamu cepet-cepet kok juga dia mau diem, Pak.
0: Polisi mengimbau pemilik kendaraan yang menjadi korban pengerusakan untuk melaporkan kejadian tersebut. Video perkelahian dua pelajar SMP di Pangkal Pinang, Bangka Belitung viral di media sosial. Dalam video, seorang remaja putri menarik rambut lawannya hingga beberapa kali dan membenturkan kepala lawan ke trotoar jalan. Ironisnya, sejumlah warga di lokasi justru menonton dan tidak langsung melerai perkelahian. Pasca viral, orang tua korban kemudian melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
4: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
3: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
4: Sejumlah warga menyerang pria anggota gangster di Kabupaten Tangerang, Banten. Sang pria ditangkap karena sebelumnya puluhan anggota gangster bersenjata tajam menyerang warga di permukiman.
3: Sementara di Jakarta Utara, mengaku disekap oleh majikannya, dua asisten rumah tangga melapor ke petugas damkar. Saat ditemui petugas, kedua ART langsung menangis, bahkan salah satunya

0: jatuh pingsan.
1: Sejumlah warga menangkap pemuda anggota kelompok gangster yang bersembunyi di dalam minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi ini dipicu lantaran sebelumnya puluhan anggota gangster bersenjata tajam menyerang warga di permukiman. Selain mengamankan motor sang pemuda, warga juga menyita sebilah parang berukuran besar. Sang pemuda kemudian diserahkan ke Polsek Cikupa untuk diperiksa polisi.
2: Sempat dia hampir mau nyabet lah isanya kan di sekitaran warung itu ya, banyak anak-anak nongkrong. Artinya sebelum dia sampai di sini, mungkin dijatuhkan lah ya sama Pak RW ya, gitu kan. Akhirnya kan ada barang bukti berupa motor sama parang.
1: Mengaku disekap oleh majikannya, dua asisten rumah tangga melapor ke petugas suku dinas Gul Karma Jakarta Utara Kamis sore. Setibanya di lokasi, petugas harus menunggu sang majikan yang sedang menjalani terapi kesehatan. Saat dihampiri petugas Gul Karma, kedua ART langsung menangis sambil memeluk petugas. Bahkan salah satunya sempat jatuh pingsan karena histeris. Kedua ART berasal dari Banyumas dan didatangkan melalui penyalur. Keduanya menjadi asisten majikan yang sudah lansia dan baru bekerja selama satu minggu.
3: Nah, teleponin tuh mbaknya, nangis-nangis. Katanya sekap segala macam kan, minta keluar. Ya saya teleponin nyonyanya dong. Nyonyanya lagi terus jarum, namanya Santi, udah tua ya. Nah ternyata nyonyanya tuh kasih dia pulang. Cuma makelarnya suruh tunggu, nanti dijemput sama makelarnya. Dan pembantunya udah oke, ART udah oke. Tapi gak tahu kenapa bisa lapor.
1: Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian untuk mengusut benar tidaknya terjadi penyekapan. Dari hasil pemeriksaan sementara, sang majikan mengunci pagar karena rumah ditinggal dalam kondisi kosong. Menolak program hapus angkutan tua, ratusan sopir angkot berbagai trayek menggeruduk kantor Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi sempat diwarnai ketegangan saat para sopir angkot memaki Wali Kota Bogor. Pihak Pemkot mengurangi angkot usang berusia di atas 20 tahun yang jumlahnya mencapai 2.000 unit. Akibat aksi para sopir ini, ruas utama mengalami macet parah selama berjam-jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria mencuri dompet dan ponsel di toko perlengkapan bayi di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan.
0: Informasinya hadir di Redaksi Pagi sesaat lagi.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Medan, Sumatera Utara, CCTV merekam aksi perampokan dengan senjata mirip pistol di warung kelontong.
1: Sementara itu di Depok, Jawa Barat, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil juga terekam CCTV.
2: CCTV merekam detik-detik aksi perampokan menggunakan senjata mirip pistol di salah satu warung kelontong di Jalan Panglima Denai, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku masuk ke dalam warung dan seorang pelaku menodongkan pistol ke pedagang yang berjaga. Korban pun hanya bisa pasrah saat salah satu pelaku mengambil uang jutaan rupiah yang ada di dalam laci serta sejumlah bungkus rokok. Usai mengambil uang dan rokok, kedua pelaku langsung melarikan diri.
3: Cuman di ini, diarahkan senjatanya, bukan tegur ya. Masuk ke kawan lagi.
4: Berapa orang yang masuk ke dalam? Apa aja yang diambil?
3: Kalau nggak salah, duit sama rokok.
2: Kasus perampokan itu pun kini sudah dilaporkan korban ke kantor polisi. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas di Jalan Madrasah Kelurahan Klender, Jakarta Timur terjadi pada Senin. Motor korban yang sedang terparkir di jalan depan rumah dibawa kabur satu orang pelaku mengenakan sweater yang menutup kepala, sementara satu orang lagi duduk memantau situasi. Kedua pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mengambil kunci remote sepeda motor yang masih tergantung di sepeda motor.
5: Saya kan habis nganter istri dari rumah sakit. Setelah saya masuk, nah kebenaran bang, rumah saya kan kalau jam 1 ini siang tuh panas bang. Jadi ademnya itu ada di seberang, depan rumah. Makanya setiap saya adem, saya pindahin lah di samping warung.
2: Berkat CCTV, korban akhirnya bisa menemukan kembali sepeda motornya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Pemilik motor pun memutuskan tidak melaporkan kasus pencurian ke polisi lantaran kedua pelaku masih di bawah umur.

0: Ya, ini dia.
1: Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, CCTV juga merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Sebelum beraksi, dua pelaku berboncengan motor memantau situasi di sekitar lokasi di Jalan Kavling Arafah Cilangkap Tapos. Satu pelaku kemudian turun, memecah kaca, lalu mengambil tas di mobil yang diparkir di pinggir jalan dan langsung kabur. Meski tas hanya berisi pakaian, namun korban mengalami kerugian jutaan rupiah untuk penggantian kaca mobil yang pecah. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sekitar 197 orang ditangkap bersama barang bukti uang tunai lebih dari 7 miliar rupiah serta sejumlah mesin judi dalam penggerebekan kasino di Kota Batam.
3: Sementara itu, seorang pria mencuri dompet dan ponsel di toko perlengkapan bayi di kawasan ITC BSD Serpong, Tangerang Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Inilah detik-detik petugas Bareskrim dan Polda Kepri melakukan penggerebekan lokasi perjudian kasino di Nine Stage Lounge and Bar, Ruko Nagoya Indah Blok B2 nomor 9, kawasan Batu Selicin, Kota Batam, Sabtu 15 Agustus lalu. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan selama sekitar 3 bulan berdasarkan laporan masyarakat Batam. Dari TKP, petugas menyita barang bukti 3 brankas berisi uang sekitar 7 miliar rupiah, uang tunai dari aktivitas penukaran chip 500 juta rupiah, serta sejumlah mesin judi. Selain itu, sebanyak 197 orang diamankan polisi. Mereka lalu menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian untuk membongkar jaringan perjudian internasional maupun lokal di kawasan Batam. Video penangkapan seorang diduga pelaku pencurian beredar di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan ITC BSD Serpong, Tangerang Selatan, Rabu petang. Sebelumnya, seorang karyawan yang sibuk bongkar muat barang kehilangan dompet dan handphone di toko perlengkapan bayi. Ia lalu mengejar terduga pelaku dan menangkapnya di area parkir. Saat digeledah, sejumlah barang yang diduga hasil pencurian seperti dompet, HP, dan laptop berisi data toko ditemukan di balik pakaian pelaku. Pihak keamanan ITC BSD lalu mengamankan pelaku dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Serpong. Inilah suasana saat polisi mengungkap transaksi narkoba di sebuah SPBU di Kabupaten Ogan Ilir Selasa pagi 25 Agustus lalu. Polisi menemukan narkoba pada sisi kiri maupun kanan bodi mobil. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat. Petugas lalu melakukan penyelidikan dengan membututi mobil tersangka. Petugas mengamankan barang bukti 47,07 kg sabu, 9.439 butir pil ekstasi, dan 1.272 cairan yang mengandung narkoba golongan 2. Selain itu, petugas juga mengamankan dua tersangka. Para pelaku diduga telah beraksi beberapa kali di Sumatera Selatan dan merupakan bagian dari jaringan internasional narkoba Malaysia Palembang Pali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Diduga sopir alami microslip, sebuah dump truck menghantam kios tambal ban, tiang rambu lalu lintas dan pagar rumah duka di Tangerang, Banten. Juru tambal ban yang tengah tertidur di dalam kios patah kakinya usai terjepit di kolong truk.
2: Adapun di Cimahi, diduga mengalami pecah ban sebuah minibus memicu laka karambol dan mengakibatkan sejumlah pengendara terluka.
4: Laka tunggal dump truck yang menghantam kios tambal ban, tiang rambu, hingga pagar rumah duka ini terjadi di Jalan Gatot Subroto Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu dini hari. Akibat kecelakaan ini, seorang tukang tambal ban yang tengah tertidur di dalam kiosnya terjepit di kolong truk. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Selain luka di sekujur tubuh, tukang tambal ban itu juga mengalami patah kaki kiri. Dari hasil pemeriksaan, sopir truk mengaku mengantuk dan mengalami microslip saat berkendara. Ia kini masih diperiksa intensif di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 sepeda motor terjadi di Jalan Maramis, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kamis pagi. Kecelakaan ini diduga saat dua pelajar yang berboncengan mencoba menyalip motor lain. Namun keduanya bersenggolan di tengah padatnya lalu lintas. Motor kemudian terpelanting ke arah kanan dan menabrak pengendara dari arah berlawanan. 5 orang termasuk 4 pelajar dan seorang karyawan bank mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, pria yang sedang menebang pohon

0: terpental dan jatuh dari ketinggian.
1: Informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, seorang pekerja penebang pohon terpental dan jatuh dari ketinggian di kawasan jembatan Serong Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
1: Sementara itu, seorang anggota TNI Angkatan Laut berseragam dinas ajudan mengawal anggota DPD RI Dapil Bali dalam acara Ratu Waria Sedunia 2026 yang digelar di Thailand.
2: Warga merekam detik-detik seorang penebang pohon terpental dan jatuh dari ketinggian saat menebang pohon di wilayah Jembatan Serong, Depok, Jawa Barat pada Rabu. Menurut keterangan saksi, saat kejadian korban diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan yang memadai hingga korban terpental mengenai sejumlah batang pohon dan akhirnya terkapar di badan jalan. Kondisi korban dilaporkan kritis dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Husada. Video viral ini datang dari anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Wedakarna, yang menghadiri Grand Final Miss Equality World 2026 atau penobatan Ratu Waria Sedunia di Bangkok, Thailand. Dalam video, Arya terlihat memperoleh penghargaan. Namun, yang menjadi perhatian warganet adalah ajudan anggota DPD yang ikut hadir dan mengenakan seragam TNI Angkatan Laut dalam acara itu. Ajudan yang berpangkat Sersan 2 itu kini sedang diperiksa di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar. Menurut Danlanal Denpasar, sejak setahun lalu, anggota DPD Arya Wedakarna mengajukan surat resmi ke Lanal Denpasar meminta ajudan guna mendampingi kegiatan sebagai anggota DPD RI.
3: Apapun hasil dari pemeriksaan ini, jika memang terbukti bersalah, akan kita tindak sesuai prosedur. Demikian.
4: Tapi kalau secara prosedural memang diizinkan sebagai ajudan anggota DPD.
3: Itu masih kita dalami, Pak.
2: Sementara Arya Wedakarna dalam akun media sosial pribadinya menyatakan kehadiran dirinya dalam acara Miss Equality World 2026 bukan sebagai anggota DPD RI, namun sebagai tokoh Bali.
5: Dalam acara itu memang berbagai kalangan mungkin yang dianggap normal, tidak normal itu kan kita tahu Thailand seperti apa kan, dan saya sebagai tamu kan tidak berhak mengomentari terkait panitianya siapa. Kemudian gendernya apa, kan itu kan etika ya, saya tidak dalam posisi mengomentari. Jadi waktu itu menerima penghargaan karena ada tokoh Bali.
2: Sebagai informasi, Miss Equality adalah ajang kontes kecantikan internasional dan gerakan global yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan transgender, merayakan keberagaman, serta mengkampanyekan kesetaraan gender. Sementara itu, pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Makassar mendarat darurat di Landasan Pacu Bandara Hasanuddin Makassar pada Kamis pagi. Pesawat yang membawa sekitar 156 penumpang termasuk awak dilaporkan mengalami pecah ban saat lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah petugas mengantisipasi kejadian ini dengan mengerahkan damkar dan alat evakuasi lain. Seluruh penumpang termasuk musisi Ari Lasso dan kru pesawat dievakuasi dengan selamat. Sejumlah penerbangan sempat dialihkan selama proses evakuasi. Kini kerusakan ban telah diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gudang merkuri ilegal di Babakan Madang digerebek Satreskrim Polres Bogor. Polisi menangkap 4 pelaku dan menyita hampir 1 ton merkuri senilai 2,8 miliar rupiah.
0: Sementara itu, seorang nelayan di Pantai Areguling, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang sempat hilang selama 2 hari akhirnya ditemukan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Gudang penyimpanan merkuri ilegal di Kecamatan Babakan Madang senilai 2,8 miliar rupiah digerebek Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor. Dalam operasi ini polisi meringkus 4 pelaku serta menyita hampir 1 ton bahan kimia berbahaya siap edar. Merkuri dikemas dalam ratusan botol kecil untuk dipasarkan ke penambang emas ilegal. Selain merkuri, polisi juga menyita mobil angkutan, alat pengolahan emas dan batuan tambang. Dikonfirmasi pada Kamis, petugas juga menangkap seorang penambang emas ilegal di Kecamatan Luwilia. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pasokan merkuri berasal dari Nusa Tenggara Timur yang diselundupkan melalui Surabaya. Para pelaku pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Sejumlah keluarga dan kerabat seorang nelayan di Kabupaten Lombok Tengah menangis histeris saat mengetahui jenazah korban berhasil ditemukan. Korban diduga hilang saat melaut mencari cumi-cumi. Diduga perahu korban rusak akibat terhempas ombak besar. Setelah 2 hari pencarian oleh tim gabungan pada Kamis sore, nelayan itu akhirnya ditemukan oleh penyelam tradisional di kedalaman 10 meter. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ratusan kendaraan truk yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang mengular di sepanjang jalan pada Kamis sore. Kemacetan parah terjadi lantaran ada kendaraan keluar dari jalur antrian. Dilaporkan kondisi macet ini sudah terjadi sejak 6 hari terakhir. Para sopir truk pun mengaku kecewa. Mereka berharap semua jenis kendaraan tetap ikut antri dengan tertib agar tidak terjadi kekacauan serta kemacetan selama berjam-jam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, aktris sekaligus aktivis lingkungan Sherina Munaf turun langsung membantu pemadaman kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Sementara di Kota Waringin Timur, 2 orang utan dievakuasi dari lokasi karhutla. Keduanya ditemukan di atas pohon yang baru terbakar.
2: Aktris Sherina Munaf turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Di tengah kepungan asap pekat, Sherina berupaya memadamkan api bersama para mahasiswi dan relawan. Sherina mengaku terpanggil untuk ikut turun ke lapangan karena hutan Kalimantan merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama.
6: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini.
2: Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, 2 individu orang utan terpaksa menyelamatkan diri ke atas pohon yang sudah layu dan terbakar. Keberadaan induk dan bayi orang utan itu pertama kali terlihat oleh seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli karhutla pada Rabu siang. Diduga, kedua orang utan itu baru saja berpindah dan membuat sarang di lokasi tersebut setelah habitat asalnya hangus dilalap api. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi kedua orang utan tersebut pada Rabu malam. Samsudi Nur, Kalimantan Tengah.
1: Kemarau ekstrim membuat sungai Silu Gonggo di Pati, Jawa Tengah kering. Ribuan ikan sapu-sapu pun muncul ke permukaan.
0: Sementara itu, surutnya air waduk Bendo, Ponorogo, Jawa Timur dimanfaatkan warga untuk menanam jagung dan kacang tanah.
2: Hamparan ribuan bahkan jutaan ekor ikan sapu-sapu muncul di permukaan sungai Silu Gonggo, Desa Bunga Serejo, Kecamatan Jagenan Pati, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ikan-ikan ini terlihat lantaran mengeringnya sungai Silu Gonggo akibat kemarau ekstrim sejak 2 minggu lalu. Bak sedang panen, warga pun mengambil ikan-ikan tersebut untuk dijadikan campuran pakan lele dan bahan baku tepung ikan. Saking banyaknya, ada warga yang menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut ikan sapu-sapu tersebut. Salah satu warga mengaku bisa mendapatkan 1 ton ikan sapu-sapu dalam sehari. Ikan yang terkumpul dijual dan dikirim ke pabrik tepung ikan seharga Rp2.000 per kilogram.
7: Berapa mas jualnya nanti? Harga jualnya per kilo atau berapa?
8: Rp2.500 per kilo, ada yang Rp2.000.
7: Oh, jadi masih bermanfaat juga ya ini ya? Ikan.
2: Di sisi lain, surutnya air sungai Silu Gonggo juga membuat sekitar 2.000 hektar tanaman padi terancam gagal panen. Memanfaatkan kekeringan akibat kemarau ekstrim juga dilakukan warga Ponorogo, Jawa Timur. Waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko yang surut sejak 4 bulan lalu, kini berubah menjadi lahan pertanian musiman. Warga menanam beragam komoditas, diantaranya adalah jagung dan kacang tanah. Kacang tanah dipilih karena relatif cepat dipanen dan harga jualnya cukup bagus. Jika sedang tak surut, Waduk Bendo dimanfaatkan warga untuk membuka jasa penyewaan perahu dan pemancingan. Mengubah sementara waduk ke

0: Sering menjadi lahan pertanian bisa memberikan penghasilan untuk warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi soal kuliner. Kalau soto cuma soal makanan mungkin ceritanya selesai ya, tapi setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun tentu ada yang lebih dari sekedar rasa.
2: Nah, di Jakarta ada dua soto Betawi yang sangat legendaris yang sudah ada sejak awal kemerdekaan. Pastinya Anda belum lahir ya, termasuk saya ini. Dan tentunya ini diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun, dan seporsi soto Betawi ini bisa dinikmati hingga kini.

0: berganti, selera pun turut berputar haluan. Ada makanan yang hanya numpang lewat di lidah, ada pula yang menetap di ingatan. Di Jakarta, makanan-makanan seperti inilah yang kemudian menjadi bagian dari cerita ibu kota. Untuk bertahan selama puluhan tahun, usaha kuliner tidak cukup hanya mengandalkan nama besar. Ada tradisi yang dijaga dan ada pelanggan yang mesti diperhatikan.
1: Apa yang terlintas di pikiran Anda kalau ngomongin soal soto Betawi? Kuah yang menggoda, aroma yang sulit ditolak, atau isian yang berlimpah? Perjalanan kuliner kali ini bukan cuma soal rasa, karena mungkin di balik soto Betawi yang kelihatannya sederhana, tersimpan resep turun-temurun dari generasi ke generasi. Kira-kira apa ya yang spesial dan juga gimana ya cara mereka untuk mempertahankan cita rasa hingga hari ini?
0: Petualangan rasa kali ini dimulai dari Cikini ke Gondangdia. Sebut saja soto Betawi Haji Ma'ruf yang kekal di ingatan pecinta sajian berkuah. Jejaknya sudah dimulai sejak tahun 1940. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan dagangannya di kawasan Menteng. Usaha kuliner ini pun perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an. Mulai dari berjualan di dalam ruko, hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Menariknya, konsistensi rasa tetap menjadi pegangan. Mulai dari isian hingga konsistensi kuah, gabungan santan dan susu. Kalau sudah ada di dapurnya langsung, rasanya kurang afdol kalau hanya melihat dari jauh. Saya tentunya tidak mau melewatkan kesempatan untuk bisa meracik soto legendaris ini.
1: Nah, kita berkesempatan nih untuk membantu ngeracik soto Betawi. Nah, Bapak saya bantuin ya?
2: Oke, siap. Suka kita senang.
1: Oke, siap. Biar ya geris ya, Pak ya. Nah, Pak, dalam meracik soto Betawi ini, pertama yang harus kita lakukan apa dulu nih?
2: Iya, daging boleh,
1: okay. Juga nggak boleh. Nah, dagingnya apa aja yang biasanya dipakai?
2: Daging biasa, daging sengkel. Kayaknya kan daging biasa aja, sengkel ini habis nih.
1: Oke, daging padat ya, Pak ya? Oke, saya bantu potong boleh? Oke, ini mungkin bisa jadi acuannya sebesar-besar ini kali ya, Pak ya?
2: Iya, kecil terlalu kecil.
1: Terlalu kecil ya? Oke, kita coba buat motong. Oke, coba ya, Pak ya? Bapak mungkin sambil motong-motong dagingnya, saya izin nanya-nanya juga ya. Iya. Ini kan soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya, Pak ya, legend banget ya. Nah, namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya, Pak ya. Tapi sebenarnya soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih, Pak?
2: Santan nih, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
1: Oke, beberapa bagian sapi ya, Pak ya. Nah, dari segi kuah nih, Pak. Ini awalnya biasanya dari apa sih, Pak, terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
2: Ya, santan. Santan sama campur susu.
1: Santan dan juga susu?
2: Sama rempah-rempah lah, ya.
1: Oke, nah santan dan juga susu. Nah, kira-kira kenapa sih, Pak, harus dikombinasikan
2: kalau
1: gitu?
2: Kalau pakai santan aja kan kurang enak, gurih. Nah, tapi kalau susu sih nggak terlalu banyak. Santannya banyak, susu ya seperapat lah.
0: Di sini ada juga menu lainnya yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya adalah sate daging ayam, sapi, hingga kambing. Potongan daging ditusuk satu per satu, lalu dibakar hingga aromanya menggoda. Yang bikin penasaran ada bumbu khusus yang dibalurkan. Tak heran menu yang satu ini punya tempat tersendiri di hati para pelanggannya. Nah, semua menu yang dipesan sudah

0: siap, waktunya makan-makan. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya sih saya harus siap-siap menambah nasi nih. Untuk menikmati menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
1: Kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta? Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Makin menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
0: Jarak ternyata bukan masalah ya. Seporsi soto Betawi bisa menarik pecinta kuliner dari luar daerah. Salah satunya Bambang yang sengaja menyempatkan diri mencicipi soto ini bersama keluarganya.
2: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi yang istilahnya enak, sudah teruji lah gitu kan. Sekolah-sekolah ketemu, ada Pak Presiden pernah kesini. Wah, ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
0: Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama. Salah satunya adalah Pak Namin yang sudah bergabung sejak era 1980-an dan menjadi saksi perjalanan soto Betawi Haji Ma'ruf dari generasi kedua.
3: Kalau yang lain kan pakai mecin, kalau kita non-mecin. Non, pakai garam lada doang. Yang lain pakai tomat, pakai kentang, enggak.
0: Perburuan kuliner pun belum berakhir. Kita lanjut ke tempat kedua yang juga punya nama besar di dunia soto Betawi.
1: Gak jauh dari tempat yang pertama, ada tempat makan soto Betawi legend yang sudah berdiri 78 tahun. Pastinya bukan waktunya sebentar ya, untuk tempat makan bisa bertahan. Nah kira-kira apa bedanya dari tempat yang pertama dan juga apa ya rahasianya bisa bertahan sampai sekarang? Yuk langsung kita cobain.
0: Bergeser ke kawasan Gambir, nama Haji Darwasa sudah jadi bagian dari perjalanan soto Betawi sejak tahun 1948. Dari usaha keliling, kini dikelola oleh generasi ketiga. Salah satu yang membuatnya mudah dikenal adalah cara penyajiannya yang tidak biasa. Soto disuguhkan di atas piring, bukan mangkuk seperti kebanyakan soto pada umumnya. Mempertahankan usaha selama itu tentunya bukan perkara mudah.
4: Sekarang kan kalau buka soto banyak ya, soto A, soto B, soto C lagi viral-viralnya. Jadi itu mungkin tantangan kita, tapi kita percaya juga bahwa soto legendaris ini kan berbeda ya, dengan cara masaknya juga berbeda, rasanya juga berbeda. Ya kita tetap optimis sih untuk maju terus ya Be. Ya.
0: Bukan cuma usaha yang bertahan, ada juga pelanggan yang setia dengan seporsi soto di sini. Bayangkan selama bertahun-tahun masih balik lagi ke tempat yang sama.
5: Kita udah 10 tahun lebih ya, sering mengunjungi restoran ini dan cukup bertahan. Dia punya rasa sehingga kita sebagai konsumen yang suka kuliner itu puas.
0: Dibanderol seharga mulai dari Rp50.000, seporsi soto ini sudah bisa dinikmati. Harga yang tentunya punya cerita sendiri, karena yang dijual bukan hanya sepiring makanan, melainkan usaha yang terus dijaga dari masa ke masa.
1: Racikan kuah yang kental dengan rempah-rempah Nusantara benar-benar menambah kenikmatan makan siang hari ini. Gak cuma itu, berbeda dari tempat yang pertama di sini menggunakan daging yang digoreng seperti ini. Dan juga ada varian tulang mudanya. Jadi benar-benar balance, kawin banget satu sama lain. Dari Gambir hingga Gondang Dia, bertahan selama puluhan tahun dan juga konsisten menjaga cita rasa keluarga. Jadi gak heran ya, kenapa kedua tempat makan soto Betawi ini disematkan gelar legendaris di ibu kota dan masih diburu oleh pengunjung hingga sekarang. Kira Omar, Maria Oktober, Jakarta. Yuk makan lagi.
6: Bakso legendaris dengan topping kikil melimpah terjual ratusan porsi setiap hari.
7: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Bakso menjadi kuliner yang tidak pernah sepi pembeli. Di Blitar, Jawa Timur, ada kedai bakso dengan topping kikil melimpah yang terjual ratusan porsi per hari.
1: Dan ini masih dari Blitar dan tidak mau kalah, ada juga sajian tahu campur jumbo dan juga tahu tek yang laris manis diserbu oleh pelanggan. Ratusan porsi ludes terjual dalam waktu hanya 2 jam saja.
2: Bakso dengan topping kikil melimpah ini setiap hari ramai diburu pelanggannya dari berbagai daerah. Satu porsi berisi bakso urat, bihun, siomay, tahu, dan pastinya potongan kikil yang melimpah. Kedai yang terletak di tepi jalan daerah Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menjadi tempat makan siang favorit para pelanggan.
3: Baksonya enak, ini ada kikilnya, terus rasanya itu urat banget.
2: Dalam sehari, sebanyak 100 porsi lebih ludes terjual. Bakso Kikil Najib yang buka sejak tahun 2000-an lalu telah menjadi bakso legendaris di Blitar.
4: Per porsi Rp15.000. Sama, kalau yang nggak kikil juga Rp15.000. Bedanya kalau tanpa kikil itu baksonya 4. Kalau pakai kikil, baksonya 3.
5: Baksonya 3 ya?
4: Ya.
2: Pedagang menghabiskan sekitar 10 kg daging sapi giling untuk memenuhi kebutuhan penjualan harian. Masih kulineran di Blitar, ada juga nih sajian tahu campur jumbo dan tahu tek yang laris manis di serbu pelanggan. Kedai terletak di kawasan Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Seporsi tahu campur berisi tahu dipadu dengan lontong, adonan ketela goreng, kecambah, selada segar, daging, dan kikil disiram kuah berbumbu petis.
6: Enak sekali. Jadi ada kuahnya yang berpadu dengan petis, serta jagingnya yang kemudian rasanya itu memang beda, cocok. Untuk makan malam, the best.
2: Di warung ini, pelanggan juga harus bersabar, karena antrian kuliner ini cukup panjang.
7: Tahu campur 20, tahu teknya 13, sudah banyak telur 13.
2: Selain itu, jika Anda mau mencicipi sajian ini, jangan sampai datang terlambat ya. Karena sejak buka jam 5 sore, tak jarang 2 jam kemudian sajian sudah habis terjual. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Upaya menyelamatkan dan merawat kucing dilakukan dengan cara unik di Cina.
1: Ada taman kucing yang bisa menampung 150 kucing liar. Namun informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
8: Taman kucing pertama di wilayah timur laut China bernama Scarlet's Friends resmi dibuka di sebuah bekas kawasan resor wisata Yabuli di Harbin. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan hewan. Saat ini sekitar 150 kucing liar ditampung di taman tersebut. Pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi, mulai dari patung kucing raksasa, rumput berbentuk telapak kaki kucing, hingga dinding foto yang menampilkan nama dan karakter masing-masing kucing. Pengelola juga menyediakan pengalaman memberi makan kucing, hidangan bertema kucing, akomodasi, serta berbagai produk budaya. Kehadiran taman ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelamatan hewan liar sekaligus memberi pengalaman berinteraksi langsung dengan kucing.

0: Motor listrik VinFast menjadi pilihan Ziko Maloy, karyawan swasta yang setiap hari berkendara dari BSD menuju Jakarta. Beralih dari motor bensin ke motor listrik, Ziko mengaku bisa menghemat biaya perjalanan hingga Rp700.000 per bulannya.
1: Ya, saya sebelumnya user bensin udah lama juga sih. Terus kenapa beralih ke listrik? Ya seperti yang ditahu ya, harga bensin juga lumayan mahal. Terus kalaupun ganti ke yang murah, ngantrinya lama. Sedangkan saya kan perlu mobilitasnya tinggi sih, untuk bolak-baliknya itu sih. Dari yang sebelumnya saya bensin, yang bolak-balik dari rumah ke kantor daerah Jakarta itu kan bensin mau habis 1 jutaan ya. Terus setelah pakai motor listrik, jadi hemat sekitar 700 ribuan sih.
2: Itu per bulan?
1: Per bulannya ya. Sangat untungnya sekali sih.
0: Motor listrik VinFast Viper yang digunakan Ziko dibanderol sekitar Rp20 juta. Seluruh motor listrik VinFast juga dirancang menggunakan 2 baterai LFP berkapasitas 1,5 kWh yang memiliki daya tahan tinggi serta standar keamanan yang baik. Penempatan 2 baterai di bawah jok tidak hanya memudahkan proses pemasangan dan penukaran baterai, tetapi juga tetap menjaga ruang penyimpanan tetap optimal. Konsumen juga diberikan pilihan, mulai dari menyewa baterai, menukar baterai, hingga membeli motor lengkap dengan baterainya.
3: Motor VinFast ini bisa 2 pengisian daya. Pertama bisa melakukan pengecasan di rumah, juga bisa melakukan penukaran baterai di BSS. Ya, BSS VinFast ini juga udah tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada di Planet Ban, ada di Circle K, ada di Lawson, ada di Dandan, Dewa Motor, dan masih banyak lagi.
0: Saat ini, 3 tipe motor listrik VinFast tersedia di Indonesia. VinFast Evo yang bergaya klasik retro dijual seharga Rp17.500.000. VinFast Velistu dengan tampilan modern yang dinamis dan fleksibel dijual seharga Rp18.500.000. Dan VinFast Viper dengan karakter visual yang gagah dan sporty dijual seharga Rp20 juta. Minat terhadap motor listrik tak hanya terlihat di Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, kendaraan listrik juga mulai dipilih sebagai sarana transportasi harian. Salah satunya karena motor listrik dinilai lebih irit, minim perawatan, serta nyaman dikendarai.
4: Ya, minim perawatan, seperti tidak ada juga sama biaya pajak tahunan lebih murah. Untuk pengendaraannya lebih nyaman tentunya, yang pertama karena dia tidak ada mesin, jadi untuk ketika kita duduk dan berkendara itu tidak ada getaran dari mesin. Terus juga ramah suara karena tidak ada pelampungnya.
0: Saat pembelian motor listrik, konsumen juga dapat memilih skema kepemilikan baterai, baik menyewa maupun membelinya. Untuk sewa, biaya satu baterai sekitar Rp84.000 per bulan. Sementara harga pembelian baterai berkisar Rp4.500.000 per baterainya.
5: Kalau spare part, ya kita selalu ready. Ya, kita ada model swap baterai, di mana swap baterai ini kita punya ekosistem sendiri yang namanya BSS, ya, Baterai Swap Station. Itu ada di sementara di Semarang ini ya, itu ada di Planet Ban, Lawson, dan bisa melihat di aplikasi VinFast e-scooter. Di situ nanti akan muncul semua mana letak BSS-nya.
0: Tak hanya di kota besar, perkembangan minat terhadap motor listrik juga mulai terlihat di berbagai daerah. Efisiensi biaya, perawatan yang minim, serta kemudahan pengisian dan penukaran baterai menjadi sejumlah alasan motor listrik mulai dilirik masyarakat.

0: Kericuan terjadi saat ratusan petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hendak mengeksekusi puluhan bangunan liar yang berdiri di lahan milik negara pada Rabu. Penghuni bangunan liar yang menolak dieksekusi terlibat saling dorong dengan petugas meski telah menerima surat pemberitahuan. Penghuni mengaku menunggu biaya ganti rugi dari pemerintah.
1: Atas dasar pertimbangan keamanan, mengingat situasi dan kondisi di lapangan ini tidak kondusif, maka kita simpulkan ya sementara ditunda. Ya, bukan berarti ini tidak diterbitkan. Artinya ditunda, menunggu hal-hal yang terkait. Ya, nanti akan kita informasikan lebih lanjut pelaksanaan penertiban ini.
0: Eksekusi belasan bangunan liar di lokasi tersebut bertujuan untuk mendukung infrastruktur kereta cepat dan sutet. Kericuan juga terjadi antara polisi dan massa buruh yang hendak menutup jalan nasional Serang, Jakarta, tepatnya di depan kawasan pergudangan Kualodran, Kecamatan Walanteka, Kota Serang, Banten pada Rabu. Petugas dari Polresta Serang Kota berusaha memukul mundur massa buruh agar aksi tidak menutupi jalan nasional. Namun upaya tersebut memicu ketegangan, massa buruh dan aparat kepolisian akhirnya saling dorong. Dalam aksinya, massa buruh menuntut pembayaran uang lembur yang disebut sudah lama belum dibayarkan kepada para karyawan. Hingga aksi berlangsung, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan, sementara massa buruh masih menunggu penyelesaian tuntutan mereka terkait pembayaran uang lembur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Warga Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi kejar-kejaran kendaraan yang berujung pada pengerusakan kendaraan roda 4. Sementara itu aksi jambret dengan motor kembali menghantui warga Surabaya, di mana 4 orang komplotan jambret yang beraksi di jalanan hingga menewaskan korbannya berhasil diringkus polisi.
1: Kapolsek menangkap jambret.
2: Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi kejar-kejaran yang berujung pada pengerusakan kendaraan roda 4. Setelah mobil berhasil dihentikan, pengendara motor terlihat menghampiri kendaraan dan melemparkan batu ke arah kaca depan. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan lain. Sejumlah warga kemudian mengamankan pengendara motor tersebut ke pos keamanan untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Menurut saksi mata, kejar-kejaran tersebut diduga berkaitan dengan masalah kartu ATM milik majikan. Pengemudi mobil diduga membawa kabur kartu ATM tersebut dan menggunakan uang di dalamnya.
3: Pikirannya mungkin debt collector, Pak, makanya saya dan bilang ke ampun, diem, Bang, jangan ditimpuk dulu, jangan. Terus sopirnya saya lerain, saya tangkep, saya tepol, jangan sampai dipukul masa, gitu doang. Ya. Jadi itu masalah ATM, Pak, butuh uang bosnya.
4: Oh, bukan masalah penyerempetan, Pak?
3: Bukan.
2: Sementara itu, pihak kepolisian Polsek Jagakarsa masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi serta motif kejadian. Polisi juga masih memburu pengendara motor yang melakukan pengerusakan kendaraan.
5: Saat ini, Polsek Jagakarsa lagi melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku dan juga yang kita mencari saksi-saksi yang melihat. Lanjut juga untuk kita meminta untuk yang korban atau yang mempunyai kendaraan roda 4 datang ke Polsek Jagakarsa untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Lanjut untuk motif-motifnya juga kita harus mencari kenapa terjadi kejahatan yang ada di Jalan Durian Jagakarsa.

0: Aksi komplotan jambret ini terbongkar setelah polisi menyelidiki kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di depan Kelurahan Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya, 14 Agustus lalu. Korban yang saat itu hendak pulang ke rumah, tiba-tiba didatangi dua orang yang berboncengan motor. Pelaku langsung memepet korban lalu menarik paksa kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban kemudian kabur. Dalam pengembangan kasus, polisi menangkap empat orang masing-masing berinisial RPHA, RM, RI, dan MPALW atau WY.
1: Melalui pengejaran yang cukup panjang, karena muter-muter kita ikuti sampai dengan terakhir, kita bisa lakukan penyergapan terhadap empat pelaku ini. Setelah kita interogasi, kita ketahui bahwa empat pelaku ini adalah satu sindikat yang sudah malam nita melakukan aksi jambretnya di beberapa wilayah di Surabaya. Yang paling menonjol adalah dua kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
0: Dari tangan para tersangka, polisi menyita dua unit motor metik, dua kunci asli, tas lempang, pakaian yang diduga digunakan saat beraksi, serta empat helm. Polisi juga mengamankan gelang perhiasan yang dicuri, nota pembelian emas, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hasil interogasi polisi mengungkap komplotan ini diduga pernah beraksi di sejumlah lokasi lain. Polisi juga mengaitkan komplotan ini dengan dua aksi jambret yang berujung maut di Jalan Raya Mulyosari pada 27 Maret 2026, serta di Jalan IR Soekarno Mer pada 28 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pencuri membanting motor incarannya dan melarikan diri saat dipergoki korban yang baru keluar rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maling membobol rumah makan Padang. Dengan membawa mobil mereka berhasil membawa kabur beras, tabung LPG hingga kotak amal penuh dengan uang.
3: Sekilas tak ada gerak-gerik mencurigakan dari pria bertopi yang terekam CCTV saat berjalan kaki di Gang Seroja 2 Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi mondar-mandir dilakukan karena pelaku mengincar motor metik yang terparkir di dalam gang. Dalam waktu singkat, pelaku menjebol lubang kunci kemudian menuntunnya ke depan gang. Belum berhasil menghidupkan mesin, korban tiba-tiba keluar rumah dan berlari mengejar pelaku. Ditemui Rabu sore, pemilik motor mengungkap aksi percobaan pencurian terjadi saat dirinya tengah beristirahat usai pulang kerja.
4: Lagi istirahat, baru pulang kerja, duduk di sini. Motor saya belum saya masukin, saya mau pergi lagi. Saya tutup, ini pintunya dikit. Nggak lama sebentar, saya istirahat, main HP. Tiba-tiba orang mondar-mandir gitu. Saya curiga aja tuh dua orang. Pas saya duduk sini, tiba-tiba kok motor nggak ada buntut jalan gitu. Pas saya keluar, motor udah dibobok, langsung mau lari, saya teriak.
3: Pasca percobaan pencurian, korban mengganti kunci sepeda motor yang telah dijebol oleh pelaku. Aksi dua maling yang membobol rumah makan Padang terekam CCTV di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menyelinap sambil menutupi wajahnya dengan kain sarung, lalu menggasak barang-barang di lokasi dan memasukkan barang curian ke dalam mobil. Kejadian diketahui saat pemilik warung hendak buka dagangan, kaget melihat tempat usahanya berantakan hingga mendapati isi rekaman CCTV. Selain 7 karung beras, 6 buah tabung LPG dan kotak amal penuh uang ludes di gondol para pelaku.
5: Ya, awalnya sih tahu pagi-pagi ya, karyawan saya pas mau masuk pertama pagi jam 6. Pas dilihat pintu udah rusak agak renggang gitu kan. Langsung cek CCTV. Oh iya betul, ada jam 1.30 mobilnya parkir. Avanza ya, hitam. Nggak ada plat nomornya.
3: Sementara usai mendapat laporan, polisi lalu melakukan olah TKP dan mengamankan bukti rekaman CCTV. Hingga kini polisi masih menelusuri jejak para pelaku. Sementara akibat kejadian ini, pemilik rumah makan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaku pencurian kendaraan bermotor jadi bulan-bulanan warga di Jalan Sidotopo Wetan, Surabaya saat berupaya kabur. Sementara itu, seorang pria lanjut usia di Garut, Jawa Barat, tewas dibunuh oleh orang tak dikenal. Korban dihantam batu besar saat jalan kaki di pinggir jalan.
0: AR, pemuda berusia 24 tahun ini digelandang polisi dari dalam gang kampung Sidotopo, Wetan, Surabaya. Dia diamankan dari amuk warga sesaat setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya. Pelaku asal Bangkalan ini dimasukkan ke ruang kosong komplek pertokoan.

0: lewat akhirnya ngamanin juga itu.
1: Berarti belum sempat dikeroyok sama warga ya?
0: Belum sempat, cuma ada yang ya mungkin nyolong-nyolong pukulan gitu aja.
1: Kali-kali ada yang mukul.
0: Iya.
2: Oh itu kunaon-kunaon.
3: Peristiwa menggemparkan terjadi di Sukanegara, Cisompet, Garut, Jawa Barat Selasa siang. Seorang lansia berinisial ES tewas dihantam batu besar saat melintasi jalan. Sejumlah warga mengejar pelaku hingga ke sungai. Warga yang emosi sempat menghakimi pelaku hingga terluka. Pelaku berinisial AS akhirnya dievakuasi menuju rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri.
4: Pakai alat berupa batu, batu pecahan batu yang ditimpakan ke kepala korban. Selanjutnya, setelah ada laporan, tuh warga berhamburan mengejar si pelaku, pelaku melarikan diri, melompat ke sungai dari sini, kemudian dikejar dan berhasil diamankan oleh warga. Kemudian pelaku dibawa ke puskesmas bersamaan dengan korban. Selanjutnya diproses ke Polsek Cisompet dan dilimpahkan ke Polres Garut.
2: Nah Pak, saat ditemukan itu korban Pak, kondisinya dalam keadaan apa nih Pak?
4: Keadaannya sudah keadaan terlumpuh dan batunya masih menimpa di kepalanya.
3: Polisi masih menyelidiki motif kekerasan yang berujung pada meninggalnya korban karena korban dan pelaku diduga tidak saling mengenal.
5: Yang lewat kemudian dia dihantam oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan batu. Yang mana si pelaku yaitu AS sudah kami amankan dan dia sekarang juga sudah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban mengalami luka di bagian kepala dan akhirnya kita otopsi karena korban meninggal dunia dan pelaku masih kami gali terkait dengan motif kenapa melakukan hal tersebut.
6: Jadi si korban itu sedang jalan?
5: Ya, selewat saja. Ini intinya antara korban dengan pelaku ini tidak kenal.
3: Jasad korban sudah dimakamkan keluarga usai menjalani otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Bareskrim Polri berhasil mengamankan 800 kg ketamin yang akan diselundupkan dari kapal asing berbendera Komoros di perairan Anambas dan Natuna. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berhasil mengungkap jaringan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang diduga bagian dari jaringan internasional Malaysia Palembang Pali.
8: Tim Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri membawa seluruh barang bukti bahan baku ketamin seberat 800 kg ke gedung Bareskrim Polri. Barang bukti ini merupakan hasil pencegatan kapal Van Sansing 1 dan kapal Esley berbendera Komoros di perairan Anambas dan Natuna. Untuk mengetahui pola pergerakan penyelundupan narkoba ini, seluruh barang bukti berikut satu orang pria berinisial WLC, warga negara Taiwan yang diduga sebagai pengendali diamankan. Sementara itu, 9 awak kapal Van Sansing 1 dan 6 awak kapal Esley masih berstatus saksi dan kini ditahan otoritas pelabuhan Batam. Diketahui nilai ekonomis dari bahan baku narkoba ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
9: Menemukan kecurigaan terhadap kapal lain dengan pola pergerakan berupa, yaitu kapal Van Sansing 1, kapal berbendera Komoros. Setelah melalui pemantauan intensif oleh Satgas Operasi Gabungan, termasuk mendeteksi kapal Van Sansing 1
10: dan melakukan aktivitas ship to ship dengan kapal Esley di perairan Vietnam, tim gabungan segera menyusun
9: operasi untuk melaksanakan intercept atau pencegatan.
8: Polisi meringkus pelaku jaringan sabu dan pil ekstasi yang diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional Malaysia Palembang Pali saat bertransaksi di sebuah SPBU di Kabupaten Ogan Ilir. Polisi menemukan barang bukti narkoba disembunyikan di bodi mobil pelaku. Sebanyak 47,76 kg sabu, 9.439 butir pil ekstasi, dan ada 1.272 cairan yang mengandung narkoba golongan 2 disita petugas. Petugas juga mengamankan 2 orang tersangka.
11: Karena karena narkotika itu sendiri diproduksi di luar negeri, ya pasti ada melibatkan pihak

0: luar negeri untuk masuknya atau sampai barang itu masuk ke Indonesia.
1: Mau dikirim kemana Pak barang bukti itu?
0: Kalau yang 43 kilo ke Pali.
2: Para pelaku bukanlah pemain baru dan sudah beberapa kali bertransaksi narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk membongkar siapa dalang dan pemilik barang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi berhasil meringkus pembunuh seorang perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat yang jasadnya dibungkus kardus dan ditaruh di depan gerbang lahan kosong. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Seorang pemuda berpura-pura menjadi korban begal di jalur Pantura, Subang, dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya, Mei Fri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
3: Ini Pak, warung buktinya Pak ini, ha. Ini tempatnya ini Pak, ha. Tolonglah Pak, berantas Pak.
4: Seorang emak-emak nekat mendatangi lapak narkoba di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sambil merekam aksinya, emak-emak tersebut menemukan barang bukti diduga alat hisap sabu atau bong. Resah atas peredaran narkoba di lingkungan desa tempat tinggalnya, emak-emak tersebut mengunggah videonya di media sosial pribadinya hingga viral. Mendapati hal itu, unit narkoba Polsek Linggabayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi dan berhasil menangkap satu orang saat sedang asik mengonsumsi sabu. Pelaku kini telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal. Sementara itu, emak-emak yang turun tangan langsung ke lokasi berharap pemberantasan narkoba dapat terus dilakukan.
3: Harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada, khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya.
5: Korban, apa ke?
4: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pajar Kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup dibelanakan pada Rabu dini hari. Namun, penyelidikan...

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA604 rute Jakarta-Makassar mendarat darurat di Bandara Hasanuddin Kamis pagi. Insiden dipicu ban pesawat yang pecah. Tidak ada korban, namun sejumlah penerbangan sempat dialihkan selama proses evakuasi pesawat dari landasan pacu.
1: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar sempat berputar-putar di

0: udara sebelum darat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Kamis pagi. Pesawat yang membawa 156 penumpang termasuk musisi Ari Lasso ini dilaporkan mengalami pecah ban saat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Menyikapi kondisi ini, tim penyelamat bandara langsung disiagakan di sekitar landasan pacu.
1: Ada pecah ban pada main wheel nomor 3 saat pesawat itu take off dari Bandara Cengkareng. Kami di Bandara Sultan Hasanuddin melakukan langkah-langkah preemptif, yaitu menyiapkan emergency response kami.
0: Setelah berhasil mendarat, seluruh penumpang dan kru dipastikan selamat. Pesawat selanjutnya ditarik menuju apron untuk perbaikan. Sejumlah penerbangan sempat dialihkan dan ini menjadi insiden keempat di landasan pacu Bandara Hasanuddin dalam beberapa pekan terakhir. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
2: Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci. Kamis siang, para jemaah ini mendatangi travel umroh di Jalan Panglima Sudirman, Kota Mojokerto, meminta pertanggungjawaban pihak travel.
3: Puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, Kamis siang mendatangi travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Sempat terjadi perdebatan antara calon jemaah dan pihak pengelola travel. Pasalnya, pihak travel PT Anisa Ahmada tidak bisa memastikan keberangkatan yang tertunda berulang kali.
4: Awalnya saya dijanjikan berangkat pada tanggal 30, terus tiba-tiba diundur dadakan menjadi tanggal 1, diundur lagi, terus habis itu ini dijanjikan lagi tanggal 5, tapi karena saya sudah terlanjur kecewa, jadi saya minta direfund aja. Karena ini masih diajak baik-baik, semoga ini nanti refundnya benar-benar ada ya, mohon doanya semua.
5: Berapa biaya yang sudah dikeluarkan, Mbak?
4: Biaya yang sudah dikeluarkan totalnya 36.800.000.
6: 9 itu kita jamaah di-share di grup kalau keberangkatan ditunda untuk mulai tanggal 1.
5: Tapi itu enggak.
6: Tanggal 1 sebelum kita berangkat tanggal 1 itu sudah di-share lagi pengumuman, maaf ya Umi, ini tanggal 2, tiketnya ready tanggal 2 gitu.
7: Sampai hari ini ternyata
6: Ternyata tanggal 2 sebelum kita berangkat lagi habis bisa itu di-share lagi di grup. Semuanya dijadwalkan tanggal 5 dan tanggal 2. Mohon maaf pengapunten.
3: Manajemen PT Anisa Ahmada Zulfa mengatakan pihaknya terpaksa menunda keberangkatan karena tertipu agen tiket.
8: Kita ditipu agen tiketnya.
9: Penipuan seperti apa itu, Mas?
8: Kita sudah bayar tiket, tapi tiketnya tidak disuruh-suruh.
9: Kalau tidak mau, berapa jamaah dari
8: ini? Kurang lebih ada sekitar 360-an.
9: Termasuk Mojokerto Jombang itu?
8: Iya, Mojokerto Jombang termasuk Mojokerto
10: Jombang. Itu sebenarnya berangkat tanggal berapa sih, Mas?
8: Sebenarnya berangkat tanggal 30 kemarin.
3: Total sebanyak 360 calon jemaah umroh asal Jombang dan Mojokerto batal berangkat ibadah umroh. Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat kedua pihak, para calon jemaah umroh akan melaporkan Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Anisa Ahmada ke polisi jika tidak menepati kesepakatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Harga sejumlah kebutuhan pokok terus merangkak naik. Harga daging sapi bahkan menembus Rp160.000 per kilogram. Sementara itu, di tengah melambungnya harga sejumlah bahan pokok, emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerbu pasar murah sembako. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak yang lebih murah hingga Rp20.000 dari harga pasar.
11: Harga daging sapi terus mengalami kenaikan beberapa pekan terakhir. Seperti di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis siang, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sebesar Rp140.000 per kilogram. Sejumlah pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya kenaikan harga daging ini bersamaan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
12: Cara mengatur belanjanya jadi nggak banyak, Pak. Sekarang itu jadi berkurang, jadi kita belanja juga biasanya suka banyak jadi sedikit.
13: Biasanya berapa banyak belanja, Bu?
12: Jarangnya ayah. Kalau begitu ayah sedikit-sedikit sih. Daripada setengah kilo, biasanya sekilo.
14: Semahal ini loh, gitu. Biasanya kita yang raih kecil.
13: Berat ya, Bu?
12: Ya.
13: Karena semua
14: kebutuhan naik ya Bu ya, bukan hanya sayur-sayurnya.
12: Iya, semua.
11: Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga daging. Suryana, pedagang daging di Pasar Atas Baru ini mengaku sejak harga daging naik, omset penjualan turun hingga 50%. Jika biasanya bisa menjual 1,5 kuintal, kini maksimal hanya bisa menjual 1 kuintal saja.
15: Ini dari semenjak ini aja hari Idul Adha itu, sekarang itu malah mau naik lagi katanya. Tapi ya daya belinya kan mana? Kalau sekarang mah paling 1 kuintal lah.
14: Sehari. Asalnya berapa Pak? Sebelumnya, sebelum harga mahal ini?
15: Sebelum harga mahal mah 1,5 kuintal ya 2 ekor bisa.
11: Baik pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan agar tidak memberatkan masyarakat. Antrian emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak kita dengan harga murah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Yuliasi, warga Blitar mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras, terutama jika dibandingkan SPHP, selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kg.
16: Dibanding harga pasar?
17: Jauh.
16: Jauh. Berapa? Kalau ini berapa?
17: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
16: Oh, di pasar. Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
17: Gulanya 6.
11: Kadis Perindak mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di Jakarta Timur, seorang korban pencurian berhasil menemukan kembali sepeda motornya yang dicuri 2 remaja berkat rekaman CCTV. Sementara di Makassar, aksi pencurian tas seorang jemaah saat sholat terekam CCTV masjid.
18: Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kejadian terjadi di Jalan Madrasah, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Motor korban yang terparkir di depan rumah dibawa kabur satu pelaku, sementara satu pelaku lain berjaga di mulut gang, memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mencabut kunci remote motornya. Berkat rekaman CCTV, tetangga pemilik warung setempat mengenali kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Korban pun berhasil melacak dan menemukan kembali motornya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, sesaat sebelum hendak digadaikan.
19: Ternyata alhamdulillah di sini manfaatnya CCTV. Saya lihat di tetangga ini ada CCTV kanan kiri, Bang. Ya alhamdulillah itu ada 2 remaja, Bang, berjaket hitam. Dua-duanya, satu di gang, satu lagi ngambil. Saya kan nggak kenal tuh, lihat dari CCTV itu ternyata ada pemilik warung keluar, dia mau ngeliat juga, penasaran. Ternyata alhamdulillah, Bang, mereka kenal. Nggak lama katanya bilang, lah ini belum lama dia beli gas, Bang.
18: Di Makassar, Sulawesi Selatan, rekaman kamera pengawas di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasikasi, Kecamatan Rapocini, merekam aksi pencurian tas seorang jemaah Rabu lalu. Pelaku mengendap dari tempat wudu mengamati jemaah perempuan yang sedang sholat zuhur seorang diri, lalu membawa kabur tasnya saat korban sujud. Tas itu berisi kartu tanda penduduk, kartu ATM, handphone hingga laptop berisi materi skripsi korban, mahasiswi semester akhir pendidikan bahasa Arab UIN Alauddin Makassar.
20: Nah, waktu yang sujud itu memang dirasa kayak ada yang diambil dari belakang. Waktu mau ke dari sujud itu sudah jarang tasnya. Jadi keliling mencari di sekitar, kemudian tidak ada, ke sekitar depan juga tidak ada.
18: Pengurus masjid mengaku kejadian serupa bukan hal baru. Barang yang paling sering raib adalah sandal, sepatu, hingga kotak infak masjid. Dan hingga kini belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Krisis air masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Banjarnegara dan Demak, warga mengandalkan bantuan air bersih. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
4: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
1: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
5: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
1: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
6: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
1: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Warga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dihebohkan dengan seekor beruang besar bermoncong putih yang tengah berkeliaran di dekat pemukiman warga. Kemunculan beruang ini sempat terekam kamera petugas kereta api. Sementara di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dua individu orang utan berhasil dievakuasi dari lokasi karhutla. Keduanya ditemukan di atas pohon yang baru terbakar.
8: Viral di media sosial, dua individu orangutan terpaksa menyelamatkan diri ke atas pohon yang sudah layu dan terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Keberadaan induk dan bayi orangutan itu pertama kali terlihat oleh seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli karhutla pada Rabu siang. Diduga kedua orangutan itu baru saja berpindah dan membuat sarang di lokasi tersebut setelah habitat asalnya hangus dilalap api. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi kedua orangutan tersebut pada Rabu malam. Proses evakuasi membutuhkan waktu karena lokasi lahan gambut masih menyisakan banyak bara api. Petugas tim kesehatan hewan memastikan kondisi kesehatan induk dan bayi orangutan cukup baik meski telah terpapar asap karhutla.
9: Dan juga saya juga sudah koordinasi juga sama pemuri bahwa bagaimana kondisi orangutan di lapangan sebelum saya tiba, bahwa orangutan itu masih aktif dan juga masih memberikan respon sehingga masih dari kondisi fisiknya itu masih terbilang baik.
8: Pemeriksaan lebih menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya. Rencananya, induk dan bayi orangutan tersebut akan dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Swaka Marga Satwa Lamandau. Video amatir petugas kereta api stasiun Lubuk Linggau merekam detik-detik kemunculan seekor beruang di dekat permukiman warga di Lubuk Binjai, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Rabu lalu. Petugas merekamnya saat tengah menginspeksi rel kereta api. Warga setempat pada Kamis sore membenarkan adanya kemunculan seekor beruang yang berada di dekat permukiman. Warga menduga munculnya beruang diduga hendak mencari makan lantaran sumber air sungai di sekitar hutan telah mengering.
10: Kalau kemarin tuh ya benar. Benar beruang tuh masuk ke pinggiran dusun. Itu pas sekitar pukul jam 3 lah ya. Jam 3 ada petugas KAI lewat, pas ketemu beruang. Itu kemungkinan beruang apa tuh mencari makan lah kayak itu apa sungai-sungai kering kayak gini musim kemarau kak.
8: Empat kura-kura raksasa Aldabra kini resmi menjadi penghuni baru Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Keempat kura-kura ini didatangkan langsung dari Jepang hasil kerjasama antara KBS dengan Aizu Shizuka. Masing-masing kura-kura memiliki

0: diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Kura-kura Aldabra dikenal sebagai salah satu jenis kura-kura darat terbesar dan terberat di dunia. Satwa asal atol Aldabra Seychelles ini relatif jinak dan mampu hidup hingga lebih dari 100 tahun. Kehadiran kura-kura Aldabra diharapkan tidak hanya menambah koleksi satwa, tetapi juga mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian satwa serta habitatnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Banjarnegara, warga sudah 4 bulan mengandalkan bantuan air bersih dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Sementara di Demak, 2 bulan terakhir ribuan warga di 8 kecamatan harus merogoh kocek ratusan ribu rupiah setiap bulan hanya untuk membeli air isi ulang.
2: Kedatangan mobil tangki dari FPRB Banjarnegara yang membawa air bersih langsung diserbu warga Dusun Situkung Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kamis siang. Warga yang sudah menunggu selama beberapa hari langsung menyiapkan ember dan jeriken, bahkan lebih dari dua wadah sekaligus agar stok air bersih cukup untuk beberapa hari ke depan. Ironisnya, hampir sebagian besar warga yang mengantri adalah ibu-ibu. Krisis air bersih ini sudah dirasakan warga selama 4 bulan. Tak heran bantuan air sebanyak 2.000 liter ini ludes hanya dalam waktu 1 jam. Warga mengaku sumur mereka sudah mengering, sementara sungai yang biasa jadi andalan juga sudah keruh. Satu-satunya harapan hanya dari bantuan air bersih FPRB.
3: Udah lama, udah ada 4 bulanan. Untuk air bersih ya susah sekali. Ya hanya mengandalkan bantuan air bersih dari kayak toren, kayak gitu. Soalnya kalau tangki kesini nggak bisa sih.
2: Data BPBD Banjarnegara menyebutkan, hingga awal September, bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke warga terdampak mencapai 1.334 trip, dengan total volume air mencapai 5,5 juta liter. Sementara itu, kekeringan ekstrim di Kabupaten Demak yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan terus meluas ke 21 desa di 8 kecamatan. Berdasarkan data BPBD setempat, sedikitnya 33.537 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Rodiah, warga desa Ngaluran mengaku sumur warga sudah mengering selama 3 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum, warga terpaksa membeli air isi ulang dengan biaya Rp200.000 hingga Rp300.000 setiap bulannya.
4: Kali buat keluarga masyarakat Ngaluran sini.
5: Kalau biasanya kalau nggak ada air ini gimana Bu nyari airnya? Beli atau seperti apa?
4: Ya, beli Pak. Beli.
2: Di tengah kondisi ini, bantuan air bersih terus mengalir ke desa Ngaluran. Rabu siang, 3 truk tangki berisi 5.000 liter air per truk disalurkan ke desa ini dan langsung diserbu warga yang sudah lama menanti. Total, 8 tangki air sudah digelontorkan ke desa Ngaluran sejak bantuan bergulir. Warga berharap pasokan air bersih terus datang. Sementara BMKG memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga Oktober. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG berpeluang masuk ke ranah pidana. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan bergizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum untuk menentukan atau ada tidaknya unsur pidana dalam kasus keracunan tersebut. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan menu MBG terjadi di sejumlah daerah. Selasa 1 September ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul, hikam dan pelajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Kalitengah. Dinas Kesehatan mencapai 664 orang, di mana 77 orang masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan.
6: Ini beberapa, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
1: Produk kerajinan kini bertransformasi menjadi produk yang menarik dan bisa menjangkau semua kalangan. Melalui pameran kerajinan Jogja Istimewa atau PKJI 2026, pelaku industri kerajinan menggandeng anak muda menghadirkan produk baru yang memadukan warisan budaya dengan kreativitas, desain modern, serta tren masa kini. Beragam karya kerajinan memenuhi ruang pameran kerajinan Jogja Istimewa di Plaza Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta, Kamis kemarin. Lebih dari 50 industri kecil menengah dari daerah istimewa Yogyakarta turut serta dalam event yang mengusung tema Kerajinan Jogja, Harmoni Tradisi dan Inovasi. Dengan menggandeng anak muda, pameran kerajinan Jogja Istimewa menjadi ruang bagi para pelaku industri kerajinan untuk membuktikan bahwa tradisi terus hidup dengan sentuhan dan kreativitas anak muda.
7: Sudah mulai banyak produk-produk dari PKJI yang sebenarnya layak untuk ekspor. Dan kata beberapa tenan menyampaikan bahwa produknya sudah diekspor. Jadi ini penting sekali menandai bahwa kerajinan kita itu masih sangat kuat untuk masuk di pasar domestik, bahkan sekarang sudah banyak untuk produk yang dibutuhkan oleh pasar dunia.
8: Membawa produk-produk khas Yogyakarta seperti batik cap, lalu ada lurik, ada tenun dengan ciri khas tersendiri. Untuk desain-desain kami itu terinspirasi dari tren yang sekarang sedang ada, dan juga kita mix and match-kan dengan tradisi sebelumnya seperti ada motif kawung, ada motif parang yang kita kombinasikan dengan berbagai motif seperti ada lurik juga dan tenun seperti itu.
1: Curah hujan. Topan Saudel menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, China. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Sementara kepolisian di New Hampshire memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga.
9: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
10: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
11: Oh my God! Oh my God! I'm sorry.
10: Were you hit or
11: yes?
10: He was hit by lightning.
9: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran, namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.
8: Dan sebuah pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi setelah hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Fujian. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
12: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air pada Selasa. Sambil mengenakan gaun putih dan membawa buket bunga, pengantin wanita bernama Galang tampak hati-hati berjalan melewati air banjir keruh yang merendam seluruh area gereja paroki Santos Yohanes Pembaptis. Galang dan Chico resmi dinyatakan sebagai suami istri. Acara pernikahan mereka ini dihadiri kurang dari 15 orang. Sebelumnya, pihak gereja telah menyarankan pasangan tersebut untuk menunda acara pernikahan karena kondisi gereja yang terendam banjir. Tetapi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Bahkan, Galang sengaja memendekkan gaunnya agar bisa bergerak lebih mudah saat melewati banjir. Gereja ini sendiri sudah terendam air selama sebulan akibat hujan monsun musiman yang melanda Filipina Utara. Topan Saudel yang menerjang saat hujan deras pada Kamis menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, Cina. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa wilayah Fujian pada awal September hingga memicu banjir bandang. Di Fuding, tim penyelamat menavigasi daerah yang tergenang banjir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari banjir yang menggenang. Curah hujan yang mencapai 417,8 mm di salah satu wilayah Puding menyebabkan banjir di jalan-jalan dan permukiman. Tim penyelamat menanggapi lebih dari 120 panggilan darurat pada Rabu dan menyelamatkan 43 warga yang terjebak dan mengevakuasi 115 lainnya. Di seluruh Fujian, pihak berwenang menempatkan 80.800 tim penyelamat, di antaranya personel militer, pemadam kebakaran, petugas darurat lokal, dan petugas penyelamat sosial dalam keadaan siaga. Dengan tambahan, 1.678 petugas penyelamat tingkat provinsi yang ditempatkan di daerah berisiko tinggi. Hingga Kamis, 83.700 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi di seluruh Fujian. Tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini.

0: Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Purbayayu Disadewa menegaskan selama dirinya menjabat Menteri Keuangan tidak ada rencana pengampunan pajak atau tax amnesty. Harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik setelah cabai, kini harga daging juga ikut naik menjadi Rp160.000 per kilogram. Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo menegaskan hubungan kedua negara terjalin sangat baik dan telah menjadi mitra strategis. Harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik setelah cabai, kini harga daging juga ikut naik menjadi Rp160.000 per kilogram. Tidak hanya pembeli yang mengeluh karena harus putar otak menyiasati belanja, pedagang pun mengeluh karena omset anjlok hingga 50%. Di tengah melambungnya harga sejumlah bahan pokok, emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar di Disperindak setempat. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapat beras dan minyak yang lebih murah Rp20.000 dari harga pasar.
1: Harga daging sapi terus mengalami kenaikan beberapa pekan terakhir. Seperti di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis siang, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sebesar Rp140.000 per kilogram. Sejumlah pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya kenaikan harga daging ini bersamaan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
2: Cara mengatur? Oh,
3: belanjanya jadi nggak banyak pas sekarang itu. Jadi berkurang, jadi kita belanja juga. Biasanya suka banyak, jadi sedikit.
2: Biasanya berapa banyak belanja, Bu?
3: Jarangnya ayah. Kalau begitu ayah sedikit-sedikit sih. Boleh tanya setengah kilo, biasanya sekilo.
4: Semahal ini loh, gitu. Biasanya kita yang raih kecil.
2: Kecil, berat ya, Bu?
4: Iya.
2: Karena semua kebutuhan naik ya, Bu? Bukan hanya sayur-sayurnya.
4: Iya, semua.
1: Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga daging. Suryana, pedagang daging di Pasar Atas Baru ini mengaku sejak harga daging naik, omset penjualan turun hingga 50%. Jika biasanya bisa menjual 1,5 kuintal, kini maksimal hanya bisa menjual 1 kuintal saja.
5: Ini dari semenjak ini aja hari Idul Adha itu, sekarang itu malah mau naik lagi katanya. Tapi ya daya belinya kan mana? Kalau sekarang mah paling 1 kintal lah.
2: Sehari. Asalnya berapa, Pak? Sebelum harga mahal ini?
5: Sebelum harga mahal mah 1,5 kintal, ya 1 ekor bisa.
1: Baik pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan agar tidak memberatkan masyarakat. Antrian emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak kita dengan harga murah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Yuliasi, warga Blitar, mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras, terutama jika dibandingkan SPHP, selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kilogram.
2: Dibanding harga pasar?
6: Jauh.
2: Berapa? Kalau ini berapa?
6: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
2: Oh, di pasar. Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
6: Gulanya 6.
1: Kadis Perindak mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan untuk memantau langsung bagaimana harga kebutuhan pokok, sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Dika. Bisa Anda ceritakan bagaimana kenaikan harga kebutuhan pokok di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan, Dika.
7: Ya, selamat pagi, Ruli. Sejumlah harga bahan pangan memang mengalami kenaikan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Di antaranya adalah cabai rawit merah, kemudian daging ayam, dan juga beras yang harganya masih tergolong cukup tinggi. Nah, untuk cabai rawit merah ini harganya cukup pedas karena yang tadinya pada akhir Agustus lalu masih berada di angka 60 ribuan, hari ini di Pasar Palmerah Jakarta Pusat harganya dipatok sebesar Rp75.000 per kilogram. Bahkan harga cabai rawit merah di daerah lain berdasarkan pantauan dari Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola oleh Bank Indonesia di sejumlah daerah, misalnya di Sulawesi Tenggara, mencapai Rp83.000 per kilogramnya. Selain harga cabai rawit merah yang semakin pedas, harga daging ayam juga masih stabil di angka yang cukup tinggi, bahkan melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah Jakarta Pusat pagi hari ini saya memantau di sejumlah pedagang, harganya berkisar di angka Rp48.000 per kilogram untuk daging ayam ras, dan untuk daging ayam filet harganya bahkan lebih tinggi lagi, yaitu mencapai Rp53.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menyebut bahwa kenaikan harga bahan pokok termasuk ayam, daging ayam ini diantara dikaitkan dengan tingginya permintaan terkait dengan berjalannya program makan bergizi gratis atau MBG yang banyak di request oleh SPPG atau Satuan Dapur MBG begitu. Dan selain itu, kalau berdasarkan analisis dari IKAPI atau Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyebutkan bahwa tingginya harga daging ayam juga berkaitan dengan semakin naiknya biaya produksi termasuk tingginya harga pakan ternak yang menyebabkan biaya produksi untuk para peternak ini semakin tinggi hingga menyebabkan harga daging ayam di tingkat konsumen atau di pasaran juga meningkat begitu. Dan selain cabai rawit merah dan juga daging ayam, harga telur saat ini dipatok di harga Rp26.500 per kilogram atau sekitar Rp1.000 kenaikannya jika dibandingkan dengan akhir Agustus lalu. Sementara itu harga beras untuk SPHP dipatok Rp12.500 per kilogram atau sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi. Sedangkan beras medium dijual mulai dari Rp13.500 sampai dengan Rp16.500 per kilogram. Sedangkan untuk beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.000 sampai dengan Rp17.650 per kilogramnya. Dan saya juga mendapatkan informasi di sejumlah wilayah di Jabodetabek seperti di Kabupaten Bogor misalnya, beras premium kemasan 5 kg mulai langka di sejumlah gerai minimarket. Dan kalau kita melihat lagi stok cadangan beras pemerintah saat ini ada di angka 5 juta ton. Itu artinya dengan banyaknya stok beras yang dimiliki oleh pemerintah tetapi harga di pasaran tinggi, tentu ini menjadi pertanyaan terutama di tingkat konsumen. Tadi Ruli saya juga mewawancarai sejumlah warga atau konsumen atau pembeli di Pasar Palmerah Jakarta Pusat ini yang mengaku cukup kesulitan dan mengeluh dengan naiknya harga-harga bahan pangan terutama seperti cabai rawit merah, beras dan juga daging ayam yang memang menjadi salah satu bahan pokok untuk mereka makan atau mereka masak sehari-hari. Ruli, kembali ke Anda.
0: Baik, Marika Atomol, kalau langsung dari Pasar Palmerah Jakarta Pusat di mana harga cabai semakin pedas dan masyarakat mengeluhkan terjadinya kenaikan harga, dan pemerintah juga diharapkan bisa secepatnya menstabilkan harga di pasaran dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terima kasih Mardika, selamat bertugas kembali. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 6% pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak atau memberikan tax amnesty. Pemerintah memilih mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperbaiki sistem pengumpulan pajak.
8: Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah nampaknya masih membutuhkan waktu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut target 8% diproyeksikan baru dapat dicapai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.
9: 8 kan sebelum, 8 kan sudah 3 tahun lagi kan? Nah, Kemenkyu kita tahun ini, depan 6% dulu.
10: Iya Pak, nah Kemenkyu ini mau membidik sektor apa Pak untuk menambah penerimaan negara begitu?
9: Apa saya nggak membidik, saya nggak menargetkan nanti Anda saya dipikir saya targetin sektor tertentu pajaknya dinaikin. Enggak seperti itu. Yang jelas kita pastikan ekonomi tumbuh lebih cepat, nanti pajak juga tumbuh lebih cepat, hampir otomatis itu. Jadi kita pastikan tadi mesin pertumbuhan dua-duanya bisa berjalan dengan sempurna.
8: Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membidik sektor industri tertentu untuk dikenakan beban pajak tambahan. Strategi pemerintah justru diarahkan untuk menggerakkan seluruh mesin ekonomi sehingga penerimaan pajak dapat meningkat seiring dengan aktivitas bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga menutup peluang penerapan teks amnesti dalam waktu dekat. Purbaya menegaskan, selama dirinya menjabat Menteri Keuangan, tidak ada rencana pengampunan pajak.
11: Gak ada.
12: Gak ada ya?
11: Saya kan pernah bilang selama saya jadi Menteri Keuangan, gak ada teks amnesti.
12: Gak ada.
11: Tapi saya takutnya kualat, jangan-jangan gara-gara itu gue dipecat. Tapi enggak. Sampai sekarang gak ada rencana teks amnesti. Karena untuk saya memberikan orang pajak, karena itu kan setelah berapa tahun masih bisa diperiksa.
12: Yeah.
11: Berapa tahun kemudian diperiksa oleh orang pajak dengan data yang masih nggak terlalu jelas, orang saya dipanggil, ada yang dimasuk, ditahan juga. Jadi saya pikir kalau begitu caranya ya resikonya di orang pajak, lebih baik nggak usah tax amnesty, kita rapikan aja tax collection-nya, kita lihat ke depan aja.
8: Pemerintah menilai perbaikan sistem penagihan dan pengumpulan pajak lebih penting dilakukan dibandingkan memberikan pengampunan pajak. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban dunia usaha. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond karena Purbaya beralasan Jakarta saat ini sudah memiliki banyak anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sehingga penerbitan obligasi daerah dinilai belum terlalu mendesak dilakukan. Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond senilai 5,6 triliun rupiah mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menilai penerbitan obligasi daerah belum mendesak karena APBD Jakarta dinilai masih cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah pun diminta berhati-hati agar utang daerah tidak berujung menjadi beban pemerintah pusat. Sebagai alternatif, Kemenkyu menyiapkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI dengan pembayaran yang dipotong dari dana bagi hasil daerah. Di DKI Jakarta, dana obligasi rencananya digunakan untuk pengembangan LRT Manggarai Duku Atas dan melanjutkan infrastruktur kesehatan rumah sakit Sumber Waras.
11: Tapi Jakarta nggak perlu juga ngeluarin bond, uangnya kebanyakan. Jadi saya nggak tahu. Jadi kita masih hati-hati dalam policy membolehkan daerah menerbitkan bond apa enggak. Kalau nggak hati-hati kita seperti Brazil atau Argentina waktu itu, Brazil ketika daerahnya nggak bisa bayar, akhirnya yang bayar juga akhirnya.
0: Dan sesaat lagi kami akan membahas mengenai polemik data desil yang ramai menjadi perbincangan masyarakat. Tetaplah di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Gus Ipul optimis pelibatan masyarakat akan membuat data desil semakin akurat. Saat ini Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Gus Ipul menyebut lonjakan data desil akan kembali stabil setelah proses validasi dan verifikasi selesai. Kementerian Sosial turut dilibatkan BPS dalam pemutakhiran data. Proses itu kini lebih terbuka dengan memperluas pelibatan masyarakat dan menggunakan satu basis data di BPS. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran, hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat.
1: Ya desil itu kalau sekarang mungkin ada apa lonjakan-lonjakan, nanti akan stabil lagi karena ada data baru masuk. Sekarang proses validasi dan verifikasi oleh BPS.
2: Kemensos dilibatkankah, Gus?
1: Oh iya, dilibatkan oleh BPS, sangat dilibatkan, dan saya percaya data kita makin akurat. Kalau ada lonjakan-lonjakan, saya titip pesan, mari kita perbaiki bersama. Masyarakat bisa usul, bisa sanggah lewat semua saluran yang kita buka. Bahkan tahun 2027 nanti ada digitalisasi bansos yang ini akan membuat data kita makin akurat karena pelibatan masyarakat akan lebih luas, sekaligus ada pendampingan kepada keluarga-keluarga yang mungkin masih belum memahami proses melalui digital ini.
0: Data desil kesejahteraan masyarakat masih menjadi perhatian karena di lapangan ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data dengan kondisi real masyarakat. Padahal data desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan perlindungan sosial pemerintah. Lalu mengapa ketidaksesuaian ini masih terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat dan efektivitas belanja negara? Untuk mengelaborasi hal ini, sudah bergabung melalui sambungan virtual analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institutions, Roni Pesasmita. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Roni.
3: Selamat pagi, Ruli.
0: Baik. Mas Roni, kalau Anda melihat masih banyaknya data desil yang tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat, apa yang bisa Anda cermati dari hal tersebut, Mas? Apakah ada yang salah dalam bentuk mengumpulkan datanya atau memang verifikasinya yang telat dilakukan atau seperti apa sebenarnya?
3: Yang pertama ya nggak ada yang salah gitu loh. Okay. Secara statistik pendesilan ini sah secara statistik. Mm-hmm. Karena digunakan karena melalui metode survei ya. Mm-hmm. Metode survei sah secara statistik menggunakan metodologi ekonometri ya, kita sebut di ilmu ekonomi itu, matematika ekonomi, untuk menghitung, ini masyarakat harus paham ya. Mm-hmm. Menghitung pengeluaran relatif. Jadi ini bukan pendapatan.
0: Yeah.
3: Gitu. Mm-hmm. Melalui metode ekonomi ini, sistemnya pakai namanya sistem snapshot. Jadi pendataan secara statis ini mirip kalau Anda memotret orang lagi berdiri. Mm-hmm. Nah, potretnya itu Anda bawa, lalu Anda analisa. Padahal setelah Anda potret bisa jadi dia tidak berdiri lagi gitu loh. Mm-hmm. Jadi ini sistem snapshotnya. Jadi secara teknis dilakukan pendekatan namanya itu proxy mean test namanya, karena kan di Indonesia itu tidak mempunyai data yang benar-benar bisa reliable untuk dipakai, terutama untuk slip gaji kan kita nggak punya, karena hampir 60% penduduk Indonesia itu kerja di sektor informal. Yeah. Jadi we cannot use it. Hmm. Jadi kita pakai sistem survei dengan menggunakan kan beberapa indikator yang kita sebut dengan proxy test. Itu kita gunakanlah semacam representator untuk membaca orang ini kayak apa tidak, berapa pendapatannya. Hmm. Jadi sifatnya adalah relative ranking, pemeringkatan relatif yang menggunakan metode ekonometri, lalu menghasilkan prediksi. Jadi ini bukan fakta loh, Mas. Jadi menghasilkan prediksi berapa pengeluaran per kapita orang ini per bulan. Gitu.
0: Baik.
3: Jadi nah, digunakanlah angka kisaran 700.000 ke bawah sampai angka 8 juta ke atas.
0: Baik.
3: Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mm-hmm. Lalu dibagi ke dalam 10 pieces, 10 potong. Kita potong rata aja ini masyarakat Indonesia menjadi 10 desil. Artinya kalau asumsinya penduduk Indonesia ini ada sekitar 280 juta, kita bagi 10, maka per desil sekitar 28 juta, benar nggak? Jadi kalau you exclude sekitar 2 desil atau 3 desil kita keluarkan, itu akan menghilangkan jatah orang menerima subsidi sekitar 70 juta, gitu. Nah, karena dia sifatnya survei, maka wajar masyarakat itu tidak merasa terwakili ke dalam data itu.
0: Oke.
3: Karena itu cuma di snapshot aja, gitu. Maka pertama, tidak ada masalah dengan desil secara saintifik statistik, karena itu dijalankan biasanya dalam dunia ilmiah, dunia survei. Yang menjadi masalah ketika kita jadikan desil ini sebagai satu-satunya basis pertimbangan untuk orang menerima subsidi BBM apa tidak, ini bermasalah. Yeah.

0: 5, 6, dan 7 kan. Kalau 8, 9, 10 ya, kalau 8 itu di atas 5 juta. Sampai 10 itu 5 juta sampai tak terbatas gitu. Itu oke lah. Bahkan di 8 pun saya masih meragukan orang dengan penghasilan 5 juta itu kayaknya sangat-sangat kelas menengah banget dan kayaknya sebagian butuh subsidi gitu. Okay. Karena dia tidak mengcapture pendapatan, Mas. Itu ya. Sehingga kalau kita mengukur dari pengeluaran, kita nggak pernah tahu orang yang ngutang pakai pinjol kah, apalagi Gen Z yang itu sekarang pakai pinjol, pakai kartu kredit kah atau pakai sistem pay later kah, we don't know about that. Sama sekali. Pemerintah no idea, Bang. Jadi nggak bisa dipakai. Walaupun pemerintah mengatakan akan dilakukan pemutakhiran, kalau sistemnya masih pakai sistem seperti yang kemarin dipakai, itu akan banyak masyarakat yang merasa kalau dalam istilahnya itu ada istilah exclusion error. Mereka kok gua nggak dapat gitu loh. Kok gua nggak bisa beli BBM bersubsidi karena memang tidak mewakili fakta yang ada di lapangan. Gitu.
1: Tapi kan dilakukan sensus sebenarnya, Mas. Dilakukan sensus ekonomi untuk memapping sebenarnya pendapatan dan pengeluaran mereka berapa gitu untuk menentukan hal tersebut. Gitu.
0: Nah, sensus ekonomi ini ngelag, Mas. Kalau Mas tahu Susenas itu dilakukan itu paling cepat 3 tahun dan biasanya rata-rata di Indonesia itu 10 tahun. So, Anda bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun, anything can happen, right? Orang bisa kehilangan pekerjaan, orang bisa terlilit utang, orang bisa rumahnya dijual, dan sebagainya, gitu loh. Jadi, proxy yang digunakan itu, yang pertama adalah misalkan perumahan ya, tempat tinggal. Dia foto rumahnya dalam, tanda kutip, imajinasinya. Di rumahnya dia bayangkan, oh rumah ini kelas menengah, terbuat dari beton yang bagus, permanen, gitu. Lalu dia capture apa namanya aset yang dia punya. Dia punya motor, dia punya TV yang bagus, dia punya bla bla bla. Lalu terakhir dia capture secara demografis dan secara ketenaga kerjaan. Pendidikannya apa, pekerjaannya apa, dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam rumus ekonomi matematik tadi. Lalu lahirlah prediksi pengeluaran per kapita, bukan pendapatan. Pengeluaran. Sehingga kita tidak pernah tahu orang ini.
1: Hitungan berarti prediksi pengeluaran ya, Mas, ya, bukan pengeluaran exact yang didapat berdasarkan survei atau data yang disampaikan oleh para masyarakat gitu ya.
0: Bukan. Jadi dan itu tuh bukan pendapatan, Mas. Kalau pendapatan itu asli yang dia punya.
1: Iya. Ini pengeluaran.
0: Kalau pengeluaran kita tahu dia bisa minjem, dia bisa kredit, dia bisa pakai ini itu. Dan itu tuh menjadi beban terselubung bagi dia yang tidak tercapture oleh data ini.
1: Baik.
0: Gitu. Apalagi misalkan gitu. Kalau kita asumsikan orang main saham itu kelas atas dan tidak layak menerima subsidi, data dari misalkan KC, data dari Bapak-Bapak menyatakan udah 60% sekarang pemain Gen Z di saham. Dan mereka tidak kaya, Mas. Jadi ini juga harus diikatkan dengan data riset yang lain. Data riset yang lain menyatakan kenapa Gen Z main saham, main kripto. Karena mereka merasa masa depan mereka tidak pasti. Mereka butuh investment yang pingin cepat kembali lah gitu, high return gitu loh. Tapi kan dibalik high return itu ada high risk juga. Jadi nggak bisa juga kita masukkan orang memain saham itu sebagai orang yang tidak layak menerima subsidi.
1: Baik.
0: Jadi banyak masalah dengan data ini. Walaupun ada mungkin buka, ada feedback ya, kalau nggak salah dibuka feedback dan sebagainya, itu nggak cukup. Menurut saya PMT-nya atau proxy mean test-nya harus diperluas kalau mau.
1: Baik.
0: Itu tidak cukup 2 minggu. Kalau DPR minta 2 minggu itu kan menurut saya dalam tanda kutip gila banget gitu loh. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah survei yang bertahun-tahun melakukannya lalu diminta 2 minggu membedahinya. That's not possible.
1: Baik. Ada tugas berat juga di sana yang dijatuhkan kepada BPS terkait dengan apa yang diinginkan oleh DPR, 2 minggu harus selesai dalam verifikasi dan validasi data desa tersebut.
0: Iya, satu itu. Yang kedua pertanyaannya bukan hanya 2 minggunya. Pertanyaannya sekarang desil ini dalam hemat saya nggak layak dijadikan satu-satunya parameter
1: untuk
0: mengukur seseorang untuk boleh menerima subsidi BBM apa tidak gitu loh. Jadi nggak bisa satu-satunya.
1: Baik,
0: ini barang bukan real based on fact, tapi berdasarkan survei. Survei berarti tidak dari fakta, cuma berdasarkan rumusan ekonometri yang memprediksi berapa pengeluarannya. Nah, yang lebih parah lagi ini pengeluaran, Mas, per kapita. Yang sifatnya relatif, bukan pendapatan. Itulah intinya di saya.
1: Baik, tapi kan kalau dengan tadi disampaikan 2 minggu harus dilakukan gitu kan, tapi ternyata nampaknya agak sulit karena untuk menjaga akurasi, mencegah terjadi manipulasi data apa segala macam gitu. Dan sebenarnya berapa sebenarnya tenggat waktu yang cukup baik dibutuhkan untuk benar-benar dilakukannya verifikasi keabsahan data sehingga penerima manfaat terkait dengan desil mereka itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu, kondisi di lapangan masyarakat ini gimana, Mas Roni?
0: Pertanyaan ini kan agak menjebak ya. Sebenarnya ini kan sudah lama

0: dilakukan oleh pemerintah kan, setiap PBM naik itu kita berdebat apakah akan dipertahankan, diabsorb oleh PBN atau kita alihkan ke targeted subsidi. Dari dulu kita udah berbicara targeted subsidi tapi datanya nggak pernah siap. Sebagai ilustrasi gitu loh, regosek ini sama suksesnas ini dilakukan 10 tahun sekali mas. Itu ini sebagian dari data data SEN itu berasal dari dua itu kan. Dan itu tuh dilakukan 3 sampai 10 tahun sekali oleh pemerintah. Nah, kita bisa bayangkan gitu diminta 2 minggu it's not possible gitu. Memang ada pembaruan, tapi pembaruan data teknis dari Pemda misalkan kakaknya masih ada kah orangnya di rumah ini dan sebagainya, itu ada pembaruan di Pemda per 3 bulan. Dan itu tuh kerja Pemda tuh bahkan dikomplain hari ini banyak tidak menyetorkan data itu. Jadi ini tidak pas untuk dijadikan satu-satunya ya. Saya tadi bilang tidak bisa, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya gitu loh. Tapi bisa dijadikan salah satu gitu. Dari data yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk menggunakan parameter yang menentukan orang mau disubsidi apa, mau menerima BBM subsidi apa tidak gitu loh.
1: Baik. Kalau dari koordinasi saya seperti apa?
0: Butuh sekitar mungkin setahunan paling cepat ya untuk bisa memperbarui data ini, dan tapi ini serius, harus ada task force khusus yang khusus untuk memperbarui data ini, karena data ini sifatnya nge-lag kalau kita pakai desil, nge-lag jauh tertinggal, kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, sementara data itu diambilnya entah kapan, setahun lalu, 3 tahun lalu, atau 10 tahun lalu gitu loh. Jadi digabungkan sama data yang lain, kalau bisa data yang berhubungan dengan pendapatan, data yang berhubungan dengan kepemilikan aset real di kepolisian, misalkan motornya, lalu ada data klasifikasi motor ini produktif atau motor pribadi dipakai gitu. Kayak Gojek itu misalkan, ojek online itu kan banyak motornya yang mahal. Kalau kita pakai capture ini mereka tuh nggak harusnya dapat. Kalau dia punya motor dengan harga 40 juta ke atas gimana? Kan asetnya besar dong. Padahal mereka cicil dan mereka cicilnya itu begitu besar bayarnya per bulan gitu.
1: Baik, menarik.
0: Yang menyedot di income-nya gitu loh. Itu loh kira-kira mas.
1: Berarti bisa dikatakan berarti ketumpukan informasi antar lembaga dan kementerian, misalnya tidak hanya BPS berjalan sendiri, namun juga data dari Kementerian Sosial, data dari Kementerian Kerjaan, itu harus masuk semuanya sebenarnya dalam tabulasi yang cukup komprehensif.
0: Sebenarnya
1: misalnya
0: data ini dihimpun oleh BPS, dilakukan oleh BPS surveinya, dikelola oleh Departemen Kemensos, Kementerian Sosial dan PMK kalau saya nggak salah, dan today will be used oleh SDM. Dan secara teknis menurut Mas siapa yang akan melakukan? Yang melakukan secara teknis adalah pom bensin. So you can imagine the complexity ya. Bayangkan kompleksitas persoalannya, lalu tidak akan diselesai dalam 2 minggu mas. Jadi bukan hanya soal datanya, lalu soal kompleksitas penggunaan datanya ini yang begitu banyak terlibat, dan terakhir usernya adalah pom bensin. Pom bensin itu bukan bukan verifikator bantuan sosial, mas. Dan mereka sebenarnya secara kompetensi tidak punya kompetensi untuk melakukan verifikasi. Mereka cuma mencocokkan data.
1: Baik, gitu. Baik.
0: Jadi asumsinya pemerintah kan pingin dapat 30 sampai 60 triliun dari sini, dikurangi biaya kebijakannya sekitar 6 triliun. Itu kalau dikurangi 2 desil ya, dikurangi 2 desil itu dapatnya sekitar 30 sampai 60 triliun. Baik. Dan ini tuh harus hati-hati gitu loh, karena exclusion error-nya nanti orang yang seharusnya secara real butuh subsidi lalu keluar
1: tidak dapat,
0: karena dia berada di desil
1: itu. Baik.
0: Lalu orang yang tidak mau mengungkap data selama ini lalu tercandra sebagai orang desil 4 dia dapat gitu kan. Nah ini gitu yang harus benar-benar diverifikasi ulang.
1: Ini harus benar-benar menjadi
0: sampai tahun depan lah, kita bicara tahun depan, tapi benar-benar dibikin task force khusus untuk ini.
1: Kita lihat kira-kira apakah akan ada nih task force yang akan dibentuk terkait dengan pemutakhiran data dan validasi verifikasi data terkait dengan penerima manfaat terutama. Karena memang dikatakan oleh Mas Roni, 2 minggu itu tidak cukup waktu untuk melakukan hal tersebut.
0: Tidak cukup, Mas.
1: Kita akan tunggu kira-kira seperti apa.
0: Tidak cukup.
1: Baik, Mas Roni, terima kasih banyak insight-nya di CNN Indonesia Business pagi hari ini. Dan selamat bertugas kembali, sedang bertugas di Manila, Filipina saat ini. Terima kasih, Mas Roni.
0: Selamat pagi.
1: Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis

0: Atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta bersama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar Investor Gathering 2026 di Jakarta. Kegiatan ini difokuskan untuk mempertemukan para pengusaha dengan peluang investasi aset perbankan sekaligus menjadi mediator antara kebijakan LPS dan investor. Investor Gathering ini bertujuan membuka celah bersinergi dan peluang bisnis baru khususnya bagi para pengusaha yang terdampak disrupsi ekonomi. Dalam sosialisasi tersebut, LPS membuka akses investasi pada 4 sektor potensial yakni kepemilikan bank, portofolio kredit, aset properti, dan aset potensial lainnya. Seluruh aset tersebut tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Selain menawarkan peluang investasi aset, acara ini juga bertujuan memberikan pemahaman transparan terkait fungsi dan wewenang LPS serta menjadi wadah networking. Lewat sinergi ini, para pengusaha dan dari variasi daerah diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi di sektor perbankan secara optimal.
3: Bahwa kami melihat bahwa pentingnya ada mediator antara kebijakan dengan pengusaha. Nah, dalam hal ini kami ingin bahwa teman-teman di hari ini bisa bersatu antara investor maupun dengan LPS. Makanya hari ini kami berharap teman-teman yang ada nantinya akan mengikuti acara talkshow. Kemudian dari LPS sendiri kita tahu bahwa semua yang diinformasikan, kami malah justru tadi ketua umum kami Mas Anindya menyatakan begitu transparannya, begitu komprehensifnya yang disampaikan. Nah, ini buat kami sangat mengapresiasi LPS, sehingga mudah-mudahan acara ini bisa real akan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan.
2: Persoalan pertanahan masih menjadi salah satu tantangan hukum di Indonesia. Mulai dari sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak kepemilikan, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan dan menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sejumlah akademisi, masyarakat, dan praktisi hukum menggelar diskusi terkait dengan hukum di bidang pertanahan guna memberikan edukasi kepada masyarakat. Dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR BPN, diskusi ini membahas mulai dari sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan hingga pengurusan surat kepemilikan sertifikat tanah. Namun salah satu persoalan yang kerap muncul adalah sengketa batas dan kepemilikan lahan, dokumen kepemilikan maupun riwayat penguasaan tanah. Diharapkan dorongan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya kepastian hukum pertanahan dan tidak adanya lagi permasalahan di bidang pertanahan.
4: Permasalahan ini karena ketidakmampuan dan sumber dayanya ya. Sumber dayanya itu termasuk masyarakat, pejabatnya, petugasnya untuk mengakomodir tentang peraturan-peraturan yang dimunculkan. Ini yang timbul kendala. Saya sendiri mengalami hal yang demikian. Karena untuk melakukan satu case ternyata BPN ini masih terkendala dengan sistem yang belum valid banget gitu. Istilahnya itu merupakan bagian dari reforma agraria. Namun demikian itu harus diperdalam juga, bukan hanya peraturannya, tapi sumber dayanya juga harus dibenahi.
2: DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi dengan pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Rapat ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi pelayanan dan fasilitas Ragunan di tengah wacana usulan kenaikan tarif masuk pengunjung. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meninjau sejumlah area di Taman Margasatwa Ragunan. Dalam kunjungannya, Kenneth melihat langsung kondisi fasilitas serta pelayanan yang diterima masyarakat sebagai pengunjung. Sidak ini menjadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta untuk

0: mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi Ragunan. Wacana kenaikan tarif menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian. Menurut Kenneth, apabila tarif akan disesuaikan, peningkatan pendapatan dari tiket masuk semestinya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Hasil tinjauan lapangan ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan DPRD DKI Jakarta terkait usulan penyesuaian tarif Taman Marga Satwa Ragunan.
1: Harus mendukung lah, karena tentunya juga kita imbangi dengan apa namanya kualitas pelayanan ya. Karena yang namanya harga itu kan nggak bisa stuck begitu terus. Ini udah 20 tahun loh nggak naik-naik. Nah, tentunya kami juga ingin standar pelayanan naik ya. Tapi kalau dengan anggaran masih 3.000, 4.000 ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Ragunan, masih disubsidi 70% dari APBD. Nah, harapan kami dengan peningkatan tarif ini, ya Ragunan bisa mandiri. Tentunya bisa lebih profesional ke depannya. Ya, jadi bisa melakukan sistem zonasi atau mungkin juga ada beberapa lahan yang masih idle ya Bu ya, masih terlantar, bisa mungkin dikerjasamakan di pihak swasta yang lebih profesional dalam membantu untuk Ragunan ini bisa lebih go internasional lagi gitu loh.
0: Kantor wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan penerima fasilitas pusat logistik berikat atau PLB di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kunjungan ini, petugas menemukan masalah dwelling time yang belum sesuai prosedur hingga menyebabkan kemacetan. Dalam kunjungan ini, Bea Cukai memetakan berbagai kendala yang dihadapi perusahaan untuk kemudian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan. Menurut Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Henry Darnadi, keberadaan PLB juga memiliki peran penting dalam mengurangi dwelling time atau lama waktu barang berada di pelabuhan yang menyebabkan kemacetan. Barang yang dapat segera dipindahkan ke PLB dinilai dapat mengurangi penumpukan di pelabuhan sekaligus menekan biaya logistik. Dengan semakin banyaknya PLB di wilayah Jakarta, Bea Cukai menilai arus barang di pelabuhan akan semakin lancar. Sementara cegah kepadatan, Bea Cukai akan mengurai okupansi dan antrean di dalam kawasan pelabuhan sehingga barang dapat keluar lebih cepat.
2: Yang kita bisa urai itu adalah okupansi rate yang ada di pelabuhan, karena mereka akan bisa keluar lebih cepat dan ada penampung sehingga tidak ada antrean yang seperti yang tadi. Kemacetan di lalu lintasnya itu menjadi domainnya di luar domainnya Bea Cukai. Itu loh, sepanjang saya bilang traffic dari kontainer itu tinggi sekitar Rio ini, itu nggak bisa dihindari. Tapi setidaknya barangnya bisa keluar dari pelabuhan tanpa hambatan.
0: Jasa Marga dan Jasara Harja memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan tol berbasis digital. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan MOU untuk mengintegrasikan layanan keselamatan melalui aplikasi Travoe. Melalui kerjasama ini, Jasa Marga dan Jasara Harja akan mengoptimalkan data, informasi serta kanal layanan untuk mempercepat respon saat terjadi kecelakaan. Sejumlah fitur yang dikaji antara lain informasi rumah sakit terdekat, pelaporan kecelakaan, serta akses bantuan darurat. Dan tidak hanya penanganan kecelakaan, kolaborasi juga diarahkan pada pencegahan dengan mengembangkan informasi titik rawan kecelakaan berdasarkan data historis. Informasi tersebut nantinya dapat memberikan peringatan kepada pengemudi saat mendekati ruas jalan tol dengan resiko kecelakaan tinggi. Kedua perusahaan juga memperkuat kesiapan personil melalui pelatihan penanganan gawat darurat dan pertolongan pertama. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem keselamatan jalan tol yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif.
3: Keselamatan tidak hanya menjaga di dalam pendidikan keselamatan, tapi penanganan pada saat kecelakaan. Itu juga bagian dari menjaga kehidupan manusia. Jadi kewajiban kita. Jadi kita akan buat bersama dengan sebaik mungkin.
4: Bagaimanapun integrasi data untuk menjadi satu ekosistem ini artinya dalam bentuk penyatuan data yang bisa diintegrasikan. Dan tujuannya kita sama-sama sepakat Pak, bahwa kami kemudian mengawal jumlah kecelakaan yang jauh lebih besar daripada Jasa Marga karena memang tugas dan mandatnya berbeda. Tapi di aspek ini kita punya tujuan yang sama, mereduksi atau melakukan prevention terhadap peristiwa-peristiwa kecelakaan. Saya setuju juga dan sangat sepakat, kita lihat nanti action-nya di lapangan untuk kita bisa jadikan sebuah yang berdampak, Pak. Kontribusi bagi negara untuk keselamatan transportasi nasional.
0: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestik Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI,

0: UI telah melakukan persiapan untuk menghadapi pemberlakuan wajib halal Oktober 2026 sejak diberlakukan kewajiban sertifikat halal 2024 lalu. LPPOM bersama BPJPH telah menyiapkan auditor untuk mengantisipasi peningkatan permohonan sertifikasi halal. LPPOM bersama BPJPH sejak tahun 2024 telah mempersiapkan auditor yang tersebar di 34 provinsi untuk para pemohon pengajuan sertifikasi halal. LPPOM juga membentuk tim yang dapat membantu pelaku usaha yang mengalami kendala atau kebingungan dalam proses sertifikasi halal bersama BPJPH. Selain itu, BPJPH sudah melakukan langkah-langkah untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha rumahan seperti UMKM dan itu tidak menurunkan standar yang harus dipenuhi. Menurut Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat S. Burhanuddin, sertifikasi halal itu diharuskan tertuang di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2024 di mana semua produk barang dan jasa, makanan, minuman, kosmetik dan sebagainya produk jasa harus bersertifikasi halal.
1: Ini ya kita proses halalnya secara ketat selama tersedia anggaran dari pemerintah. Kami menyediakan setiap tahun itu sekitar 1 juta rata-rata. Untuk tahun ini 1.300.000. Tapi mengalami pengurangan, kita menyediakan tahun ini ada 1 juta untuk UMKM secara gratis. Tapi kami dibantu oleh beberapa pemda-pemda, perusahaan-perusahaan CSR-nya itu bisa juga membantu pembiayaan sertifikat halal untuk UMKM. Terlebih di situ ada bahan, proses produksi, ada manajemennya, kemudian nama produknya di tempat gitu. Maka di situ sudah wajib bersertifikat halal. Misalkan bahannya dari luar kan ya, kemudian diproses di situ, maka outlet itulah yang harus bersertifikat halal.
0: Indonesia tengah mengembangkan rumput laut sebagai bahan baku biofuel dan bioetanol. Pemerintah mendorong pengembangan bioteknologi dan ekosistem rumput laut dengan melibatkan sejumlah mitra termasuk pihak internasional dan pelaku industri. Indonesia mulai mengembangkan rumput laut sebagai bahan baku biofuel dan bioetanol. Pemerintah mendorong pengembangan bioteknologi serta ekosistem rumput laut dengan melibatkan mitra internasional dan pelaku industri. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen rumput laut tropis terbesar di dunia. Potensi ini kini diarahkan untuk menghasilkan bahan bakar nabati termasuk bioetanol. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menyebut pemanfaatan rumput laut untuk biofuel secara teknologi sangat memungkinkan. Namun pengembangannya membutuhkan bioteknologi dan ekosistem dalam skala besar. Pemerintah pun berkolaborasi dengan Beijing Genomics Institute Universitas Mataram, Pertamina serta BPBD untuk memperkuat riset dan mendorong investasi rumput laut.
2: Tapi kita belum memikirkannya rumput laut untuk biofuel, bioetanol, yang secara teknologi teoritas sangat bisa. Tapi bagaimana kita mengembangkan ekosistemnya dan bioteknologi dari rumput laut ini secara besar-besaran. Kita sudah mulai, kita bahkan sudah menggandeng ekspertis dari luar. Beijing Genomics Institute sudah kita bawa di Universitas Mataram untuk mengembangkan rumput laut ini. Kita juga sangat intensif dengan Pertamina. Untuk saya, karena saya ada dua kaki, jadi Pertamina dibawa dan sekarang dengan BPDB mudah-mudahan bisa juga nih ada hubungannya dengan kelapa sawit, dengan kakao dan sebagainya untuk membawa investasi yang lebih besar lagi untuk kita mengembangkan rumput laut kita.
0: Dari rumput laut kita beralih ke kopi, di mana tren kopi di Indonesia terus berkembang dan salah satu titik temu terbesarnya tahun ini kembali hadir. Indonesia Coffee Expo 2026 kembali hadir di JCC Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruannya hari ini, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang di sana. Desi, bagaimana keseruan di Coffee Expo pada hari ini? Apakah ada banyak varietas kopi yang baru muncul dan bagaimana artisan kopi di sana? Silakan Desi, laporan Anda.
3: Ya, selamat pagi Ruli, betul sekali saya sedang berada di hari pertama pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026 di mana penyelenggaraannya di Jakarta ini akan diselenggarakan dari 4 sampai 6 September 2026 di JCC Senayan Jakarta. Kalau sebelumnya itu sudah dilaksanakan di Surabaya pada bulan Mei dan kemudian di Medan pada bulan Juli Agustus, sehingga ini menjadi puncak acara.

0: Cara dari keseluruhan penyelenggaraan Indonesia Coffee Expo 2026 dengan mengangkat tema Brewing Business, Shaping Lifestyle, dan Coffee Excellence ICX Jakarta 2026. Ini menjadi ajang untuk mempertemukan ekosistem kopi ya, Ruri. Kalau misalnya kita tahu ada petani, mulai dari brewernya, kemudian juga roaster, barista, pemilik bisnis coffee shop, kemudian juga distributor, supplier, dan juga pelaku UMKM hingga investor ngumpul di sini. Tadi sudah dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk pembukaan pagi tadi, dan tadi dia sudah sempat keliling-keliling untuk bisa menikmati dan mencicipi kopi-kopi specialty coffee seperti itu di yang ada di Hall Cendrawasih di JCC Senayan Jakarta. Saya mau kasih unjuk kepada Anda, ini adalah salah satu kedai kopi di daerah Bandung, namanya Fugol ya Mas ya. Aku boleh tahu namanya siapa Mas?
1: Gabriel.
0: Gabriel, Mas Gabriel, ini aku lihat kayaknya lagi nge-brewing apa aja sih?
1: Ini lagi preparation untuk brewing.
0: Ya, apa aja kopi?
1: Kopi yang kita bawa ini mostly dari Jawa Barat. Ada Finca Don Obar, itu kebunnya Don Obar dari daerah Pangalengan. Sorry, Papandayan. Lalu kita bawa juga dari Gayo, itu daerah Pantan Nusara. Kayak gitu.
0: Oke. Nah, kan kalau misalnya kita tahu nih Indonesia Coffee Expo ini mengangkat specialty coffee ya.
1: Yes.
0: Sebenarnya apa sih Mas perbedaannya specialty coffee dengan kopi-kopi komersial yang ada selama ini?
1: Oke. Kalau secara gampangnya specialty coffee industry dengan kopi yang pada umumnya yang bisa kita temui dengan mudah, kopi specialty itu dia traceability-nya lebih clear. Jadi kita bisa tahu dari hulu ke hilir bagaimana kopi itu, and then diprosesnya oleh siapa, lalu prosesnya itu diproses dengan metode apa. Jadi traceability hingga end to end dari hulu sampai hilir ke customer yang minum, semua clear, bisa dilihat, bisa di track semua. Kayak gitu.
0: Okay. Tapi dari sisi harganya juga spesial ya Mas ya?
1: Dari sisi harga spesial juga, tapi ini subjektif.
0: Oh, subjektif.
1: Subjektif. Cuman ini bisa juga, bisa banget karena tren specialty coffee industry udah sangat naik dan orang pun udah mulai melek. So banyak sekali specialty coffee yang affordable yang bisa ditemukan di Indonesia, khususnya di expo ini.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Nanti aku minta cicipin kopi-kopinya ya.
1: Boleh.
0: Oke, terima kasih. Ya, itu tadi kalau salah satu pemilik kedai kopi di Bandung. Di Indonesia Coffee Expo ini kita bisa menemui beragam industri kopi ya. Kalau tadi saya sempat lihat ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta juga, ada juga yang dari Yogyakarta, dan tak hanya biji kopi, tak hanya kopi yang siap diminum, tapi seperti alat kopi, alat seduh, kemudian juga dengan industri lainnya seperti sirup maupun bakery, itu tetap juga ada di sini, bisa dikunjungi, jadi menjadi satu ekosistem yang menarik. Nah, sekarang saya mau coba ngobrol nih dari Space Austria. Halo, boleh sebelah sini kakak.
2: Halo,
0: namanya siapa?
2: Aku Lalu, aku sales marketingnya Space.
0: Oke, okay, aku mau tanya, kali ini bawa special coffee apa nih di expo ini?
2: Ah, ada beberapa sih sebenarnya. Misal kalau ini ada rilisan baru Halo Pink yang crop baru.
3: Terima kasih.
2: Dan satu lagi ada ini, ada The Fourth Wish. Ini tuh roasting kolaborasi lah dengan Shinzaku dari Jepang gitu.
0: Okay.
2: Jadi satu set modelnya ada 4 item dengan beberapa bin, nanti binnya itu surprise kok.
0: Jadi kalau kulihat harganya 300.000, ya, tapi dapat 4.
2: Iya kan?
0: 4.
2: Bener.
0: Berapa dapet gram ini?
2: Set. Jadi totalnya 200 gram, masing-masing 50 gram.
0: Oh, okay.
2: Gitu, lucu banget kemasannya.
0: Oke, okay. Aku baru tahu kenapa sih specialty coffee tuh harganya agak ini premium.
2: Proses sebenarnya. Semua yang butuh ya nilainya tinggi pasti kan prosesnya memang enggak pernah mudah gitu kan. Proses pemetikan yang lebih rumit karena kamu harus memastikan semuanya merah, artinya ideal matang sweetnya udah jadi, sudah kompleks gitu lah. Terus setelah itu pasca panen sekarang rumit banget. Istilahnya ada enggak cuma dijemur aja, difermentasi tanpa udara, tanpa oksigen, macam-macam banget lah. Dan itu kan enggak mudah dan prosesnya panjang, berpuluh-puluh hari. Setelah itu istilahnya di roasting ya tentu saja kan kamu butuh skill yang baik untuk bisa proses kopi jadi rasanya optimal gitu lah. terus akhirnya kan seduh. Proses seduh kan memang membutuhkan istilahnya ya, skill latihan dan alat yang tepat gitu. Misal kami di sini mostly pakai Flow namanya. Itu alat dari Australia, dia tuh non bypass dripper gitu. Jadi kamu bisa nyeduh dengan sedikit bin, dengan perbandingan air dan kopi yang tinggi lah, 1 banding 18, 1 banding 20, artinya kamu bisa hemat banget. Jadi kamu cuma butuh 10 gram untuk satu gelas kopi. Nah, tapi tentang tadi yang specialty kenapa mahal ya itu, karena prosesnya panjang banget dan rumit gitu kan, nggak mudah gitu. That's why, makanya ini ya, kami ngejual banyak banget varian dengan berbagai macam proses, dengan range harga yang berbeda-beda banget gitu. Kamu bisa ngopi di space dari 100 ribuan sampai 300-400 ribuan itu kami punya barangnya gitu.
0: Oke, siap. Menarik, nanti habis dari live ini aku akan nyamperin dan aku cicipin ya.
3: Boleh banget.
0: Sebelum aku mutusin beli ya. Specialty coffee yang mana. Ya. Terima kasih banyak.
2: Thank you ya.
0: Ya.
2: Kami ada free tester, jadi semua datang aja. Kamu bisa coba semuanya sebelum mutusin beli sesuatu.
0: Siap, free tester itu yang paling penting.
2: Sampai kembung.
0: Boleh sampai kembung. Itu yang menarik kalau datang ke expo ya. Semua bisa kita cicipin.
2: Benar.
0: Memang udah hanya kopi, tapi di sini juga kita bisa lihat beberapa alat kopi yang tadi sempat saya sebutkan, baik itu yang metode mesin maupun yang manual brew ya. Tak hanya itu, persusuan juga, sirup-sirup itu juga hadir di sini untuk Anda yang mungkin tertarik untuk memulai bisnis kopi. Dari sini juga di belakang saya nantinya juga akan ada Indonesia Barista Championship 2026 yang akan dihadirkan selama 3 hari penyelenggaraannya untuk mencari talenta-talenta baru barista kopi yang semangat untuk bisa mengembangkan kopi-kopi di Indonesia. Dan Ruli, kalau misalnya mau datang hadir ke sini bisa sampai tanggal 6 September mendatang. Dan kalau boleh saya sedikit sampaikan, kalau Indonesia Coffee Expo 2026 ini merupakan kelanjutan dari World Coffee Jakarta yang tahun lalu 2025 itu sudah diselenggarakan oleh dan didatangkan oleh Specialty Coffee Association of Indonesia. Dan itu suksesi itu akan nantinya dilanjutkan, diharapkan bisa didatangkan kembali World Coffee itu di Jakarta sebelum tahun 2030. Nah, Indonesia Coffee Expo ini melanjutkan suksesi tersebut dan rencananya atau ditargetkan untuk transaksi sendiri akan mencapai 4 miliar rupiah dan dihadiri oleh 75 brand yang hadir selama 3 hari pameran. Kembali ke Anda.
4: Ada 75 brand yang akan pameran di sana, artinya akan semakin banyak free coffee yang bisa kita cicipi di sana, terutama juga specialty coffee. Terima kasih Desi Arto melaporkan langsung dari Coffee Expo di JCC Senayan, dan saya yakin setelah ini Desi akan muter-muter di JSFO untuk mencicipi specialty coffee di sana sebelum akhirnya memutuskan akan beli yang mana. Terima kasih Desi Arto melaporkan langsung dari JCC Jakarta. Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.

0: Ford Foundation menyoroti masih terbatasnya akses pendanaan, aksi iklim bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Kesenjangan pembiayaan ini dinilai dapat memberikan perlebaran dampak transisi energi terhadap kelompok rentan. Hal ini disampaikan dalam pelatihan dan diskusi bersama jurnalis yang digelar di Sequoia Center Jakarta Kamis pagi. Diskusi menyoroti akses pembiayaan iklim yang masih terbatas, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam. Ford Foundation mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk penyaluran dana langsung ke tingkat tapak atau komunitas. Langkah ini dinilai penting agar manfaat program aksi iklim dapat dirasakan lebih merata. Direktur Regional Ford Foundation Indonesia Alexander Irwan menekankan, transisi energi juga harus memperhatikan kelompok marginal, perempuan, dan komunitas lokal.
1: Tanpa kita memperhatikan kepentingan dari si pemberi dananya,
2: kan angle-nya dari social justice. Jadi kalau melihat transisi energi yang nggak secara teknis gitu ya, 100 gigawatt bagaimana produksinya dan sebagainya, tapi bagaimana transisi energi ini juga bisa menguntungkan

0: kelompok-kelompok yang marginalized, yang perempuan, yang local communities dan sebagainya gitu. Kalau
1: karena just transition ini sangat penting misalnya untuk aspek bagi hasil ataupun benefit sharing antara pusat dan daerah, dan juga multiplier dampak ekonomi bagi lokal. Misalnya
2: pemerintah menargetkan penerapan campuran bioetanol 20% atau E20 mulai 2028. Sejumlah persiapan teknis kini mulai dimatangkan, mulai dari standar bioetanol hingga harga indeks pasar hingga pengujian dengan industri otomotif. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
3: Target penerapan E20 pada 2028 dimulai dari peluncuran persiapan teknis E20 pada hari kedua penyelenggara Indonesia EBTK Econex 2026 di Jakarta. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani Dewi menyebut, pemerintah tengah mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk menentukan spesifikasi bioetanol yang akan digunakan. Mulai dari campuran 10% hingga nantinya 20%. Selain spesifikasi, pemerintah juga menyiapkan harga indeks pasar atau HIP bioetanol. Hal ini menjadi penting karena bioetanol dapat berasal dari berbagai bahan baku, mulai dari molasses, jagung, ketela, sorghum hingga aren, yang memiliki karakteristik dan harga yang berbeda-beda. Pemerintah menyebut harga indeks pasar untuk bioetanol berbasis molasses telah dikeluarkan. Sementara formula untuk bahan baku lainnya masih dikaji. Pengujian juga akan dilakukan bersama industri otomotif untuk memastikan kesiapan kendaraan menggunakan bahan bakar campuran bioetanol.
4: Kalau di sawit kita hanya bicara Sumatera sama sedikit Kalimantan, tetapi begitu bicara bioetanol tersebar ke seluruh Indonesia. Dan plan-plannya kita butuh sekitar 20 pabrik dan berkapasitas kalau bisa lebih dari 40 ribu kiloliter per tahun, sehingga kita bisa menyediakan untuk feedstocknya E20. Nah, ini arahan Pak Menteri SDM adalah 2028 kita bisa mulai. Sehingga hari ini juga kita mengkonsolidasikan untuk persiapan-persiapan.
3: Pertamina mengaku sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung E20. Namun belum sepenuhnya siap untuk implementasi secara masif. Selain kesiapan SPBU, tantangan dari sisi pasokan masih harus diselesaikan. Pasokan bioetanol fuel grade di dalam negeri saat ini disebut baru sekitar 60 hingga 80 ribu kiloliter. Sementara untuk program E5 di Jawa dan Bali saja, kebutuhannya diperkirakan mencapai 150 hingga 200 ribu kiloliter. Pertamina menyebut langkah awal pemanfaatan bioetanol telah dilakukan melalui program Pertamina Green 95 atau PG95 di Jakarta dan Surabaya. Sekitar 27 ribu kiloliter PG95 telah disalurkan melalui 184 SPBU.
5: Di sisi lain pun kami selalu mengedukasi dengan program Pertamina yang PG95. Jadi kita sudah mulai dari awal, dan kita sudah mengedukasi oleh ke masyarakat bahwa program bioetanol itu sebenarnya baik buat masyarakat, karena round number dari etanol itu jauh lebih baik. Ya. Jadi dari sisi penggunaannya untuk kendaraan itu pun jadi jauh lebih baik.
3: Pertamina pun tengah mengembangkan kilang bioetanol di Glenmore, Banyuwangi dengan kapasitas sekitar 30 ribu kiloliter. Sedangkan terminal Pertamina memperkirakan penyiapan kebutuhan waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, dukungan pemerintah termasuk insentif dinilai dibutuhkan agar penerapan bioetanol tidak menambah beban harga bagi masyarakat. Desi Aritonang, Iman Firmansyah, Jakarta.

0: Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. PG menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak polisi. Ribuan warga kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istiqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau, Jumat pagi. Acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi yang menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bini Darmawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kebakaran hebat terjadi di area PT Eviap Sabun Indonesia atau Eviap yang berada di kawasan ekonomi khusus Semangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, tiga pekerja dilaporkan tewas. Sementara dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempo. Warga sekitar pun diungsikan dan siswa yang terdampak asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
1: Eviap, PT Eviap.
2: Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Semangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun. Kondisi ini membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga.
3: Pabrik apa ini?
4: Pabrik sabun. Sabun. Sabun dari Turki. Turki.
3: Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
4: Lagi produksi Pak, tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban. 3 meninggal dunia.
2: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo. Sebelumnya, api dapat dijinakkan pada Rabu dini hari. Namun pada Kamis siang, api kembali berkobar dan menimbulkan asap yang pekat akibat cuaca terik dan angin yang cukup kencang. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. Dua warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo. Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman.
5: Anu, apa asap?
6: Asapnya sudah ada ya, pekat.
5: Asap,
7: ya. Beberapa menderita.
5: Mungkin ada sebagian yang sesak napas ya, karena ini ada yang tidak
6: terimbai. Yang dioksigen berapa, Bu?
5: Baik. Terus ya kita mengantisipasi aja karena asap kan karena anak-anak dan lansia, kita harus segera mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman.
2: Pekatnya asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Hingga Kamis sore, tim pemadam kebakaran dibantu relawan masih berjibaku memadamkan api yang membakar di tiga titik yaitu Blok B, C, dan D. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Antrian kendaraan besar sepanjang 16 km terjadi di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Truk yang hendak menyeberang ke Pulau Bali bahkan harus antre hingga 20 jam. Sementara itu ratusan sopir angkot berunjuk rasa di kantor Balai Kota Bogor dan menolak program penghapusan angkutan tua.
8: Antrean kendaraan besar yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur mencapai 16 km pada Kamis sore. Macet horor ini sudah terjadi sejak hari Sabtu pekan lalu. Bahkan antrean kendaraan dari dua arah terjadi di jalur depan terminal bus Sri Tanjung ke arah Pantura. Kemacetan parah terjadi diduga lantaran ada kendaraan yang keluar dari jalur antrean. Para sopir truk logistik mengaku dalam dua pekan terakhir sudah terjebak macet sebanyak 3 kali karena harus mengirim barang ke Pulau Bali. Bahkan para sopir truk harus terjebak macet lebih dari 20 jam.
9: Macetnya gimana lagi Pak? Penyebabnya kurang tahu. Yang tahunya ya di depan. Banyak-banyaknya ngeblok.
10: Blok bisa.
9: Seandainya itu ikut kita itu sportif apa, kemungkinan enggak kayak gini, Pak, macetnya.
1: Kemarin?
9: Udah dari kemarin dah, Pak, udah emang lainnya ke Bali terus, ya dari 2 minggu kemarin dah.
8: Para pengemudi berharap pihak ASDP segera mengevaluasi pola pengaturan antrean di pelabuhan agar tidak melumpuhkan pasokan logistik dan tidak membuat para sopir rugi waktu maupun biaya operasional. Sementara itu, ratusan armada angkot konvoi memadati ruas Jalan Juanda saat menggeruduk kantor Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Mereka berunjuk rasa untuk menolak program penghapusan angkutan tua. Mereka melampiaskan kekesalannya lantaran Pemkot dinilai tidak berpihak pada nasib sopir angkot. Beruntung keributan dapat diredam setelah kedua pihak sepakat menggelar mediasi. Sementara itu, Pemkot Bogor sengaja gencar menghapus angkot usang berusia di atas 20 tahun lantaran kondisinya yang dianggap tak layak dan membahayakan.
10: Aspirasi ini tentu menjadi landasan untuk penerapan kebijakan kita ke depan. Ya. Akan tetapi tetap tadi sudah sepakat bahwa dasar dari penerapan kebijakan ke depan adalah Perda nomor 8 tahun 2023. Nah, tinggal pelaksanaannya. Ya.
8: Dishub mencatat, total angkot yang tak layak di Kota Hujan mencapai 1.780 unit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang anggota TNI Angkatan Laut berseragam dinas ajudan mengawal anggota DPD RI Dapil Bali dalam acara Ratu Waria Sedunia 2026 yang digelar di Thailand. Dan ini menuai kontroversi, prajurit TNI kini diperiksa.

0: Inilah video viral anggota DPD RI Dapil Bali Arya Widakarna yang menghadiri Grand Final Miss Equality World 2026 atau penobatan Ratu Waria Sedunia di Bangkok, Thailand. Dalam video tersebut, Arya terlihat memperoleh penghargaan. Namun yang jadi perhatian warganet adalah ajudan anggota DPD yang ikut hadir dan mengenakan seragam TNI Angkatan Laut dalam acara tersebut. Ajudan yang berpangkat Sersan 2 itu kini tengah diperiksa di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar. Menurut Danlanal Denpasar, sejak setahun lalu, anggota DPD Arya Widakarna mengajukan surat resmi ke Lanal Denpasar meminta ajudan guna mendampingi kegiatannya sebagai anggota DPD.
1: Apapun hasil dari pemeriksaan ini, jika memang terbukti bersalah, akan kita tindak sesuai prosedur. Demikian.
2: Tapi kalau secara prosedural memang diizinkan sebagai ajudan anggota DPD,
1: itu masih kita dalami, Pak.
0: Sementara Arya Widakarna lewat akun media sosial pribadinya menyatakan kehadiran dirinya dalam acara Miss Equality World 2026 tersebut bukan sebagai anggota DPD, namun sebagai tokoh Bali.
3: Dalam acara itu memang berbagai kalangan mungkin yang dianggap normal tidak normal itu kan kita tahu Thailand seperti apa kan, dan saya sebagai tamu kan tidak berhak mengomentari terkait panitianya siapa, kemudian gendernya apa, kan itu kan etika ya, saya tidak dalam posisi mengomentari. Jadi waktu itu menerima penghargaan karena ada tokoh Bali.
0: Miss Equality adalah ajang kontes kecantikan internasional dan gerakan global yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan transgender, merayakan keberagaman, serta mengkampanyekan kesetaraan gender. Igede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
4: 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus ini karena ada dugaan para WNI ini merupakan korban penipuan.
5: Короче, взяли пленного.
6: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas

0: WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
1: Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
0: Kementerian Luar Negeri menyebutkan pemerintah tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok kembali naik. Kita akan pantau apa saja komoditi yang naik dari pasar Palmyra, Jakarta Pusat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
2: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama si

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik. Setelah cabai, kini harga daging juga ikut naik jadi Rp160.000 per kilogram. Tidak hanya pembeli yang mengeluh karena mesti putar otak menyiasati belanjaan, pedagang pun mengeluh karena omset anjlok hingga 50%. Di tengah melambungnya harga sejumlah bahan pokok, mama di Kabupaten Blitar, Jawa Timur rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak yang lebih murah hingga Rp20.000 dari harga pasar.
2: Harga daging sapi terus mengalami kenaikan beberapa pekan terakhir. Seperti di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis siang, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sebesar Rp140.000 per kilogram. Sejumlah pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya kenaikan harga daging ini bersamaan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
3: Cara mengatur
4: belanja jadi nggak banyak pak sekarang itu jadi berkurang, jadi kita belanja juga biasanya suka banyak jadi sedikit.
3: Biasanya berapa banyak belanja bu?
4: Jarangnya ayah nggak begitu ayah sedikit sih, daripada setengah kilo biasanya sekitar semahal ini loh gitu. Biasanya kita yang raih kecil
3: ya. Berat ya bu ya, karena
4: bu.
3: Semua kebutuhan naik ya bu ya, bukan hanya sayur-sayurnya
4: ya semua.
2: Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga daging. Suryana, pedagang daging di Pasar Atas Baru ini mengaku sejak harga daging naik, omset penjualan turun hingga 50%. Jika biasanya bisa menjual 1,5 kuintal, kini maksimal hanya bisa menjual 1 kuintal saja.
5: Ini dari semenjak ini aja hari Idul Adha itu. Sekarang itu malah mau naik lagi katanya. Tapi ya daya belinya kan mana? Kalau sekarang mah paling 1 kuintal lah sehari.
3: Asalnya berapa pak? Sebelum harga mahal ini
5: 1,5 kuintal ya 2 ekor bisa.
2: Baik pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan agar tidak memberatkan masyarakat. Antrian emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak kita dengan harga murah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Yuliasi, warga Blitar mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras, terutama jika dibandingkan SPHP, selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kilogram.
3: Dibanding harga pasar?
6: Jauh.
3: Berapa? Kalau ini berapa?
6: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
3: Oh, di pasar?
6: Iya.
3: Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
6: Gulanya 6.
2: Gadis Perindak mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan untuk memantau langsung bagaimana harga kebutuhan pokok, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama di Pasar Palmera, Jakarta Pusat. Selamat siang Dika, bisa Anda sampaikan apa saja harga-harga naik yang dari pantauan Anda di Pasar Palmera hari ini? Baik, Dika.
7: Ya, selamat siang Benny, mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi memang harga sejumlah bahan pangan di Pasar Palmera hari ini naik harganya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Di antaranya adalah kenaikan harga cabai rawit merah, kemudian daging ayam yang harganya masih tinggi, dan juga harga beras yang masih dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Kita mulai dari harga cabai rawit merah yang semakin pedas. Pagi hari ini di Pasar Palmera Jakarta Pusat harganya dipatok Rp75.000 per kilogram. Padahal menurut para pedagang, 3 hari lalu harganya masih berkisar di antara Rp50.000 sampai dengan Rp55.000 per kilogramnya. Dan harga cabai rawit merah ini tidak

0: harga daging ayam dijual sebesar Rp48.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging ayam filet harganya lebih tinggi, yaitu mencapai Rp58.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang daging ayam di pasar ini menyebutkan bahwa tingginya harga daging ayam berkaitan dengan juga tingginya permintaan seiring dengan masih berjalannya program makan bergizi gratis. Tetapi IKAPI atau Ikatan Pedagang Pasar Indonesia melalui siaran persnya juga menyebutkan bahwa ada faktor lain yang membuat harga daging ayam terus tinggi, yaitu adalah naiknya harga produksi atau biaya produksi di kalangan peternak, termasuk kenaikan harga pakan yang membuat harga daging ayam di pasaran juga tetap tinggi atau bahkan di atas harga acuan penjualan. Selain cabai rawit merah dan juga daging ayam, beras yang kita konsumsi sehari-hari juga harganya cukup dikeluhkan oleh konsumen. Tetapi untuk beras SPHP atau beras bulog harganya memang masih sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogramnya. Sementara itu untuk kualitas medium di pasar Palmerah dijual Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras premium dipatok di angka Rp16.500 sampai dengan Rp17.000 per kilogramnya. Angka ini, Benny, lebih tinggi dibandingkan HET di zona 1 yang meliputi wilayah Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat yang seharusnya berada di angka Rp14.900 per kilogramnya. Tingginya harga beras ini tentu juga menjadi pertanyaan di kalangan konsumen atau di kalangan masyarakat, mengingat pemerintah mengklaim bahwa cadangan beras nasional ada di angka 5 juta ton. Dan saya juga mendapatkan informasi dari sejumlah masyarakat bahwa di wilayah Jabodetabek, seperti misalnya di Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor, untuk beras premium kemasan 5 kg semakin langka untuk didapatkan di retail-retail modern. Kami mencoba mengonfirmasi ke Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia yang menyebutkan bahwa kelangkaan yang terjadi di retail-retail modern terkait dengan stok beras premium kemasan 5 kg ini bukan berkaitan dengan stoknya yang menipis, tetapi adalah banyak dari penggilingan yang menjual harganya di atas HET sehingga retail sulit untuk menjualnya karena ada aturan retail harus menjual beras premium sesuai dengan harga eceran tertinggi atau dalam hal ini adalah Rp14.900 per kilogramnya. Dengan naiknya sejumlah harga bahan pangan utama atau harga bahan pokok, tentu ini juga menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat. Mereka harus memutar otak, harus mengencangkan ikat pinggang untuk mengatur pengeluaran mereka terkait dengan konsumsi pangan sehari-hari. Padahal di sisi lain pendapatan mereka juga stagnan atau tidak meningkat. Sementara itu untuk pengeluarannya terus meningkat seiring dengan terus naiknya harga-harga bahan pokok. Kembali ke Anda, Benny.
1: Baik, Mardika, tidak cuma cabai yang harganya semakin pedas, ayam dan beras ya. Dan beras juga tidak hanya yang premium itu naik, tapi juga makin sulit didapatkan. Dan Dika, kita akan terus tunggu bagaimana pantauan harga terbaru. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasokan beras kemasan 5 kg di sejumlah pasar dan retail modern mulai jadi sorotan. Di tengah kondisi ini, Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras nasional justru menurun pada periode Juli hingga Oktober 2026.
2: Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras Januari hingga Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Angka ini turun 0,08% atau sekitar 30 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan terutama terlihat pada Juli dengan produksi diperkirakan 2,74 juta ton, turun hampir 1% dari Juli 2025. Sedangkan potensi produksi Agustus hingga Oktober diperkirakan 9,33 juta ton, turun 0,9% secara tahunan. Kondisi serupa juga terlihat pada produksi padi. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling Januari hingga Oktober 2026 sebesar 54,52 juta ton, turun 0,08% dibandingkan periode yang sama 2025.
3: Dengan demikian, untuk produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Oktober tahun 2026 diperkirakan mencapai 31,41 juta ton atau mengalami

0: kami penurunan sebesar 0,03 juta ton atau menurun 0,08% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.
1: Meski diproyeksikan menurun, BPS menyebut angka produksi tersebut masih dapat berubah. Sebab proyeksi produksi Agustus hingga Oktober masih dipengaruhi kondisi di lapangan. Mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, hingga realisasi panen petani. Di sisi hilir, pemerintah meminta Bulog memperkuat pasokan beras ke retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, beras premium Bulog dengan merek Beefood mulai diarahkan masuk ke retail. Sementara beras medium SPHP juga akan dipasok ke jaringan retail modern.
2: Ya, beras dari premium juga dari Bulog ya, sekarang sudah mulai, saya pikir sudah mulai masuk di retail. Kalau nggak salah namanya Beefood. Ya, kemudian juga ada beras medium yang nanti masuk di dari Bulog yang masuk di retail modern. Ya gitu ya. Abrindo memang pemasok. Abrindo kan yang jualan ya. Ya, jadi kita koordinasi terus supaya justru supaya Bulog itu bisa memasok ke Abrindo, ke Hipindo, di asosiasinya ya, di minimarket maupun di retail modern. Ya, jadi kita terus supaya produk-produk itu diisi dari Bulog.
1: Pemerintah menyebut penyaluran beras Bulog ke retail modern dilakukan untuk memperluas akses masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan beras di pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sejumlah pemerintah daerah di Pulau Kalimantan meraih apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Kalimantan. Salah satunya Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara yang berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus untuk kategori kualitas kesehatan dan Kabupaten Asri.

0: Kementerian Dalam Negeri bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dan CNN Indonesia menggelar Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki capaian dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Tanah Tidung menjadi salah satu daerah yang meraih 2 penghargaan sekaligus. Di bawah kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali, Tanah Tidung meraih predikat terbaik 1 untuk kategori kualitas kesehatan dan kabupaten asri. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Tanah Tidung untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pembangunan di daerah.
1: Tentunya ini menjadi motivasi buat kami di daerah supaya kami akan lebih giat lagi untuk mempertahankan apa yang telah kami dapatkan pada penghargaan, pada apresiasi Best 2 Wilayah Regional Kalimantan pada malam hari ini. Satu-satunya di Kalimantan Utara dari 4 kabupaten kita mendapat terbaik 1 dalam 2 apresiasi penghargaan.
0: Kota Samarinda juga menjadi salah satu daerah yang meraih apresiasi dalam ajang ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai penghargaan tersebut menjadi gambaran atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan berbagai sektor pelayanan publik. Mulai dari pendidikan, pemukiman, hingga perumahan, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembenahan dengan dukungan masyarakat.
2: Menjadi apa, ukuran yang konkret atas kinerja teman-teman di lingkungan pemerintah yang terus berbenah, yang terus berusaha meningkatkan bidang-bidang pelayanan publik, dan itu merupakan bagian dari kerja bersama tentu dengan masyarakat. Kalau tanpa dukungan masyarakat nggak bisa juga. Pokoknya kerja.
0: Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, diharapkan pemerintah daerah di regional Kalimantan terus berpacu untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penghargaan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kompetisi positif antar pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istiqlal atau sholat minta hujan di lapangan Andi, Makassar, Jumat pagi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
4: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
3: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Aktris sekaligus aktivis lingkungan Sherina Munaf turun langsung membantu pemadaman kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di Kota Waringin Timur, dua orang utan dievakuasi dari lokasi karhutla. Keduanya ditemukan di atas pohon yang baru terbakar.
1: Aktris Sherina Munaf turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Di tengah kepungan asap pekat, Sherina berupaya memadamkan api bersama para mahasiswi dan relawan. Sherina mengaku terpanggil untuk ikut turun ke lapangan karena hutan Kalimantan merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama.
2: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini.
1: Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dua individu orang utan terpaksa menyelamatkan diri ke atas pohon yang sudah layu dan terbakar. Keberadaan induk dan bayi orang utan itu pertama kali terlihat oleh seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli karhutla pada Rabu siang. Diduga, kedua orang utan itu baru saja berpindah dan membuat sarang di lokasi tersebut setelah habitat asalnya hangus dilalap api. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi kedua orang utan tersebut pada Rabu malam. Samsudi Nur, Kalimantan Tengah.
0: Di tengah musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan langkah antisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara disebut menjadi dua kelurahan yang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan mendapatkan air di kawasan ini bukan baru terjadi saat kemarau tahun ini dan memiliki alasan yang lebih spesifik.
3: Pemprov DKI Jakarta menyebut Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara menjadi dua kelurahan yang sudah mengalami kekeringan. Hal ini disampaikan dalam apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di DKI Jakarta.
4: Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada dua kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
3: Namun kondisi di pesisir Kalibaru menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan musim kemarau, melainkan keterbatasan jangkauan jaringan air perpipaan.
5: Di musim kemarau ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru kurangnya akses air bersih itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru.
3: Di pesisir Kalibaru ada 4 RT yang menghadapi keterbatasan air bersih. Jaringan PAM sudah tersedia di sejumlah bagian wilayah, namun belum seluruh permukiman pesisir terlayani. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air lain, termasuk menyalurkan air dari penampungan yang berjarak puluhan meter dari permukiman.
6: Intinya di tempat kami ini kekurangan air bersih, khusus di warga atau masyarakat sekitar pesisir pantainya. Karena jaringan yang sudah ada di tengah, itu nggak nge-backup atau nggak nyampe ke harus ke pesisir. Kami butuh itu sebenarnya air bersih, makanya poinnya sih bukan kekeringan atau kemarau, tapi kami lagi butuh loh ada subsidi air bersih buat sekitar masyarakat pesisir. Apa yang kita alami itu, warga itu bisa dapat rekomendasi dari salah satu penampung air yang PAM, gitu kan, itu yang di jaraknya 50 atau 60 meter selang panjangnya sampai ke pesisir, mereka butuh, mereka ngalirin ke warga yang di area pesisirnya itu, termasuk saya. Saya sendiri juga memang belum pasang PAM. Ada jaringan, belum maksimal, jadi kita butuh air bersih kan?
3: Kondisi ini bukan persoalan yang baru muncul pada kemarau tahun ini. Pada 2023, BPBD DKI sudah beberapa kali menyalurkan air bersih ke Kalibaru. Salah satunya dua mobil tangki PAM Jaya dengan total 8.000 liter air didistribusikan ke RW 14 pada Oktober 2023. Bahkan warga di salah satu RW di Kalibaru dilaporkan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama 1 tahun pada saat itu. Pamjaya menyebut permasalahan di pesisir Kalibaru berkaitan dengan belum ratanya jangkauan jaringan. Perluasan pipa akan dilakukan, infrastruktur juga akan dipersiapkan, termasuk reservoir komunal untuk membantu menjaga distribusi air di wilayah dengan tekanan rendah.
7: Kalau untuk usaha kita sendiri sih, ini kan masih banyak yang belum terjangkau pipa jaringan kami ya. Jadi untuk mendistribusikan airnya juga agak sedikit kesulitan gitu. Jadi kita mau ada program penanaman jaringan-jaringan baru yang dimana sudah terrealisasi di RW 13, di RW 1 ini juga udah gitu.
8: Jadi kesulitannya karena memang aksesnya panjang?
7: Gitu. Emang aksesnya, jadi pipa jaringannya emang belum ada untuk mengalirkan airnya.
3: Dengan target cakupan layanan air perpipaan 100% pada 2029, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan perlu terus digencarkan. Sehingga warga seperti di pesisir Kalibaru tidak terus bergantung pada distribusi air tangki atau sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Banjarnegara, warga Dusun Situkung, Desa Petir, sudah 4 bulan hanya mengandalkan bantuan air bersih dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Sementara di Demak, kekeringan ekstrim selama 2 bulan terakhir membuat ribuan warga di 8 kecamatan kesulitan mendapatkan air bersih.
9: Kedatangan mobil tangki dari FPRB Banjarnegara yang membawa air bersih langsung diserbu warga Dusun Situkung Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kamis siang. Warga yang sudah menunggu selama beberapa hari langsung menyiapkan ember dan jeriken, bahkan lebih dari 2 wadah sekaligus agar stok air bersih cukup untuk beberapa hari ke depan. Ironisnya, hampir sebagian besar warga yang mengantri adalah ibu-ibu. Krisis air bersih ini sudah dirasakan warga selama 4 bulan. Tak heran, bantuan air sebanyak 2.000 liter ini ludes hanya dalam waktu 1 jam. Warga mengaku sumur mereka sudah mengering, sementara sungai yang biasa jadi andalan juga sudah keruh. Satu-satunya harapan hanya dari bantuan air bersih FPRB.
10: Udah lama, udah ada 4 bulanan. Untuk air bersih ya susah sekali. Ya hanya mengandalkan bantuan air bersih dari kayak toren, kayak gitu. Soalnya kalau tangki kesini nggak bisa sih.
9: Data BPBD Banjarnegara menyebutkan, hingga awal September, bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke warga terdampak mencapai 1.334 trip, dengan total volume air mencapai 5,5 juta liter. Sementara itu, kekeringan ekstrim di Kabupaten Demak yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan terus meluas ke 21 desa di 8 kecamatan. Berdasarkan data BPBD setempat, sedikitnya 33.537 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Rodia, warga desa Ngaluran, mengaku sumur warga sudah mengering selama 3 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum, warga terpaksa membeli air isi ulang dengan biaya Rp200.000 hingga Rp300.000 setiap bulannya.
11: Kali buat keluarga masyarakat Ngaluran sini.
12: Kalau biasanya kalau nggak ada air ini gimana Bu nyari airnya? Beli atau seperti apa?
11: Ya, beli Pak. Beli.
9: Di tengah kondisi ini, bantuan air bersih terus mengalir ke desa Ngaluran. Rabu siang, 3 truk tangki berisi 5.000 liter air per truk disalurkan ke desa ini dan langsung diserbu warga yang sudah lama menanti. Total, 8 tangki air sudah digelontorkan ke desa Ngaluran sejak bantuan bergulir. Warga berharap pasokan air bersih terus datang. Sementara BMKG memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga Oktober. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau Jumat pagi. Sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar di tengah kondisi kekeringan yang melanda. Tidak hanya ribuan warga, sholat istisqo juga diikuti oleh jajaran pemerintah Parepare, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Sholat minta hujan ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi. Kemarau panjang di Kota Parepare cukup berdampak utamanya pada sektor pertanian. Krisis air bersih hingga karhutla. Dengan turunnya hujan, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat sektor pertanian serta risiko karhutlah di Kota Parepare dapat segera teratasi.
13: Itu tujuannya bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang musim El Nino Godzilla sama yang dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kota Parepare, dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah menurunkan keberkahan dengan hujan.
0: Kemarau ekstrim membuat sungai Sulung Gonggo di Pati, Jawa Tengah kering. Ribuan ikan sapu-sapu pun muncul ke permukaan. Sementara itu surutnya air waduk Bendo Ponorogo, Jawa Timur dimanfaatkan warga untuk menanam jagung dan kacang tanah.
1: Hamparan ribuan bahkan jutaan ekor ikan sapu-sapu muncul di permukaan sungai Silu Gonggo, Desa Bunga Serejo, Kecamatan Jakenan Pati, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ikan-ikan ini terlihat lantaran mengeringnya sungai Silu Gonggo akibat kemarau ekstrim sejak 2 minggu lalu. Bak sedang panen, warga pun mengambil ikan-ikan tersebut untuk dijadikan campuran pakan lele dan bahan baku tepung ikan. Saking banyaknya, ada warga yang menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut ikan sapu-sapu tersebut. Salah satu warga mengaku bisa mendapatkan 1 ton ikan sapu-sapu dalam sehari. Ikan yang terkumpul dijual dan dikirim ke pabrik tepung ikan seharga Rp2.000 per kilogram.
14: Berapa mas jualnya nanti? Harga jualnya per kilo atau berapa?
15: Rp2.500 per kilo, ada yang Rp2.000.
14: Oh, jadi masih bermanfaat juga ya ini ya, ikan.
1: Di sisi lain, surutnya air sungai Silu Gonggo juga membuat sekitar 2.000 hektar tanaman padi terancam gagal panen. Memanfaatkan kekeringan akibat kemarau ekstrim juga dilakukan warga Ponorogo, Jawa Timur. Waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko yang surut sejak 4 bulan lalu, kini berubah menjadi lahan pertanian musiman. Warga menanam beragam komoditas, diantaranya adalah jagung dan kacang tanah. Kacang tanah dipilih karena relatif cepat dipanen dan harga jualnya cukup bagus. Jika sedang tak surut, Waduk Bendo dimanfaatkan warga untuk membuka jasa penyewaan perahu dan pemancingan. Mengubah sementara waduk kering menjadi lahan pertanian bisa memberikan penghasilan untuk warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah orang tua dan guru SDI Bangka Jari Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur membangun tenda darurat agar siswa dapat kembali belajar pasca rusaknya bangunan sekolah akibat gempa beberapa waktu lalu. Sementara di Kabupaten Sika, sejumlah peralatan dipindahkan dari bangunan sekolah.

0: rusak ke sanggar kegiatan belajar agar siswa bisa kembali bersekolah. Kamis pagi, kesibukan terlihat di halaman SDI Bangka Jari, Desa Gololembur, Kecamatan Lambeleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Suara alat pemotong, palu, dan obrolan orang tua dan guru terdengar. Di halaman sekolah, mereka bergotong royong membangun ruang darurat dari bambu, seng, dan daun enau agar para siswa bisa kembali belajar bersama.
1: Ruang darurat ini penting dibuat agar siswa dan siswi tetap menjalankan proses belajar mengajar di sekolah walaupun gempa susulan terus terjadi.
0: Sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manggarai Timur, proses pembelajaran tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan guru dan siswa. Proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur juga dipindahkan lantaran bangunan sekolah yang rusak pasca gempa Flores 15 Agustus lalu. Para guru dan siswa dibantu personel Satlantas Polres Sika mengeluarkan peralatan dan perlengkapan sekolah dari ruang kelas untuk dibawa ke sanggar kegiatan belajar Wairklau Maumere. Proses mengeluarkan peralatan dan perlengkapan ini harus hati-hati lantaran 30 tiang penopang bangunan retak dan beberapa bagian gedung sekolah rusak parah.
2: Kami kalau ke depannya bagaimana, kan kita tidak terus berada di sana di lokasi yang itu. Kalau bisa kami punya gedung yang artinya bahwa bangunannya betul-betul memenuhi syarat sebagai bangunan yang kuat antigen.
0: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika telah mengidentifikasi 70 sekolah pasca gempa. Sebanyak 22 sekolah mengalami rusak total, sejumlah tenda darurat dibangun untuk tempat pembelajaran sementara. Arnold Welianto, Nusa Tenggara Timur. Acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York, terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Sementara itu, kepolisian New Hampshire, Amerika Serikat, tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga.
1: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York.

0: Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
1: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
2: Oh my god. Oh my god, I'm sorry.
1: Were you hit or yes. He was hit by lightning?
0: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.
3: Acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Haganoy, Bulacan, Filipina. Sementara itu tim penyelamat terus melakukan evakuasi setelah hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Fujian.
4: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Haganoy, Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air pada Selasa. Sambil mengenakan gaun putih dan membawa buket bunga, pengantin wanita bernama Galang tampak hati-hati berjalan melewati air banjir keruh yang merendam seluruh area gereja Paroki Santos Yohanes Pembaptis. Galang dan Chico resmi dinyatakan sebagai suami istri. Acara pernikahan mereka ini dihadiri kurang dari 15 orang. Sebelumnya, pihak gereja telah menyarankan pasangan tersebut untuk menunda acara pernikahan karena kondisi gereja yang terendam banjir. Tetapi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Bahkan, Galang sengaja memendekkan gaunnya agar bisa bergerak lebih mudah saat melewati banjir. Gereja ini sendiri sudah terendam air selama sebulan akibat hujan monsun musiman yang melanda Filipina Utara. Topan Saudel yang menerjang saat hujan deras pada Kamis menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, Cina. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa wilayah Fujian pada awal September hingga memicu banjir bandang. Di Fuding, tim penyelamat menavigasi daerah yang tergenang banjir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari banjir yang menggenang. Curah hujan yang mencapai 417,8 mm di salah satu wilayah Fuding menyebabkan banjir di jalan-jalan dan permukiman. Tim penyelamat menanggapi lebih dari 120 panggilan darurat pada Rabu dan menyelamatkan 43 warga yang terjebak dan mengevakuasi 115 lainnya. Di seluruh Fujian, pihak berwenang menempatkan 80.800 tim penyelamat, di antaranya personel militer, pemadam kebakaran, petugas darurat lokal, dan petugas penyelamat sosial dalam keadaan siaga. Dengan tambahan, 1.678 petugas penyelamat tingkat provinsi yang ditempatkan di daerah berisiko tinggi. Hingga Kamis, 83.700 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi di seluruh Fujian. Tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini.
3: Tim penyelamat memusatkan pencarian di sejumlah terowongan pembangkit listrik tenaga air yang diduga masih jadi tempat berlindung para pekerja yang terjebak banjir bandang di Nepal.
0: Upaya pencarian korban terus dilakukan di kawasan Rasuah, Nepal pada Rabu 2 September. Tim penyelamat menyisir terowongan dan ruang bawah tanah di sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air yang diduga menjadi lokasi para pekerja berlindung saat banjir bandang menerjang. Otoritas Nepal menyebut sebanyak 279 orang telah berhasil diselamatkan dari reruntuhan proyek pembangkit listrik. Namun sedikitnya 639 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sebagian dari mereka diduga terjebak di dalam terowongan setelah kawasan pembangkit listrik diterjang material banjir, lumpur, dan bebatuan. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tim khusus dan peralatan penyelamatan. Tim spesialis dari India, Cina, dan Amerika Serikat turut membantu operasi penyelamatan di dalam terowongan. Aktivitas penyelamatan terus berlangsung di sebuah kamp militer di Bidur, Nepal pada Rabu. Personel militer terlihat menyiapkan berbagai bantuan dan perlengkapan sebelum diterbangkan menggunakan helikopter ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Helikopter silih berganti mendarat dan lepas landas membawa bantuan serta personel penyelamat. Kamp militer ini juga menjadi salah satu titik evakuasi korban luka. Mereka yang berhasil diselamatkan dari kawasan bencana dibawa ke kamp ini sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pengerahan helikopter menjadi sangat penting karena sejumlah wilayah masih sulit dijangkau akibat rusaknya jalan dan jembatan.
3: Kita ke informasi olahraga, Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Laos 3-0 pada laga kedua grup H pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 Kamis malam. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara memuncaki klasemen grup H dengan perolehan 4 poin.
0: Indonesia berhasil membuka keunggulan saat laga baru berusia 4 menit. Fabio Aska Irawan menyelesaikan umpan terukur Alejandro Alan Maulana dengan sepakan keras ke arah gawang Laos. Lagi-lagi, Alejandro berperan besar atas terciptanya gol kedua. Bola rebound hasil tendangan keras Alejandro dituntaskan dengan baik oleh Zaha Bigoli. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arkan Kaka nyaris memperlebar keunggulan Indonesia. Namun sayang tembakan jarak dekatnya masih bisa diamankan penjaga gawang Laos. Pada menit ke-63, Indonesia sukses mencetak gol ketiga lewat tendangan bebas cantik Goli. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara menghuni puncak klasemen grup H dengan perolehan 4 poin. Garuda Muda unggul selisih gol dari Australia yang juga mengemas nilai 4.
3: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Bini Dermawan, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
1: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
2: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
3: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
4: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Tiffany Raitama. Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Kamis siang, para jemaah ini mendatangi travel umroh di Jalan Panglima, Sudirman, Kota Mojokerto. Selain meminta kepastian keberangkatan, sebagian calon jemaah umroh meminta uang yang telah dibayar.

0: dikembalikan.
1: Puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, Kamis siang mendatangi travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Sempat terjadi perdebatan antara calon jemaah dan pihak pengelola travel. Pasalnya pihak travel PT Anisa Ahmada tidak bisa memastikan keberangkatan yang tertunda berulang kali.
2: Awalnya saya dijanjikan berangkat pada tanggal 30, terus tiba-tiba diundur dadakan menjadi tanggal 1, diundur lagi, terus habis itu ini dijanjikan lagi tanggal 5, tapi karena saya sudah terlanjur kecewa, jadi saya minta direfund aja. Karena ini masih diajak baik-baik, semoga ini nanti refundnya benar-benar ada ya, mohon doanya semua.
3: Berapa biaya yang sudah dikeluarkan, Mbak?
2: Biaya yang sudah dikeluarkan totalnya 36.800.
4: 9 itu kita jamaah di-set di grup, kalau keberangkatan ditunda untuk mila tanggal 1. Tanggal 1 sebelum kita berangkat, tanggal 1 itu sudah di-share lagi pengumuman, maaf ya Umi, ini tanggal 2, tiketnya ready tanggal 2 gitu.
5: Sampai hari ini ternyata?
4: Terus ternyata tanggal 2 sebelum kita berangkat lagi, habis bisa itu di-share lagi di grup, semuanya dijadwalkan tanggal 5 dan tanggal 2, mohon maaf pengapunten.
1: Manajemen PT Anisa Ahmada Zulfa mengatakan pihaknya terpaksa menunda keberangkatan karena tertipu agen tiket.
6: Kita ditipu agen tiketnya.
7: Penipuan seperti apa itu, Mas?
6: Kita sudah bayar tiket, tapi tiketnya tidak disu-disu.
7: Kalau tidak maju,
8: berapa jamaah dari jamaah?
6: Kurang lebih ada sekitar 360.
8: Termasuk Mojokerto Jombang itu?
6: Iya, Mojokerto Jombang termasuk Mojokerto Jombang.
9: Itu sebenarnya berangkat tanggal berapa sih, Mas?
6: Sebenarnya berangkat tanggal 30 kemarin.
1: Total sebanyak 360 calon jemaah umroh asal Jombang dan Mojokerto batal berangkat ibadah umroh. Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat kedua pihak, para calon jemaah umroh akan melaporkan Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Anisa Ahmada ke polisi jika tidak menepati kesepakatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi pengejaran yang berujung pada perusakan mobil. Diduga pengendara mobil membawa kabur kartu ATM sang majikan. Sementara itu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, video perkelahian dua remaja putri viral di media sosial.
1: Video aksi perusakan mobil yang terjadi di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Dari video yang viral, terlihat pesepeda motor berkali-kali melemparkan batu ke arah kaca depan mobil setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Warga yang ada di lokasi kemudian mengamankan pesepeda motor tersebut agar tak terjadi aksi main hakim sendiri. Menurut saksi mata, sopir mobil diduga membawa kabur ATM sang majikan dan menggunakannya.
10: Berarti diduga dia membawa kabur ATM majikannya?
11: Iya, mungkin dia udah kebanyakan kali, Bang. Ya, sebenarnya bos kayak gitu kan baik, Bang. Kami cepet-cepet kok juga cuma diem, Pak.
1: Sementara polisi mengimbau pemilik kendaraan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi juga masih memburu pengendara motor yang melakukan perusakan mobil untuk mengungkap motif kasus tersebut. Seorang nenek di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang terseret pesepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya. Dari video yang viral ini terlihat sang nenek berusaha melawan meski tubuhnya sudah terkapar di jalan. Menurut Kanit Reskrim Polsek Semarang Tengah, Ibtu Nurul pada Detikkom, nenek bernama Suwarti mengalami penjamretan pada 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku. Video perkelahian dua pelajar SMP di Pangkal Pinang, Bangka Belitung viral di media sosial. Dalam video, seorang remaja putri menarik rambut lawannya hingga beberapa kali dan membenturkan kepala lawan ke trotoar jalan. Ironisnya, sejumlah warga di lokasi justru menonton dan tidak langsung melerai perkelahian. Pasca viral, orang tua korban kemudian melapor ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya di Jakarta Timur, seorang korban pencurian berhasil menemukan kembali sepeda motornya yang dicuri oleh dua remaja berkat rekaman CCTV.

0: Sementara itu di Makassar, aksi pencurian tas seorang jemaah saat sedang sholat terekam CCTV masjid.
1: Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kejadian terjadi di Jalan Madrasah, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Motor korban yang terparkir di depan rumah dibawa kabur satu pelaku, sementara satu pelaku lain berjaga di mulut gang, memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mencabut kunci remote motornya. Berkat rekaman CCTV tetangga, pemilik warung setempat mengenali kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Korban pun berhasil melacak dan menemukan kembali motornya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, sesaat sebelum hendak digadaikan.
2: Ternyata alhamdulillah di sini manfaatnya CCTV. Saya lihat di tetangga ini ada CCTV kanan kiri, Bang. Ya alhamdulillah itu ada dua remaja, Bang, berjaket hitam. Dua-duanya, satu di gang, satu lagi ngambil. Saya kan nggak kenal tuh, lihat dari CCTV itu. Ternyata ada pemilik warung keluar, dia mau ngeliat juga, penasaran. Ternyata alhamdulillah, Bang, mereka kenal. Nggak lama katanya bilang, lah ini belum lama dia beli gas, Bang.
1: Di Makassar, Sulawesi Selatan, rekaman kamera pengawas di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, merekam aksi pencurian tas seorang jemaah Rabu lalu. Pelaku mengendap dari tempat wudu mengamati jemaah perempuan yang sedang sholat zuhur seorang diri, lalu membawa kabur tasnya saat korban sujud. Tas itu berisi kartu tanda penduduk, kartu ATM, handphone hingga laptop berisi materi skripsi korban, mahasiswi semester akhir pendidikan bahasa Arab UIN Alauddin Makassar.
3: Nah, waktu yang sujud itu memang dirasa kayak ada yang diambil dari belakang. Waktu bangun kan dari sujud itu sudah jalan ke tasnya. Jadi keliling mencari di sekitar, kemudian tidak ada, ke sekitar depan juga tidak ada.
1: Pengurus masjid mengaku kejadian serupa bukan hal baru. Barang yang paling sering raib adalah sandal, sepatu hingga kotak infak masjid, dan hingga kini belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus keracunan MBG kepada aparat penegak hukum.
4: Penanganan dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit.
5: Dari 6 parameter mikrobiologi yang kami bisa lakukan, itu 4 diantaranya sudah bisa kami lakukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, ya, ekspres ya, atau CITO lah dalam bahasa labnya. Jadi 4 ini bisa selesai dalam waktu 2 hari. Jadi insya Allah yang 4 parameter mikrobiologi ini hari ini juga sudah selesai dan nanti akan juga kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengirim.
4: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG berpeluang masuk ke ranah pidana. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan bergizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
6: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan.
4: Pengambilan langkah tegas BGN ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali kasus keracunan MBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional buka suara tentang isu yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar rupiah. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pengaduan tersebut telah dibatalkan karena tak memiliki anggaran serta harga barang yang belum jelas. Dalam rapat yang digelar pada hari Kamis,

0: Miss Sudaryono menyinggung unggahan di media sosial yang mengkritik PGN pengadaan LED sebesar 535 miliar. Dalam unggahan itu, pengadaan LED dibandingkan dengan harga pesawat pemadam kebakaran hutan di lahan atau karhutla. Ia menjelaskan proses pengadaan LED sudah dimulai sebelum dirinya menjabat sebagai kepala PGN. Sudaryono menyampaikan sampai sekarang proses pembatalan pengadaan masih membutuhkan tahap administratif.
1: Yang di sosmed kan rame itu LED seolah-olah kita belanja 500 miliar lebih, enggak. Saya masuk sebagai kepala badan gizi itu kemudian kami batalkan karena memang pagu anggarannya enggak ada. Kemudian ini pengadaan yang menurut saya mengada-ada ya. Jadi kita fokus pada asas manfaat. Jadi kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengen, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini tidak dibutuhkan.
0: Berikutnya, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA.
2: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160. Dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
3: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
2: Indeks ini menandakan polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Menurut saya, so-so sih mas, 50-50, 50%, 50%. Jadi 50% baik, 50% buruk. Buruknya itu karena kan lagi banyak proyek di sekitar sini, proyek MRT atau LRT. Jadi kayak itu yang bikin banyak debu, banyak ya polusi lah gitu. Kalau saya sendiri belum ngerasain ya gangguan akibat udara di sini. So far saya, karena saya sering pakai masker, jadinya mungkin polusi nggak terlalu berimbas banget karena saya masih pakai masker gitu.
5: Lagi tidak baik-baik saja ya mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
6: kita di luar ruangan.
5: Ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
2: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janetin Alia mengatakan, paparan polusi yang mengandung PM2,5 jika terhirup setiap hari dapat meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
7: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas, itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin, gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk, ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya, sehingga partikel tersebut, kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
2: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan BMKG, secara umum kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 8 September diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat di wilayah Aceh dan Sumatera Barat diminta mewaspadai potensi hujan lebat pada 7 September yang bisa berdampak banjir serta tanah longsor. Sementara untuk provinsi yang mengalami kebakaran hutan lahan seperti di Sumatera dan Kalimantan, diperkirakan curah hujan belum merata.
6: Berdasarkan pantauan kami, diperkirakan untuk periode 2 hingga 8 September 2026, secara umum di wilayah Indonesia berpotensi terjadi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun untuk hari ini, tanggal 2 September, diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk sepekan ke depan, untuk wilayah lain juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selanjutnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
0: Mulai banyak bermunculan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran. Informasi selengkapnya di News Hour akan kembali usai jeda.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya, ya,
0: kalau begini. Ya, ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Kembali bersama CNN Indonesia News Hour, bakso menjadi kuliner yang tidak pernah sepi pembeli. Di Blitar, Jawa Timur ada kedai bakso dengan topping kikil melimpah yang terjual ratusan porsi setiap hari. Masih dari Blitar ada juga sajian tahu campur jumbo dan tahu tek yang laris manis di serbu pelanggan. Ratusan porsi ludes terjual dalam waktu 2 jam.
10: Bakso dengan topping kikil melimpah ini setiap hari ramai diburu pelanggannya dari berbagai daerah. Satu porsi berisi bakso urat, bihun, siomay, tahu, dan pastinya potongan kikil yang melimpah. Kedai yang terletak di tepi jalan daerah Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menjadi tempat makan siang favorit para pelanggan.
11: Baksonya enak, ini ada

0: Masih kulineran di Blitar, ada juga nih sajian tahu campur jumbo dan tahu tek yang laris manis di serbu pelanggan. Kedai yang terletak di kawasan Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Seporsi tahu campur berisi tahu dipadu dengan lontong, adonan ketela goreng, kecambah, selada segar, daging dan kikil disiram kuah berbumbu petis.
1: Enak sekali. Jadi ada kuahnya yang berpadu dengan petis, serta jadinya yang kemudian rasanya itu memang beda, cocok. Itu makan malam. The best.
0: Di warung ini, pelanggan juga harus bersabar, karena antrian kuliner ini cukup panjang.
2: Tahu campur 20, tahu teknya 13, sudah banyak telur 13.
0: Selain itu, jika Anda mau mencicipi sajian ini, jangan sampai datang terlambat ya. Karena sejak buka jam 5 sore, tak jarang 2 jam kemudian sajian sudah habis terjual. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
3: Mengusung konsep open bar, penjual jamu tradisional di Bandung mampu meraup omset jutaan rupiah setiap hari. Dengan konsep open bar, pembeli bisa melihat langsung proses jamu diracik.
4: Bagi para penikmat jamu tradisional di Bandung, Jawa Barat, jamu yang dijual di Jalan Antapani ini bisa jadi pilihan. Menariknya, jamu tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Di gerobak sederhana ini ada ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai hingga temu kunci tersedia dan bisa diracik sesuai kebutuhan. Seperti yang sedang dibuat. Ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu, rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
5: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
6: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih, Kang, murninya gitu. Jadi kayak ada di balik layar apa gimana gitu kan, langsung godok di depan gitu kan.
5: Dilihat sama konsumen gitu ya?
6: Jadi gak ada pengawetan juga kan.
4: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
5: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya, rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
4: Konsep seperti ini ternyata menarik minat konsumen.
7: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
5: Unik gak bener-bener?
7: Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeracikinnya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
4: Di sini ada lebih dari 10 racikan jamu yang ditawarkan dengan harga mulai Rp10.000 per gelas. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu laku terjual dengan omset sekitar Rp1.500.000. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Berikutnya bagi pehobi olahraga, pasti sudah tidak asing dan pernah melakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Nah, bagi Anda mungkin yang belum tahu, stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan, kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
8: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan

0: menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
1: Kalau stretching kayak gini sih baru pertama kali ya, malah baru tahu ada stretching dibantu stretchingin orang sih. Dengan dibantu tuh kayak berasa bagian-bagian yang selama ini ketarik tuh benar-benar dimaksimalkan sehingga badannya tuh terasa lebih fleksibel sih tadi.
2: Ya lebih rileks, lebih lentur. Ternyata nggak sakit ya, enak banget.
3: Enak ya?
2: Enak banget.
4: Ini sangat membantu kami khususnya penggiat olahraga khususnya lari ya. Itu sangat bagus untuk dilakukan stretching.
0: Durasi peregangan mulai dari 30 menit hingga 90 menit. Pengunjung juga bisa memilih peregangan yang dikombinasikan dengan sport massage. Dan semua proses peregangan ini dilakukan oleh tenaga profesional.
5: Kurang afdol dong kalau nggak nyobain sendiri.
0: Kali ini proses peregangan yang saya lakukan dibantu oleh Pandu Putra Alfiandi, seorang instruktur peregangan yang juga telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai fisioterapis.
6: Ini tujuannya sebenarnya apa nih mas peregangan tadi?
7: Nah gerakan tadi adalah kita ngelenturin betisnya dulu nih mas. Karena mas Angga kan main basket, nah jadi ini kita dapetin dulu betisnya.

0: tiga, empat, lima, gimana mas rasanya?
1: Rasanya jadi kayak lebih plong gitu mas Pandu ya?
0: Iya benar mas, karena kita benar-benar ngikutin semua spine-nya mas. Kita tarik, kita lenturin tadi dari atas sampai yang paling bawah spine-nya.
2: Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung durasi dan kebutuhan Anda.
0: Pentingnya itu bermanfaat banget, karena kita dengan aktivitas orang Jakarta terutama macet, di kantor, itu badan gampang banget untuk stiff. Jadi makanya kita mengembangkan karena untuk jaga postur, untuk tetap fleksibel, sport enthusiast, orang-orang yang senang sport sekarang, baik itu yang amatir atau orang-orang biasa, tapi untuk ningkatin performa, stretching perlu banget, mas.
2: Dengan dibantu tenaga profesional, stretching memang bisa lebih maksimal. Tapi sebenarnya, stretching juga bisa dilakukan sendiri. Namun tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
3: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita, sampai kita merasa, aduh, mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah, di situ, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit ditarik. Atau pakai karet, ya pakai karet elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
2: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
1: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari beberapa sistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan di dua negara. Di Chile, Gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi bunga. Sementara itu di Korea Selatan, padang rumput pampa tinggi berubah menjadi lautan perak menandai datangnya musim gugur.
1: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di Gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan Gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan. Pemandangan bernuansa musim gugur juga mulai terlihat di Daeho Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampa tinggi di sepanjang sungai Nak Donggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi padang, menambah warna pada pemandangan. Daeho Ecological Park berada di tepi sungai Nak Donggang di distrik Gangseo, Busan. Taman ini memiliki lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman dengan pemandangan yang berubah sepanjang tahunnya.
0: Upaya menyelamatkan dan merawat kucing dilakukan dengan cara unik di China. Taman kucing pertama dibuka di wilayah timur laut dengan menampung 150 kucing liar.
1: Taman kucing pertama di wilayah timur laut China bernama Scarlet's Friends resmi dibuka di sebuah bekas kawasan resor wisata Yabuli di Harbin. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan hewan. Saat ini sekitar 150 kucing liar ditampung di taman tersebut. Pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi, mulai dari patung kucing raksasa, rumput berbentuk telapak kaki kucing, hingga dinding foto yang menampilkan nama dan karakter masing-masing kucing. Pengelola juga menyediakan pengalaman memberi makan kucing, hidangan bertema kucing, akomodasi, serta berbagai produk budaya. Kehadiran taman ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelamatan hewan liar sekaligus memberi pengalaman berinteraksi langsung dengan kucing.
0: Dunia sihir dan para superhero kembali mengguncang layar. Ada Harry Potter yang kembali membawa penonton menyusuri kenangan di Hogwarts dan tak kalah menghebohkan trailer Avengers Endgame Encore juga langsung menyita perhatian, bahkan berhasil memecahkan rekor dengan mencatatkan 77 juta penayangan dalam 24 jam pertama setelah dirilis.
2: Before the start of term banquet.
3: Kabar bahagia bagi para pecinta Harry Potter. Trailer terbaru serial Harry Potter and the Philosopher's Stone resmi dirilis. Trailer berdurasi 2 menit 18 detik ini memberikan gambaran lebih banyak tentang kisah Harry dan teman-temannya di Hogwarts. Trailer dibuka dengan adegan Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione Granger yang tiba di Hogwarts untuk mengikuti sorting ceremony. Ketiganya diperkenalkan sebagai tiga karakter utama.
4: Welcome to a new year at Hogwarts.
3: Serial Harry Potter and the Philosopher's Stone merupakan adaptasi dari buku karya J.K. Rowling yang dijadwalkan tayang pada Natal 2026 melalui layanan streaming berbayar.
5: Oh, come on, don't you two read?
3: Trailer Avengers Endgame Encore berhasil mencatatkan 77 juta penayangan dalam 24 jam pertama setelah dirilis. Angka tersebut melampaui lebih dari 4 kali lipat rekor penayangan trailer rilis ulang film sebelumnya. Tingginya animo publik dipicu oleh rasa penasaran terhadap cuplikan Avengers Doomsday yang disisipkan dalam trailer dan juga nostalgia penonton terhadap pengalaman menonton Endgame di bioskop pada tahun 2019 lalu, serta lelucon seputar spoiler yang kembali viral di media sosial. On your left. Avengers Endgame Encore dijadwalkan tayang kembali di bioskop pada 25 September 2026. Versi ini akan memuat adegan tambahan eksklusif yang menjadi jembatan cerita menuju Avengers Doomsday. Sebelumnya, Avengers Endgame menempati posisi kedua sebagai film terlaris sepanjang masa di box office domestik. Namun, posisinya baru saja digeser oleh Spider-Man Brand New Day beberapa waktu lalu.
0: Selanjutnya dari dunia musik tanah air, ada penyanyi ternama Yura Yunita yang kembali menyapa pecinta musik melalui single terbarunya bertajuk Pertiwi. Sementara penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Tiara Andini juga hadir dengan single penuh makna bertajuk Tulang dan Nadi.
6: Yang jujur.
3: Penyanyi ternama Yura Yunita kembali menyapa pecinta musik tanah air melalui single terbarunya bertajuk Pertiwi. Single yang ditulis bersama sang suami, Doni Maula ini membawakan pesan mendalam tentang keberanian untuk menyuarakan isi hati. Melalui liriknya, Yura menggambarkan perjuangan seseorang yang mencoba bangkit dari ketakutan serta rasa sesak yang terpendam.
6: Pertiwi masih berdiri.
3: Single terbaru Yura juga memancing respon para pendengar di berbagai media sosial. Ungkapan emosional dan masif terlihat dari ribuan komentar dari netizen hingga rekan sesama artis di akun resmi Instagram Yura Yunita. Mereka mengaku terharu hingga meneteskan air mata.
6: Yakinlah aku satu-satunya.
3: Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Tiara Andini menghadirkan karya terbarunya melalui single Tulang dan Nadi. Single ini menjadi karya solo terbarunya setelah merilis album Edelweiss dan berpartisipasi dalam sejumlah proyek kolaborasi. Dalam liriknya, lagu ini menceritakan tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan dalam sebuah hubungan. Perilisan single ini sekaligus menjadi penanda comeback Tiara setelah sukses dengan berbagai lagu yang mendapatkan sambutan positif dari penikmat musik Indonesia.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Clarissa Aradia. Serangan drone Rusia menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Borispil yang membuat distribusi obat-obatan sempat terganggu. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Badai dahsyat melanda Toronto dan sekitarnya menyebabkan sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah. Pencarian korban banjir bandang Nepal kini difokuskan di terowongan-terowongan sepanjang lembah sungai Trishuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja masih terjebak. Badai dahsyat disertai hujan lebat dan hujan es melanda wilayah Toronto dan sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
1: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65.000 pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
0: Badai Mary menerjang pesisir utara Pasifik Meksiko yang memicu banjir di sejumlah wilayah. Selain itu, sirkulasi luas Badai Mary meningkatkan peluang hujan lebat serta gelombang tinggi. Rekaman video memperlihatkan derasnya aliran air yang mengalir di jalanan Cabo San Lucas di negara bagian Baja California Sur. Meski demikian, pemerintah setempat melaporkan pada Kamis badai belum menimbulkan kerusakan besar. Badan Meteorologi Meksiko, CONAGUA, menyatakan badai itu telah meningkat menjadi badai kategori 1 bernama Mary pada Kamis dini hari. Badai Mary itu memiliki kecepatan angin maksimum

0: mencapai 150 km per jam. Pusatnya berada 660 km dari Cabo San Lucas. Konagua memperkirakan badai Mary akan semakin menguat dengan potensi hujan lebat di wilayah Bajas, California Sur. Sementara itu, pihak perlindungan sipil Lapas menginformasikan bahwa sirkulasi luas badai Mary meningkatkan peluang hujan lebat hingga 150 mm serta gelombang tinggi mencapai 4 meter di perairan Baja, California Sur. Acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi setelah hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Fujian.
1: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air pada Selasa. Sambil mengenakan gaun putih dan membawa buket bunga, pengantin wanita bernama Galang tampak hati-hati berjalan melewati air banjir keruh yang merendam seluruh area gereja Paroki Santos Yohanes Pembaptis. Galang dan Chico resmi dinyatakan sebagai suami istri. Acara pernikahan mereka ini dihadiri kurang dari 15 orang. Sebelumnya, pihak gereja telah menyarankan pasangan tersebut untuk menunda acara pernikahan karena kondisi gereja yang terendam banjir. Tetapi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Bahkan, Galang sengaja memendekkan gaunnya agar bisa bergerak lebih mudah saat melewati banjir. Gereja ini sendiri sudah terendam air selama sebulan akibat hujan monsun musiman yang melanda Filipina Utara. Topan Saudel yang menerjang saat hujan deras pada Kamis menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, Cina. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa wilayah Fujian pada awal September hingga memicu banjir bandang. Di Fuding, tim penyelamat menavigasi daerah yang tergenang banjir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari banjir yang menggenang. Curah hujan yang mencapai 417,8 mm di salah satu wilayah Fuding menyebabkan banjir di jalan-jalan dan permukiman. Tim penyelamat menanggapi lebih dari 120 panggilan darurat pada Rabu dan menyelamatkan 43 warga yang terjebak dan mengevakuasi 115 lainnya. Di seluruh Fujian, pihak berwenang menempatkan 80.800 tim penyelamat, di antaranya personel militer, pemadam kebakaran, petugas darurat lokal, dan petugas penyelamat sosial dalam keadaan siaga. Dengan tambahan, 1.678 petugas penyelamat tingkat provinsi yang ditempatkan di daerah berisiko tinggi. Hingga Kamis, 83.700 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi di seluruh Fujian. Tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini.
0: Pencarian korban banjir bandang Nepal kini difokuskan di terowongan-terowongan PLTA di sepanjang lembah Sungai Trishuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja masih terjebak.
2: Delapan hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah Sungai Trishuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Upper Trishuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator dikerahkan sementara para pekerja berupaya untuk menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam. Sementara itu, tim penyelamat dari Angkatan Darat Nepal menggunakan perahu karet untuk menyusup ke dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang terendam banjir pada Kamis. Upaya itu guna mencari para pekerja yang masih terjebak. Seorang perwira militer menyatakan operasi pencarian ini melibatkan bantuan ahli dari India, Korea Selatan, dan Cina. Fokus utama operasi adalah mencari sekitar 900 orang yang diyakini masih terjebak di dalam terowongan-terowongan fasilitas PLTA tersebut.
0: Banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Hingga kini korban tewas telah mencapai 1.200 jiwa dan 4.200 lainnya masih dinyatakan hilang. Warga pun melakukan berbagai cara untuk mencari korban, mulai dari upacara ritual hingga menempelkan foto kerabat dan korban hilang di dinding.
2: Suasana haru mewarnai ritual kremasi boneka jerami di Kathmandu, Nepal. Ritual ini dilakukan oleh keluarga Sabin Timalsina, pemuda 21 tahun yang hilang terseret arus banjir bandang. Karena jasad Sabin Timalsina tak kunjung ditemukan, keluarga memutuskan menggunakan boneka jerami yang dibungkus bendera Nepal untuk kremasi sebagai simbol penghormatan terakhir dan menjalankan ritual keagamaan Hindu. Sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan, sebuah dinding kini dipenuhi ratusan foto korban banjir. Sebagian adalah foto korban hilang yang ditempel keluarga, sementara lainnya foto dari korban yang belum teridentifikasi. Keluarga korban masih terus berdatangan dengan harapan bisa menemukan keterangan tentang nasib keluarganya.
3: Cintit chhau hami sabai jana cintit chhau asha ta mari sakeko cha asha chaina jibit paune asha ta chaina hamle aba hamle cha dead body haru paincha ki tai pani afno sanskar anusar chha antyeshti garna ko lagi dead body paincha ki bhanni cha asha jibit asha ta chaina tara las haru pani bhaye pani paincha ki bhanni asha cha tesai ko lagi aako chha.
2: Di Rumah Sakit Kepolisian Nepal, proses pengambilan sampel DNA menjadi harapan terakhir keluarga korban. Warga antri dengan sabar untuk memberikan sampel guna mengidentifikasi jasad korban banjir yang ditemukan petugas evakuasi. Setelah dievakuasi oleh helikopter militer dan menjalani perawatan medis, Dan Bahadur Tamang, pria berusia 32 tahun yang bekerja di proyek PLTA Trisuli, kini dapat bernafas lega saat kembali ke rumahnya di Provinsi Bagmati, Nepal. Kedua kakinya penuh luka akibat perjuangan menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang terowongan tempatnya bekerja. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan berpegangan pada puing-puing bangunan agar tidak tenggelam saat air deras masuk ke dalam terowongan.
4: Pipe berdar, pipe masih cerni boleh. Drum berdar, drum masih nanti cerni boleh. Sake sama mero tau gak matre nikal ni kosis gara mele. Jangan gua khasi unne rahin lah. Ani mau marcha allah nih jastolat.
2: Meski kini sudah dinyatakan sehat, namun trauma masih membayangi mereka. Sang istri sempat sakit karena tidak mau makan selama 4 hari sebelum memastikan suaminya selamat.
0: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Di wilayah lainnya, kepolisian dari New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas.
5: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
6: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
7: Oh my God. Oh my God, I'm sorry.
6: Were you hit or
7: yes.
6: He was hit by lightning?
5: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.
0: Serangan drone Rusia menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Borispil yang membuat distribusi obat-obatan sempat terganggu. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Bung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
1: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
2: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
3: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
4: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Rusia. Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang, mulai dari sektor ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan.
1: Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kunjungan ke Vladivostok ini merupakan lawatan resmi keempat Prabowo ke Rusia menyusul rangkaian pertemuan sebelumnya ke St. Petersburg pada Juni 2025 serta kunjungan ke Moskow pada Desember 2025 dan April 2026. Sejumlah isu dibahas mulai dari isu ketahanan energi, keamanan, hingga isu pangan. Pertemuan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung di sela-sela Forum Ekonomi Eastern Economic Forum atau EEF yang ke-11 di Vladivostok. Kunjungan kenegaraan kali ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia yang sudah terjalin puluhan tahun. Dalam sambutannya di depan Presiden Putin, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk hadir dalam Forum Ekonomi EEF ini. Ia menyebut forum ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara, apalagi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia sudah mencapai level kemitraan strategis.
2: Forum ini memiliki potensi besar dalam menjadi jembatan kerjasama dan konektivitas di kawasan kita. Kita berdua adalah negara Pasifik, dan bagi kami sebagai negara kepulauan, konektivitas dan kerjasama maritim sangat penting. Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan kerjasama di segala bidang demi mencapai keuntungan bagi kedua negara kita. Dalam beberapa hal, hubungan kita terus meningkat, sebagaimana Yang Mulia telah menyampaikan, di bidang ekonomi, perdagangan kita meningkat.
1: Presiden Putin menyebut Indonesia merupakan salah satu mitra kunci di kawasan Asia Pasifik. Ia juga memberikan dukungan pada pengembangan kerjasama di berbagai bidang.
3: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
4: Komisi
3: bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.

0: Камима Маргатикан Памбагунан Карчасама Билатерал Дибиданг Партаньян Памбагунан Капал Технологии Диджитал Дан Энергии Хусусня Энергии Нуклир.
1: Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
0: Камитала кита талах мананда тангани парджанджиан пардаганган бебас антара Республика Индонезия дан уни экономия Евразия.
2: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum Eastern Economic Forum ke-11 2026 di Vladivostok semakin memperkuat Indonesia untuk memperluas kerjasama industri, investasi, perdagangan dengan Rusia. Ini membuat posisi Indonesia menjadi semakin strategis sebagai penghubung antara Asia Pasifik dan Euroasia. Dari Vladivostok, Andika Marianto, Rusia.
3: 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus ini karena ada dugaan para WNI tersebut merupakan korban penipuan.
4: Короче, взяли пленного.
5: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau FISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
6: Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
5: Kementerian Luar Negeri menyebutkan pemerintah tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
3: Dua orang terluka saat serangan drone Rusia menyasar ke jalan raya di Kiev, Ukraina. Serangan drone Rusia juga menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Borispil yang membuat distribusi obat-obatan sempat terganggu.
5: Sebuah serangan pesawat nirawak atau drone milik Rusia menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Boryspil dekat Kiev pada Kamis. Serangan itu memicu kebakaran besar yang langsung ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Perwakilan perusahaan menyatakan ada 3 drone yang menghantam lokasi penyimpanan produk farmasi itu. Kendati demikian, ia memastikan jalur pasokan alternatif akan disiapkan untuk mencegah kelangkaan obat-obatan meski sempat terjadi gangguan distribusi. Serangan drone Rusia juga menyasar ke jalan raya di Kiev pada Kamis. Sebuah kendaraan yang tengah melintas terkena serangan drone Rusia tersebut. 2 orang penumpang mobil terluka akibat serangan itu. Warga sekitar pun langsung mencoba menolong 2 korban.
7: Просто з'їжджали з мосту, спілкувалися про своє, і різкий удар, і вилетіла подушка безпеки, спрацювала. Я думаю, що чоловік вже вкалів.
5: Sebelumnya pada Kamis dini hari serangan udara Rusia melukai 17 orang dan merusak sebuah gedung hunian setinggi 21 lantai di Odessa, Ukraina. Dari 17 korban terluka, 3 diantaranya merupakan anak-anak. Petugas kepolisian dan layanan darurat langsung mencoba memberikan pertolongan kepada para korban. Selain itu, Moskow mengklaim pasukan militer Rusia telah menghantam 2 kapal kargo Ukraina di Laut Hitam dekat Odessa. Perdana Menteri Sergei Koretsky menyampaikan, gempuran Rusia semalam turut merusak infrastruktur energi, bangunan tempat tinggal, gudang, serta fasilitas lainnya di 13 wilayah Ukraina.
3: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
2: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Dua member Blackpink kembali menyapa penggemar lewat karya solo terbarunya. Lisa hadir dengan Sawadika yang memadukan musik pop dan hip hop dengan sentuhan budaya Thailand. Sementara Jennie resmi comeback lewat mini album Fallen Angel yang mengangkat sisi personal dan penuh emosi.
1: Penyanyi Lisa Blackpink resmi merilis MV bertajuk Sawadika sebagai pembuka era solo terbarunya yang penuh energi. Sawadika mengambil inspirasi dari salam khas Thailand, sekaligus menegaskan identitas Lisa melalui konsep visual yang kuat. Dalam MV menampilkan unsur Muay Thai, tuk-tuk, serta nuansa jalanan Thailand yang berpadu dengan gaya modern dan berani. Sementara secara visual, Sawadika menggabungkan pop dan hip-hop dengan koreografi energik yang menonjolkan kemampuan Lisa sebagai performer. Sawadika menjadi single prarilis untuk mini album terbaru Press Play yang dijadwalkan hadir pada 23 Oktober mendatang dengan total 6 lagu.

0: Tak hanya Lisa, jadi Blackpink juga resmi comeback dengan album mini terbarunya bertajuk Fallen Angel. Album ini berisi 3 lagu termasuk Less Than A Lover yang sudah dikeluarkan sebagai single Juli lalu. Digambarkan sebagai proyek personal yang merefleksikan ekspresi diri, rilisan ini menyeimbangkan tema visual terang dan gelap yang kontras. Video musik sinematik untuk Fallen Angel memanfaatkan landscape berkabut. Dalam liriknya, single ini mengisahkan tentang kerentanan, kesepian, dan menemukan rasa nyaman melalui hubungan yang mendalam dengan seseorang.
1: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 4 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Helikopter waterbombing kembali diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Bromo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menata kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur dengan memindahkan ratusan pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan dan trotoar.

0: Aktris sekaligus aktivis lingkungan Sherina Munaf turun langsung membantu pemadaman kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di Kota Waringin Timur, dua individu orang utan dievakuasi dari lokasi karhutla. Keduanya ditemukan di atas pohon yang baru terbakar.
1: Aktris Sherina Munaf turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Di tengah kepungan asap pekat, Sherina berupaya memadamkan api bersama para mahasiswi dan relawan. Sherina mengaku terpanggil untuk ikut turun ke lapangan karena hutan Kalimantan merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama. Aksi ini sekaligus membawa pesan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
2: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini. So, aku merasa harus melihat langsung apa yang aku lihat gitu ya, dengan asapnya dan semuanya. Dan juga aku ada ikatan juga, ada kepedulian sangat tinggi pada orang utan. Beberapa kali aku sudah diberikan kesempatan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation untuk ikut pelepas liaran dan ikut mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian Borneo Orangutan Survival.

0: Foundation. Jadi aku merasa perlu untuk turun dan melihat.
1: Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dua individu orangutan terpaksa menyelamatkan diri ke atas pohon yang sudah layu dan terbakar. Keberadaan induk dan bayi orangutan itu pertama kali terlihat oleh seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli karhutla pada Rabu siang. Diduga, kedua orangutan itu baru saja berpindah dan membuat sarang di lokasi tersebut setelah habitat asalnya hangus dilalap api. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi kedua orangutan tersebut pada Rabu malam. Proses evakuasi membutuhkan waktu karena lokasi lahan gambut masih menyisakan banyak bara api. Petugas tim kesehatan hewan memastikan kondisi kesehatan induk dan bayi orangutan dalam kondisi cukup baik meski telah terpapar asap karhutla.
2: Dan juga saya juga sudah koordinasi juga sama pemuri bahwa bagaimana kondisi orangutan di lapangan sebelum saya tiba, bahwa orangutan itu masih aktif dan juga masih memberikan respon sehingga masih dari kondisi fisiknya itu masih terbilang baik.
1: Pemeriksaan lebih menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya. Rencananya induk dan bayi orangutan tersebut akan dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Suaka Marga Satwa Lamandau. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
3: Setelah dihentikan sementara, helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Jawa Timur kembali diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
4: Kebakaran hutan Gunung Semeru yang berada pada kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Lumajang hingga kini belum juga padam. Setelah dihentikan sementara karena membantu kebakaran di luar Jawa, helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Jawa Timur diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Dua helikopter milik BPBD Jatim melakukan pengisian air pada Danau Ranupani pada Kamis siang. Helikopter waterbombing ditargetkan menjangkau titik api yang membakar vegetasi di kawasan Trisula dan Kepolo di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro.
5: Kondisi saat ini, tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas.
6: Upaya selain dari darat?
5: Ya, tadi juga di pengoperasian heli untuk waterbombing.
4: Kebakaran di kawasan hutan TNBTS di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meluas hingga Kabupaten Malang pada Kamis pagi. Terdapat 4 titik kebakaran yang saat ini terjadi di kawasan TNBTS, yakni yang berada di kawasan Pos 1, Kepolo, Kalimati, dan Trisula, Kabupaten Malang. Petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman secara manual dengan menggunakan ranting pohon untuk bisa memukul api. Selain pemadaman, petugas juga melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas ke kawasan hutan di sekitarnya maupun lahan pertanian.
7: Baik, untuk informasi sampai dengan hari ini, titik api yang utama ya ada di 4 titik. Jadi yang satu di sekitar Pos 1, kedua di sekitar Pos 2, kemudian yang ketiga di Kalimati, dan yang terakhir itu yang mengarah ke Trisula, Kabupaten Malang.
4: 50 petugas gabungan dari unsur TNBTS, BPBD, TNI, Polri, relawan dan juga warga diterjunkan untuk memadamkan api yang melahap kawasan hutan di TNBTS. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
3: Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah melonjak hingga Rp42.000 per kilogram, melebihi harga pada momen Lebaran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas.

0: ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan BMKG secara umum, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 8 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat di wilayah Aceh dan Sumatera Barat diminta mewaspadai potensi hujan lebat pada 7 September yang bisa berdampak banjir dan tanah longsor. Sementara itu untuk provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan seperti di Sumatera dan Kalimantan, diperkirakan curah hujan belum rata.
1: Pantauan kami diperkirakan untuk periode 2 hingga 8 September 2026 secara umum di wilayah Indonesia berpotensi terjadi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun untuk hari ini tanggal 2 September diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk sepekan ke depan untuk wilayah lain juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selanjutnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
0: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruang dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.
2: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160 dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
3: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
2: Indeks ini menandakan polusi udara

0: mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Menurut saya, so-so sih mas, 50-50, 50%, 50%. Jadi 50% baik, 50% buruk. Buruknya itu karena kan lagi banyak proyek di sekitar sini, proyek MRT atau LRT. Jadi kayak itu yang bikin banyak debu, banyak ya polusi lah gitu. Kalau saya sendiri belum ngerasain ya gangguan akibat udara di sini. So far saya, karena saya sering pakai masker, jadinya mungkin polusi nggak terlalu berimbas banget karena saya masih pakai masker gitu.
2: Lagi tidak baik-baik saja ya mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
3: kita di luar ruangan
2: ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
0: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janetin Alia, mengatakan paparan polusi yang mengandung PM2,5 jika terhirup setiap hari dapat meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
4: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas, itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin, gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk, ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya, sehingga partikel tersebut, kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
0: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
5: Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga cabai rawit tembus Rp80.000 per kilogram. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, harga daging ayam potong bahkan melonjak hingga Rp42.000 per kilogram, melebihi harga pada momen lebaran lalu.
6: Komoditas cabai mengalami kenaikan harga di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti yang terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang biasa dijual Rp45.000 per kilogram, naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Cabai besar dijual seharga Rp45.000 per kilo dari harga awal, sekitar Rp40.000 per kilo. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan oleh pembeli yang terpaksa mengurangi jumlah belanjanya.
7: Ini berapa banyak Bu satu kali belanja?
8: Ya, biasa 1 kilo.
7: Sekarang beli berapa Bu?
8: Di rumah di sekarang belinya 2.000.
7: 2.000 Lombok. Asal ada.
8: Asal ada dulu.
6: Pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan kurangnya pasokan cabai dari petani yang mengalami gagal panen akibat kemarau panjang.
7: Tidak ada masuk dari petani nih. Tidak ada yang protes pembeli Bu. Mengerti di kondisi. Memang susah barangnya Bu ya.
6: Baik pedagang maupun pembeli berharap harga di pasar dapat kembali normal sehingga membantu perekonomian warga. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harga ini sudah terjadi selama lebih dari 2 pekan terakhir. harga cabai rawit kini mencapai harga Rp55 hingga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram.
3: Untuk faktor ini mungkin ya cuaca, tapi mungkin ya tetap agak menurun, nggak begitu stabil. Cuman yang bikin naik kan kalau barang nggak ada itu mesti naik.
6: Kenaikan harga juga terjadi pada ayam potong. Sudah hampir 3 pekan harga ayam dijual di kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram dari harga normal sebesar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun berdampak langsung pada pedagang ayam goreng geprek yang kini kesulitan memutar modal akibat naiknya harga bahan baku.
9: Harga itu sudah enggak sesuai dengan kita mau menjual ayam kayak gini kan sudah enggak sesuai. Mohonlah pemerintah segera turunkan harga ayam, mahal sekarang.
6: Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar daya beli masyarakat dapat kembali pulih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pasokan beras kemasan 5 kg di sejumlah pasar dan retail modern mulai menjadi sorotan. Di tengah kondisi tersebut, Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras nasional justru menurun pada periode Juli hingga Oktober 2026.
10: Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras Januari hingga Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Angka ini turun 0,08% atau sekitar 30 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan terutama terlihat pada Juli dengan produksi diperkirakan 2,74 juta ton, turun hampir 1% dari Juli 2025. Sedangkan potensi produksi Agustus hingga Oktober diperkirakan 9,33 juta ton, turun 0,9% secara tahunan. Kondisi serupa juga terlihat pada produksi padi. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling Januari hingga Oktober 2026 sebesar 54,52 juta ton, turun 0,08% dibandingkan periode yang sama 2025.
11: Dengan demikian, untuk produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Oktober tahun 2026 diperkirakan mencapai 31,41 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,03 juta ton atau menurun 0,08% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.
10: Meski diproyeksikan menurun, BPS menyebut angka produksi tersebut masih dapat berubah. Sebab proyeksi produksi Agustus hingga Oktober masih dipengaruhi kondisi di lapangan. Mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, hingga realisasi panen petani. Di sisi hilir, pemerintah meminta Bulog memperkuat pasokan beras ke retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, beras premium Bulog dengan merek Beefood mulai diarahkan masuk ke retail. Sementara beras medium SPHP juga akan dipasok ke jaringan retail modern.
12: Ya, beras dari premium juga dari Bulog ya, sekarang sudah mulai, saya pikir sudah mulai masuk di retail. Kalau nggak salah namanya Beefood. Ya, kemudian juga ada beras medium yang nanti masuk di dari Bulog yang masuk di retail modern. Ya gitu ya. Abrindo memang pemasok. Abrindo kan yang jualan ya. Ya, jadi kita koordinasi terus supaya justru supaya Bulog itu bisa memasok ke Abrindo, ke Hipindo, di asosiasinya ya, di minimarket maupun di retail modern. Ya, jadi kita terus supaya produk-produk itu diisi dari Bulog.
10: Pemerintah menyebut penyaluran beras Bulog ke retail modern dilakukan untuk memperluas akses masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan beras di pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ban pesawat yang pecah membuat pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Makassar mendarat darurat di Bandara Hasanuddin. Sebuah informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
3: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA604 rute Jakarta-Makassar mendarat darurat di Bandara Hasanuddin Kamis pagi. Insiden ini dipicu ban pesawat yang pecah. Beruntung seluruh penumpang dan awak kabin selamat. Sejumlah penerbangan sempat dialihkan selama proses evakuasi pesawat dari landasan pacu.
1: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar sempat berputar-putar di udara sebelum mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Kamis pagi. Pesawat yang membawa 156 penumpang termasuk musisi Ari Lasso ini dilaporkan mengalami pecah ban saat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Menyikapi kondisi ini, tim penyelamat bandara langsung disiagakan di sekitar landasan pacu.
2: Ada pecah ban pada main wheel nomor 3. Saat pesawat itu take off dari Bandara Cengkareng, kami di Bandara Sultan Hasanuddin melakukan langkah-langkah preemptif, yaitu menyiapkan emergency response kami.
1: Setelah berhasil mendarat, seluruh penumpang dan kru dipastikan selamat. Pesawat selanjutnya ditarik menuju apron untuk perbaikan. Sejumlah penerbangan sempat dialihkan dan ini menjadi insiden keempat di landasan pacu Bandara Hasanuddin dalam beberapa pekan terakhir. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
0: Kemarau ekstrim membuat sungai Silugonggo di Pati, Jawa Tengah kering. Ribuan ikan sapu-sapu muncul ke permukaan dan diambil warga untuk pakan ikan lele. Sementara itu surutnya air Waduk Bendo, Ponorogo, Jawa Timur dimanfaatkan warga untuk bertani. Warga menanam jagung dan kacang tanah di lahan yang sebelumnya terendam air.
3: Hamparan ribuan bahkan jutaan ekor ikan sapu-sapu muncul di permukaan sungai Silugonggo, Desa Bunga Serejo, Kecamatan Jakenan, Pati, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ikan-ikan ini terlihat lantaran mengeringnya sungai Silugonggo akibat kemarau ekstrim sejak 2 minggu lalu. Bak sedang panen, warga pun mengambil ikan-ikan tersebut untuk dijadikan campuran pakan lele dan bahan baku tepung ikan. Saking banyaknya, ada warga yang menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut ikan sapu-sapu tersebut. Salah satu warga mengaku bisa mendapatkan 1 ton ikan sapu-sapu dalam sehari. Ikan yang terkumpul dijual dan dikirim ke pabrik tepung ikan seharga Rp2.000 per kilogram.
4: Ini berapa mas jualnya nanti? Harga jualnya per kilo atau berapa?
5: Rp2.500 per kilo, ada yang Rp2.000.
4: Oh, jadi masih bermanfaat juga ya ini ya ikan?
3: Di sisi lain, surutnya air sungai Silugonggo juga membuat sekitar 2.000 hektar tanaman padi terancam gagal panen. Memanfaatkan kekeringan akibat kemarau ekstrim juga dilakukan warga Ponorogo, Jawa Timur. Waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko yang surut sejak 4 bulan lalu, kini berubah menjadi lahan pertanian musiman. Warga menanam beragam komoditas, diantaranya adalah jagung dan kacang tanah. Kacang tanah dipilih karena relatif cepat dipanen dan harga jualnya cukup bagus. Harga kacang tanah di petani saat ini sekitar Rp15.000 per kilogram dalam kondisi basah. Sementara jagung dihargai Rp6.000 per kilogram.
6: Karena kering itu eman lah, ngantos lahan itu kosong. Nah, kalau ditanami itu rakyat semua bisa.
7: Bisa anu ya, dapat pendapatan
6: ya,
7: tambahan
6: ya. Iya.
3: Jika sedang tak surut, Waduk Bendo dimanfaatkan warga untuk membuka jasa penyewaan perahu dan pemancingan. Mengubah sementara waduk kering menjadi lahan pertanian bisa memberikan penghasilan untuk warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menata kawasan Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur dengan memindahkan ratusan pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan dan trotoar. Sebagai masa transisi, Pemprov DKI memberikan gratis retribusi selama 6 bulan, namun pedagang masih menghadapi tantangan untuk mempertahankan pelanggan di lokasi baru.
8: Di salah satu titik di Pasar Keramat Jati, tepatnya di Jalan Bogor inilah, di mana sebelumnya dipenuhi oleh pedagang yang berjalan di sekitaran trotoar, mulai 1 September kemarin sudah ditertibkan untuk dipindahkan ke lokasi binaan, di mana pedagang, terutama pedagang ikan yang tadinya berjualan di sekitaran trotoar itu dipindahkan di lokasi binaan yang berada di sebelah kiri saya. Dan di sini juga dilakukan penjagaan yang dilakukan oleh Satpol PP. Sehingga lalu lintas yang berada di Jalan Bogor ini diharapkan bisa berjalan lancar kembali tanpa adanya penumpukan.
9: Penataan kawasan Kramat Jati dilakukan Pemprov DKI sejak 24 hingga 31 Agustus. Total ada 614 pedagang yang telah disiapkan lokasi penempatannya. Rinci ada 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan di lokasi binaan Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, serta 45 pedagang lainnya di pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Gubernur Pramono menyebut penataan ini bukan perkara mudah, namun pemerintah menilai penataan tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik. Untuk membantu pedagang beradaptasi di lokasi baru, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi selama 6 bulan, nilainya sebesar Rp180.000 per bulan atau setara Rp6.000 per hari. Pemerintah juga berjanji memperbaiki sejumlah fasilitas di lokasi binaan, mulai dari saluran air hingga sirkulasi udara.
10: Rekan-rekan sekalian, pembenahan ini terus terang tidak gampang. Karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an. Tetapi untuk membuat penertiban-penertiban yang ada di Jakarta, salah satu hal yang perlu dilakukan pembenahan adalah di Kramat Jati ini. Kami sudah memutuskan selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, maka untuk tempat ini, Lokbin yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang,

0: selama 6 bulan kami restribusi atau iurannya kami gratiskan.
1: Namun di sisi lain, relokasi tetap menyisakan persoalan bagi sebagian pedagang. Salah satunya, belum seluruh pedagang mendapatkan tempat di lokasi binaan.
2: Belum semuanya kebagian tempat gitu. Kalau bisa ya secepatnya diusahakan tempat kami ada gitu. Biar dagangnya lebih enak gitu.
1: Di sisi lain, pedagang yang sudah menempati lokasi baru juga harus memperkenalkan kembali tempat usahanya kepada para pelanggan. Pemprov DKI mengaku akan membantu mempublikasikan lokasi baru agar masyarakat mengetahui pedagang Keramat Jati kini berjualan di lokasi binaan. Pemerintah juga menyiapkan gagasan pembentukan koperasi yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pedagang termasuk menyuplai ikan segar ke rumah sakit milik Pemprov DKI.
3: Di sini pedagang diberikan tempat dan juga diberikan 6 bulan gratis biaya restribusi selama berdagang di sini. Namun tantangannya adalah bagaimana supaya pedagang bisa tetap melanjutkan usahanya dan pelanggannya juga tetap mengetahui lokasi terbaru dari pedagang yang berjualan di pasar ikan ini sendiri. Fajar Bolivia, Angga Cita Kusuma, Jakarta.
4: Bagi pehobi olahraga, kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini
4: ya. Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
11: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi pehobi olahraga, pasti sudah tidak asing dan pernah melakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Tapi yang belum banyak orang tahu, stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
1: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
2: Kalau stretching kayak gini sih baru pertama kali ya. Malah baru tahu ada stretching, dibantu stretchingin orang sih. Dengan dibantu tuh kayak berasa bagian-bagian yang selama ini ketarik tuh benar-benar dimaksimalkan sehingga badannya tuh terasa lebih fleksibel sih tadi.
3: Ya lebih rileks, lebih lentur. Ternyata nggak sakit ya, enak banget.
4: Enak ya?
3: Enak banget.
4: Ini sangat membantu kami khususnya penggiat olahraga, khususnya lari ya. Itu sangat bagus untuk dilakukan stretching.
1: Durasi peregangan mulai dari 30 menit hingga 90 menit. Pengunjung juga bisa memilih peregangan yang dikombinasikan dengan sport massage. Dan semua proses peregangan ini dilakukan oleh tenaga profesional.
5: Kurang afdol dong kalau nggak nyobain sendiri.
1: Kali ini proses peregangan yang saya lakukan dibantu oleh Pandu Putra Alfiandi, seorang instruktur peregangan yang juga telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai fisioterapis.
6: Ini tujuannya sebenarnya apa nih mas peregangan tadi?
7: Nah gerakan tadi adalah kita ngelenturin betisnya dulu nih mas, karena mas Angga kan main basket, nah jadi ini kita dapetin dulu betisnya.

0: 3, 4, 5, 6. Gimana mas rasanya?
1: Rasanya jadi kayak lebih plong gitu mas Pandu ya?
0: Iya benar mas, karena kita benar-benar ngikutin semua spine-nya mas. Kita tarik, kita lenturin tadi dari atas sampai yang paling bawah spine-nya.
2: Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung durasi dan kebutuhan Anda.
0: Pentingnya itu bermanfaat banget, karena kita dengan aktivitas orang Jakarta, terutama macet, di kantor, itu badan gampang banget untuk stiff. Jadi makanya kita mengembangkan karena untuk jaga postur, untuk tetap fleksibel, sport enthusiast, orang-orang yang senang sport sekarang, baik itu yang amatir atau orang-orang biasa, tapi untuk ningkatin performa, stretching perlu banget, mas.
2: Dengan dibantu tenaga profesional, stretching memang bisa lebih maksimal. Tapi sebenarnya, stretching juga bisa dilakukan sendiri. Namun tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
3: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita, sampai kita merasa, aduh, mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah, di situ tuh, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit ditarik. Atau pakai karet, ya pakai karet elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
2: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Pantai atau PON Pantai pada November mendatang. Kawasan Ancol dipersiapkan menjadi venue untuk event yang baru pertama kali diadakan ini. Kurang dari 3 bulan jelang pelaksanaan PON Pantai, DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah. Ajang ini tidak hanya menjadi ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga, tapi juga diharapkan dapat mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. PON Pantai rencananya akan pertandingkan 10 cabang olahraga dengan 11 disiplin. Saya menyiapkan PON Pantai, KONI DKI juga tengah fokus memperkuat pembinaan atlet melalui pemusatan latihan daerah jelang PON 2028 di NTB dan NTT.
5: Sukses administrasi. PON Pantai pertama yang harus mempunyai kesan dan dampak yang baik. Baik itu dari tuan rumah sebagai penyelenggara, juga ya kepada ya daerah-daerah lain sebagai peserta. Sehingga ini mempunyai dampak efek yang luar biasa, tidak hanya penyelenggaraannya, tetapi yang lebih penting lagi yaitu dampak ekonomi.
4: Beragam olahraga tradisional dipertandingkan dalam World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di Kyrgyzstan. Di antaranya adalah gulat di atas kuda dan maraton berkuda yang menempuh jarak 300 km.
6: Olahraga tradisional gulat di atas kuda menjadi salah satu perlombaan yang menarik perhatian di World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di wilayah Issyk-Kul, Kyrgyzstan. Dalam olahraga yang dikenal dengan nama Arenis ini, para atlet bertarung di atas kuda dengan tujuan menjatuhkan lawan dari pelana. Keduanya harus mengandalkan kekuatan dan keseimbangan baik dari penunggang maupun kuda. Untuk memenangkan pertandingan, atlet harus menarik lawannya hingga terjatuh dari kuda dan bagian tubuhnya menyentuh tanah. 3 set medali diperebutkan dalam pertandingan ini. Emas kategori hingga 60 dan 70 kg diraih atlet Kazakhstan. Sementara emas kategori hingga 80 kg dimenangkan penunggang asal Kyrgyzstan. Maraton berkuda sejauh 300 km dimulai di distrik Issyk-Kul, Kyrgyzstan. Para peserta memacu kuda mereka menyusuri rute perlombaan dalam kompetisi yang berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, peserta menempuh jarak 100 km yang dibagi menjadi 2 tahap. Masing-masing tahap berjarak 50 km.
7: Дайындалмайын енді көшпенділер, дүниежүзілік көшпенділер ойыны болғандықтан ешкім осал дайындалмайды, барлығы мықты. Қарсылас команда, қырғыз командалары өте мықты. Енді Құдай бұйыртса, тактикамен шауып жатырмыз.
6: Kompetisi ini tak hanya menguji ketahanan kuda, tetapi juga kemampuan penunggang dalam menilai kondisi fisik kudanya. Pembukaan aneka lomba berkuda ini dimeriahkan dengan berbagai permainan tradisional Asia Tengah serta pertunjukan teatrikal yang menampilkan budaya nomadik. World Nomad Games ke-6 berlangsung 31 Agustus hingga 6 September. Sekitar 3.000 atlet lebih dari 100 negara berpartisipasi dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, hingga berburu menggunakan burung pemangsa. Rangkaian acara akan ditutup pada 6 September dengan upacara penutup di tepi Danau Ishiko.
4: Tim penyelamat memusatkan pencarian korban banjir bandang di Nepal di sejumlah terowongan pembangkit listrik tenaga air. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
7: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia.

0: Kebakaran besar melanda Pulau Evia di Yunani memaksa warga di sejumlah permukiman mengungsi.
1: Kebakaran besar melanda wilayah Karistos di selatan Pulau Evia, Yunani. Angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menyebar hingga warga di sejumlah permukiman diperintahkan mengungsi. Sebanyak 60 petugas dan 21 kendaraan diterjunkan dan 18 pesawat serta helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam beberapa pekan terakhir, kebakaran di Yunani telah menghanguskan lebih dari 30.000 hektar hutan dan lahan pertanian.

0: Beralih ke Bolivia, para petani memblokade jalan di Cuatro Canadas, Departemen Santa Cruz, untuk menuntut pencabutan aturan baru harga solar. Ban dan berbagai benda diletakkan di tengah jalan membuat sejumlah truk terjebak. Para penumpang terpaksa berjalan kaki sambil membawa barang bawaan untuk melanjutkan perjalanan. Pemerintah menetapkan harga acuan solar bagi konsumen sebesar 18 boliviano per liter. Sedangkan harga subsidi tetap 9,80 boliviano. Namun petani kecil mengaku sulit mendapatkan solar bersubsidi akibat antrian panjang. Sementara di Kiev, Ukraina, konfrontasi antara personel Dinas Keamanan Ukraina atau SBU dan Badan Intelijen Militer atau GUR dilaporkan berubah menjadi baku tembak. Media lokal melaporkan seorang anggota GUR tewas dan sejumlah orang terluka. Perselisihan diduga berkaitan dengan ketegangan antar pejabat senior kedua lembaga serta dugaan perlindungan terhadap operasi pusat panggilan. Tiga anggota pasukan khusus kontra intelijen SBU dilaporkan telah ditahan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai penyebab utama konfrontasi tersebut.
1: Tim penyelamat memusatkan pencarian di sejumlah terowongan pembangkit listrik tenaga air yang diduga masih menjadi tempat berlindung para pekerja yang terjebak banjir bandang di Nepal.
2: Upaya pencarian korban terus dilakukan di kawasan Rasuah, Nepal pada Rabu 2 September. Tim penyelamat menyisir terowongan dan ruang bawah tanah di sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air yang diduga menjadi lokasi para pekerja berlindung saat banjir bandang menerjang. Otoritas Nepal menyebut sebanyak 279 orang telah berhasil diselamatkan dari reruntuhan proyek pembangkit listrik. Namun sedikitnya 639 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sebagian dari mereka diduga terjebak di dalam terowongan setelah kawasan pembangkit listrik diterjang material banjir, lumpur, dan bebatuan. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tim khusus dan peralatan penyelamatan. Tim spesialis dari India, China, dan Amerika Serikat turut membantu operasi penyelamatan di dalam terowongan. Aktivitas penyelamatan terus berlangsung di sebuah kamp militer di Bidur, Nepal pada Rabu. Personel militer terlihat menyiapkan berbagai bantuan dan perlengkapan sebelum diterbangkan menggunakan helikopter ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Helikopter silih berganti mendarat dan lepas landas membawa bantuan serta personel penyelamat. Kamp militer ini juga menjadi salah satu titik evakuasi korban luka. Mereka yang berhasil diselamatkan dari kawasan bencana dibawa ke kamp ini sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pengerahan helikopter menjadi sangat penting karena sejumlah wilayah masih sulit dijangkau akibat rusaknya jalan dan jembatan.
1: Pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan di Chile, di mana gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi bunga. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan.

Pemandangan bernuansa musim gugur juga mulai terlihat di Daeho Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampa tinggi di sepanjang sungai Nakdonggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi.

0: Di kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental saat menebang pohon di pinggir jalan di kawasan Jembatan Serong dan meninggal. Di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun, penjual es mambo, dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Dan di sisi kota hari ini akan memotret kehidupan tangguh seorang juru parkir perempuan yang ada di kota Surabaya. Halo, apa kabar? Bersama saya Mei Frisyari, Anda menyaksikan redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ada sejumlah orang berusaha ingin sukses, ternyata tertipu. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sejumlah orang yang ingin sukses dengan melamar kerja diduga tertipu perusahaan bodong. Sementara di Kabupaten Pandeglang, sejumlah emak-emak juga mengamuk. Usai niat suksesnya menabung emas juga diduga tertipu.
1: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang pengendara sepeda motor tertimpa pohon saat meneduh di pinggir jalan saat kemudian melintas. Ada seorang di antaranya bahkan tewas. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental ketika menebang pohon di tepi jalan. Korban terjatuh dari ketinggian dan meninggal dunia.
1: Kamera milik warga merekam detik-detik seorang pekerja mengalami musibah ketika menebang pohon untuk persiapan pelebaran jalan raya Cipayung di kawasan Jembatan Serong, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok pada Rabu petang. Sebelum mengalami naas, korban awalnya sedang memotong bagian batang pohon. Lalu lintas sempat dihentikan sementara saat proses penebangan. Namun tiba-tiba batang pohon jatuh dan bagian ujungnya mengenai korban. Tubuh korban kemudian terpental dan terjatuh dari ketinggian. Usai kejadian, korban dibawa oleh rekan-rekannya ke salah satu klinik di kawasan Citayam. Lantaran lukanya parah, korban selanjutnya dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Bakti Yuda Depok untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah sempat dirawat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh saat melintas di jalan penghubung Ponorogo Trenggalek di Desa Winong, Kecamatan Jetis pada Kamis sore. Insiden ini menewaskan seorang perempuan pengendara sepeda motor. Adapun seorang pengendara sepeda motor lainnya terluka ringan. Saksi menuturkan saat kejadian tidak ada tanda-tanda pohon akan tumbang dan cuaca sedang cerah. Pohon peneduh jalan jenis akasia ini tiba-tiba ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor. Diduga akibat batang dan akarnya yang sudah lapuk. Warga pun meminta dinas terkait segera memeriksa kondisi pohon peneduh lainnya. Terlebih kejadian pohon tumbang sudah 2 kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Sumatera Utara, di mana ada pabrik sabun di Kabupaten Simalungun terbakar. 3 orang karyawan pabrik tewas. Detik-detik kobaran api menghanguskan bangunan pabrik sabun di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Kabupaten Simalungun, terekam kamera warga. Pada Kamis siang, belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. 3 orang dilaporkan menjadi korban meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Pabrik sabun yang terbakar ini diketahui baru saja diresmikan pada 2 Juli tahun ini. Sementara itu dari Sumatera Utara kita akan terbang ke Jawa Timur. Ada antrean kendaraan sepanjang 16 km terjadi di pelabuhan penyeberangan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Ratusan truk tujuan Bali ini harus mengantre saat masuk ke pelabuhan Ketapang pada Kamis sore. Panjang antrean bahkan mencapai 16 km. Kemacetan panjang ini sudah terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Dan tidak hanya satu arah, kemacetan juga terekam dari arah sebaliknya. Mulai dari depan terminal bus Sri Tanjung menuju ke jalur Pantura. Para sopir truk logistik mengaku dalam 2 pekan terakhir sudah terjebak macet sebanyak 3 kali hingga 12 jam atau 20 jam lamanya. Berikutnya kita akan ke Sulawesi Selatan, ada ribuan warga yang ada di kota Parepare menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassar di Jumat pagi. Tidak hanya ribuan warga, sholat istisqo ini turut dihadiri oleh jajaran Pemkot Parepare. Sholat ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan bisa segera teratasi. Kemarau panjang di kota Parepare berdampak pada sektor pertanian, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dengan turunnya hujan, maka diharapkan kebutuhan air bersih, sektor pertanian, serta risiko karhutlah bisa diatasi.
2: Diburkan yang bermanfaat dan tidak membahayakan.
0: Sejumlah pemerintah daerah di Pulau Kalimantan meraih apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Kalimantan. Salah satunya adalah Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara yang berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus untuk kategori kualitas kesehatan dan Kabupaten Asri.

Kementerian Dalam Negeri bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dan CNN Indonesia menggelar Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki capaian dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Tanah Tidung menjadi salah satu daerah yang meraih 2 penghargaan sekaligus. Di bawah kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali, Tanah Tidung meraih predikat terbaik 1 untuk kategori kualitas kesehatan dan kabupaten asri. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Tanah Tidung untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian.

0: dan pembangunan di daerah.
1: Tentunya ini menjadi motivasi buat kami di daerah supaya kami akan lebih giat lagi untuk mempertahankan apa yang telah kami dapatkan pada penghargaan pada

0: apa ukuran yang konkret atas kinerja teman-teman di lingkungan pemerintah yang terus berbenah, yang terus berusaha meningkatkan bidang-bidang pelayanan publik, dan itu merupakan bagian dari kerja bersama tentu dengan masyarakat. Kalau tanpa dukungan masyarakat nggak bisa juga.
1: Baik.
0: Pokoknya kerja.
2: Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, diharapkan pemerintah daerah di regional Kalimantan terus berpacu untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penghargaan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kompetisi positif antar pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan usai jeda kami akan hadirkan sisi kota yang memotret kehidupan tangguh juru parkir perempuan yang ada di kota Surabaya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
3: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Jika biasanya juru parkir identik dilakukan oleh laki-laki, namun kini pekerjaan ini juga dilakukan oleh kaum hawa. Sisi Kota kali ini akan menyoroti kehidupan tangguh seorang juru parkir perempuan yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Berikut ini Sisi Kota.

0: Anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki. Alih-alih liar, rompi yang dikenakan Putri dan kawan-kawan jadi penanda resmi terdaftar sebagai juru parkir tepi jalan umum kota Surabaya.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga jadi tukang parkir gitu aja deh Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Mengatur ketertiban sekaligus mengantisipasi potensi curanmor, pekerjaan Putri bukan berarti tanpa kendala. Putri yang tidak mahir meniup peluit layaknya juru parkir pada umumnya, masih harus dibantu karena kesulitan menangani kendaraan jenis tertentu. Namun, Putri mengaku paling menghindari stigma negatif yang terlanjur tersemat pada tukang parkir. Tidak nampak wujudnya, tapi mendadak muncul minta uang saat pelanggan pulang.
1: Nggak harus, aku orangnya keluar minta upah itu enggak. Jadi orangnya, mana sepedanya? Gitu langsung saya keluarkan. Jadi enggak nunggu kayak orangnya ada, kitanya enggak ada gitu. Nah itu enggak, aku enggak mau kayak gitu. Dicap jelek gitu kan, aku enggak mau ya.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan.
2: Hingga Juni 2026, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mencatat ada 1.747 juru parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Dari jumlah itu, sekitar 926 atau lebih dari separuhnya telah beralih menggunakan pembayaran secara digital atau non-tunai. Namun, tidak sepadannya luasan lahan parkir dan jumlah kendaraan, serta potensi cuan besar di balik bisnis parkir membuat masalah parkir, terutama parkir liar di sekitar rumah sakit, mal maupun tempat-tempat wisata seperti ini, tetap menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan di Kota Pahlawan.
0: Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
3: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis gitu cabut ya agak jengkelin sih, agak merusakkan sih.
4: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban. Bayu Aditya, seorang pengusaha warung kopi, memilih membebaskan biaya parkir demi kenyamanan pelanggan. Dengan harga minuman rata-rata Rp5.000, tambahan tarif parkir tentu bisa jadi pertimbangan jika tidak mungkin pelanggan justru enggan datang.
5: Case di kami itu kita 2 kali pernah didatangi di cabang yang berbeda, itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya, karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Dari kacamata akademisi, yang diperlukan Surabaya saat ini adalah kepemimpinan yang tegas dan mau duduk bersama merangkul birokrat, pelaku usaha hingga pengelola parkir dalam sebuah diskusi.
6: Karena bagaimanapun antara birokrasi dan politisi itu harus bergandengan tangan memecahkan persoalan jukir ini. Menurut saya justru diskusi yang dilakukan secara adem, diskusi yang dilakukan secara partisipatif ya, artinya merangkul semua pihak termasuk pengelola usaha parkir ini, itu jauh lebih efektif daripada menyalahkan satu pihak atas kegagalan atau ketidakmampuan dalam mengatasi persoalan parkir-parkir liar yang ada di berbagai wilayah di Surabaya, seperti itu.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Mendengar keluhan warga, melindungi usaha kecil sekaligus merangkul mereka yang menggantungkan hidup di jalanan. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
7: Di Jakarta ada seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
4: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
7: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
10: kalau begini ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
15: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: tidak
14: tadi.
15: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
16: Sebulan ini masyarakat dibuat heboh dengan dianggap mampu berdasarkan desil. Mungkin ada salah satunya. Karena di Jakarta ini ada seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo yang dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Sebelumnya di Probolinggo juga ada seorang janda penjual kerupuk yang masuk dalam desil 6 hingga 10.
17: Inilah keseharian Sukaisih, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisih hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisih tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
10: nggak punya apa-apa bilang. Nggak punya motor, nggak punya apa kok. Bisa sepeda saya nggak punya bilang. Ya udahlah saya begitu nggak dapet ya udah. Tapi kan nggak pusing lah gitu.
18: Kalau nanti Desil ibu bisa berubah.
10: Oh alhamdulillah.
18: Dapat bantuan gimana?
10: Alhamdulillah itu dapat. Karena saya hidup sendiri apa sama cucu ya udah.
17: Hal serupa juga dialami Indri Diak, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diak dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
19: Ibu sebelumnya dapat kan?
10: Dapat.
19: Sebelumnya desil berapa Ibu?
10: 2.
19: Dapat.
10: Dapat.
19: Kalau sudah naik ini?
10: Nggak dapat.
19: Seharusnya cair kapan?
10: Apa?
19: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
10: Seharusnya sudah cair. Sekarang belum.
17: Merespon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
16: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Seorang pria bertopi terekam CCTV saat mencuri sepeda motor Matic yang terparkir di Gang Seroja 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku menjebol lubang kunci, kemudian menuntutnya ke depan gang. Korban tiba-tiba keluar rumah dan memergoki aksi pelaku. Sadar aksinya ketahuan, pelaku langsung kabur meninggalkan motor curiannya. Pasca kejadian ini, korban langsung mengganti kunci sepeda motor yang telah dijebol pelaku. CCTV merekam pencurian kotak amal di Musola At-Tahiroh di Kelurahan Mangun Suman, Kecamatan Siman, Ponorogo, Kamis dini hari. Pelaku mengangkat satu kotak amal dan membawanya menuju motor terparkir di pinggir jalan. Hilangnya kotak amal baru diketahui saat jemaah akan sholat subuh. Pengurus memperkirakan uang di kotak amal berjumlah ratusan ribu rupiah. Kejadian ini merupakan kejadian ketiga sejak 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Farisa Aradia.

0: Seorang nenek di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penjambretan hingga badannya terseret. Usai videonya viral dan mendapat kecaman dari warganet, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Sementara dari ibu kota, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi pengejaran yang berujung pada pengerusakan mobil.
1: Video aksi perusakan mobil yang terjadi di Jalan Durian Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Dari video yang viral, terlihat pesepeda motor berkali-kali melemparkan batu ke arah kaca depan mobil setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Warga yang ada di lokasi kemudian mengamankan pesepeda motor tersebut agar tak terjadi aksi main hakim sendiri. Sementara polisi mengimbau pemilik kendaraan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi juga masih memburu pengendara motor yang melakukan perusakan mobil untuk mengungkap motif kasus tersebut. Seorang nenek bernama Suwarti terseret pesepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang. Dari video yang viral ini terlihat sang nenek berusaha melawan meski tubuhnya sudah terkapar di jalan. Peristiwa penjambretan ini terjadi pada 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Usai videonya viral dan memicu kemarahan warganet di media sosial, petugas dari Polrestabes Semarang akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial SB. Pada Rabu 2 September di kediamannya di Rusunawa, Kalikawe. Petugas juga menyita satu unit sepeda motor milik pelaku serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku telah melakukan aksi penjambretan di 12 lokasi yang berbeda di Kota Semarang. Adapun modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas HP milik korban.
2: Saat korban hendak memasuki gang menuju tempat tinggalnya, tiba-tiba didatangi seseorang laki-laki yang mana dia berpura-pura tanya alamat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Selanjutnya, setelah korban menghampiri bertanya, pelaku tiba-tiba secara paksa menarik tas yang dibawa korban. Namun, walaupun korban seorang perempuan yang berumur 67 tahun, mempertahankan barang miliknya yaitu berupa tas sehingga terjadi tarik-menarik.
1: Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 3 orang yang diduga membobol dan mencuri sarang burung walet di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Komplotan ini diduga telah beraksi sebanyak 9 kali hingga mendapat keuntungan 100 juta rupiah. Di Makassar, tas seorang mahasiswi dibawa kabur pencuri saat sholat di masjid. Akibatnya korban kehilangan ponsel, surat-surat penting, hingga laptop yang berisi materi skripsinya.
3: Seorang pencuri beraksi di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku beraksi saat jemaah menunaikan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang mengendap-endap masuk area masjid dan sempat mengintip ruang sholat, kemudian menyelinap ke area jemaah perempuan. Saat jemaah dalam posisi sujud, pelaku langsung menggondol tas yang diletakkan di depan korban. Dalam waktu singkat, pelaku langsung kabur membawa tas berisi surat-surat penting, kartu identitas, telepon seluler, dan laptop milik mahasiswi semester akhir pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4: Langsung duduk, sholat. Nah, waktunya sujud itu memang dirasa kayak ada yang diambil dari belakang. Waktu bangun dari sujud itu sudah tidak ada tasnya. Jadi keliling kita cari di sekitar, kemudian tidak ada nih, ke sekitar depan juga tidak ada. Kemudian lapor nih dari di pengurus masjid.
3: Pengurus Masjid Al-Fatah menyebut pencurian ini bukan pertama kalinya terjadi. Pelaku pencurian pun berbeda-beda. Biasanya pencuri mengambil sepatu dan sandal jemaah serta kotak infak masjid.
5: Dia kabur keluar lihat biar bangsa itu. Bukan hanya tas yang berisi barang berharga, dia juga curi sendalnya warga.
6: Oh begitu, di, ya. Sudah sering kecurian begitu di sini?
5: Yang paling dominan di sini itu kecurian sepatu sandal.
6: Oh begitu, Dik. Ya. Itu kan ada orang CCTV-nya, sama, ya. Kira-kira pelakunya orang yang sama tuh?
5: Saya kurang tahu itu, tapi yang jelas banyak pelaku yang tidak tahu identitasnya. Bervariasi.
3: Dari sekian banyak aksi pencurian di masjid ini, pengurus masjid mengaku tidak satupun pelaku yang bisa diungkap. Sebuah CCTV merekam aksi pencurian burung kicau di daerah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor beraksi di rumah seorang warga. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban, sementara temannya menunggu di luar. Usai mengambil 3 sangkar burung kicau, kedua pelaku langsung kabur. Tak berselang lama, tim reskrim Polsek Gamping menangkap salah satu pelaku pencurian. Pelaku berinisial MA merupakan warga Balai Catur Gamping, Sleman. Sementara satu rekannya, MY, masih buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah.
7: 3 ekor burung murai tersebut, 1 ekor lepas pada saat melakukan perbuatan pencurian. Nah, yang lepas ini kemudian sudah berhasil kembali kepada pemiliknya. Yang lepas, jadi dipancing terus kemudian balik ke korban lagi. 2 ekor burung yang berhasil diambil oleh para tersangka itu berdasarkan keterangan dari tersangka MA dibawa oleh tersangka MY yang sampai sekarang masih DPO. Jadi tersangka MA ini belum menikmati hasil penjualan 2 ekor burung murai tersebut.
3: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sangkar burung, jaket, helm, dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Petugas dari tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama tim URC Satreskrim Polres Luwu menangkap 3 orang yang merupakan komplotan pembobolan dan pencurian sarang burung walet yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 1 dari 3 orang yang ditangkap itu adalah remaja perempuan yang masih berusia 18 tahun. Penangkapan berawal dari penyelidikan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menangkap pasangan suami istri di Kabupaten Wajo. Pemimpin komplotan sekaligus eksekutor yang berinisial BS hingga saat ini masih buron. 3 pelaku yang tertangkap bertugas sebagai pengawas saat BS beraksi hingga menjadi sopir. Katim 1 Resmo Polda Sulsel menyebut para pelaku sudah beraksi sebanyak 9 kali selama Agustus 2026. Dari mencuri sarang burung walet, para pelaku bisa mendapat penghasilan sekitar 100 juta rupiah.
8: Dari 3 orang yang diinterogasi itu, pengakuan mereka sudah 9 kali melakukan pencurian sarang burung walet di Kabupaten Luwu.
9: Oh, Luwu ya. Ini berapa total kerugiannya, Pendan?
8: Kalau korban ini yang kemarin dia kecurian itu, kerugiannya sekitar 20 juta rupiah.
9: Ah, yang ada 8 kalinya itu, Pak?
8: Kalau 8 kalinya anggota Polres Luwu masih identifikasi TKP untuk mengarahkan korban yang melapor di Polres setempat.
9: Berarti kurang lebih kerugian ini puluhan juta, kan?
8: Kalau diperkirakan itu hampir 100 juta kurang. Hampir kurang.
3: Ketiga pelaku dibawa ke Resmo Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Petugas di Tres Narkoba Polda Lampung menggerebek rumah di Desa Candimas, Kabupaten Lampung Selatan yang dijadikan tempat produksi narkotika jenis pil ekstasi. Dalam 1 hari, 2 pelaku memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Di lokasi lainnya, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama 3 bulan.
10: Siap.
1: Petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang berada di komplek perumahan di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 1 September 2026. Selain menangkap pelaku berinisial EP, polisi juga menyita alat cetak dan serbuk berwarna hijau, diduga sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keterangan pelaku EP, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek sebuah rumah lainnya yang tak jauh dari lokasi penggerebekan awal. Di lokasi kedua, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial AS. Petugas juga kembali menemukan barang bukti peralatan dan bahan baku untuk memproduksi pil ekstasi. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita dua bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Dari penyidikan awal, kedua pelaku sudah memproduksi pil ekstasi secara manual sejak 3 bulan terakhir. Dalam satu hari, kedua pelaku mampu memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Keduanya mengedarkan pil haram tersebut melalui media sosial. Setiap butir pil ekstasi, hasil produksi kedua pelaku dijual dengan harga Rp180.000. Dari hasil bisnis haramnya itu, kedua pelaku meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
10: Pembuatan pil ekstasi rumahan atau secara home industry di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di dalam komplek tersebut sering dijadikan tempat pembuatan pil ekstasi secara home industry atau rumahan, ditemukan barang bukti berupa 25 butir pil ekstasi warna ungu siap edar, kemudian 2 bungkus serbuk warna hijau yang diduga bahan pembuatan pil ekstasi tersebut.
1: Atas perbuatannya itu, kedua pelaku bakal dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan seorang pria dan wanita yang berada di dalam kamar tersebut. Keduanya mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas kemudian langsung melakukan interogasi terhadap sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Saat dilakukan penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 poket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu.
11: Mendatangi kos yang sesuai informasi, selanjutnya kita berhasil mengamankan 2 orang, laki dan perempuan, dengan jumlah barang bukti 9 poket beratnya 7,50 gram. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dan sudah kita bawa ke Satres Narkoba Polresta Mataram.
1: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial BMS di lapak penjualan narkoba yang berada di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari tangan BMS, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 4,37 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek gas, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Diketahui pelaku telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial I yang hingga saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas.
12: Dan pas kami tangkap, dari tangan perempuan tersebut dapat ditemukan paket sabu seberat 4,37 gram. Atas interogasi dari tersangka BMS, barang itu dititip dari seorang yang bernama inisial I. Lihat dari jumlah barang dan juga alat-alat yang ditemukan dari situ, ya juga banyak plastik-plastik, dia seorang pengedar.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BMS dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria terekam di CCTV saat melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api di warung kelontong di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya selepas jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
2: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera. Di Medan, Sumatera Utara, CCTV merekam aksi perampokan dengan senjata mirip pistol di warung kelontong. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil juga terekam CCTV.
1: CCTV merekam detik-detik aksi perampokan menggunakan senjata mirip pistol di salah satu warung kelontong di Jalan Panglima Denai, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku masuk ke dalam warung dan seorang pelaku menodongkan pistol ke pedagang yang berjaga. Korban pun hanya bisa pasrah saat salah satu pelaku mengambil uang jutaan rupiah yang ada di dalam laci serta sejumlah bungkus rokok. Usai mengambil uang dan rokok, kedua pelaku langsung melarikan diri.
2: Mandi.

0: akan kenyataannya bukan takut ya. Masuk tuh kawan itu lagi.
1: Berapa orang yang masuk ke dalam?
0: Satu.
1: Apa aja yang diambil?
0: Kalau nggak salah duit sama rokok.
2: Kasus perampokan itu pun kini sudah dilaporkan korban ke kantor polisi. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas di Jalan Madrasah Kelurahan Klender, Jakarta Timur terjadi pada Senin. Motor korban yang sedang terparkir di jalan depan rumah dibawa kabur satu orang pelaku mengenakan sweater yang menutup kepala, sementara satu orang lagi duduk memantau situasi. Kedua pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mengambil kunci remote sepeda motor yang masih tergantung di sepeda motor.
3: Saya kan habis nganter istri dari rumah sakit. Setelah saya masuk, nah kebenaran bang, rumah saya kan kalau jam 1 ini siang tuh panas bang. Jadi ademnya itu ada di seberang, depan rumah. Makanya setiap saya adem, saya pindahin lah di samping warung.
2: Berkat CCTV, korban akhirnya bisa menemukan kembali sepeda motornya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Pemilik motor pun memutuskan tidak melaporkan kasus pencurian ke polisi lantaran kedua pelaku masih di bawah umur.
4: Ini bukan?
5: Iya, ini dia.
2: Sementara di kota Depok, Jawa Barat, CCTV juga merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Sebelum beraksi, dua pelaku berboncengan motor memantau situasi di sekitar lokasi di Jalan Kavling Arafah Cilangkap Tapos. Satu pelaku kemudian turun, memecah kaca, lalu mengambil tas di mobil yang diparkir di pinggir jalan dan langsung kabur. Meski tas hanya berisi pakaian, namun korban mengalami kerugian jutaan rupiah untuk penggantian kaca mobil yang pecah. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga menyerang pria anggota gangster di Kabupaten Tangerang, Banten. Sang pria ditangkap karena sebelumnya puluhan anggota gangster bersenjata tajam menyerang warga di permukiman. Sementara di Jakarta Utara mengaku disekap oleh majikannya, dua asisten rumah tangga melapor ke petugas damkar. Saat ditemui petugas, kedua ART langsung menangis, bahkan salah satunya jatuh pingsan.
7: Sejumlah warga menangkap pemuda anggota kelompok gangster yang bersembunyi di dalam minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi ini dipicu lantaran sebelumnya puluhan anggota gangster bersenjata tajam menyerang warga di permukiman. Selain mengamankan motor sang pemuda, warga juga menyita sebilah parang berukuran besar. Sang pemuda kemudian diserahkan ke Polsek Cikupa untuk diperiksa polisi.
8: Sempat dia hampir mau nyabet lah isanya kan di sekitaran warung itu ya, banyak anak-anak nongkrong. Artinya sebelum dia sampai di sini, mungkin dijatuhkan lah ya sama Pak RW ya, gitu kan. Akhirnya kan ada barang bukti berupa motor sama parang.
7: Mengaku disekap oleh majikannya, dua asisten rumah tangga melapor ke petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Utara Kamis sore. Setibanya di lokasi, petugas harus menunggu sang majikan yang sedang menjalani terapi kesehatan. Saat dihampiri petugas Gul Karmat, kedua ART langsung menangis sambil memeluk petugas. Bahkan salah satunya sempat jatuh pingsan karena histeris. Kedua ART berasal dari Banyumas dan didatangkan melalui penyalur. Keduanya menjadi asisten majikan yang sudah lansia dan baru bekerja selama satu minggu.
9: Teleponin tuh mbaknya, nangis-nangis, katanya setap segala macam kan, minta keluar. Ya saya teleponin nyonyanya dong, nyonyanya lagi terus jarum, namanya sakit tua ya. Nah ternyata nyonyanya tuh kasih dia pulang, cuma makelarnya suruh tunggu, nanti dijemput sama makelarnya. Dan pembantunya udah oke, ART udah oke, tapi gak tahu kenapa bisa lapor.
7: Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian untuk mengusut benar tidaknya terjadi penyekapan. Dari hasil pemeriksaan sementara, sang majikan mengunci pagar karena rumah ditinggal dalam kondisi kosong.
6: Sebanyak 197 orang ditangkap bersama barang bukti uang tunai lebih dari 7 miliar rupiah serta sejumlah mesin judi dalam penggerebekan kasino di Kota Batam.

0: Inilah detik-detik petugas Bareskrim dan Polda Kepri melakukan penggerebekan lokasi perjudian kasino di Nine Stage Lounge and Bar, Ruko Nagoya Indah Blok B2 nomor 9, kawasan Batu Selicin, Kota Batam, Sabtu 15 Agustus lalu. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan selama sekitar 3 bulan berdasarkan laporan masyarakat Batam. Dari TKP, petugas menyita barang bukti 3 brankas berisi uang sekitar 7 miliar rupiah. Uang tunai dari aktivitas penukaran chip 500 juta rupiah, serta sejumlah mesin judi. Selain itu, sebanyak 197 orang diamankan polisi. Mereka lalu menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian untuk membongkar jaringan perjudian internasional maupun lokal di kawasan Batam. Video penangkapan seorang diduga pelaku pencurian beredar di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan ITC BSD Serpong, Tangerang Selatan, Rabu petang. Sebelumnya seorang karyawan yang sibuk bongkar muat barang, kehilangan dompet dan handphone di toko perlengkapan bayi. Ia lalu mengejar terduga pelaku dan menangkapnya di area parkir. Saat digeledah, sejumlah barang yang diduga hasil pencurian, seperti dompet, HP, dan laptop berisi data toko, ditemukan di balik pakaian pelaku. Pihak keamanan ITC BSD lalu mengamankan pelaku dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Serpong. Inilah suasana saat polisi mengungkap transaksi narkoba di sebuah SPBU di Kabupaten Ogan Ilir Selasa pagi 25 Agustus lalu. Polisi menemukan narkoba pada sisi kiri maupun kanan bodi mobil. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat. Petugas lalu melakukan penyelidikan dengan membututi mobil tersangka. Petugas mengamankan barang bukti 47,07 kg sabu, 9.439 butir pil ekstasi, dan 1.272 cairan yang mengandung narkoba golongan 2. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 tersangka. Para pelaku diduga telah beraksi beberapa kali di Sumatera Selatan dan merupakan bagian dari jaringan internasional narkoba Malaysia Palembang Pali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Demak, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku tak lain adalah kekasih gelap korban yang terbakar cemburu karena korban hendak menemui mantan suaminya serta sakit hati dengan perkataan kasar korban. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Misteri kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda Kebon Agung Demak, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Tim gabungan di Treskrimum Polda Jawa Tengah dan Polres Demak berhasil membekuk BI terduga pembunuh korban. Pria 52 tahun yang juga seorang residivis kasus pembunuhan ini ditangkap di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan palu ukuran besar yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dari hasil penelusuran terkuak, di hari terakhir Sri hilang, korban pergi bersama pelaku. Terungkap pula, korban dan pelaku sudah menjalin hubungan gelap selama hampir 6 tahun. Pelaku masih memiliki istri yang sah, sedangkan korban tinggal bersama anaknya, namun sudah bercerai. Di malam sebelum kejadian, korban meminta pelaku mengantarnya ke rumah mantan suami korban di Solo untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Namun di tengah perjalanan, keduanya terlibat cekcok karena pelaku cemburu korban akan menemui mantan suaminya. Hingga akhirnya pelaku tersulut emosi saat korban melontarkan perkataan kasar. Pelaku menghantam kepala korban dengan palu sebanyak 3 kali. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban lalu dibakar di pos ronda.
1: Peristiwa yang berhasil kita ungkap ini adalah peristiwa pembunuhan yang dimotivkan dari rasa sakit hati tersangka terhadap korban, dipicu dari percekcokan dan kata-kata kasar yang dilontarkan korban terhadap pelaku.
0: Saat ini polisi masih menyelidiki apakah pembunuhan ini terjadi spontan atau sudah direncanakan, termasuk pengakuan pelaku yang selalu membawa palu dengan dalih kerja di bengkel las. Sebelumnya jasad perempuan tanpa identitas ini ditemukan warga terbakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa dini hari 1 September lalu. Peristiwa tragis ini diketahui warga pertama kali ketika mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jambi, berkat rekaman CCTV, dua pemuda ditangkap setelah melakukan penipuan uang di 21 agen perbankan. Adapun di Surabaya, Jawa Timur, buronan pencurian sepeda motor milik seorang petugas keamanan ruko juga ditangkap polisi saat sedang mencari makan.
3: Bermodus hendak menarik uang, dua pemuda menipu sejumlah konter agen bank dan pengisian saldo dompet digital di kota Jambi. Salah satu aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku melakukan transaksi penarikan uang dengan nominal di bawah 1 juta, namun uangnya sebenarnya ditransfer melalui aplikasi jauh lebih kecil dari nominal yang disebutkan kepada agen. Setelah menerima uang dari agen bank, kedua pelaku kemudian langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku yakni SA 22 tahun warga Sungai Asam Kota Jambi dan DS 26 tahun warga Tanjung Pinang Jambi Timur akhirnya berhasil dibekuk polisi. Keduanya ternyata sudah melakukan aksi penipuan itu di 21 titik konter di Jambi dengan total uang sekitar 20 juta rupiah yang digunakan untuk bermain judi slot dan juga membeli sabu. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Celutung dan disangkakan pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik seorang petugas keamanan ruko berinisial YL yang terparkir di halaman ruko Jalan Arif Rahman Hakim, Sukolilo, Surabaya. Berdasarkan rekaman CCTV ini, polisi berhasil menyergap tersangka AG di Jalan Klampis Ngasem, Sukolilo ketika mengendarai sepeda motor untuk mencari makan. Tersangka sempat melakukan perlawanan dan membantah mencuri sepeda motor. Namun ia tak lagi bisa berkutik ketika polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV. Tersangka yang terancam hukuman 9 tahun penjara ini mengaku sudah 2 kali mencuri sepeda motor dan dijual ke penadahnya di Madura. Untuk pengembangan kasus, tersangka hingga kini diperiksa di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencuri berpenutup wajah menggasak beras hingga kotak amal di sebuah warung nasi Padang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
2: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
3: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
4: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

Dua maling ditangkap setelah aksinya mencoba membobol sebuah rumah kosong di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai aksinya mencuri di sebuah rumah terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial.

0: Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 jenis pickup dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, empat tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hendak menarik motor, seorang driver ojek online di tengah jalan kedapatan membawa benda menyerupai pistol. Sementara itu, dua orang debt collector di Medan, Sumatera Utara ditangkap dan sepeda motornya dirusak warga.

0: Inilah video warga saat keributan antar warga dan sekelompok pria yang diduga oknum debt collector di Medan, Sumatera Utara. Keributan bermula saat seorang driver ojek online, Reza, didatangi sekelompok pria yang mengamankan sepeda motornya dan memaksa korban ikut bersama mereka. Ketakutan akan diculik, korban melompati dari motor dan berteriak meminta tolong hingga memancing kedatangan warga. Keadaan kian memanas saat warga melihat salah satu debt collector membawa benda mirip pistol. Tanpa dikomando, warga yang terbawa emosi langsung merusak sepeda motor milik para pelaku. Dua orang debt collector berhasil diamankan, sementara empat rekan lainnya melarikan diri. Panik dikejar massa saat terpergok mencuri motor, satu dari dua pelaku nekat menceburkan diri ke kali di Jalan Boulevard Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Naas, pelariannya gagal, ia berhasil dikepung dan juga ditangkap oleh warga. Satu pelaku lainnya telah lebih dulu diamankan. Sebelumnya, kedua pelaku terpergok saat hendak mengambil motor milik pegawai pertokoan, dan keduanya kemudian diserahkan ke Polsek Kelapa Gading untuk diproses lebih lanjut. Sepucuk surat permohonan maaf ditulis oleh seorang pria yang diduga pelaku pencurian motor di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Pelaku itu meminta maaf kepada pemilik motor dan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, yang akrab disapa Pilus. Pelaku menyebut tidak memiliki niatan untuk mencuri motor, namun karena dalam kondisi mabuk, ia pun panik di amuk massa dan langsung mengambil motor untuk menyelamatkan diri. Motor tersebut kini telah dikembalikan pada pemiliknya sekitar pukul 2 dini hari pada hari Senin. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pencuri minimarket di Bandung Barat ditangkap polisi ketika tengah pacaran di kafe. Di Bogor, pencuri berpenutup wajah menggasak beras hingga kotak amal di warung Padang. Sementara di Yogyakarta, polisi membekuk anggota komplotan pencuri gudang penggilingan dan gudang telur.

0: juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian. Aksi dua maling yang membobol rumah makan Padang di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor terekam CCTV. Para pelaku menyelinap sambil menutupi wajahnya dengan kain sarung, lalu menggasak barang-barang di lokasi dan memasukkan barang curian ke dalam mobil. Kejadian diketahui saat pemilik warung hendak buka dagangan, kaget melihat tempat usahanya berantakan hingga mendapati isi rekaman CCTV. Selain 7 karung beras, 6 buah tabung LPG, dan kotak amal penuh uang, ludes digondol para pelaku. Sementara usai mendapat laporan, polisi lalu melakukan olah TKP dan mengamankan bukti rekaman CCTV. Hingga kini polisi masih menelusuri jejak para pelaku. Sementara akibat kejadian ini, pemilik rumah makan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polres Tamagelang membekuk Heri Susilo, anggota komplotan pencuri gudang saat berada di sebuah warung mie di Yogyakarta pada Selasa malam, pertengahan Agustus silam. Ia dibekuk sepekan pasca kejadian pencurian di gudang penggilingan padi pada 12 Agustus. Dua tersangka lain yakni T dan F kini telah ditahan di Mapolresta Sleman, sedangkan seorang anggota komplotan berinisial A kini masih buron. Komplotan pencuri sembako ini disebut polisi melakukan pencurian di gudang penggilingan padi di Kecamatan Muntilan dan gudang telur di peternakan ayam di Kecamatan Salam, Magelang. Modusnya pelaku mencari sasaran gudang yang berada di tengah sawah dan tanpa pengamanan, lalu membobol tembok dan menguras isinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
1: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Di lokasi lainnya, dua pengendara sepeda motor diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
1: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan, salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
2: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, hijau langsung buru-buru kali, muter balik.

0: belum waktunya jalan, dia nyebrang.
1: Nyebrang dia, langsung dia loncat ngambil HP dia.
2: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan 3 sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
3: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama 3 motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang 3 orang itu, kayaknya pembegalan.
2: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah gudang bahan kimia merkuri ilegal di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digrebek Satreskrim Polres Bogor. Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga menyita merkuri siap edar sebanyak hampir 1 ton dengan nilai 2,8 miliar rupiah. Di lokasi lain, seorang sopir minibus yang diduga menjadi pelaku pelangsiran BBM bersubsidi diamankan petugas Satlantas Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan 22 jerigen plastik yang beberapa di antaranya telah terisi BBM bersubsidi jenis Pertalite.
2: Anggota Satreskrim Polres Bogor menggerebek sebuah bangunan kosong yang dijadikan gudang bahan berbahaya ilegal di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain meringkus 4 pelaku, polisi juga menyita bahan baku merkuri seberat hampir 1 ton atau senilai 2,8 miliar rupiah. Pengembangan terus dilakukan usai petugas menangkap 1 orang gurandil hingga mendapati lapak pengolahan emas ilegal di daerah Lewiliang. Sementara hasil pemeriksaan pada Kamis siang, barang berbahaya itu diketahui berasal dari NTT yang diselundupkan lewat Surabaya. Para pelaku mengedarkan merkuri dengan cara dikemas dalam botol ukuran 600 mg.
5: Disita dari para pelaku. Pelakunya ada 4 dan dari para pelaku dapat disita hampir 1 ton merkuri. Ini jumlah yang cukup besar. Tepatnya yaitu 998,825 kg. Merkuri ini dikemas dalam botol ukuran kecil, ukuran 600 mili, yang dapat kita temukan di gudang penyimpanannya sebanyak 123 botol. Kemudian ada barang bukti lain yang...
2: Selain merkuri siap edar, petugas juga menyita 1 unit mobil losbak, perabot olah emas, mesin gelundung, dan bahan batu emas ilegal. Sementara para pelaku dijerat Undang-Undang Pertambangan Mineral dengan ancaman 5 tahun penjara. Seorang sopir minibus yang diduga menjadi pelaku pelangsiran BBM subsidi diamankan petugas Satlantas Polres Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Penangkapan dilakukan saat anggota Satlantas tengah melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU Ujung Bulu. Saat pintu mobil dibuka, petugas menemukan 22 jerigen plastik yang diduga hendak digunakan menampung BBM subsidi. Beberapa di antaranya telah terisi BBM subsidi jenis Pertalite. Petugas juga menemukan sebuah pompa hisap yang diduga digunakan untuk menghisap BBM dari dalam tangki kendaraan. Sejumlah plat kendaraan palsu juga ditemukan di mobil. Guna kepentingan penyelidikan, sopir beserta sejumlah barang bukti termasuk mobil minibus selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci. Kamis siang, para jemaah ini mendatangi travel umroh di Jalan Panglima Sudirman, Kota Mojokerto, meminta pertanggungjawaban dari pihak travel.
6: Puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, Kamis siang mendatangi travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus.
2: Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Sempat terjadi perdebatan antara calon jemaah dan pihak pengelola travel. Pasalnya pihak travel PT Anisa Almada tidak bisa memastikan keberangkatan yang tertunda berulang kali.
7: Awalnya saya dijanjikan berangkat pada tanggal 30, terus tiba-tiba diundur dadakan menjadi tanggal 1, diundur lagi, terus habis itu ini dijanjikan lagi tanggal 5, tapi karena saya sudah terlanjur kecewa, jadi saya minta direfund aja. Karena ini masih diajak baik-baik, semoga ini nanti refundnya benar-benar ada ya, mohon doanya semua.
8: Berapa biaya yang sudah dikeluarkan, Mbak?
7: Biaya yang sudah dikeluarkan totalnya 36.800.
9: 9 itu kita jamaah di-share di grup kalau keberangkatan ditunda untuk mulai tanggal 1.
8: Tapi itu enggak.
9: Tanggal 1 sebelum kita berangkat tanggal 1 itu sudah di-share lagi pengumuman, maaf ya Umi, ini tanggal 2, tiketnya ready tanggal 2 gitu.
10: Sampai hari ini ternyata.
9: Terus ternyata tanggal 2 sebelum kita berangkat lagi habis bisa itu di-share lagi di grup semuanya dijadwalkan tanggal 5 dan tanggal 2. Mohon maaf pengapunten.
2: Manajemen PT Anisa Almada Zulfa mengatakan pihaknya terpaksa menunda keberangkatan karena tertipu agen tiket.
11: Kita titip agen tiketnya.
12: Penipuan seperti apa itu, Mas?
11: Ya, kita sudah bayar tiket, tapi tiketnya tidak disu-disu.
12: Kalau tidak jamaah,
13: berapa jamaah dari
11: ini? Kurang lebih ada sekitar 360.
13: Termasuk Mojokerto Jombang itu?
11: Iya, Mojokerto Jombang termasuk Mojokerto.
12: Itu sebenarnya berangkat tanggal berapa sih, Mas?
11: Sebenarnya berangkat tanggal 30 kemarin.
2: Total sebanyak 360 calon jemaah umroh asal Jombang dan Mojokerto batal berangkat ibadah umroh. Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat kedua pihak, para calon jemaah umroh akan melaporkan Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Anisa Almada ke polisi jika tidak menepati kesepakatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Mojokerto, Jawa Timur.
4: Sejumlah orang berusaha ingin sukses, namun ternyata diduga tertipu. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan viral sejumlah orang yang ingin sukses dengan melamar kerja, namun justru diduga tertipu perusahaan bodong. Di lokasi lain, yakni di Kabupaten Pandeglang, sejumlah emak-emak mengamuk usai niat sukses menabung emas juga diduga tertipu investasi bodong.
2: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Sebuah gerai minimarket di Kabupaten Subang jadi sasaran 4 perampok. Pelaku menodongkan senjata yang diduga pistol mainan untuk menakut-nakuti 2 karyawan. Sementara itu, seorang sopir angkutan kota ditangkap polisi setelah nekat membobol sebuah toko sembako. Pelaku membawa kabur puluhan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan bungkus rokok.

0: Detik-detik aksi perampokan di gerai minimarket di Jalan Otista Kabupaten Subang terekam kamera CCTV. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan terlihat mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan dipaksa menuruti perintah pelaku hingga akhirnya dikuasai dan disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas. Pelaku kemudian mengambil uang tunai sekitar 23 juta rupiah serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket lalu kabur menggunakan sepeda motor.
1: Yang bawa pistol, saya lagi di area gudang. Teman saya lihat di ini sama golok, kaget pas sama ditodong. Nanyain kunci brankas, saya sempat nggak ada di bawah sama si pula. Sempat digeledah, kalau ada ketemu saya tendang kan. Sudah, aja. Terus balik pada sana, ya. Begitu yang berdua lagi masuk pak, yang jaga di luar masuk ke dalam.
0: Polisi pun berhasil menangkap 4 orang pelaku, namun satu lainnya masih buron. Petugas mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor serta 1 senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. DS pria 48 tahun tertunduk lesu usai tim gabungan Satreskrim Polres Cimahi menangkapnya lantaran nekat mencuri tabung gas dan barang lainnya di sebuah toko di Jalan Ibu Ganira, Kelurahan Cibeber, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke toko dengan menjebol pintu. Pelaku kemudian mengambil berbagai barang dagangan sebelum kabur menggunakan angkot yang biasa digunakannya untuk bekerja. Dari toko tersebut, pelaku membawa 21 tabung gas LPG ukuran 3 kg, 550 bungkus rokok berbagai merek senilai kurang lebih 17 juta rupiah, serta 1 jerigen berisi 15 liter bahan bakar jenis Pertalite.
2: Merupakan sarana yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang hasil curian, di mana dalam perkara tersebut pemilik angkot atau supir angkot tersebut yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara itu, Polda Metro Jaya membongkar home industry pembuatan narkotika jenis etomidat di 2 lokasi di Jakarta Selatan. Seorang warga negara Malaysia ditangkap dalam kasus ini.
4: Kamu buat apa?
5: Ini bekas apa?
4: Bekas apa lagi? Ini apa nih?
6: Almasaknya ada.
4: Iya, almasaknya ada.
7: Iya, mantap, bagus. Buka. Nyepi kok juga.
0: Seorang pria berinisial D diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarga pelaku. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski sempat dihalangi keluarga, namun tersangka berhasil dibawa petugas dengan mengendari sepeda motor ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Petugas berhasil menyita barang bukti 1 paket sabu serta uang puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tersangka berinisial MI, pria 27 tahun, warga Kabupaten Karanganyar, ditangkap saat mengambil paket sabu di wilayah Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengedar narkotika. Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, terdiri dari 40 paket dengan berat sekitar setengah gram, 12 paket seberat 1 gram, serta 1 paket besar seberat 10 gram. Total sabu-sabu yang diamankan mencapai 40,59 gram. Polisi juga menemukan sebuah pipa pet bening yang diduga digunakan tersangka untuk mengkonsumsi sabu. Tersangka menggunakan modus tanam ranjau di mana sabu-sabu diambil dari satu titik, kemudian ditanam atau diletakkan di lokasi tertentu untuk selanjutnya diambil pemesan. Sabu-sabu yang diedarkan tersangka disebar ke sejumlah lokasi di wilayah Solo Raya. Setiap paket sabu-sabu dijual dengan harga sekitar Rp850.000. MI juga merupakan residivis kasus narkotika di Polres Karanganyar. Dalam kasus sebelumnya, tersangka terjerat kasus sabu-sabu dan bebas pada 2021. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap pria berinisial SR lantaran diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Di lokasi kediaman pelaku di perumahan Putri Mayang Sari, polisi menemukan 6,23 gram sabu yang disembunyikan di dalam bungkusan permen. Polisi kemudian menemukan 11,54 gram sabu lainnya di dalam loker karyawan di SPBU tempatnya bekerja. Total barang bukti yang diamankan polisi sebanyak 17,77 gram sabu. Tersangka menerima sabu tersebut dari S dan hendak diedarkan kembali ke wilayah kota Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu S yang kini masih buron. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik home industri pembuatan narkotika golongan 2 jenis etomidin di dua lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan pemantauan serta pemetaan di lokasi yang dicurigai. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Polisi selanjutnya menangkap LYL, warga negara Malaysia berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah cartridge yang diduga mengandung etomidin, serta bubuk yang diduga merupakan etomidin. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke tempat tinggal yang berkaitan dengan tersangka di wilayah Jakarta Selatan. Di lokasi kedua, petugas kembali menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan produksi dan peredaran etomidin. Total, polisi menyita 131 cartridge yang diduga mengandung etomidin, berikut berbagai kemasan serta 10 bungkus bubuk yang diduga etomidin. Polisi juga menemukan sejumlah peralatan untuk proses produksi. Penyidik selanjutnya melakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta aktivitas peredaran narkotika tersebut. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menciduk seorang pengedar pil ekstasi di Jalan Bina Widya Pekanbaru Riau. Seorang pria berinisial AS tak berkutik setelah polisi menemukan plastik berukuran sedang yang berisikan 207 butir pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp200.000 setiap satu kali mengantar pil ekstasi ke pembeli. Dari interogasi petugas, pria 19 tahun ini mengaku diperintah oleh seseorang berinisial MM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana selama 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang.
9: Pernah jadi aktivis.
8: Aktif.
9: Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini.
8: Ya. Ya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
13: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
11: tapi
13: jelas.
11: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
13: tidak
11: tadi.
13: Tidak hanya
11: kan begitu. MBG,
5: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kawanan pencuri dengan mengendarai mobil beraksi di Sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang, Banten. Menggasak satu unit gadget dan sepeda motor. Di lokasi lainnya, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
1: Rekaman CCTV saat kawanan pencuri menyusup ke area Gedung Pemuda dan Gor Dimyati, Kota Tangerang pada Senin dini hari. Memanfaatkan lemahnya pengawasan, dua pelaku turun dari mobil dan masuk ke Sekretariat DPD KNPI, Kota Tangerang. Saat korban tertidur, pelaku menggasak telepon seluler dan kunci sepeda motor sebelum membawa kabur motor yang terparkir di depan sekretariat. Diduga kawanan ini berjumlah tiga orang dengan satu pelaku menunggu di dalam mobil. Aksi ini disebut sudah 4 kali terjadi sepanjang 2026 karena minimnya petugas keamanan. Korban kini berencana melaporkan kasus ini ke Polsek Tangerang. Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tidak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku melintas usai menggasak sepeda motor milik seorang kurir di Jalan Rusa Sidrap, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang mengantre pengambilan paket di dalam kantor. Korban mengaku lupa mencabut kunci kontak, sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat seorang pria tak dikenal membawa motor milik korban. Rekaman CCTV kini menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres dan korban berharap motornya segera ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, ada 3 orang meninggal dalam insiden-insiden yang melibatkan kegiatan sahur horek di Jawa Timur selama bulan Agustus lalu. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan ini dilarang.
1: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan sahur horek terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade sahur horek. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran sahur horek. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan sahur horek menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan sahur horek juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade sahur horek berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan sahur horek yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan sahur horek.
2: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya sahur horek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang sahur horek secara permanen.
1: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap sahur horek dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sementara itu, mengutip dari laman Kominfo Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur akan melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan Forkopimda menyusul terjadinya 3 kematian yang dikaitkan dengan kegiatan sahur horek. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sahur horek. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya viral di media sosial, curahan dari sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengamuk karena merasa tertipu investasi menabung emas.
3: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan sejumlah informasi menarik dalam kilas update. Yang pertama ini ada KRL anjlok yang menyebabkan puluhan perjalanan kereta jadi terlambat. Layanan operasional dari kereta komuter lain atau KRL di stasiun Jakarta Kota anjlok hingga memicu gangguan perjalanan pada Jumat pagi. Total sebanyak 21 perjalanan kereta sempat terhambat akibat kejadian ini. Sebelumnya KAI Komuter sempat juga melakukan rekayasa perjalanan KRL dari Bogor, di mana manajer public relations dari KAI Komuter, Leza Arlan, menyampaikan bahwa seluruh penumpang dalam kondisi aman. Dan pada Jumat siang, layanan KRL sudah kembali normal di stasiun Jakarta Kota setelah rangkaian kereta yang anjlok selesai dievakuasi. Dari Jakarta kita ke Bangka Belitung. Ini ada yang juga viral, perkelahian dua siswi SMP. Rekaman amatir warga ini memperlihatkan perkelahian yang terjadi pada dua remaja perempuan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Aksi viral ini sempat memicu perhatian warganet dan beberapa teman mereka yang ada di lokasi pun berusaha melerai perkelahian keduanya. Kedua remaja itu masih berstatus sebagai pelajar SMP dan orang tua korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi masih terus menyelidiki motif perkelahian keduanya. Berikutnya yang juga viral di Jawa Barat ada aksi atau penjual somai ini yang diduga mencuri pakaian dalam wanita. Ini dia viral aksi seorang pria yang diduga mencuri pakaian dalam wanita di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Senin. Dalam rekaman CCTV, pelaku sehari-hari diketahui bekerja sebagai penjual somai bersama dengan ayahnya. Menurut keterangan saksi, pria itu telah mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara itu Kapolsek Ligung, Ibtu Aseng Suwanda, membenarkan perkara itu dan telah diselesaikan di tingkat desa. Berikutnya, bicara tentang berburu kuliner, tentunya bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga cari pengalaman dan sensasi yang berbeda. Karena di kawasan Galaksi Bekasi, salah satunya ada sate kulit ayam yang ukurannya jumbo, yang katanya sih dijamin nih bikin kenyang maksimal.
3: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
4: Sate-satenya udah boleh dibakar ya? Udah. Oke, kita bakar. Waduh, belum mateng aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan best seller banget ya di sini ya. Kira-kira ngabisin berapa tusuk sehari?
5: 100 lebih bisa, Kak.

0: 100 lebih ya.
1: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam, selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian, yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
0: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi nggak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
1: Dijamin deh, kalau udah nyoba nggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
2: Dan sudah kenyang makan sate ukuran jumbo, berikutnya ada referensi nih, hiburan akhir pekan. Saya akan ajak Anda untuk nonton film di bioskop mini yang tarifnya hanya Rp15.000. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
1: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
3: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
4: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
5: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Akhir pekan ini waktunya untuk santai ya dan cari hiburan tentunya. Jelang akhir pekan, saya mau ajakin Anda nih hiburan yang gak harus mahal. Karena hanya dengan Rp15.000, warga sudah bisa nonton film di bioskop.
1: Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran enggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
2: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
3: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
2: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
4: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosan kalau ke playground terus ya. Terus untungnya ada ini, terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
2: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
1: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.
2: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah pemerintah daerah di Pulau Kalimantan meraih apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Kalimantan. Salah satunya adalah Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara yang berhasil meraih dua penghargaan sekaligus untuk kategori kualitas kesehatan dan Kabupaten Asri.

0: Kementerian Dalam Negeri bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dan CNN Indonesia menggelar Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki capaian dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Tanah Tidung menjadi salah satu daerah yang meraih 2 penghargaan sekaligus. Di bawah kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali, Tanah Tidung meraih predikat terbaik 1 untuk kategori kualitas kesehatan dan kabupaten asri. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Tanah Tidung untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pembangunan di daerah.
1: Tentunya ini menjadi motivasi buat kami di daerah supaya kami akan lebih giat lagi untuk mempertahankan apa yang telah kami dapatkan pada penghargaan, pada apresiasi Batch 2 Wilayah Regional Kalimantan pada malam hari ini. Satu-satunya di Kalimantan Utara dari 4 kabupaten kita mendapat terbaik 1 dalam 2 apresiasi penghargaan.
0: Kota Samarinda juga menjadi salah satu daerah yang meraih apresiasi dalam ajang ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai penghargaan tersebut menjadi gambaran atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan berbagai sektor pelayanan publik. Mulai dari pendidikan, pemukiman, hingga perumahan, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembenahan dengan dukungan masyarakat.
2: Menjadi apa, ukuran yang konkret atas kinerja teman-teman di lingkungan pemerintah yang terus berbenah, yang terus berusaha meningkatkan bidang-bidang pelayanan publik, dan itu merupakan bagian dari kerja bersama tentu dengan masyarakat. Kalau tanpa dukungan masyarakat nggak bisa juga.
3: Baik.
2: Pokoknya kerja.
3: Baik.
2: kerja.
0: Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, diharapkan pemerintah daerah di regional Kalimantan terus berpacu untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penghargaan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kompetisi positif antar pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan Kota Bandung lagi-lagi bikin inovasi kuliner nih. Dan kali ini ada kue tiau tapi dengan kuah susu yang creamy. Penasaran seperti apa rasanya? Makanya jangan kemana-mana ya.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
1: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ada kreasi unik kue tiau dari kota Bandung karena kue tiau ini dipadukan dengan kuah susu yang creamy. Jadi paduan cita rasanya katanya sih bikin ketagihan. Kita cek aja yuk langsung. Karena informasi akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung ini menghadirkan kue tiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
2: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah.

0: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiao, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadu-padankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
1: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiao kuah susu diburu para pecinta kuliner.
2: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orangnya. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya, Leo. Jadi kita penasaran pengen nyobain.
1: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

Musim kemarau di Indonesia masih akan terjadi hingga bulan September, namun prediksi BMKG musim hujan akan datang bertahap dan masih ada potensi hujan lokal di wilayah tertentu. Apa yang harus jadi perhatian di musim kemarau atau jelang musim peralihan ini? Kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Bersama saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kahamas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar tuberkulosis. Hal itu diketahui dari kegiatan mobile screening yang dilakukan Dinas Kesehatan Jombang sejak bulan April 2026 hingga saat ini. Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air.

0: Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kahabas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni harus dievakuasi petugas damkar ke tempat yang aman. Asap dekat ataupun asap pekat terlihat dari salah satu tower apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan petugas damkar berupaya menjangkau titik api dan melakukan pemadaman.
1: Saya nengok begini, saya lihat ke atas, wah, apartemen pavilion pak tuh.
2: Asap.
1: Asap, ada asap hitam, ada orang buka jendela, tolong. Kebakaran, saya teriak.
0: Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menghentikan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan menggunakan bubuk pemutus api. Metode ini dilakukan saat Brimopolda Kalimantan Tengah untuk mematikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut.
3: Memadamkan karhutla di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas tak cukup hanya menyiram lahan dengan air, sebab bara api dapat bertahan di bawah permukaan gambut dan sewaktu-waktu

0: kembali menyala. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polda Kalimantan Tengah mendapat dukungan bubuk pemutus api dari Kakor Brimob Mabes Polri. Sebelum digunakan, bubuk terlebih dahulu dicampur dengan air sebanyak 1.200 liter. Cairan ini kemudian disalurkan langsung ke dalam lapisan gambut dengan menggunakan batang besi, seperti di kawasan Jalan Dulin Kandang, Kota Palangkaraya, Jumat pagi. Cara ini dilakukan untuk menjangkau bara api yang berada di bawah permukaan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut, penggunaan bubuk pemutus api ini sudah beberapa kali diuji. Hasilnya, metode tersebut dinilai lebih efektif dan efisien serta menghemat penggunaan air.
1: Kami mendapatkan bantuan dari Polrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
0: Penggunaan bubuk pemutus api ini diharapkan dapat membantu petugas gabungan dalam menangani karhutlah, khususnya di lahan gambut. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 3 September 2026, luas area terbakar mencapai 7.600 hektar. Area terbakar tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota atau mengalami penambahan 195 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas dan kembali muncul dari dalam lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim gabungan yang berjuang menangani karhutlah di Kalimantan Tengah terus dioptimalkan. Dan sudah ada jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Palangkaraya. Selamat sore Samsudin, ini bisa Anda jelaskan di belakang Anda ini sedang ada aktivitas apa? Kemudian apakah Anda mengetahui penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa titik di Kalimantan Tengah? Ini masih terus berjalan setiap harinya?
3: Ya Diana, pemirsa dapat saya laporkan memang saat ini saya berada di kawasan Tugu Soekarno ya. Di Jalan Es Parman, Kota Palangkaraya, tepatnya yang di belakang saya, Jembatan Pelayan. Ini sudah memang kalau lihat dari sini memang tertutup asap dan jarak pandang memang agak terganggu. Dan saat ini memang kabut asap ini sudah cukup mengganggu dengan aktivitas warga, baik itu para pengemudi di jalan maupun warga-warga sekitar. Dapat saya laporkan sampai saat ini, tim Satgas Darat maupun Udara terus melakukan upaya-upaya pemadaman. Dan beberapa tadi juga saya pagi tadi sudah berupaya untuk melakukan peliputan di lapangan. Memang lahan gambut yang terbakar ini memang cukup dalam. Dan beberapa metode yang dilakukan oleh tim Satgas, baik itu menggunakan sambon dana dari Jepang maupun dari bubuk yang dipakai oleh Satuan Brimob Polda Kalteng yang dibantu oleh Kakor Brimob Mabes Polri, itu lumayan efektif, kata Pak Kapolda Kalimantan Tengah, Pak Irjen Iwan Kurniawan yang di lapangan itu sangat membantu dengan melakukan pemadaman-pemadaman yang bara apinya itu bisa muncul setiap saat. Karena posisinya saat ini memang dampak ini sangat luar biasa. Hampir 2 bulan di Kota Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah, pada umumnya itu memang tidak terjadi hujan. Dan menyebabkan titik-titik api ini terus bermunculan di lahan gambut yang sudah terbakar maupun di lahan baru. Dan dapat saya konfirmasi juga tadi dengan BPBD Kota Palangkaraya, saat ini mereka menangani 21 titik lokasi kebakaran lahan yang saat ini memang bisa saja muncul setiap saat titik-titik api baru. Karena cuaca yang panas ditambah hembusan angin yang selalu berubah-ubah ini yang menyebabkan upaya-upaya terus dilakukan oleh tim Satgas untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih terjadi di Kota Palangkaraya maupun sekitarnya, bahkan di Kalimantan Tengah. Begitu Diana.
2: Samsudin Nur, ini terakhir ketika kita melakukan live report begitu ya, saya masih ingat jelas bahwa di belakang Anda ini kabut sangat tebal, terutama itu di bagian kota begitu ya. Bisa Anda gambarkan mungkin kondisi udara di sana seperti apa dan bagaimana aktivitas masyarakat? Apakah masker tetap wajib digunakan, tetapi sekolah, pasar ini tetap beraktivitas seperti

0: seperti biasa? Mungkin bisa Anda gambarkan?
1: Ya Diana, memang sampai saat ini memang kualitas udara bisa berubah suatu saat, bisa. Tapi dalam beberapa hari ini memang kualitas udara memang sudah cukup memburuk, dalam artian dari sangat tidak sehat sampai keberbahaya. Dan level itu hampir seribuan mikrogram yang PM25 maupun PM10-nya sendiri. Karena udara memburuk di Kota Palangkaraya maupun sekitarnya akibat kabut asap karhutla yang memang terus-terusan menyerang Kota Palangkaraya ini. Dan sampai saat ini memang menurut data Dinas Kesehatan sendiri memang kasus IPAT terus mengalami lonjakan yang signifikan. Sampai 3 September ini ya data terbaru itu sudah mencapai seribuan kasus. Di mana ada sekitar 13 orang itu masih dirawat inap di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit swasta. Dan dapat saya sempat berbincang dengan petugas Satgas, salah satunya di Dinas Kesehatan, itu mereka saat ini memang masker. Saat ini stok masker menipis dan stok vitamin juga menipis. Ini yang sangat dikhawatirkan ke depannya jika seandainya dampak El Nino ini terus berkelanjutan, kemarau panjang juga terus terjadi, mungkin Kota Palangkaraya mungkin tertutup asap seperti tahun 2015 lalu. Dan saat ini memang sangat diharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa membantu, baik itu untuk penanggulangan karhutla maupun yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan yang saat ini terus menangani kasus-kasus yang terus melakukan peningkatan tajam. Seperti itu, Diana.
0: Oke, terakhir Samsudin Nur, kita ingat beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto ini sudah berkunjung begitu ya ke beberapa wilayah yang memang diberikan sebagai titik rawan karhutla. Apa perbedaannya setelah ada rapat koordinasi Presiden antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang Anda lihat sehari-hari di lapangan? Apakah ada perbedaan penanganan dan juga koordinasi yang lebih cepat dan tanggap? Atau apa menurut Anda yang perlu dilakukan untuk bisa mencegah begitu ya seperti yang Anda sampaikan Palangkaraya supaya tidak tertutup asap seperti 2015 lalu?
1: Ya memang sejak ada rapat terbatas itu dengan Presiden RI beberapa waktu lalu memang bantuan terus mengalir, baik itu peralatan pemadam maupun tangki air maupun heli waterbombing juga ada dibantu. Saat ini yang beroperasi ada 4 helikopter waterbombing. Namun upaya-upaya ini memang tim Satgas sudah berupaya maksimal, Diana maupun pemirsa. Tapi lahan gambut yang terbakar yang sudah menjadi di bawah-bawah bara api ini sendiri, ini yang sangat sulit. Bahkan sampai saat ini titik-titik api terus bermunculan. Jika seandainya cuaca ini selalu berubah, angin kencang maupun cuaca panas, ini yang menyebabkan lahan gambut ini yang terus terbakar. Dan saat ini upaya-upaya pemerintah daerah maupun pusat terus cukup signifikan untuk menanggulangi kabut asap yang terjadi dari kebakaran hutan dan lahan ini. Begitu, Diana.
0: Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda dan jangan lupa mungkin tetap gunakan masker Anda yang tidak boleh masker medis. Ini sepertinya dari kualitas udara harus masker KN95 begitu ya, yang bisa benar-benar bisa menyaring yang namanya debu ataupun kotoran ataupun asap begitu supaya tetap sehat. Terima kasih banyak atas laporan terkini Anda, jurnalis Transmedia Samsudin Nur dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi lainnya, ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau pada Jumat pagi. Sholat istisqo ini digelar sebagai ikhtiar di tengah kondisi kekeringan yang melanda. Tak hanya ribuan warga, sholat ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah Parepare, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Sholat meminta hujan ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi. Kemarau panjang di Kota Parepare cukup berdampak utamanya pada sektor pertanian, krisis air bersih hingga karhutla. Dengan turunnya hujan diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat, sektor pertanian serta risiko karhutla di Kota Parepare dapat segera teratasi.
2: Yang bermanfaat dan tidak membahayakan yang membutuhkan.
3: Tentu tujuannya bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang musim El Nino Godzilla sama yang dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kota Parepare, dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah menurunkan keberkahan dengan hujan.
0: Sementara itu sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar tuberkulosis. Hal itu diketahui dari kegiatan mobile screening yang dilakukan Dinas Kesehatan Jombang selama bulan April 2026 hingga saat ini.
4: Mobile screening tuberkulosis atau TBC ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan menyasar kalangan lansia. Screening yang diadakan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Biwe, pada Jumat pagi ini sudah dilakukan Dinas Kesehatan sejak April 2026. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi dini warga yang terpapar penyakit TBC yang mematikan tersebut. Hasilnya, dari 3.000 warga yang telah melakukan screening, 50% terdeteksi TBC. Usia yang terpapar rata-rata di atas 40 tahun. Namun sejumlah anak juga tak luput dari paparan TBC karena tertular dari orang terdekatnya.
5: 50% dari 3.000, hampir 1.500-an terdeteksi kasus TB dan itu dalam proses pengobatan. Kurang lebih
6: kalau rataan usianya berapa, Pak?
5: Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia apa itu usia 45 ke atas, produktif. Usia produktif dan usia tua penemuan kasus ini.
6: Untuk anak-anak?
5: Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
4: Seorang warga yang terpapar TBC mengaku gejala awalnya batuk tidak kunjung membaik. Setelah dilakukan pengobatan dan kontrol rutin, penyakitnya itu pun berangsur sembuh.
7: Batuk terus menerus dan tetap masih ada batuk.
6: Terus sekarang kondisinya bagaimana?
7: Alhamdulillah sudah tidak ada batuk sama sekali. Minum obatnya rutin.
4: Melalui screening akan diketahui siapa saja warga yang terdeteksi penyakit menular berbahaya dengan angka kematian yang sangat tinggi ini. Jika telah terdeteksi akan segera diobati karena penyakit TBC bisa disembuhkan. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Kebakaran hebat terjadi di area PT IVIAP Sabun Indonesia atau IPIAP yang berada di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, 3 pekerja dilaporkan tewas. Sementara itu dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempuh. Warga sekitar pun diungsikan dan juga siswa yang terdampak asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
8: IPIAP, PT IPIAP.
9: Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun. Kondisi ini membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga.
10: Pabrik apa ini?
11: Pabrik sabun. Sabun. Sabun dari Turki. Turki.
10: Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
11: Lagi produksi, Pak. Tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban. 3 meninggal dunia.
9: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo. Sebelumnya, api dapat dijinakkan pada Rabu dini hari. Namun pada Kamis siang, api kembali berkobar dan menimbulkan asap yang pekat akibat cuaca terik dan angin yang cukup kencang. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. 2 warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo. Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman.
12: Anu, apa asap?
13: Asapnya sudah ada, pekat.
14: Beberapa menderita.
12: Mungkin ada sebagian yang sesak napas ya, karena
13: yang dioksigen berapa, Bu?
12: Baik. Ya kita mengantisipasi aja karena asap kan kagak anak-anak dan lansia. Kita harus segera mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman.
9: Pekatnya asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Hingga Kamis sore, tim pemadam kebakaran dibantu relawan masih berjibaku memadamkan api yang membakar di 3 titik yaitu Blok B, C, dan D. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia semakin erat dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
2: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari beberapa sistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar. LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Jumat dini hari. Kedatangan Presiden ini disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 di Vladivostok. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Vladimir Putin. Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dan Prabowo juga menyampaikan pidato dalam EEF ke-11 ini menekankan pentingnya memperkuat kerjasama Indonesia dan Rusia khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan juga konektivitas. Presiden menyebut Samudra Pasifik bukanlah pemisah, melainkan jalan untuk menghubungkan dan membuka peluang ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama dalam gelaran Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia pada Kamis waktu setempat. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia yang semakin erat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara.
1: Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Rusia memasuki babak baru yang lebih progresif. Di hadapan Vladimir Putin dan pemimpin dunia lainnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi jembatan antar kedua negara.
2: Selain itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian yang luar biasa, di mana perdagangan bilateral antar kedua negara mencapai 5 miliar dolar Amerika pada tahun 2025 atau melonjak lebih dari 21% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Prabowo merasa tertantang untuk melipat gandakan nilai perdagangan tersebut melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Eurasian Economic Union.
3: This rise will be driven by complementary economies. The expected entry into force of the Indonesia EA-EU Free Trade Agreement in early 2027 and perhaps most importantly, closer ties between our business communities. For Eurasian businesses, Indonesia is a natural entry point to ASEAN. We are the region's largest market and a hub of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, and now a free trade partner.
2: Selain perdagangan komoditas, Presiden Prabowo Subianto turut menawarkan kolaborasi strategis jangka panjang. Mulai dari pemanfaatan teknologi pertanian Rusia untuk ketahanan pangan nasional, eksplorasi migas hingga investasi di bidang energi terbarukan.
3: In energy, Indonesia welcomes Russian cooperation that raises the productivity of oil and gas exploration, production and processing. We seek knowledge and investment in renewable energy, smart grids, and peaceful nuclear power, including modular and full-scale technologies, under the highest safety standards and international safeguards. In food security, we see opportunities in working with Russia on agricultural technology, superior seeds and livestock breeding, farm mechanization, food processing, and the joint production of fertilizer.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengundang seluruh pelaku usaha di kawasan Eurasia untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu gerbang utama dalam mengakses pasar ASEAN yang ditinggali 680 juta jiwa. Andika Marianto, Vladivostok, Rusia.
0: Ke informasi lainnya, pemerintah menargetkan penerapan campuran bioetanol 20% atau E20 mulai 2028. Sejumlah persiapan teknis kini mulai dimatangkan, mulai dari standar bioetanol hingga indeks pasar hingga pengujian dengan industri otomotif.
4: Target penerapan E20 pada 2028 dimulai dari peluncuran persiapan teknis E20 pada hari kedua penyelenggara Indonesia EBTK Econex 2026 di Jakarta. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani Dewi menyebut, pemerintah tengah mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk menentukan spesifikasi bioetanol yang akan digunakan. mulai dari campuran 10% hingga nantinya 20%. Selain spesifikasi, pemerintah juga menyiapkan harga indeks pasar atau HIP bioetanol. Hal ini menjadi penting karena bioetanol dapat berasal dari berbagai bahan baku, mulai dari molasses, jagung, ketela, sorghum hingga aren, yang memiliki karakteristik dan harga yang berbeda-beda. Pemerintah menyebut harga indeks pasar untuk bioetanol berbasis molasses telah dikeluarkan. Sementara formula untuk bahan baku lainnya masih dikaji. Pengujian juga akan dilakukan bersama industri otomotif untuk memastikan kesiapan kendaraan menggunakan bahan bakar campuran bioetanol.
5: Kalau di sawit kita hanya bicara Sumatera sama sedikit Kalimantan, tetapi begitu bicara bioetanol tersebar ke seluruh Indonesia. Dan plan-plannya kita butuh sekitar 20 pabrik dan berkapasitas kalau bisa lebih dari 40 ribu kiloliter per tahun, sehingga kita bisa menyediakan untuk feedstocknya E20. Nah, ini sudah arahan Pak Menteri SDM adalah 2028 kita bisa mulai, sehingga hari ini juga kita mengkonsolidasikan untuk persiapan-persiapan.
4: Pertamina mengaku sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung E20. Namun belum sepenuhnya siap untuk implementasi secara masif. Selain kesiapan SPBU, tantangan dari sisi pasokan masih harus diselesaikan. Pasokan bioetanol fuel grade di dalam negeri saat ini disebut baru sekitar 60 hingga 80 ribu kiloliter. Sementara untuk program E5 di Jawa dan Bali saja, kebutuhannya diperkirakan mencapai 150 hingga 200 ribu kiloliter. Pertamina menyebut langkah awal pemanfaatan bioetanol telah dilakukan melalui program Pertamina Green 95 atau PG95 di Jakarta dan Surabaya. Sekitar 27 ribu kiloliter PG95 telah disalurkan melalui 184 SPBU.
6: Di sisi lain pun kami selalu mengedukasi dengan program Pertamina yang PG95. Jadi kita sudah mulai dari awal dan kita sudah mengedukasi oleh ke masyarakat bahwa program bioetanol itu sebenarnya baik buat masyarakat karena RON number dari etanol itu jauh lebih baik. Ya. Jadi dari sisi penggunaannya untuk kendaraan itu pun jadi jauh lebih baik.
4: Pertamina pun tengah mengembangkan kilang bioetanol di Glenmore, Banyuwangi.

0: pagi dengan kapasitas sekitar 30.000 kiloliter. Sedangkan terminal Pertamina memperkirakan penyiapan kebutuhan waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, dukungan pemerintah termasuk insentif dinilai dibutuhkan agar penerapan bioetanol tidak menambah beban harga bagi masyarakat. Desi Aritonang, Iman Firmansyah, Jakarta.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 6% pada 2027. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah tak berencana menaikkan tarif pajak atau memberikan tax amnesty. Pemerintah memilih mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperbaiki sistem pengumpulan pajak.
2: Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah nampaknya masih membutuhkan waktu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut target 8% diproyeksikan baru dapat dicapai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.
3: 8 kan sebelum, 8 kan sudah 2-3 tahun lagi kan? Nah, kita tahun depan 6% dulu.
4: Iya Pak, nah Kemenq ini mau membidik sektor apa Pak untuk menambah penerimaan negara begitu?
3: Saya nggak menargetkan nanti Anda saya dipikir saya targetin sektor tertentu pajaknya dinaikin, enggak seperti itu. Yang jelas kita pastikan ekonomi tumbuh lebih cepat, nanti pajak juga tumbuh lebih cepat, hampir otomatis itu. Jadi kita pastikan tadi mesin pertumbuhan dua-duanya bisa berjalan dengan sempurna.
2: Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membidik sektor industri tertentu untuk dikenakan beban pajak tambahan. Strategi pemerintah justru diarahkan untuk menggerakkan seluruh mesin ekonomi sehingga penerimaan pajak dapat meningkat seiring dengan aktivitas bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga menutup peluang penerapan tax amnesty dalam waktu dekat. Purbaya menegaskan, selama dirinya menjabat Menteri Keuangan, tidak ada rencana pengampunan pajak.
5: Nggak ada ya?
3: Saya nggak pernah bilang selama saya jadi Menteri Keuangan, nggak ada tax amnesty.
5: Nggak ada.
3: Tapi saya takutnya kualat, jangan-jangan gara-gara itu gue dipecat. Tapi enggak. Sampai sekarang enggak ada rencana tax amnesty. Karena untuk saya memberikan orang pajak, karena itu kan setelah berapa tahun masih bisa diperiksa.
5: Iya.
3: Berapa tahun kemudian diperiksa oleh orang pajak dengan data yang masih enggak terlalu jelas, orang saya dipanggil, ada yang dimasuk, ditahan juga. Jadi saya pikir kalau begitu caranya ya resikonya di orang pajak, lebih baik enggak usah tax amnesty. Kita rapikan aja tax collection-nya, kita lihat ke depan aja.
2: Pemerintah menilai perbaikan sistem penagihan dan pengumpulan pajak lebih penting dilakukan dibandingkan memberikan pengampunan pajak. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban dunia usaha. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan juga sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Gus Ipul optimistis perlibatan masyarakat akan membuat data desil semakin akurat. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan juga verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Gus Ipul menyebut lonjakan data desil akan kembali stabil setelah proses validasi dan juga verifikasi selesai. Kementerian Sosial turut dilibatkan dan juga BPS juga dilibatkan dalam pemutakhiran data. Proses ini kini lebih terbuka dengan memperluas perlibatan masyarakat dan menggunakan satu basis data di BPS. Data desil ini akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat.
6: Ini terbuka ya, desil itu kalau sekarang mungkin ada apa lonjakan-lonjakan nanti akan stabil lagi. Karena ada data baru masuk, sekarang proses validasi dan verifikasi oleh BPS.
7: Kemensos dilibatkan kah, Gus?
6: Oh iya, dilibatkan oleh BPS, sangat dilibatkan dan saya percaya data kita makin akurat. Kalau ada lonjakan-lonjakan, saya titip pesan, mari kita perbaiki bersama. Masyarakat bisa usul, bisa sanggah lewat semua saluran yang kita buka. Bahkan tahun 2027 nanti ada digitalisasi bansos. Yang ini akan membuat data kita makin akurat. Karena pelibatan masyarakat akan lebih luas, sekaligus ada pendampingan kepada keluarga-keluarga yang mungkin masih belum memahami proses melalui digital ini.
1: BMKG memperkirakan sejumlah

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
2: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh sistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh BMKG, secara umum kondisi cuaca di wilayah sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 8 September 2026 diperkirakan ini didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat di wilayah Aceh dan juga Sumatera Barat diminta waspada potensi hujan lebat pada 7 September yang bisa berdampak banjir dan juga tanah longsor. Sementara itu untuk provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan juga lahan seperti di Sumatera dan juga Kalimantan diperkirakan curah hujan belum merata.
1: Berdasarkan pantauan kami, diperkirakan untuk periode 2 hingga 8 September 2026, secara umum di wilayah Indonesia berpotensi terjadi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun untuk hari ini, tanggal 2 September, diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk sepekan ke depan, untuk wilayah lain juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selanjutnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
0: Musim kemarau di Indonesia masih akan terjadi hingga bulan September, namun prediksi BMKG musim hujan akan datang bertahap dan masih ada potensi hujan lokal di wilayah tertentu. Apa yang harus jadi perhatian di musim kemarau atau mungkin jelang musim peralihan ini? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan perakirawan BMKG Agus Salim Nur. Selamat sore Mas Agus.
2: Selamat sore Mbak Diana.
0: Mas Agus, mungkin boleh disampaikan bagaimana perkiraan cuaca di minggu pertama dan kedua di bulan September ini?
2: Oh, baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi berdasarkan prediksi dari BMKG untuk periode tanggal 4 ini, September hingga 10 September ini, 2026, memang cuaca sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang masih dapat berpeluang ya terjadi di sejumlah wilayah, terutama di sebagian Sumatera, terutama Sumatera bagian utara, kemudian beberapa bagian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kemudian berdasarkan perkiraan harian, potensi hujan lebat perlu mendapat perhatian khusus terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, terutama pada 7 September. Sementara untuk Papua Pegunungan pada 9 September. Jadi sementara itu hujan sedang memang masih dapat terjadi ya, hujan sedang hingga hujan lebat di beberapa wilayah di wilayah Indonesia. Demikian Mbak.
0: Oke, ini berarti khusus untuk wilayah tertentu tadi yang Anda sampaikan, Aceh dan juga Sumatera Barat, ini apakah hujan lebatnya akan juga turut berpotensi ada bencana hidrometeorologi, Mas?
2: Baik, kalau secara umum memang hujannya lebih ke hujan lokal ya, jadi lebih ke lokal dan juga sporadis, jadi tidak merata seluruh wilayah provinsi, namun di beberapa wilayahnya aja, di wilayah Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara tersebut, jadi memang tetap memberikan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga tetap kita harus waspada terhadap hal tersebut. Namun demikian memang lokasinya lebih lokal Mbak, dan juga biasanya durasinya dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu.
0: Oke, baik. Mas, ini kan ada prediksi begitu dari BMKG beberapa waktu lalu bahwa ini Agustus, September itu musim kemarau sebenarnya masih akan terjadi secara garis besar di Indonesia. Tapi ini adanya beberapa wilayah yang tadi Anda sebutkan, ini ada potensi hujan lokal. Ini apakah artinya musim peralihan ini akan segera terjadi di Indonesia dan bisa kita harapkan musim hujan akan mungkin datang lebih awal atau seperti apa analisa Anda?
2: Baik, kalau secara umum memang pada saat kita memasuki musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali ya Mbak ya. Jadi tetap mungkin terjadi. Jadi memang secara klimatologis untuk kondisi saat ini memang kondisi kering masih cukup mendominasi di wilayah Indonesia. Kita lihat pada dasarian 3 Agustus ini sekitar 92,8% wilayah Indonesia masih dalam kategori curah hujan kategori rendah. Namun demikian memang disebutkan bahwa tetap variabilitas termasuk dengan dinamika atmosfer, terdapat adanya gangguan atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia itu dapat memicu pertumbuhan awan konvektif dan juga nanti dapat menimbulkan hujan walaupun memang masih bersifat yang lokal dan juga sporadis Bang. Begitu Mbak.
0: Oke. Mas Agus, mungkin boleh disampaikan atau dijelaskan sedikit yang dimaksud dengan hujan lokal itu apakah mungkin dari segi intensitasnya, dari segi jangkauan wilayahnya ataupun durasinya begitu?
2: Ya betul, kalau lokal itu lebih ke wilayahnya Mbak. Jadi mungkin kita sebut bahwa hujan lokal di wilayah Sumatera Barat. Jadi dalam wilayah Sumatera Barat itu ada wilayah yang terjadi hujan, habis itu di sekitarnya mungkin tidak hujan sama sekali gitu. Atau mungkin hujannya lebih ringan intensitasnya.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Okay, baik. Mas Agus, ini kan tentu kita paham betul ya ada kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa wilayah, utamanya di Sumatera dan juga Kalimantan. Koreksi kalau saya salah, ada 6 provinsi yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu sebagai daerah yang paling rawan. Dari pantauan BMKG, apakah akan ada hujan dalam waktu dekat untuk bisa mempercepat begitu sekiranya pemadaman di provinsi tertentu di Sumatera dan juga Kalimantan ini terkait karhutla?
2: Baik, untuk prediksi kita paling nggak seminggu ke depan ya, untuk wilayah terutama Sumatera dan juga Kalimantan, walaupun memang dominasi masih kita berada di musim kemarau dan dominasi masih kering, cerah, berawan dan lain sebagainya, namun demikian memang untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan, terutama di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat dan juga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Utara. Demikian Mbak. Jadi karena adanya dinamika atmosfer, kemudian memicu pertumbuhan awan dan lebih bersifat lokal, bukan full ya, berarti tidak semua wilayah tersebut akan hujan gitu, tapi ya beberapa wilayah di provinsi tersebut akan masih terjadi hujan begitu.
0: Oke, Mas Agus, terakhir ini secara garis besar termasuk di tadi yang Anda sebutkan 92% kategori wilayah di Indonesia itu termasuk di kategori hujan rendah. Apa imbauan Anda kepada masyarakat?
2: Baik, terutama untuk masyarakat, saat ini kita memang masih dalam kondisi musim kemarau, kemudian kategori hujan juga masih tergolong untuk kategori rendah untuk seluruh wilayah Indonesia ya, walaupun tetap ada variasi atau dinamika atmosfer di mana masih memungkinkan terjadinya hujan di beberapa wilayah secara lokal dan juga sporadis. Tetap kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadinya kebakaran hutan, Mbak. Jadi kita harus menjaga terutama wilayah-wilayah yang cukup kering dari aktivitas-aktivitas pembakaran ataupun aktivitas-aktivitas yang berkaitan atau dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Demikian.
0: Baik. Terima kasih telah berbagi perspektif dan juga analisa Anda pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Ada Prakirawan BMKG Agus Salim Nur. Selamat sore, terima kasih Mas Agus.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Ke informasi lainnya, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruang dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.
3: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160. Dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
4: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
3: Indeks ini menandakan polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Menurut saya, so-so sih Mas, 50-50, 50%, 50%. Jadi 50% baik, 50% buruk. Buruknya itu karena kan lagi banyak proyek di sekitar sini, proyek MRT atau LRT. Jadi kayak itu yang bikin banyak debu, banyak ya polusi lah gitu. Kalau saya sendiri belum ngerasain ya gangguan akibat udara di sini. So far saya, karena saya sering pakai masker, jadinya mungkin polusi nggak terlalu berimbas banget karena saya masih pakai masker gitu.
6: Lagi tidak baik-baik saja ya Mas, kelihatan ini panas udaranya, ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya
7: kita di luar
6: ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
3: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janetin Alia mengatakan, paparan polusi yang mengandung PM2.5 jika terhirup setiap hari dapat meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
8: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas, itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, Mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin, gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk, ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya, sehingga partikel tersebut, kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
3: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
0: Badan Gizi Nasional membatalkan pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar rupiah karena tak memiliki anggaran. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
8: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
9: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
1: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Central Java Investment and Business Forum 2026 mencatatkan potensi investasi senilai 19,07 triliun rupiah. Angka itu tidak hanya menunjukkan besarnya minat investor terhadap Jawa Tengah, tetapi juga memperlihatkan peluang berkembangnya investasi hijau dan industri yang sejalan dengan kebutuhan ekonomi masa depan.

0: Perhatian terhadap sektor industri hijau mengemuka dalam rangkaian Central Java Investment and Business Forum CJIBF yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2026. Perwakilan British Chamber, Danish Chamber of Commerce and Consul Asia, Ian Bertz berpandangan, Jawa Tengah memiliki potensi besar pada sektor investasi hijau, ekowisata, dan kawasan industri. Konsep pembangunan berkelanjutan pun menjadi salah satu daya tarik bagi investor global karena sejalan dengan kebutuhan industri di masa depan.
1: Well, I'm seeing here that there's a big interest in green and sustainable, also in ecotourism. This is new and very interesting, so foreign investors might be interested in that. Also in industrial parks and special economic zones, that's interesting because there you can package incentives and benefits for investors. Plus, the investment climate feels more secure, safe and well administered within an industrial park or a special economic zone. I think it's very good to have this initiative to promote investment in Central Java. It's an attractive province for the foreign investor. There are a lot of landmarks there already that they will know, like Borobudur, which is already represented here, and the other locations for tourism. We also have the agro industry. We also have a very good environment in Central Java, so it's very important that we encourage industry that is friendly for the environment, sustainable, but also helps to create jobs for the large population that's there.
0: Arah investasi hijau di Jawa Tengah sejatinya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Di KEK Industropolis Batang misalnya, operasional tahap pertama PT Solar Energi Generasi atau SEG Solar Manufaktur Indonesia telah dimulai sejak Agustus 2025. Perusahaan tersebut memproduksi teknologi fotovoltaik atau panel surya sehingga menjadi salah satu contoh industri yang tumbuh seiring kebutuhan terhadap energi terbarukan. Keberadaan industri seperti ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah mulai memiliki pijakan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan transisi energi dan teknologi energi bersih. Di sisi lain, pemerintah daerah terus membuka peluang bagi berkembangnya sektor-sektor baru yang sejalan dengan kebutuhan industri ke depan. Dalam CJIBF kali ini, arah tersebut juga terlihat pada adanya kerjasama pengembangan waste to energy melalui PT Energi Internasional bersama 7 kabupaten kota. Meski masih berada pada tahap komitmen kerjasama, inisiatif tersebut menunjukkan peluang investasi berkelanjutan mulai mendapat ruang dalam agenda pembangunan daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan ekosistem agar investasi dapat berkembang, mulai dari kemudahan perizinan, kesiapan lahan, keamanan, hingga kepastian berusaha. Upaya tersebut menjadi penting karena arah investasi ke depan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh ketersediaan lahan atau besarnya pasar.
2: Prioritas Jawa Tengah adalah energi terbarukan. Kemarin telah diresmikan di Waduk Gajah Mungkur di wilayah Wonogiri, kemudian juga ada Desa Mandiri Energi, Green Economy dan Energi Sustainable sudah kita siapkan di Jawa Tengah, sehingga ke depan Jawa Tengah menjadi provinsi yang menarik hati bagi investor luar negeri yang itu menjadi prioritas utama.
0: Investor juga semakin mempertimbangkan kesiapan ekosistem, keberlanjutan, serta kepastian usaha dalam menentukan lokasi investasi. Jawa Tengah terus menyiapkan diri untuk menangkap peluang investasi baru, termasuk pada sektor-sektor hijau dan berkelanjutan yang mulai mendapatkan perhatian investor.

0: Informasi lainnya, Badan Gizi Nasional ataupun BGN buka suara tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yakni terkait pengadaan layar LED senilai 535 miliar rupiah. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pengadaan tersebut telah dibatalkan karena tak memiliki anggaran dan juga harga barang yang belum jelas. Dalam rapat yang digelar pada hari Kamis di ruang Komisi 9 DPR RI, Sudaryono menyinggung unggahan di media sosial yang mengkritik BGN pengadaan LED sebesar 535 miliar. Dalam unggahan itu, pengadaan LED dibandingkan dengan harga pesawat pemadam kebakaran hutan di ataupun lahan ataupun karhutla. Ia menjelaskan proses pengadaan LED tersebut sudah dimulai sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BGN. Dan menurutnya pimpinan baru BGN baru mengetahui persoalan pengadaan tersebut setelah masuk pada bulan Juli 2026. Sudaryono pun menyampaikan saat ini proses pembatalan pengadaan tersebut masih membutuhkan tahap administratif dan BGN tak mengizinkan pengadaan LED tersebut dilakukan.
1: Yang di sosmed kan ramai tuh LED seolah-olah kita belanja 500 miliar lebih, enggak. Saya masuk sebagai Kepala Badan Gizi itu kemudian kami batalkan karena memang pagu anggaran yang enggak ada, kemudian ini pengadaan yang menurut saya mengada-ada ya. Jadi kita fokus pada asas manfaat. Jadi kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengen, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini tidak dibutuhkan.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus keracunan MBG kepada aparat penegak hukum.
2: Penanganan dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit.
3: Dari 6 parameter mikrobiologi yang kami bisa lakukan, itu 4 diantaranya sudah bisa kami lakukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, ya, ekspres ya, atau CITO lah dalam bahasa labnya. Jadi 4 ini bisa selesai dalam waktu 2 hari. Jadi insya Allah yang 4 parameter mikrobiologi ini hari ini juga sudah selesai dan nanti akan juga kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengirim.
2: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG berpeluang masuk ke ranah pidana. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan bergizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
1: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat.

0: perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisi hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisi tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
1: Gak punya apa-apa bilang, gak punya motor, gak punya apa kok, bisa sepeda saya gak punya bilang. Ya udahlah, saya begitu gak dapet ya udah. Tapi kan gak pusing lah gitu.
2: Kalau nanti desil ibu bisa berubah,
1: oh alhamdulillah.
2: Dapat bantuan gimana?
1: Alhamdulillah itu dapat, karena saya hidup sendiri, apa sama cucu ya udah.
0: Hal serupa juga dialami Indri Diak, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diak dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
3: Ibu sebelumnya dapat kan?
4: Dapat.
3: Sebelum desil berapa ibu?
4: 2.
3: Dapat.
4: Dapat.
3: Kalau sudah naik ini?
4: Nggak dapat.
3: Seharusnya cair kapan?
4: Apa?
3: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
4: Seharusnya sudah cair. Sekarang belum.
0: Merespon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
2: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia.

Danamon sebagai bagian dari MUFG tidak hanya membangun kolaborasi bisnis lintas negara. Melalui program penugasan internasional, sejumlah karyawan terpilih mendapat kesempatan bekerja langsung di kantor pusat MUFG.

WFG di Jepang. Mereka belajar mengenai standar perbankan global sekaligus beradaptasi dengan budaya kerja Jepang yang memang terkenal disiplin dan juga efisien. Bersama Yosuke, kita akan ikuti kisah mereka dalam Japan Corner.

0: Jepang tidak hanya dikenal dengan budaya dan inovasinya, tetapi juga menjadi pusat kekuatan finansial global. Salah satunya adalah MUFG atau Mitsubishi UFJ Financial Group, salah satu institusi keuangan terbesar di dunia dengan jaringan global di lebih dari 40 negara. Sebagai bagian dari MUFG, Danamon mengirimkan sejumlah talenta terbaiknya untuk mengikuti program penugasan internasional di Jepang. Melalui program ini, para karyawan Danamon belajar langsung dari kantor pusat MUFG mengenai strategi bisnis global, manajemen risiko, hingga budaya kerja yang menjadi standar di industri keuangan dunia.
1: Inilah dia kantor pusat MUFG di kawasan Marunouchi, Tokyo. Di sini saya bisa melihat bagaimana kolaborasi antara Jepang dan Indonesia tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga melalui pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, saya akan mengajak kalian berkenalan dengan Danamon yang mendapatkan kesempatan bekerja di Jepang selama 3 bulan.
0: Saat ini terdapat 8 karyawan Danamon yang menjalani program penugasan di MUFG Jepang. Mereka berasal dari berbagai fungsi dan divisi di Bank Danamon dan mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung melalui pengalaman kerja di lingkungan MUFG.
2: Ketika pertama kali mendapatkan kesempatan mengikuti program ini, apa yang paling membuat kalian antusias?
3: Saya antusias karena mendapatkan kesempatan kerja di head office. And then belajar memahami budaya kerja Jepang yang sangat teratur.
4: Terima kasih banyak.
5: Betul, Des.
6: Saya sangat senang karena ini mungkin pertama kalinya bekerja dengan exposure secara global di luar negeri, apalagi ini di Jepang, di tempat independent company kita. Jadi benar-benar penasaran sebenarnya apa sih yang dirasakan dan bagaimana jiwa-jiwa bekerja di sini bisa kita bawa ke Indonesia.
2: Apa pembelajaran yang paling berkesan selama menjalani assignment di Jepang?
7: Yang paling berkesan salah satunya adalah gimana supaya kita bisa membuat sebuah produk atau layanan perbankan tapi bisa digunakan oleh seluruh dunia. Karena setiap negara punya regulasi masing-masing, punya market masing-masing. Jadi sebuah produk atau layanan yang bisa dipakai semua negara itu seru sekali buat dipelajari.
0: Bagi masing-masing peserta, program ini menjadi kesempatan untuk melihat perspektif yang berbeda dan mempelajari hal-hal baru yang tidak selalu didapatkan dalam kegiatan sehari-hari. Melalui berbagai pengalaman ini, para karyawan Danamon tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga memperoleh perspektif yang dapat membantu mereka dalam perjalanan karir ke depan. Tidak hanya beradaptasi dengan pekerjaan, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari di Jepang. Mulai dari menggunakan transportasi publik yang tepat waktu, memahami etika di tempat umum, hingga membiasakan diri dengan budaya kerja yang sangat menghargai ketepatan waktu dan kolaborasi. Bagi karyawan Danamon yang meninggalkan keluarganya di Indonesia, pengalaman ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk terus bertumbuh secara profesional.
2: Adaptasi apa yang paling berat dilakukan selama di Jepang?
3: Jadi udah bahasa baru, orang baru, pekerjaan baru, semua serba baru. Jadi itu paling susah, terkhusus kalau di tempat saya, kita itu berkesempatan ketemu sama lebih dari 200 orang di dalam waktu 3 bulan. Jadi itu cukup challenging.
8: Untuk saya, yang paling susah selama ke Jepang adalah beradaptasi terhadap bahasanya, terutama walaupun saya sudah mendapatkan pembelajaran sedikit-sedikit terhadap bahasa Jepang, namun tetap saja pada saat meeting ataupun pada saat berkomunikasi, menurut saya language barrier

0: sangat menjadi salah satu faktor ya, karena kita mesti berkomunikasi untuk menyampaikan poin agar bisa saling dimengerti dan agar tidak salah. Seperti itu aja.
1: So, gimana bahasa Jepang ya?
2: Susah. Tadinya aku galau karena anak aku masih kecil banget, dia baru 2 tahun. Cuma akhirnya kemarin aku juga happy karena dia bisa datang ke sini untuk celebrate her birthday. Jadi kita photoshoot gitu pakai yukata.
1: Ah, yukata?
2: Yukata. Wah, ya, jadi aku selalu video call sama dia tiap hari.
1: Perasaan campur aduk karena saya mempunyai istri dan 3 anak perempuan. Dan itu yang salah satu faktor paling memberatkan untuk saya dalam berangkat ke sini. Tapi sama dengan teman-teman bahwa kita berangkat untuk tujuan mengembangkan koneksi, untuk mengembangkan global exposure, mengembangkan pengalaman kita di dunia kerja, dan apalagi kita berangkat ke salah satu bank yang sangat reputable di dunia. Jadi itu tidak harga yang mungkin dia sangat layak untuk dibayar di sana.
3: Melalui program pengembangan talenta lintas negara, Denamon sebagai bagian dari grup MUFG memberikan kesempatan bagi karyawan untuk membangun pengalaman internasional.
4: Setelah kembali ke Indonesia, pengalaman apa yang paling ingin dibawa pulang ke Denamon?
5: Pengalaman yang dibawa pulang ke Denamon, tentunya pengetahuan kita selama di sini itu kan sesuatu yang nggak bisa orang lain dapetin. Jadi kita punya tugas juga buat nyeritain ke teman-teman kita di Denamon untuk gimana sih kerja di Jepang, terus pengetahuan apa yang kita bawa, kemudian gimana rasanya kerja di head office di Jepang.
0: Untuk saya yang sangat antusias untuk dibawa pulang, pengalaman yang dibawa pulang ke dalam Indonesia adalah mungkin lebih dari perspektif, sudut pandang. Jadi mungkin sebelum ini kalau selama kita di Denamon, mungkin sudut pandang kita, oke, scope kita hanya di Indonesia. Namun pada saat kemari, kita belajar bahwa MUFG itu bank global. Maka dari itu secara perspektif dan cara lihat oportunitas ataupun cara bekerjanya juga harus disesuaikan untuk agar mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Jadi mungkin tidak hanya Indonesia, tapi kan juga ada banyak investasi di negara ASEAN lainnya juga.
4: Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sukses dan sampai jumpa di Indonesia ya.
3: Yeay. 8 karyawan Denamon, 8 perjalanan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Terus bertumbuh dan membawa pembelajaran tersebut kembali untuk memberikan dampak yang lebih besar.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Tidak hanya menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
3: Kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari beberapa sistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, LPS, menjamin simpanan, membangun kepercayaan. Jumat 4 September jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan juga hujan es melanda wilayah Toronto dan juga sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik, serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
5: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65.000 pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
4: Badai Mary menerjang pesisir utara Pasifik Meksiko yang memicu banjir di sejumlah wilayah. Selain itu, sirkulasi luas Badai Mary ini meningkatkan peluang hujan lebat serta gelombang tinggi. Rekaman video memperlihatkan derasnya aliran air yang mengalir di jalanan Cabo San Lucas di negara bagian Baja California. Meski demikian, pemerintah setempat melaporkan pada Kamis, badai belum menimbulkan kerusakan besar. Badan Meteorologi Meksiko, CONAGUA, mengatakan badai itu telah meningkat jadi satu ataupun badai kategori 1 bernama Mary pada Kamis dini hari. Badai Mary itu memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 150 km per jam. Pusatnya berada 660 km dari Cabo San Lucas. CONAGUA memperkirakan badai Mary akan semakin menguat dengan potensi hujan lebat di wilayah Baja California. Ke informasi mancanegara lainnya, acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Pulacan, Filipina. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi setelah hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Fujian.
6: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air pada Selasa. Sambil mengenakan gaun putih dan membawa buket bunga, pengantin wanita bernama Galang tampak hati-hati berjalan melewati air banjir keruh yang merendam seluruh area gereja Paroki Santos Yohanes Pembaptis. Galang dan Chico resmi dinyatakan sebagai suami istri. Acara pernikahan mereka ini dihadiri kurang dari 15 orang. Sebelumnya, pihak gereja telah menyarankan pasangan tersebut untuk menunda acara pernikahan karena kondisi gereja yang terendam banjir. Tetapi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Bahkan, Galang sengaja memendekkan gaunnya agar bisa bergerak lebih mudah saat melewati banjir. Gereja ini sendiri sudah terendam air selama sebulan akibat hujan monsun musiman yang melanda Filipina Utara. Topan Saudel yang menerjang saat hujan deras pada Kamis menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, Cina. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa wilayah Fujian pada awal September hingga memicu banjir bandang. Di Fuding, tim penyelamat menavigasi daerah yang tergenang banjir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari banjir yang menggenang. Curah hujan yang mencapai 417,8 mm di salah satu wilayah Puding menyebabkan banjir di jalan-jalan dan permukiman. Tim penyelamat menanggapi lebih dari 120 panggilan darurat pada Rabu dan menyelamatkan 43 warga yang terjebak dan mengevakuasi 115 lainnya. Di seluruh Fujian, pihak berwenang menempatkan 80.800 tim penyelamat, di antaranya personel militer, pemadam kebakaran, petugas darurat lokal, dan petugas penyelamat sosial dalam keadaan siaga. Dengan tambahan, 1.678 petugas penyelamat tingkat provinsi yang ditempatkan di daerah berisiko tinggi. Hingga Kamis, 83.700 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi di seluruh Fujian. Tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini.
4: Sementara itu, banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Hingga kini, korban tewas telah mencapai 1.200 jiwa dan 4.200 lainnya masih dinyatakan hilang.
7: Suasana haru mewarnai ritual kremasi boneka jerami di Kathmandu, Nepal. Ritual ini dilakukan oleh keluarga Sabinti Malsina, pemuda 21 tahun yang hilang terseret arus banjir bandang. Karena jasad Sabinti Malsina tak kunjung ditemukan, keluarga memutuskan menggunakan boneka jerami yang dibungkus bendera Nepal untuk kremasi sebagai simbol penghormatan terakhir dan menjalankan ritual keagamaan Hindu. Sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan, sebuah dinding kini dipenuhi ratusan foto korban banjir. Sebagian adalah foto korban hilang yang ditempel keluarga, sementara lainnya foto dari korban yang belum teridentifikasi. Keluarga korban masih terus berdatangan dengan harapan bisa menemukan keterangan tentang nasib keluarganya.
8: Cintit chhau hami sabai jana cintit chhau asa ta mari sakeko cha asa chaina jibit paune asa ta chaina hamle aba hamle cha dead body haru paincha ki tai pani afno sanskar anusar chha antyeshti garna ko lagi dead body paincha ki bhanni cha asa jibit asa ta chaina tara las haru pani bhaye pani paincha ki bhanni asa cha tesai ko lagi aako chha.
7: Di Rumah Sakit Kepolisian Nepal, proses pengambilan sampel DNA menjadi harapan terakhir keluarga korban. Warga antri dengan sabar untuk memberikan sampel guna mengidentifikasi jasad korban banjir yang ditemukan petugas evakuasi. Setelah dievakuasi oleh helikopter militer dan menjalani perawatan medis, Dan Bahadur Tamang, pria berusia 32 tahun yang bekerja di proyek PLTA Trisuli, kini dapat bernafas lega saat kembali ke rumahnya di Provinsi Bagmati, Nepal. Kedua kakinya penuh luka akibat perjuangan menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang terowongan tempatnya bekerja. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan berpegangan pada puing-puing bangunan agar tidak tenggelam saat air deras masuk ke dalam terowongan.
9: Pipe berdar, pipe masih corni boleh. Drum berdar, drum masih tidak corni. Saya sama mereka tahu ke matre ni kali kosis kerja mereka. Jangan ke khasnya punya rahina. Ani, mau marcha allah nih jostolat.
7: Meski kini sudah dinyatakan sehat, namun trauma masih membayangi mereka. Sang istri sempat sakit karena tidak mau makan selama 4 hari sebelum memastikan suaminya selamat.
4: Dua orang terluka saat serangan drone Rusia menyasar ke jalan raya di Kiev, Ukraina. Serangan drone Rusia juga menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Borispil yang membuat distribusi obat-obatan sempat terganggu. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
7: Sebuah serangan pesawat nirawak atau drone milik Rusia menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Borispil dekat Kiev pada Kamis. Serangan itu memicu kebakaran besar yang langsung ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Perwakilan perusahaan menyatakan ada 3 drone yang menghantam lokasi penyimpanan produk farmasi itu. Kendati demikian, ia memastikan jalur pasokan alternatif akan disiapkan untuk mencegah kelangkaan obat-obatan meski sempat terjadi gangguan distribusi. Serangan drone Rusia juga menyasar ke jalan raya di Kiev pada Kamis. Sebuah kendaraan yang tengah melintas terkena serangan drone Rusia tersebut. 2 orang penumpang mobil terluka akibat serangan itu. Warga sekitar pun langsung mencoba menolong kedua korban.
10: Просто з'їжджали з мосту, спілкувалися про своє, і різкий удар, і вибухнули, вилетіли подушки безпеки, спрацювали, я думаю, що чоловік вже вкровів.
7: Sebelumnya pada Kamis dini hari serangan udara Rusia melukai 17 orang dan merusak sebuah gedung hunian setinggi 21 lantai di Odessa, Ukraina. Dari 17 korban terluka, 3

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
2: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
3: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
4: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dalam sektor keuangan, namun di balik perkembangan tersebut tantangan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya itu masih menjadi pekerjaan rumah. Hingga kini masih ada jutaan masyarakat Indonesia usia produktif yang belum memiliki rekening simpanan di bank. Padahal memiliki rekening bukan sekedar soal menyimpan uang, rekening adalah salah satu pintu masuk untuk mengakses berbagai layanan keuangan, mulai dari menabung, melakukan transaksi, hingga mendapatkan akses terhadap pembiayaan dan perlindungan keuangan. Lalu, apa yang dibutuhkan agar semakin banyak masyarakat Indonesia bukan hanya memiliki akses terhadap sistem keuangan, tetapi juga percaya untuk menjadi bagian darinya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar.

akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan terus meningkat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026 menunjukkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61%. Namun di saat semakin banyak masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan, indeks literasi keuangan baru mencapai 69,57%. Artinya, masih ada jarak antara seberapa banyak masyarakat menggunakan layanan keuangan dan seberapa baik mereka memahami produk yang digunakannya. Dalam ekosistem keuangan yang semakin digital, akses dan pengetahuan saja belum cukup. Kepercayaan dan rasa aman juga menjadi fondasi, terlebih ketika masyarakat menyerahkan hasil kerja dan tabungannya kepada lembaga keuangan. SNLIK 2026 menunjukkan 62,51% pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, namun hanya 46,31% yang mengenal lembaga penjamin simpanan atau LPS. Data ini menunjukkan pengetahuan tentang adanya jaminan belum sepenuhnya diiringi dengan pengenalan terhadap lembaga yang memberikan jaminan tersebut. Di sini

0: peran LPS menjadi penting. Bukan hanya dalam memberikan jaminan atas simpanan nasabah, tetapi juga dalam membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sebab, inklusi keuangan yang berkelanjutan tidak cukup hanya dengan membuka akses. Masyarakat juga harus memiliki pemahaman, mampu mengenali risiko, dan percaya pada sistem yang mereka gunakan. Lalu, sejauh mana peran LPS dalam membangun kepercayaan tersebut?
1: Ya, jika kita berbicara inklusi keuangan, akses saja tentu tidak cukup. Masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak. Dan yang tak kalah penting, mereka perlu merasa aman dan percaya bahwa sistem keuangan yang mereka gunakan ini dapat melindungi kepentingan mereka. Sebab pada akhirnya, inklusi keuangan bukan hanya tentang seberapa banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, tapi juga seberapa besar kepercayaan mereka untuk menggunakan dan menjadi bagian dari sistem keuangan formal. Nah, disinilah rasa aman dan kepercayaan menjadi sangat penting, termasuk kepercayaan bahwa uang yang mereka simpan di bank akan tetap aman. Sejauh mana jaminan simpanan dapat membangun kepercayaan tersebut? Dan di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat, bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat untuk masuk ke dalam sistem keuangan formal? Kita membahasnya dalam Insight with Desi Anwar bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, yang sudah berada di studio bersama saya. Pak Farid, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, tadi cukup panjang lebar tadi ya intro saya. Yang pada intinya itu masyarakat masih memerlukan semacam penyuluhan dan juga harus ditingkatkan rasa kepercayaannya terhadap institusi keuangan. Nah, ini kalau LPS ya sebagai lembaga ini ya penjamin simpanan. Sebenarnya kita di program ini sudah beberapa kali ya bersama LPS, ini bagian dari edukasi kita untuk memastikan masyarakat paham ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak sekali model-model untuk meminjam uang, termasuk lewat fintech dan lain sebagainya. Tapi Pak Farid, sekarang persisnya apakah inklusi keuangan ini masih menjadi salah satu tantangan bagi LPS sebagai penjamin ya simpanan?
2: Iya. Kalau kita pertama bergerak dari jumlah penduduk kita ya, 283 juta. Total rekening yang ada sekarang tuh hampir 680 juta.
1: Iya. Wow.
2: Jadi rata-rata satu orang punya 3 rekening. Iya. Tapi persoalannya dari jumlah 280 tadi itu ada sekitar 50 juta yang belum punya rekening. Dari umur 0, dari umur 1 tahun sampai dengan umur 69. Kalau kita pecah lagi yang produktif itu ada 15 juta. Nah, jadi sebetulnya seperti apa sih challengingnya, tanda tangannya? Nah, kita kemarin tuh ada survei bersama BPS, bersama OJK. Bahwa sebetulnya itu, kalau ngomong inklusi, itu sudah mencapai 93%.
1: 93%?
2: Jadi orang sudah terlibat, ya. Transaksi sudah terlibat. Tetapi ternyata literasinya baru 69%, hampir 70%. Nah, jadi artinya apa? Mereka sudah berkegiatan, tapi mereka tuh nggak paham. Nah, inilah yang menyebabkan suka ada orang kena pinjol ilegal, suka kena scamming gitu. Jadi artinya, mereka menggunakan, mereka memakai, tapi mereka nggak mengerti apa mereka pakai. Contoh yang paling sederhana, misalnya begini, pinjol misalnya gitu. Pinjol itu, bunganya, ya, kalau Mbak Desi tahu, berapa coba? Satu hari itu 0,3%.
1: Satu per hari ya?
2: Per hari. Satu bulan itu 9%. Setahun itu 100% lebih. Nah, artinya apa? Mereka nggak paham, karena mereka nggak hanya lihat nominal, oh kalau pinjam sekian, cicilnya sekian. Nah, ini menjadi sangat challenging buat kita. Bahwa ternyata inklusi juga nggak cukup. Harus dibarengi dengan pemahaman terhadap soal keuangan.
1: Ya, jadi dari segi inklusi lumayan penetrasinya sudah
2: betul,
1: bagus. Tapi literasi itu masih
2: betul,
1: ada gapnya. Kalau kita bicara literasi, selain tidak memahami bagaimana misalnya pinjol itu diimplementasikan gitu, apa yang mendefinisikan sebagai literasi dan kenapa perlu ada literasi ini secara keseluruhan bagi seorang yang memang sudah punya akses lah terhadap institusi keuangan ataupun lembaga keuangan?
2: Oke. Kita nih sekarang kan jumlah pengguna

0: tidak terbesar. Semua layanan keuangan sekarang sudah serba digital lah secara umum. Jadi ada di kita punya gadget, ya. Tetapi itu ada surveinya. Saya lupa salah satu lembaga itu survei bahwa tingkat membaca orang Indonesia itu peringkat 61 dari 80 negara yang disurvei.
1: Jadi ini peringkat dari bawah.
0: Dari bawah gitu. Nah, jadi makanya sebetulnya kalau dia sangat rendah literasinya, mereka tuh nggak bisa memaksimalkan apa yang mereka tahu. Padahal kalau kita bicara soal orang, begitu dia masuk menjadi nasabah perbankan, sebetulnya kalau dia dengan benar bertransaksi, dengan benar dia mengelola keuangannya, itu kan sebetulnya adalah salah satu yang menjadi basis buat dia untuk dia berkembang. Bank jadi tahu bagaimana dia pola menggunakan uang. Bank jadi tahu bagaimana kekuatan dia kalau dia misalnya mau pinjam uang. Ya. Kemudian, bank kan sekarang sudah terhubung dengan berbagai macam ekosistem. Baik pasar modal, maupun katakanlah yang lain-lain.
1: Jadi ada produk-produk.
0: Produk-produk bisa ditawarkan. Karena pasti mensyaratkan kalau kita beli sukuk atau beli ori, syaratnya adalah nasabah perbankan. Nah, ini menjadi sangat penting kenapa orang harus punya rekening di bank. Karena itu adalah pintu masuk dalam ekosistem yang lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar naruh uang saja, iya, atau hanya buat bayar-bayar aja.
1: Dan gitu. Bank ini biasanya kan mereka punya istilahnya know your customer kan.
0: Yes,
1: jadi makanya betul. Mungkin ini juga yang menjadi hambatan atau istilahnya itu stumbling block bagi orang untuk masuk ke institusi. Karena ini ribet gitu kesannya atau banyak syaratnya. Atau bahkan ya terlalu kalau kita misalnya mau buka di fintech itu kan akhirnya apakah dibaca atau tidak gitu semua persyaratan, aturan dan kondisi itu, Pak Farid.
0: Sebetulnya sekarang malah lebih mudah kalau Mbak Desi tahu bagaimana pertumbuhan perkembangan nasabah digital itu luar biasa. Sudah mungkin di atas 100 juta sekarang nasabahnya, bank digital yang hanya 12. Jadi artinya sebenarnya kan dengan mudah kan dia hanya masukin NIK, dia kemudian face tagging segala macam itu langsung bisa gitu. Bahkan saking banyaknya itu ada satu orang bisa punya 3-4 rekening digital yang kadang-kadang jumlahnya juga nol. Nah ini yang juga perlu perhatian, kenapa saya bilang perlu literasi, karena rekening kalau kita buka kita nggak gunakan itu juga rawan untuk digunakan kepentingan pihak lain.
1: Ya, jadi disalahgunakan gitu.
0: Betul, ya. Buat judol, nanti buat pinjol dan segala macam. Jadi sebetulnya itulah sebabnya menurut saya bukan hanya sekedar buka rekening, tapi Anda harus tahu dengan rekening itu Anda bisa ngapain aja gitu. Nah itulah perlunya literasi sebetulnya. Nah disitulah kami sebenarnya LPS itu sekarang ingin lebih ke depan soal itu. Karena nanti ujungnya itu kepada kami juga kalau sampai ada masalah gitu.
1: Iya, nah ya. Ini kan katanya mau ada Lampung Financial Festival. Ya. Ini salah satu cara bagi LPS juga untuk melakukan sosialisasi ya terhadap betul. Inklusi keuangan tapi juga terhadap literasi keuangan. Betul. Mungkin bisa cerita kira-kira apa yang kita bisa dapatkan, apa yang masih perlu diajarkan dan bagaimana cara istilahnya memberikan informasi ini kepada ya. Masyarakat.
0: Nah, dulu tuh kita selalu kalau yang namanya edukasi, literasi kan satu arah aja, kita di depan, kita ngomong segala macam. Sekarang kita rubah karena kita tahu bahwa demografi kita yang sampai umur 0 sampai 45 itu hampir 70%.
1: Gen Alpha sama Gen
0: betul.
1: Z ya.
0: Betul. Yang berusia antara 13 sampai 30 tahun itu 120 juta. Nah kalau kita modelnya yang lama kita pasti nggak dapat. Makanya sekarang kita gabungkan, ada konsep entertainmentnya, ada konsep eduklasnya, juga ada konsep untuk UMKM-nya. Jadi biar itu rame. Bahkan mungkin kalau yang kemarin di Jogja itu sempat ada running-nya. Yeah. Ada Run the City. Kalau sekarang mungkin karena terbatas jadi kita nggak ada Run the City. Tapi konsepnya sekarang kita benar-benar dua arah. Nah, jadi lebih menarik juga ada hiburannya. Nah, pertanyaannya kan kok pilihnya Lampung di Sumatera gitu?
1: Nah ini, kok pilihnya Lampung di Sumatera? Kita istirahat sebentar mungkin okay. Bisa dijawab setelah yeah. Informasi berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight.

0: Dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
2: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
3: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
4: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun. Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Ashar Nasution. Kita membahas inklusi keuangan di Indonesia dan katanya tidak lama lagi akan ada Lampung Financial Festival. Ini perlu ditanyakan, kenapa Lampung dan apa kira-kira yang masyarakat di sana bisa dapatkan dan temukan dengan adanya festival ini, Pak Farid?
6: Kalau Lampung, kenapa Lampung? Pertama, Mbak Desi tahu provinsi dengan jumlah populasi terbesar setelah Sumatera Utara adalah Lampung di Pulau Sumatera ini. Itu pertama.
5: Ya.
6: Kemudian yang kedua, jarak dari Jakarta tuh dekat sebetulnya.
5: Tinggal nyebrang.
6: Tinggal nyebrang.
5: Apa-apa saja yang akan dijadikan materi untuk mengedukasi, ya ini di luar fun-funnya, ya. Entertainmentnya itu, dan kira-kira tujuannya itu untuk apa dan kepada siapa? Jadi profil selain petani ini seperti apa?
6: Ya. Jadi memang kita nanti arahnya tuh lebih kepada mahasiswa dan pelajar ya. Secara umum tuh itu, jadi masih jadi nanti kita tuh ada beberapa event pendahuluan, jadi kita ada kuliah umum dulu di hari Jumat tanggal 4, setelah itu besoknya baru nanti ada kita mulai dengan kelas-kelas dan juga presentasi secara umum. Tapi yang lebih kita ingin sampaikan adalah mengenai bagaimana mereka agar lebih bijak mengelola keuangan.
5: Oke, bagaimana gitu. Cara-caranya? Agar lebih bijak mengelola uang.
6: Ini yang beberapa yang sering kami sampaikan kepada masyarakat. Pertama itu kalau punya uang itu sisihkan, jangan sisakan. Jadi seberapapun yang diterima, baik kalau pekerja muda atau orang dari orang tua, sisihkan, jangan sisakan. Jadi itu disisihkan kan.
5: Jadi berapa yang disisihkan, berapa yang disisakan?
6: Iya, harus ada. Harus ada.
5: Biasanya jadi, idealnya berapa persen ya? Ini sekalian kita juga belajar untuk mengelola keuangan. Karena ya, biasanya kalau gajian wah langsung ya, beli itu ini, beli itu.
6: Sebenarnya tergantung. Tapi kalau kita orang belajar ekonomi kan selalu bilang bahwa pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Jadi artinya sebenarnya dari teori itu yang sederhana itu, setiap pendapatan itu harusnya ada dua komponen itu. Jadi nggak boleh semuanya itu harus dikonsum gitu. Jadi ada di bagian di saving, karena itu nanti macam-macam buat dana darurat dan lain-lain. Itu yang pertama. Ya. Nah yang kedua, ini yang sering kali yang menjadi simpul awalnya adalah, kita tuh beli sesuatu itu yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan.
5: Wah, susah, soalnya banyak sekali yang kita inginkan.
6: Nah itu harus
5: apalagi
6: ditahan,
5: belanja online dengan pay later.
6: Nah nanti saya cerita lebih panjang lagi ya. Yang ketiga yang sering kita sampaikan adalah, jangan membeli sesuatu kalau uangnya belum ada. Jadi do not spending ya by future income, itu jangan. Karena akan cenderung menjadi konsumtif gitu. Ya. Nah, ini yang terjadi yang kita lihat di generasi sekarang. Kan mereka punya macam apa? FOMO lah, YOLO segala macamnya.
5: Dan pilihannya untuk
6: apalagi di era sekarang ini kan tawaran kan ada di semua di handphone, di gadget kan.
5: Termasuk beli pulsa juga.
6: Biasanya begini nih Mbak Desi yang terjadi nih. Mereka mulai dengan impulsive buying. Temannya punya apa, dia pengen ikut. Temannya beli apa, dia pengen ikut.
5: Me too. Gitu
6: ya. Ya pokoknya FOMO lah. Karena gak punya uang, dan tawarannya bisa dengan mudah diperoleh kan, mereka mulai pay letter. Beli sekarang, bayarnya belakangan. Dicicil dari uang, entah uang bulanannya, entah gajinya,

0: dan biasanya kalau sudah semakin tidak terkendali untuk membayar pay letter yang nggak sanggup lagi, dia pinjol. Begitu pinjol, karena dia nggak pernah aware berapa persen bunga itu, dia bilang sangat tinggi sekali.
1: Bisa 0% per hari.
0: Hari, ya kan? Yang terjadi adalah kalau orangnya bertipe investasi, dia akan cari investment yang kira-kira bisa memberikan keuntungan besar. Akhirnya kena yang bodong.
1: Ya.
0: Kalau dia tipenya orang yang suka gambling, suka betting, dia akan larinya ke judol. Itu lingkarannya. Dan ini, kalau Mbak Desi tahu, separuh dari para pelaku judol itu adalah umurnya di bawah 45 tahun.
1: Di bawah 45 tahun,
0: yes.
1: Dengan sasaran yang juga anak-anak muda ini.
0: Mahasiswa, pekerja awal. Nah, itulah sebabnya kita lebih ingin ke depan gitu. Kenapa? Karena kalau itu dikelola dengan baik uangnya, kan larinya kan ke bank. Larinya ke bank itu bagi kita ya, kalau buat LPS kan nambah premi. Tapi kalau bagi negara itu kan menambah dana untuk pembangunan, pertumbuhan. Makanya kita sebetulnya lebih mendorong di depan, itu tujuannya. Nah, sambil kita juga memberitahu bahwa Anda nabungannya di bank aman karena ada LPS.
1: Ya, ini mengenai Gen Z ini gak tahu. Kalau orang tuh sekarang buka rekening itu boleh dari usia berapa? Atau kalau mungkin di bawah umur orang tuanya kan bisa
0: ya,
1: buka.
0: Kalau
1: mungkin
0: kita kan
1: profil yang Gen Z ini kira-kira berapa persen dari nasabah yang ada di Indonesia, Pak Farid?
0: Kalau nasabah kan basisnya kan NIK ya,
1: ya
0: basisnya NIK ya,
1: dan
0: NIK ya. Nah tadi kalau kita misalnya menggunakan Gen Z itu berarti sampai umur
1: Gen Z itu lahirnya tahun 2000-an gitu.
0: 2000-an jadi, sampai
1: mungkin mereka sekitar umur
0: 30-an ya.
1: Gitu. Kalau di atas nah, itu kan
0: betul.
1: Sudah milenial.
0: Nah jumlah umur yang 13 sampai dengan 30 itu sekitar 120 juta. Nah, kalau kita dari 100 itu mungkin ada sekitar 15 sampai 16 juta yang belum punya rekening sebetulnya. Nah, tapi artinya kan 100 jutanya punya rekening ini. Ya.
1: Nah, ya ini kan? Rekening di fintech istilahnya aplikasi atau rekening di bank yang
0: kalau kami lihatnya di bank. Karena kan kami nggak menjamin fintech ya.
1: Nah, untuk yang di bank ini, kira-kira bagaimana untuk mengelola dan juga memastikan bahwa mereka itu memiliki tabungan, gitu, supaya ya istilahnya kan tadi membuka rekening itu membuka pintu bagi akses kepada segala macam layanan ya, yang berkaitan dengan kebutuhan finansial.
0: Ya. Makanya tadi saya bilang dari awal nih, kalau bagi mahasiswa nih, kan dia kan nggak mungkin orang tuanya kirim tunai atau wesel kan seperti zaman dulu, kan pasti kan transfer. Dia kan punya rekening, ya rekening. Banknya kan pasti di kampus lah ya, cabang kampus. Begitu dia terima uang, itu dia harus sudah membiasakan diri menabung. Menyisihkan. Misalnya katakanlah dapatnya X gitu, ada bagian di porsi yang disisihkan, seberapapun. Karena itu sebenarnya melatih mental sebetulnya.
1: Yang menabung itu ada nggak statistiknya? Berapa dari anak-anak muda ini mereka punya kebiasaan menabung?
0: Kalau kita ngomong pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja awal kan mereka kan lapisan yang di bawah 100 juta lah rata-rata. Itu kan jumlahnya pertumbuhannya nggak terlalu tinggi ya. Masih tumbuh mungkin 4%-an kalau saya nggak salah tahun-tahun ini. Tumbuh tapi tidak setinggi yang di atas itu. Ya itu wajar karena memang mereka kan belum punya penghasilan. Tapi poin saya adalah itu perlu kita terus jaga supaya mereka tuh sudah terbiasa nanti ketika mereka sudah punya uang banyak gitu. Jadi saya sering sampaikan mereka gitu, kalau Anda gagal mengelola uang 1 juta rupiah saja, bagaimana Anda nanti kalau punya uang sampai miliaran, begitu.
1: Iya,
0: ini soal mental sebetulnya. Ya,
1: jadi literasi ini sangat penting untuk diajarkan dari usia muda. Mungkin lebih dini lagi itu perlu diajarkan, kebiasaan menabung.
0: Ya. Iya.
1: Siap-siap ini untuk kalau nanti hari hujan ya biasanya. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau ada keperluan nanti bisa langsung ditalangi dulu dengan uang tabungannya. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali.

sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk Educational Club.

0: hiburan, stand-up komedi, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kembali bersama Insight with DC Anwar dengan saya Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution. Kita berbicara mengenai ini pentingnya kita memupuk ya kebiasaan untuk menabung dari usia muda, dan apalagi sekarang ini agak menantang ya Pak Farid ya, karena kita harus terus terang, Indonesia itu ekonominya kan tumbuhnya gara-gara konsumsi ya, kita masyarakat yang sangat konsumtif, tapi ujung-ujungnya apalagi kalau kita membeli sesuatu kita tidak ada dananya, akhirnya kan berutang ya.
1: Yes.
0: Tapi gini, kan sekarang dulu kan ada kartu kredit misalnya, dan sekarang ada ya gampang lah pinjol,
1: ada pay later ya.
0: Pay later atau pinjaman tanpa agunan itu menggiurkan sekali, dan yang mengeluarkan itu kan juga institusi keuangan. Yeah. Nah ini di satu pihak Pak Farid mengatakan jangan gunakan, tapi di lain pihak mereka institusi atau lembaga keuangan ini kan hidup dari yang begitu-begitu, dapatkan marginnya gitu. Pak Farid coba di ini bahas dari
1: sebetulnya
0: sistem ekosistem yang menciptakan.
1: Kalau kita bicara ekosistemnya itu bukan berarti kita nggak boleh hutang ya. Jadi kita hutang itu kan kita juga artinya itu kita kelola utang tuh dengan bijak. Kenapa? Kan hutang itu kan sebenarnya kan yang paling penting bagi kita sebagai orang yang punya hutang kan adalah repayment capacity.
0: Ya, membayar kembali. Indonesia juga sebagai negara kita berhutang
1: kok. Nah, jadi sepanjang itu dia memiliki kemampuan untuk membayar kembali, ya silakan aja berhutang. Supaya nanti dia bisa digunakan untuk yang lain. Itu pertama. Yang kedua, hutangnya ini harus clear gitu. Jangan sampai hutangnya ini untuk membayar gaya hidup, tapi untuk yang sifatnya produktif dan juga memang bermanfaat. Gitu.
0: Contohnya apa?
1: Ini saya kasih contoh yang paling real. Kalau ada orang punya penghasilan 10 juta rupiah, dia tadinya mungkin pakai handphone merek tertentu yang biasa aja. Kemudian karena yang bersangkutan berprestasi, naiklah gayanya 20% menjadi 12 juta sebulan. Merasa punya tambahan penghasilan 2 juta sebulan, dia mengganti handphone yang harganya mungkin belasan juta. Atau mungkin yang dicicil mungkin selama setahun. Padahal, pertanyaan berikutnya adalah, kalau dulu dia gaji 10 juta, dengan handphone itu kan dia gak masalah. Kenapa dia begitu punya merasa tambahan purchasing power 2 juta, dia harus ganti handphone?
0: Statusnya soalnya.
1: Gaya hidup. Makanya tadi, bukan gak boleh, ya boleh aja. Kan berikutnya adalah, loh kan saya punya uang untuk, betul, berarti dia punya repayment capacity, tapi dia tidak mampu mengelola keinginan dan kebutuhan. Makanya itu dua-duanya harus seimbang gitu. Jadi antara kemampuan untuk membayar kembali dan juga soal keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau 2 jutanya tadi misalnya, quote and quote, kita gunakan untuk modal usaha, apapun misalnya yang paling gampang lah, nasi uduk ya atau apa, kan produktif. Gitu. Atau misalnya yang paling gampang, itu dipakai buat cicilan motor bekas. Motor bekasnya dipakai buat Gojek. Kan produktif. Nah, jadi sebetulnya bukan gak boleh berutang. Ya boleh-boleh aja berutang. Tapi dengan bijak juga. Sama dengan ngelola uang harus bijak. Utang juga harus bijak. Satu, bukan untuk membayar gaya hidup. Kedua, produktif. Dan yang ketiga, bisa dibayar kembali oleh penghasilan.
0: Ada rumusnya gak? Misalnya seberapa penghasilan.

0: produk-produk fintech ini apa yang harus kita pelajari Pak Farid supaya ini juga menjadi masukan kan, jangan hanya sembarang tergiur.
1: Iya, pertama
0: tawaran yang sering
1: pertama kita dapat. baca dulu secara detail ketentuan-ketentuannya, baik yang di fintech maupun yang di bank secara langsung gitu ya, ataupun di bank digital.
0: Tapi ribet Pak Farid, siapa sih yang sekarang baca biasanya langsung contreng-contreng, iya setuju.
1: Nah itu makanya saya bilang, tadi kan sudah dibuktikan bahwa kita ternyata adalah peringkat ke-61 dari 81 negara yang membaca. Nah padahal itu kan harus dibaca karena kita harus tahu nanti kewajiban kita berapa, ngitungnya bagaimana gitu. Nah itu yang mau kita tekankan kepada teman-teman adik-adik ini yang masih muda ini, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Jadi jangan lihat nominal tapi lihat absolutnya tuh seperti apa ya, gitu.
0: Kalau dari segi institusinya atau lembaganya itu lebih mana yang istilahnya bisa dipercaya untuk mengelola utang kita atau di mana kita bisa meminjam tanpa nanti langsung dikejar-kejar oleh debt collector atau itu gimana Pak Farid? Karena ini juga kan menjadi salah satu ini yang paling ditakuti ya. Minjam terus nggak bisa bayar terus nanti harus istilahnya banyak konsekuensi negatifnya yang mengikuti kan.
1: Tadi
0: cara itu. Kepercayaan kepada lembaga itu seberapa besar sih?
1: Sebetulnya sepanjang lembaga tersebut diawasi dan diatur oleh lembaga pengawas ya harusnya nggak ada isu.
0: Harusnya nggak ada isu.
1: Nggak ada isu. Yang terjadi kan kadang itu kan banyak yang ilegal gitu. Jadi memang itu harus dipahami betul bahwa kita kalau mau apa bertransaksi apapun ya, baik kita mau minjem ataupun mau nabung itu sekalipun, itu harus di lembaga yang secara legal itu jelas ya, dia diawasi oleh regulator gitu ya, itu seperti itu sih sebenarnya.
0: Itu seharusnya aman kan?
1: Harusnya aman, nggak ada masalah gitu.
0: Nah, secara diri sendiri itu juga ya, mengelola utang yang baik itu seperti tadi masih
1: yang paling penting kita tuh kita harus yakin bahwa kita mampu membayar kembali dengan penghasilan yang kita punya. Jadi ya dihitung-hitung aja kita punya berapa penghasilan, kita berapa mampunya membayar. Itu yang jadi enggak boleh lebih dari itu. Karena nanti kalau lebih dari itu pasti akan ngegulung dia. Akan tambah besar.
0: Oke. Okay. Nanti apalagi yang diajarkan kepada para mahasiswa ataupun masyarakat di Lampung dalam Lampung Financial Festival
1: ini? Nah, karena sekarang ini sangat mudah mereka mendapatkan informasi dari gadget ya. Mm-hmm. Nanti juga ada tuh soal kripto, soal emas begitu. Jadi mereka biar punya pilihan gitu. Kalau mereka punya uang lebih itu nggak semata-mata nabung aja di bank.
0: Nah, ini menarik ini. Pilihan untuk investasi juga bukan hanya uang ya,
1: yes.
0: Tapi yang lain-lain. Coba mungkin ada apa-apa yang kira-kira yang bisa dijadikan produk sekarang dan di mana kita bisa mendapatkannya dan membelinya dengan aman Pak Farid.
1: Ya kan sekarang kan kita sebut aja ada pasar uang, ada pasar modal ya. Kemudian ada komoditas ya, tiga itu ya. Kalau pasar modal bahkan sekarang kan banyak reksadana yang dijual dengan pecahan Rp50.000. Begitu juga tabungan emas, itu kan juga dari apa namanya yang terkecil itu Rp50.000. Jadi sebetulnya kalau kita sudah masuk ekosistem perbankan tersebut, kita tuh terbuka luas gitu. Karena sekarang ini udah sampai semasif itu mereka menawarkannya, sampai pecahan yang paling kecil Rp50.000. Jadi bisa masuk kripto, bisa masuk emas, bisa masuk reksadana gitu ya. Bisa mungkin macam-macam lah, saham apa itu dari yang paling kecil Rp50.000 gitu.
0: Jadi ini kita paham lah bahwa produk-produk ini ada dan
1: ada.
0: Tersedia dan
1: betul.
0: Ini merupakan salah satu yang kita bisa nikmati ya kalau kita
1: sebetulnya
0: punya, punya akses ya terhadap
1: betul, akses.
0: Perbankan secara resmi ya. Pak Farid, kira-kira kalau dari segi keamanannya itu, ini kan apalagi kita sekarang semua kan transaksi kan menggunakan gadget dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu yang di ajarkan juga untuk
1: betul. Jadi
0: kan banyak fraud, banyak phishing,
1: betul.
0: Banyak scam.
1: Ya, jadi ini ada beberapa tips ya kalau yang suka mengakses melalui apa namanya gadget ya. Yang pertama itu adalah karena gini prinsipnya, dengan kemudahan teknologi membuka akses, berarti kan secara tidak langsung itu mempercepat juga terjadi resiko sebetulnya.
0: Ya, jadi kemudahan juga menimbulkan resiko negatif. Tapi kita tahan dulu nih pertanyaannya.
1: Iya.
0: Kita istirahat sebentar dan nanti tips dan triksnya untuk mencegah supaya kita tidak gampang ditipu lah istilahnya. Apalagi karena kita sering sekali menggunakan semua itu secara online.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Ashar Nasution. Kita berbicara mengenai kesehatan atau kesejahteraan finansial kita, dan ternyata penting sekali kita untuk memiliki literasi, apalagi begitu banyak ya ragam dari produk-produk yang ditawarkan dan kita bisa langsung menggunakan dengan gadget kita. Nah, ini semua sangat mudah tapi juga pasti ada risikonya. Risiko. Ya, coba tips and tricks-nya apa yang harus kita awasi, kita waspadai, dan bagaimana untuk mencegah supaya kita mendapatkan benefitnya tapi nggak dapat batunya, Pak Farid.
1: Ini yang pertama ya, pastikan bahwa lembaga atau platformnya itu berizin. Itu biasanya nanti kan bisa kita cek di OJK, ya, secara online. Kemudian yang kedua, pahami cara kerja dan risikonya. Jadi harus dibaca semua ketentuan segala macam. Dan yang paling penting, jangan menggunakan dana sehari-hari untuk investasi, itu jangan.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Harus dipisah. Mm-hmm. Ya. Karena nanti kalau misalnya sehari-hari itu dipakai, terus kita gagal, kan kita nggak bisa makan. Akhirnya kita kan ngutang. Itu ya.
0: Itu ada rumusnya juga.
1: Rumusnya
0: ya?
1: Juga begitu.
0: Berapa kira-kira yang bisa lah ada? Di atas ya, 10%, di bawah 10%.
1: Kan tergantung atau ini ya, tergantung. Tapi bisa dimulai dari yang kecil sih. Biasanya kalau orang misalnya ini, ya dimulai dari mungkin 10% dari kita punya uang itu diinvestasikan.
0: Dan sekarang banyak produk yang 50 ribu,
1: kan banyak, jadi gak ada masalah.
0: Okay,
1: jadi apalagi jangan sampai berhutang buat spekulasi, itu jangan. Nah, jadi gunakan layanan resmi yang diawasi. Kemudian ini nih, kita sebagai pengguna itu harus juga menjaga keamanan diri sendiri. Jadi PIN, OTP.
0: PIN-nya jangan yang terlalu gampang ya.
1: Iya, password. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Kemudian password, data-data pribadi itu juga jangan mudah. Makanya mohon maaf kalau sampai misalnya ada yang nanya, Pak boleh nomor misalnya handphone. Kalau dirasa nggak mau ngasih, nggak usah dikasih. Kan suka tuh orang kalau di mall, di apa gitu.
0: Terus nanti di spam.
1: Iya, atau di, itu. Jadi jangan juga sembarangan.
0: Isinya SMS tawaran semua.
1: Betul. Jadi tadi tuh ya, lembaganya itu layanan resmi, diawasi. Kemudian pahami cara kerjanya, resikonya. Kemudian lindungi diri. PIN, OTP, password, data pribadi. Dan jangan menggunakan uang kebutuhan sehari-hari dipakai untuk berspekulasi atau berinvestasi. Karena nanti kalau sampai dia gagal, akan menggerogoti kebutuhan sendiri kan. Ujungnya nanti, tadi saya bilang, dimulai dari pay letter. Dia nggak bisa bayar, dia akan pinjol. Dia nggak bisa bayar lagi, dia akan judol ataupun kena yang bodong.
0: Ini menarik ya, sekarang kan banyak sekali kita dengar, wah ini korban awal-awalnya pinjol, tapi akhirnya jadinya dia kejudol untuk membayar pinjaman yang dia, jadi ada semacam lingkaran setannya itu. Sudah ada belum profilnya, kira-kira apa yang melatar belakangi kebutuhan akhirnya terjerat dalam baik pinjol maupun judol itu, Pak Farid? Dan ada profil daerahnya di mana, atau dari segi status ekonomi sosialnya itu seperti apa yang kita bisa pelajari lah supaya membantu mencegah
1: ini. Ya. Jadi ini menarik.
0: Habit-habit
1: ya.
0: Habit yang
1: ini. Jadi ini menarik. Jadi tadi seperti bilang, orang yang terjerat dia kena sampai ujungnya dijudol itu rata-rata justru umurnya itu di bawah 45 sebetulnya.
0: Okay.
1: Jadi banyak pekerja muda dan mahasiswa. Nah, dari mana mulanya? Tadi saya bilang dimulainya dari impulsive buying. Mereka temannya apa, dia pengen beli, dia ikutan beli. Kemudian temennya kemana, dia pengen kemana. Jadi dimulai dari situ sebetulnya. Dimulai dari FOMO, dari YOLO, segala macem. Begitu mereka gak bisa, gak punya uang, mereka mulai pinjol. Karena pinjol ini kan gampang sekali. Kita cuma daftar di gadget, kita apa masukin NIK segala macem, vestiging, keluar uangnya. Gak bisa bayar, akhirnya dia pinjol satu, kena pinjol dua, pinjol tiga, pinjol empat. Jadi gali lubang tutup sawah kalau istilah saya. Karena gak akan pernah dapat itu. Nah, begitu mereka saking paniknya, mereka berekspektasi dengan betting, dengan judi. Mudah-mudahan kalau saya dapat judol, ini bisa tutup semua. Atau dia akan mencari-cari investasi yang menurut dia tuh bisa nutupin gitu. Yang mungkin yieldnya bisa 100%, kan gak mungkin kan.
0: Tapi resikonya juga luar biasa.
1: Ya pasti itu bodong lah kemungkinan. Bodong, ya. Jadi seperti itu. Nah itu kalau ditanya berapa besar, kita gak punya angkanya pasti. Tapi kalau dari beberapa survei, profilnya itu emang di bawah 45 umurnya rata-rata.
0: Dan ini yang mereka harus ditingkatkan ya literasinya.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau kita sudah menjadi bagian dari sistem keuangan formal istilahnya, itu apa sih sebenarnya benefitnya selain tadi kita terbuka terhadap berbagai layanan atau produk? Apakah ini bagaimana dampaknya terhadap akses yang kita miliki, Pak Farid? Ya, dan tadi kita bicara mengenai bisa menjadi bagian ini dari financial health yang kita miliki kan.
1: Ya. Jadi kan sebetulnya kalau orang punya rekening bank itu kan dia adalah masuk dalam sistem perbankan ya dan ekosistemnya. Jadi kalau kita punya rekening itu, kita kan bukan hanya sekedar untuk simpan uang sebetulnya. Tapi itu adalah membentuk apa ya? Footprint lah. Jejak kaki kita terhadap jejak keuangan.
0: Kita credit score kita lah.
1: Betul, betul. Jadi itu merupakan apa namanya? Jejak kita gitu. Kita kan kelihatan pakai uangnya berapa, kemudian keluarnya berapa, masuknya berapa gitu ya.
0: Dan kalau bayar ini
1: ya, apa? Jadi kita bisa pakai bayar pembayaran lebih efisien kan? Kita transfer ini, bayar itu, kemudian menerima penghasilan. Mungkin juga kalau nanti kita apa namanya beli sesuatu investasi dari situ gitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa juga apa buat pembiayaan sebagai basis pembiayaan kalau kita nanti mau ngutang gitu ya, mau pinjem gitu. Jadi dan itu lewat resmi. Kenapa? Karena di bank tercatat semua gitu. Jadi intinya itu sebetulnya kalau orang punya rekening itu bukan hanya simpan uang, tapi sebenarnya jadi alat buat kita tuh ngembangin kita punya kegiatan ekonomi sebetulnya.
0: Jadi misalnya kalau kita punya track record yang bagus, bayar kartu kreditnya selalu on time dan lain sebagainya, kalau kita punya usaha, ingin meminjam dengan jumlah lebih besar, mungkin banknya juga, wah ini bagus nih. Gitu.
1: Sederhananya kan itu sebenarnya riwayat kita kan. Riwayat arus kas kita kan, masuknya berapa, keluarnya berapa, kemana gitu kan, belinya apa aja. Kalau jadi buat apa ya, gue punya usaha ya, yang dulunya mungkin dia nyatetnya lewat tangan, dia bisa minta print out dari banknya gitu ya, bisa kelihatan.
0: Iya, dan gitu. Bank kan juga sangat concern terhadap NPL kan, non-performing.
1: Betul, betul.
0: Dan misalnya
1: betul.
0: Kalau saya kasih pinjam ke Pak Farid ini pasti performing semua gitu ya. Kalau dilihat dari secara keseluruhan ya, profil masyarakat Indonesia yang begitu banyak sekarang yang sudah menjadi bagian dari inklusif keuangannya, walaupun literasinya masih belum sempurna, itu rata-rata kredit skornya itu seperti apa ya masyarakat? Ada nggak ini? Karena ini menarik ya.
1: Iya,
0: kalau
1: iya.
0: Perbankan kan pasti mereka biasanya, wah lihat ini kredit skornya berapa gitu.
1: Kalau misalnya kita mengacu data perbankan kan berarti kan less than 5%.

0: 5% rata-rata.
1: Less than 5, NPL-nya biasanya yeah. mereka maunya lebih.
0: Tapi kalau misalnya yang dia masuknya tuh di melalui scoringnya melalui pay letter ya, yang barang-barang dibeli langsung itu agak lebih tinggi lagi.
1: Agak lebih tinggi ya?
0: Iya, jadi mereka tuh menentukan, kenapa, salah satunya kan kenapa mereka bisa kasih bunga tinggi itu, karena mereka juga tahu resikonya gede gitu. Yang kaburnya, namanya kan online kan, kaburnya juga gede. Jadi kalau dia punya margin itu mungkin sekian persen, dia kemudian bad debt-nya itu sekian persen, dia masih untung gitu. Nah, makanya ada beberapa kalau kayak yang pay letter ya, yang saya tahu nih yang produk itu, dia waktu ngitung credit scoring itu, mereka begini modelnya, kalau dua kali nggak bisa bayar langsung di stop, nggak boleh lagi ngambil. Nah, makanya mereka menghitungnya itu dari jenis barang. Jadi misalnya gini, saya sampai hafal nih, barang-barang yang sifatnya untuk keperluan perempuan dan bayi itu 0%. Apa namanya, bedetnya, jadi nggak 0%. Kenapa? Karena emang mereka butuh.
1: Ya.
0: Karena kalau mereka nggak bisa bayar, bayinya nggak dapat susu. Nah, tapi barang-barang semakin luxury, elektronik itu semakin macet.
1: Gitu. Semakin tinggi resikonya.
0: Semakin tinggi resikonya. Nah, jadi ada beberapa yang, setahu saya ya, orang yang apa namanya punya produk pay letter itu, yang beli barang pay letter itu, dia ngukur skornya itu dari jenis barang aja. Karena memang biasanya kebutuhan utama seperti yang apa namanya susu bayi, kemudian toiletries segala macam itu,
1: kosmetik
0: dan itu lancar gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau untuk yang melalui apa namanya jalur-jalur seperti fintech dan apa namanya sekarang kan pindah pinjaman daring ya, itu emang lebih tinggi sih biasanya.
1: Iya, kita masih ada satu segmen lagi. Okay. Pak Farid, mungkin masih perlu kita bicara mengenai kepercayaan.
0: Okay.
1: Secara keseluruhan ya terhadap lembaga ataupun institusi keuangan dan juga mungkin aksesnya sendiri ya di Indonesia, apa yang masih perlu diperbaiki. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
3: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
4: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
5: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Di studio ditemani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Farid Ashar Nasution. Ini tujuan kita tuh mendorong masyarakat cerdas finansial tapi juga untuk meningkatkan kepercayaan terhadap institusi perbankan. Ini kenapa kita perlu percaya dan bagaimana tingkat kepercayaan secara keseluruhan terhadap yang namanya institusi kita, perbankan yang formal yang bukan aneh-aneh.
1: Jadi kalau kita bicara perbankan, ini kan bisnis kepercayaan.
0: Trust.
1: Trust bisnis. Kenapa? Karena uang yang kita punya, itulah hasil jerih payah kita mencari uang ya. Mencari nafkah segala macam. Kemudian itu kan kita serahkan kepada lembaga yang kita gak tahu ini siapa. Ya kan? Kita gak tahu siapa pemiliknya, kita gak tahu siapa pengelolanya. Itu kita percayakan aja untuk mereka gunakan berbisnis lah. Memberikan kredit untuk pertumbuhan. Nah makanya kepercayaan itu bukan hanya timbul dari satu pihak, tapi dari seluruh ekosistem. Dia baru bisa akan terbentuk kalau semuanya bekerja dengan baik. Jadi si nasabah juga dia punya rasa trust kepada perbankannya. Perbankannya juga dengan segala kemampuan yang dia miliki dan segala dia punya, dia harus bekerja dengan baik. Untuk bekerja dengan baik supaya gak ada kelalaian harus diawasi oleh regulator. Kan begitu. Nah. Kemudian karena dia menggunakan sistem pembayaran yang dikelola oleh bank sentral, maka pengawasan bank sentral terhadap pembayaran juga harus baik. Sehingga kalau semuanya bekerja dengan baik, itu semua terlaksana. Terus di mana LPS kalau gitu? Kalau semua udah benar, LPS nggak perlu kerja. Memang tugas kami belakangan.
0: Kan kayak pemadam kebakaran.
1: Iya, kan tidak semua juga pasti akan seperti itu. Pasti ada satu dua juga yang mungkin entah dia lalai, entah banknya gagal karena bisnis, entah gagal karena fraud, tugas kami menjamin simpanan nasabah. Caranya gimana ya? Kita jamin sebaik mungkin dengan ketentuan yang ada. Kalau banknya bermasalah, kita resolusi secara cepat, secara tepat, tanpa gaduh. Begitu.
0: Kita bicara mengenai asal inilah banknya kan semua sehat. Kalau seumur saya tuh masih ingat ya tahun 98 itu begitu banyak ya bank yang dipilotkan lah istilahnya, dilikuidasi. Coba kita melihat situasi sekarang secara global dengan adanya perang masih yang berlangsung di Timur Tengah dan juga Pak Farid, ini kan kondisi rupiah kita kan seperti detak jantungnya yang semakin lama semakin bikin kita stres itu. Secara keseluruhan ini sesuatu yang menjadi concern pada LPS ini ya, kondisi
1: sekarang
0: kita,
1: ya.
0: Kita annual check up nih ke dokter. Ya.
1: Kami
0: Indonesia ini bagaimana terus, dari segi finansial?
1: Kami pantau terus ya. Tentunya kan kami bekerjanya kan dari situasi global, makro global masuk dalam makro perspektif Indonesia. Kemudian kita turunkan kepada industri sampai ke individual. Nah kebetulan nih kan tadi kan kami bilang bahwa kami ini kan mengelola 680 juta rekening. Setiap hari kita lihat pergerakannya. Jadi kami itu sekarang ini setiap bank itu yang kami punya datanya baik maupun DPK ya, simpanan maupun
0: ketiga.
1: Ya sama simpanan, sama-sama kredit itu kita awasi setiap bank. Jadi kita bikin satu-satu itu kita awasin. Kita ada 105 bank umum ya. Itu kita awasi sama.
0: Jadi pakai lampu hijaunya, kuning, merah
1: ada
0: gitu
1: ininya,
0: ya.
1: Ada alat sistemnya, hijau, kuning, merah itu ada.
0: Nah, yang berapa persen yang hijau, berapa yang kuning, berapa merah sekarang?
1: Kalau sampai hari ini alhamdulillah semua bank itu posisinya tuh kuat lah.
0: Wah.
1: Itu terlihat dari NPL-nya juga masih rendah, karnya juga masih di atas 20% secara industri ya. Kalau individual pasti ada yang mungkin sedikit-sedikit mesti
0: jadi masuk awal. ICU dalam 1-2 tahun terakhir ini ada berapa?
1: Kalau bank umum nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Kalau BPR ya ada.
0: BPR ada, tapi secara keseluruhan tes ini medical check-up-nya lumayan
1: masih
0: ya?
1: Baik.
0: Masih sehat.
1: Masih sehat. Makanya kan kondisinya masih normal lah ya. Masih normal. Tapi kita tetap harus pantau terus karena ini kan kita nggak tahu berapa lama ini perang yang berkepanjangan gitu ya.
0: Cuman ya harus ini mungkin makan vitaminnya lebih hidup sehatnya harus dijalankan.
1: Betul.
0: Tapi kalau secara keseluruhan nih financial kesehatan bagi masyarakat tadi yang di bawah masuk ke dalam ekosistem ini, ini juga secara keseluruhan ini sehat-sehat saja ya.
1: Kami kan punya
0: akses yang
1: kami punya data simpanan ya, yang mungkin Pak Ketua itu suka sampaikan juga bahwa semua segmen itu tumbuh sebetulnya.
0: Semua tumbuh.
1: Secara agregat tumbuh. Tumbuh. Jadi artinya baik yang kelas di bawah 100 juta, di atas 100 juta, sampai yang 5 itu tumbuh. Memang tentunya pertumbuhan yang paling tinggi yang di atas 5M ya, karena kan mereka mungkin sasnya banyak korporasi. Tapi kalau yang individu itu mereka juga tumbuh, meskipun hanya mungkin 4-5%. Jadi mereka masih tumbuh. Kalau secara agregat seperti itu, kalau individu kan kita nggak bisa ukur. Tapi kalau agregatnya artinya secara totalnya itu mereka masih tumbuh.
0: Iya, kalau secara akses bagaimana untuk meningkatkan akses juga?
1: Kalau akses itu ada dua aspeknya sebenarnya. Pertama itu soal geografi kita. Kita ini kan negara kepulauan kan, jadi artinya nggak mudah juga kalau kita mau semuanya serba digital gitu. Nah, yang kedua adalah soal aspek ekonominya. Jadi kita punya survei gitu ya, punya survei bahwa ternyata ada 60% orang, 60% apa jumlah penabung yang dia sudah terinklusi ya, tapi dia nggak bisa menggunakan secara optimum. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Mereka nggak berpenghasilan secara tetap lah, secara ajak. Nah itu juga menjadi salah satu. Jadi mereka sudah terinklusi, tapi mereka nggak menggunakan akses semaksimal mungkin karena mereka memang uangnya nggak ada gitu.
0: Jadi mungkin uangnya hanya untuk terima bansos
1: atau mungkin buat
0: beres. Nah ini bagaimana itu supaya mereka tuh naik kelas, dan juga ini mungkin kaitannya dengan apa benefitnya bagi UMKM, khususnya bukan UMKM, lebih mikronya lah, supaya mereka juga bisa memanfaatkan kehadiran mereka dalam ekosistem keuangan ini.
1: Ya kalau itu berarti kan ngomongnya udah soal growth jadi. Jadi kalau kita bisa jaga growth negara kita dengan baik ya, dan terdistribusi dengan baik, artinya mereka pasti akan dengan tumbuh dengan sendirinya. Jadi dua tadi itu. Kalau soal akses itu, pertama challenging-nya adalah soal geografi. Saya pernah ngalamin soalnya. Sewaktu November tahun 2024, saya ikut Bajo Marathon ya, tapi cuma 10 kilo. Itu tiba-tiba kan ada gunung meletus tuh.
0: Lewo Tobi laki-laki.
1: Ya. Itu kan semua mati. Nah kita sudah sangat tergantung dengan gadget kan. Sekarang kan jangankan kita belanja di warung aja bisa pakai.
0: Ya, semua pakai QR code.
1: Pakai kris kan. Mm-hmm. Nah dia begitu mati, itu jadi challenging tuh. Jadi rasanya pemerintah ya, menurut saya tuh harus punya backup tuh kalau yang di beberapa daerah yang mungkin rawan terhadap gangguan bencana, yang dia menggunakan digital dalam konteks keuangannya.
0: Iya, jadi pastikan sinyalnya terkoneksi terus. Ya.
1: Tadi yang kedua ini orang yang sudah punya, ternyata mereka nggak akses secara penuh karena soal ekonominya terbatas. Ini juga tugas sama-sama kita
0: itu
1: semua.
0: Itu masih jadi ini PR ya, APS ke depan. Ini satu lagi, karena memang kejahatan ini kan sekarang makin sangat canggih ya, apalagi dengan adanya dark web dan lain sebagainya, dan penggunaan Bitcoin gitu. Ini bagian dari jurisdiksi LPS untuk juga ikut concern terhadap ini, karena ini kan juga berkaitan dengan uang yang ada di dalam.
1: Kami concern, makanya kami punya MOU sama PPATK. Ya. Jadi tadi ya, selain orang yang sudah punya rekening, yang belum harus punya rekening, yang paling penting kedua adalah orang yang punya rekening tapi dia nggak aktif, itu mendingan dimatiin aja. Karena itu rawan disalahgunakan untuk menjadi transit untuk judol, transit untuk money laundering, itu banyak sekali. Jadi pernah itu kita melihat satu desa di daerah Pangandaran itu tiba-tiba 100 orang penduduknya itu punya duit masing-masing 3M. Wow. itu untuk
0: dijadikan aliran money laundering.
1: Ya, seperti itu. Jadi saran kami ya dari LPS ya, kalau yang belum punya rekening tapi digunakan secara bijak. Kalau dia udah punya nggak aktif, mendingan dimatiin. Karena nanti itu bisa dipakai macam-macam, gitu. Tadi kan udah semakin canggih gitu. Nah, makanya kami sendiri di LPS sendiri itu kita punya alat sebetulnya yang bisa mengukur ketahanan cyber dari masing-masing bank. Tapi kan kami nggak publish. Biasanya kami nanti kalau ada alert kita kasih tahu banknya aja.
0: Itu bagian dari
1: tugas
0: risiko
1: kita.
0: Management yang harus dimiliki betul. Ya harus diperkuat. Kalau nggak kan. Lalu lintas keuangan ini kan gak masuk ke angka pertumbuhan kan jadinya. Sayang kan uang begitu banyak tapi tidak ada hasilnya yang dimanfaatkan dan menjadi benefit bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Mungkin secara ini singkat saja, apa yang kita perlu dapatkan dari pembicaraan ini khusus mengenai kesehatan finansial dan literasi yang harus ditingkatkan.
1: Pertama ini menurut saya tuh kita semua lapisan masyarakat ya, dari yang paling muda sampai yang paling tua juga harus kelola keuangan dengan bijak. Tadi caranya yang sederhana, kalau punya uang tuh jangan dikonsumsi semua, tapi sisihkan, disimpan sebagian untuk dana darurat atau sebagian diinvestasikan. Yang kedua, pastikan bahwa kita pola konsumsinya itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita.

0: ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita belum punya uang, ya kita nabung dulu, jangan kita langsung beli ya. Keempat, kalau kita perlu hutang, itu juga mesti dikelola dengan bijak. Pastikan satu, kita mampu membayar kembali. Supaya kita gak terjerat dengan gulung utang yang lebih besar lagi. Kedua, pastikan tuh utangnya tuh untuk yang sesuatu yang produktif. Atau minimal membantu kita menjadi lebih produktif. Ya. Yang ketiga, pastikan kalau kita menggunakan gadget, menggunakan e-platform, pastikan lembaganya yang berizin. Kita baca peraturannya. Jelas platformnya seperti apa. Kemudian kalau kita biasa menggunakan transaksi dengan apa gadget, itu pastikan kita lindungi diri sendiri. Jaga PIN-nya, jaga OTP-nya, jaga data pribadinya. Mungkin itu sih sebenarnya.
1: Iya, Pak Farid, terima kasih banyak atas insight-nya dan semoga sukses ya Lampung sama-sama. Financial Festival-nya tanggal 3 sampai tanggal 5.
0: Tanggal 5 dan 6.
1: Tanggal 5 sampai tanggal 6.
0: Tanggal 4-nya kita dimulai dengan pre-event, itu ada kuliah umum ke beberapa kampus. Kemudian seminggu sebelumnya itu ada juga di CFD-nya di Lampung, kita juga sama di situ.
1: Bagi teman-teman di Lampung, gonna be fun ya. Banyak fun sama entertainment-nya. Selagi, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Pak Farid, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.

0: Demo di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang pada Kamis sore berlangsung ricuh. Pagar besi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang ambruk di amuk massa. Tak hanya itu, selama demo sejumlah massa juga melakukan aksi pembakaran poster dan spanduk hingga ban mobil. Adu mulut hingga nyaris baku hantam pun terjadi antara massa dan aparat kepolisian. Demo ini berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan oleh Wakil Bupati Sumedang terhadap asisten pribadinya. Sementara itu, tim advokasi korban menyampaikan tuntutan agar kasus ini diinvestigasi secara transparan.
1: Artinya sudah bertemu gitu sama korban atau seperti apa?
2: Kami hanya mengirim pesan kepada keluarganya, soalnya sampai saat ini rumahnya pun kosong, keluarga menutup seluruh kanal komunikasi, jadi kami sebenarnya sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk membantu korban apapun itu.
0: Sehari sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Korban telah melakukan audiensi di ruang rapat DPRD Kabupaten Sumedang terkait kasus yang sama. Acara dihadiri Ketua DPRD, Anggota Dewan, dan Sekda Kabupaten Sumedang. Sekda Kabupaten Tuti Ruswati dalam pernyataannya membantah rumor mutasi jabatan asisten pribadi yang diduga sebagai korban dalam dugaan kasus tersebut.
3: Yang jelas bahwa sampai dengan saat ini, SKPD induk dari saudari ada di sekretariat. Dan saat ini yang bersangkutan sedang memproses perpindahan dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat, sudah lulus manajemen talentanya dan sedang proses, dan saat ini yang bersangkutan juga sedang mengajukan cuti tahunan dalam rangka pemberkasan kepindahan beliau dari Pemkab ke Kabupaten Sumedang.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jafar Sidik, menyebut agar masyarakat menunggu hasil tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat terkait kasus ini. Dedi Suandi, Sumedang, Jawa Barat.
4: Halo, selamat malam. Insiden keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis yang dialami ratusan pelajar di sejumlah daerah berpotensi memicu kecemasan para orang tua. Mengapa rantai distribusi makanan sehat bisa berubah menjadi pangan tak layak konsumsi? Lantas bagaimana langkah tegas dan benteng pertahanan yang disiapkan pemerintah agar petaka ini tidak kembali terulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Jajaran Unit Reskrim Polsek Teluk Naga saat sedang pesta narkoba jenis sabu di sebuah kamar kontrakan di Banten. Sementara itu pelaku penjamretan yang menyeret seorang nenek berusia 67 tahun di Kota Semarang berhasil ditangkap.
1: Kawanan spesialis curanmor asal Tangerang ini ditangkap saat tengah pesta narkoba jenis sabu yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor curian. Mereka umumnya adalah residivis kasus curanmor dan narkoba. Dari catatan laporan kepolisian, kawanan ini telah 17 kali beraksi melakukan pencurian dan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dan minimarket. Modus aksi tersangka dengan membobol kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar kawanan pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Inilah rekaman CCTV yang perlihatkan aksi seorang karyawan rumah makan diduga mencuri sepeda motor dan telepon genggam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dalam rekaman, pelaku terlihat memanfaatkan kondisi rumah makan yang sedang tutup dan dalam proses perbaikan. Pelaku diketahui baru bekerja selama 4 bulan di rumah makan tersebut. Pemilik warung, Ari, mengatakan dirinya baru mengetahui motor dan telepon genggam miliknya hilang setelah melihat kondisi pintu yang sudah terbuka. Ari mengaku tak menyangka pelaku berani melakukan pencurian karena selama bekerja, pelaku dinilai berperilaku baik.
2: Terus yang bikin curiga itu tiba-tiba handphone restorannya itu juga dibawa. Sampai dihubungin semua nomor itu tidak aktif. Hitungin sampai sekarang, sampai 3 hari, semuanya nggak bisa dihubungin, nggak bisa dilacak. Pelakunya juga karyawan, motornya juga motor karyawan. Handphone restoran.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Hingga kini, kasus pencurian tersebut masih dalam penanganan pihak berwajib. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral dan memicu kemarahan warganet. Aksi penjamretan ini menimpa seorang wanita lansia pada 19 Agustus lalu di kawasan Jalan Seroja, Semarang Tengah, Kota Semarang. Tersangka berinisial SB, 47 tahun, menarik paksa tas korban hingga tubuh nenek tersebut terjerembab dan terseret beberapa meter di atas aspal. Selain di Jalan Seroja, SB juga melancarkan aksinya di sekitar Jalan Pamularsi dengan modus berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas ponsel milik korban. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diketahui pelaku telah melakukan aksi penjamretan di 12 lokasi yang berbeda-beda di Kota Semarang. Jajaran Polrestabes Semarang berhasil meringkus SB pada Rabu siang di kediamannya yang berada di Rusunawa Kaligawe. Petugas menyita 1 unit sepeda motor serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Atas perbuatannya, SB kini dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
3: Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas Gul Karmat Jakarta Pusat terus berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan penghuni yang terjebak di dalam apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi penghuni di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar. Meski belum diketahui pasti penyebab timbulnya kepulan asap tersebut, namun menurut salah satu penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
4: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu 2 kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
5: Jadi berarti ada di lantai?
4: Saya ada di lantai 8.
5: Di lantai 8?
4: Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
3: Sementara itu petugas masih terus berusaha menjangkau seluruh penghuni dan memastikan tidak ada korban yang terjebak di dalam bangunan.
6: Ya, ini lagi bawa tim untuk penyelamatan, dibagi dua tim pemadaman.
3: Hingga Jumat siang, proses pemadaman dan evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, salah satunya dengan menggunakan bubuk pemutus api. Metode ini digunakan Satbrimob Polda Kalimantan Tengah untuk mematikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut.
1: Memadamkan karhutla di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas tak cukup hanya menyiram lahan dengan air, sebab bara api dapat bertahan di bawah permukaan gambut dan sewaktu-waktu kembali menyala. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polda Kalimantan Tengah mendapat dukungan bubuk pemutus api dari Kakor Brimob Mabes Polri. Sebelum digunakan, bubuk terlebih dahulu dicampur dengan air sebanyak 1.200 liter. Cairan ini kemudian disalurkan langsung ke dalam lapisan gambut dengan menggunakan batang besi, seperti di kawasan Jalan Dulin Kandang, Kota Palangkaraya, Jumat pagi. Cara ini dilakukan untuk menjangkau bara api yang berada di bawah permukaan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut, penggunaan bubuk pemutus api ini sudah beberapa kali diuji. Hasilnya, metode tersebut dinilai lebih efektif dan efisien serta menghemat penggunaan air.
7: Kami mendapatkan bantuan dari Polrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari, bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
1: Penggunaan bubuk pemutus api ini diharapkan dapat membantu petugas gabungan dalam menangani karhutla, khususnya di lahan gambut. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 3 September 2026, luas area terbakar mencapai 7.600 hektar. Area terbakar tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota, atau mengalami penambahan 195 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas dan kembali muncul dari dalam lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh jalan saat melintas, seorang di antaranya tewas. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental ketika menebang pohon di tepi jalan. Korban terjatuh dari ketinggian dan meninggal dunia.
1: Kamera milik warga merekam detik-detik seorang pekerja mengalami musibah ketika menebang pohon untuk persiapan pelebaran jalan raya Cipayung di kawasan Jembatan Serong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu petang. Sebelum mengalami naas, korban awalnya sedang memotong bagian batang pohon. Lalu lintas sempat dihentikan sementara saat proses penebangan. Namun tiba-tiba batang pohon jatuh dan bagian ujungnya mengenai korban. Tubuh korban kemudian terpental dan terjatuh dari ketinggian. Usai kejadian, korban dibawa oleh rekan-rekannya ke salah satu klinik di kawasan Citayam. Lantaran lukanya parah, korban selanjutnya dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Bakti Yuda Depok untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah sempat dirawat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh saat melintas di jalan penghubung Ponorogo Trenggalek di Desa Winong, Kecamatan Jetis pada Kamis sore. Insiden ini menewaskan seorang perempuan pengendara sepeda motor. Adapun seorang pengendara sepeda motor lainnya terluka ringan. Saksi menuturkan saat kejadian tidak ada tanda-tanda pohon akan tumbang dan cuaca sedang cerah. Pohon peneduh jalan jenis akasia ini tiba-tiba ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor
8: diduga akibat batang dan akarnya yang sudah lapuk. Warga pun meminta dinas terkait segera memeriksa kondisi pohon peneduh lainnya. Terlebih kejadian pohon tumbang sudah 2 kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa susulan magnitudo 4,6 kembali guncang Nagekeo dan Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya longsor besar terjadi di Pulau Palue sehingga jalan penghubung antar desa lumpuh total.
3: Gempa susulan terus terjadi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 kembali mengguncang Kabupaten Nagekeo pada Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Warga di Kabupaten Sika juga merasakan getaran gempa yang sama. Gempa bumi yang terjadi pada Jumat pagi memicu kembali terjadinya longsor di ruas jalan penghubung Desa Rokirole dan Desa Nitunglea. Tanah dengan bebatuan yang menimbun badan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menghambat mobilitas serta distribusi bantuan bagi pengungsi ke Desa Nitunglea.
9: Jalur penghubung antara Desa Rokirole dan Desa Nitunglea siang ini bersama TNI dan Polri sudah berada di lokasi untuk melakukan pembersihan lokasi longsor.
3: Hingga kini pembersihan material longsor masih dilakukan. Pemerintah menyiagakan 1 unit ekskavator di Pulau Palue, akan tetapi karena kehabisan bahan bakar minyak, sehingga pembersihan dilakukan secara manual. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
10: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
8: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
11: Setahu saya enggak ya. Enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini enggak gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
8: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irwan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
12: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan, tujuannya wisata.
10: Indonesia tanah air.
8: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menata kawasan Pasar Kramat Jati Jakarta Timur dengan memindahkan ratusan pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan dan trotoar.

0: Sebagai masa transisi, Pemprov DKI memberikan gratis retribusi selama 6 bulan, namun pedagang masih menghadapi tantangan untuk mempertahankan pelanggan di lokasi baru.
1: Di salah satu titik di Pasar Kramajati, tepatnya di Jalan Bogor inilah, di mana sebelumnya dipenuhi oleh pedagang yang berjalan di sekitaran trotoar. Mulai 1 September kemarin sudah ditertibkan untuk dipindahkan ke lokasi binaan, di mana pedagang, terutama pedagang ikan yang tadinya berjualan di sekitaran trotoar itu dipindahkan di lokasi binaan yang berada di sebelah kiri saya. Dan di sini juga dilakukan penjagaan yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga lalu lintas yang berada di Jalan Bogor ini diharapkan bisa berjalan lancar kembali tanpa adanya penumpukan.
2: Penataan kawasan Kramat Jati dilakukan Pemprov DKI sejak 24 hingga 31 Agustus. Total ada 614 pedagang yang telah disiapkan lokasi penempatannya. Rinciannya 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan di lokasi binaan Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lok Bin Cililitan, serta 45 pedagang lainnya di pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Gubernur Pramono menyebut penataan ini bukan perkara mudah, namun pemerintah menilai penataan tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik. Untuk membantu pedagang beradaptasi di lokasi baru, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi selama 6 bulan, nilainya sebesar Rp180.000 per bulan atau setara Rp6.000 per hari. Pemerintah juga berjanji memperbaiki sejumlah fasilitas di lokasi binaan, mulai dari saluran air hingga sirkulasi udara.
3: Rekan-rekan sekalian, pembenahan ini terus terang tidak gampang, karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an. Tetapi untuk membuat penertiban-penertiban yang ada di Jakarta, salah satu hal yang perlu dilakukan pembenahan adalah di Kramat Jati ini. Kami sudah memutuskan selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, maka untuk tempat ini, Lok Bin yang ada di Kramat Jati, bagi para pedagang selama 6 bulan kami distribusi atau iurannya kami gratiskan.
2: Namun di sisi lain, relokasi tetap menyisakan persoalan bagi sebagian pedagang. Salah satunya, belum seluruh pedagang mendapatkan tempat di lokasi binaan.
4: Belum semuanya kebagian tempat gitu. Kalau bisa ya secepatnya diusahakan tempat kami ada gitu. Biar dagangnya lebih enak gitu.
2: Di sisi lain, pedagang yang sudah menempati lokasi baru juga harus memperkenalkan kembali tempat usahanya kepada para pelanggan. Pemprov DKI mengaku akan membantu mempublikasikan lokasi baru agar masyarakat mengetahui pedagang Kramat Jati kini berjualan di lokasi binaan. Pemerintah juga menyiapkan gagasan pembentukan koperasi yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pedagang termasuk menyuplai ikan segar ke rumah sakit milik Pemprov DKI.
1: Di sini pedagang diberikan tempat dan juga diberikan 6 bulan gratis biaya retribusi selama berdagang di sini. Namun tantangannya adalah bagaimana supaya pedagang bisa tetap melanjutkan usahanya dan pelanggannya juga tetap mengetahui lokasi terbaru dari pedagang yang berjualan di pasar ikan ini sendiri. Fajar Bolivia, Angga Cita Kusuma, Jakarta.
0: Tiga orang meninggal dunia dalam insiden yang melibatkan kegiatan Sanhorg di Jawa Timur selama bulan Agustus lalu. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan Sanhorg dilarang.
5: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan Sanhorg terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sanhorg. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran Sanhorg. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick up yang mengaku tumpukan sound horrek menyenggol bangunan pos Kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puci. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan sound horrek juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade sound horrek berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan sound horrek yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan sound horrek.
6: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya sound horrek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang sound horrek secara permanen.
5: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horrek dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sementara itu, mengutip dari laman Kominfo Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur akan melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan Forkopimda menyusul terjadinya 3 kematian yang dikaitkan dengan kegiatan sound horrek. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sound horrek. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Sebulan ini masyarakat dibuat heboh dengan dianggap mampu berdasarkan desil. Di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7. Sebelumnya di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10.
5: Inilah keseharian Sukaisih, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisi hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisi tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
6: Gak punya apa-apa, bilang. Gak punya motor, gak punya apa kok. Bisa sepedanya saya gak punya, bilang. Ya udahlah, saya begitu nggak dapet ya udah, tapi kan nggak pusing lah gitu.

0: 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
1: Ibu sebelumnya dapat kan?
2: Dapat.
1: Sebelum desil berapa ibu?
2: 2.
1: Dapat. Kalau sudah naik ibu?
2: Nggak dapat.
1: Seharusnya cair kapan?
2: Apa?
1: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
2: Seharusnya sudah cair.
1: Ternyata?
3: Belum.
2: Sekarang belum.
0: Merespon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran, hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dugaan keracunan massal usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan trauma banyak wali santri. Total korban bahkan tembus 664 orang. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur meminta evaluasi tidak hanya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional tetapi juga terhadap SPPG di lapangan.
5: Trauma mendalam kini masih dirasakan santri dan para orang tua santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo. Hingga Kamis siang, 27 santri masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar. Mereka mengalami mual dan pusing sejak Selasa lalu, usai menyantap menu nasi, orak-arik telur, tempe Bali, dan oseng sayur. Kini kondisi para korban mulai membaik.
6: Kemarin itu pas itu berat gitu, sama mual, sama kepala pusing.
7: Menunya apa aja?
6: Telur, orak-arik, tempe, jagung kecil sama kacang panjang.
5: Sementara itu, tak ingin kejadian terulang, Septian meminta program MBG dievaluasi total atau bahkan di-stop lalu dikembalikan ke dapur mandiri pesantren. Wali santri mengaku lebih percaya masakan dapur pesantren daripada dapur SPPG karena menunya lebih hangat dan sayurnya lebih segar.
8: Penting ya di-stop dulu.
7: Ada trauma nggak dari orang tua?
8: Ya, trauma sih ada. Kalau kayak gini sih mending dari pondoknya langsung sih, dapat makan dari pondoknya langsung.
7: Yang masak pondoknya langsung.
8: Yang masak pondoknya langsung.
5: Data terakhir mencatat total korban keracunan mencapai 664 orang. 77 diantaranya masih dirawat, 581 orang sudah pulang, dan 6 lainnya masih diobservasi. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Kamis pagi menjenguk korban dugaan keracunan massal usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. Dalam kasus ini, Gubernur menyoroti rentang waktu distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah, Sidoarjo yang menyuplai 18 sekolah. Makanan selesai dimasak pukul 6 pagi. Sekolah yang menerima dan mengkonsumsi makanan di bawah rentang waktu 4 jam tidak mengalami keracunan. Sebaliknya, pondok pesantren dan sekolah yang mengonsumsi makanan lebih dari 4 jam selesai dimasak menjadi korban keracunan.
9: Tapi kemudian ada yang dikirimnya baru jam 11 lebih, dikonsumsi jam 12.30 sampai jam 1. Inilah yang kemudian ditemukan ada masalah. Jadi memang kita harus terus berbenah, semua lini melakukan monitoring ya, pengawasan dan sekaligus merekomendasikan tidak hanya kepada BGN, tapi kepada SPPG setempat.
5: Atas kejadian ini, Gubernur Jawa Timur meminta evaluasi tidak hanya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, tapi juga terhadap SPPG di lapangan agar program MBG dapat berjalan dengan baik dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus keracunan MBG kepada aparat penegak hukum.
10: Penanganan

0: Dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit.
1: Dari 6 parameter mikrobiologi yang kami bisa lakukan, itu 4 diantaranya sudah bisa kami lakukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, ya, ekspres ya, atau CITO lah dalam bahasa labnya. Jadi 4 ini bisa selesai dalam waktu 2 hari. Jadi insya Allah yang 4 parameter mikrobiologi ini hari ini juga sudah selesai dan nanti akan juga kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengirim.
0: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG berpeluang masuk ke ranah pidana. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan bergizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
2: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan.
0: Pengambilan langkah tegas BGN ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali kasus keracunan MBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Insiden keracunan makanan program makan bergizi gratis yang dialami ratusan pelajar di sejumlah daerah berpotensi memicu kecemasan para orang tua. Mengapa rantai distribusi makanan sehat bisa berubah menjadi pangan tak layak konsumsi? Lantas bagaimana langkah tegas dan benteng pertahanan yang disiapkan pemerintah agar petaka ini tidak kembali terulang? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Riko Wibawa Satria. Selamat malam Pak Riko, terima kasih atas waktunya.
4: Terima kasih Pak Victor, selamat malam.
3: Baik.
4: Salam hormat pemirsa CNN.
3: Baik, Pak Riko, menyusul insiden di Sidoarjo kemarin yang korbannya mencapai ratusan santri, apa hasil investigasi tercepat BGN mengenai penyebab utama kontaminasi makanan yang menyebabkan keracunan terjadi begitu? Apakah ini murni human error atau sejak awal memang bahan pangan yang digunakan sudah terkontaminasi begitu?
4: Terima kasih Mas Victor. Yang pertama, kami memohon maaf kepada Ibu dan Bapak kita, Pak Kiai, para wali santri, para guru, dan para pelajar, BGN, kemudian Pemda, Kemenag, Dinas Kesehatan sudah bergerak cepat memastikan keselamatan anak-anak kita. Jadi para santri langsung dibawa ke rumah sakit dan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan perlu kami informasikan, Badan Gizi Nasional sudah mengambil langkah tegas dengan mengusulkan pemecatan untuk kepala SPPG, kemudian menjatuhkan suspend berat selama 30 hari. Dan seperti yang Mas Victor singgung tadi terkait dengan pidana, apabila ada unsur pidana, maka proses hukum akan terus dilanjutkan. Dan ini kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dan masyarakat jangan ragu-ragu menghubungi di 127 apabila ada penyelewengan, ada kekurangan, ada praktek-praktek yang tidak baik dalam program makan bergizi gratis. Dan terkait dengan kejadian yang di Sidoarjo, memang itu diduga kuat karena makanan dikonsumsi lebih dari 4 jam. Dan sesungguhnya dalam SOP-nya itu memang sudah jelas bahwasannya waktu makanan matang, kemudian waktu makanan diberangkatkan, diterima, dan dikonsumsi itu semuanya tercatat. Dan apabila makanan itu terjadi keterlambatan hingga melewati batas aman, maka makanan wajib ditarik dan tidak boleh dikonsumsi. Dan ini terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Tadi sampai malam hari ini juga terus diadakan rapat di Badan Gizi Nasional. Tadi kami melihat langsung tadi jam sekarang jam 7:30. Sebelum ini kami melihat langsung Kepala BGN Pak Sudaryono masih memimpin rapat di Badan Gizi Nasional, kemudian terus mengecek data, dan Pak Sudaryono mengecek kembali memang setiap kejadian di dapur-dapur MBG ini akan menjadi pengingat yang kuat untuk seluruh dapur agar terus menjalankan SOP dengan ketat begitu. Dari beberapa dapur ya yang terjadi kasus insiden pangan seperti ini.
3: Oke, Pak Riko, ini hanya satu kepala SPPG kah yang dipecat sejauh ini atau ada lagi kepala SPPG di wilayah lain? Karena ada beberapa wilayah yang mengalami keracunan juga ya untuk makan bergizi gratis.
4: Ya, kalau untuk penegakan aturan memang ini tidak ada pandang bulu. Betul-betul tidak ada yang kebal aturan. Salah satu dari kekuatan Badan Gizi Nasional hari ini adalah pimpinannya, tiga orang pimpinan, Pak Sudaryono dan jajaran dan seluruh pegawai itu tidak punya dapur. Nah, karena tidak punya dapur ini artinya tidak punya kepentingan dengan dapur-dapur tersebut. Kepentingannya hanyalah bagaimana dapur-dapur menjalankan SOP dengan baik, sehingga tindakan-tindakan tegas sama seperti yang di Berastagi kemarin, banyak orang meragukan apakah ini akan ditindak tegas atau tidak, sama. Jadi tetap diusulkan pemecatan. Kita beruntung memiliki pimpinan-pimpinan yang berintegritas. Ada Pak Sudaryono, ada Ibu Arumsari, kemudian ada Pak Trenggono, ada Pak Ketut dan jajaran. Nah, modal besar ini memudahkan BGN sehingga lidah dari pimpinan BGN itu tidak terhimpit, betul-betul bisa menegakkan aturan. Sekali lagi, tidak ada yang kebal aturan. Dapur manapun, di wilayah manapun, ketika ada pelanggaran itu langsung ditindak. Apabila masyarakat merasa ada misalnya yang tidak ditindak tegas, silakan sampaikan di media sosial atau sampaikan di telepon ke 127. Jadi kita betul-betul, pimpinan BGN betul-betul menjaga integritas, karena kita punya pengalaman yang sangat kelam. Tiga pimpinan ditahan, kemudian 261 pegawai non-ASN itu sudah dipecat, kemudian 9 ASN juga dipecat, dan puluhan ASN dalam proses. Kemudian ada 1.300-an dapur sudah ditutup, dan sekitar 313 miliar uang berhasil ditarik kembali atau diambil kembali dari 414 dapur fiktif. Jadi kita optimis dengan penegakan aturan ini. Inilah salah satu kekuatan dari pimpinan BGN pada hari ini. Tidak ada kepentingan dengan dapur-dapur tersebut. Sehingga tindakan tegas kami pastikan akan terus dilakukan oleh Pak Sudaryono dan jajaran.
3: Ya, kepala dan juga tim dari BGN sedang melakukan koordinasi dan evaluasi, tentunya ini jadi PR besar. Lalu kemudian apakah akan ada perubahan regulasi atau SOP yang lebih ketat lagi terkait bagaimana caranya untuk masalah waktu distribusi? Karena waktu distribusi makanan ini waktu yang krusial nih, Pak Riko nih. Misalkan untuk makanan matang, bagaimana BGN mendesain ulang sistem logistik pengantaran agar makanan selalu tiba dalam kondisi segar dan aman untuk dikonsumsi? Sejauh ini memang kami belum mendengar dari pihak SPPG yang bermasalah tadi ya. Apakah karena memang jarak antara dapur dengan sekolah yang cukup jauh, atau mungkin human error, mereka memang memasak terlalu dini, kemudian dimakan oleh para siswa terlambat begitu ya. Apakah nanti akan ada perubahan pola atau regulasi SOP yang lebih ketat nih di SPPG, Pak Riko?
4: Iya, terima kasih masukannya dari teman-teman CNN, dorongan dari teman-teman CNN untuk terus memperbaiki program makan bergizi gratis ini. Kami memahami masukan-masukan tersebut untuk perbaikan program MBG. Nah, untuk SOP-nya sudah sangat ketat, kemudian juknis sudah sangat ketat, jam kerja sudah sangat ketat, dimulai dari jam 2 pagi sampai jam 8 pagi, kemudian sorenya juga jam 5 sore, kemudian sampai jam 7, pengawasan keuangan, akuntannya, ahli gizinya. Namun demikian, dari 27 ribuan dapur ini, memang ada beberapa dapur yang belum mentaati SOP tersebut. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali penegakan disiplin yang tegas. Karena sekali lagi program ini menggunakan uang rakyat, uang masyarakat, bukan uang dari orang per orang. Oleh karena itu masyarakat berhak protes, berhak mengkritik program ini karena uang ini menggunakan uang masyarakat. Oleh karena itu di pimpinan BGN sangat menyadari hal ini, makanya tindakan-tindakan tegas itu memang diambil karena ini untuk menjaga melindungi masyarakat. Dan dari berbagai kasus ini tadi terkait yang ditanyakan, jadi sudah dicatat semuanya dari prosesnya, dari pembelian bahan baku, itu kan wajib melibatkan UMKM, kemudian pemeriksaan, penggunaan sarung tangan, pengolahan, pendistribusian. Nah itu tercatat waktunya semuanya. Dan ketika terjadi pelanggaran, sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang saat ini menjadi Kepala SPPG, kami akan mengambil, Badan Gizi Nasional akan mengambil tindakan yang tegas.
3: Ya, ya. Pak Riko, ini mungkin bisa jadi masukan kembali ya, apakah masyarakat juga ingin tahu begitu bagaimana mekanisme pengawasan harian yang dilakukan setiap SPPG dan dilakukan BGN ke depan, apakah mungkinkah akan ada pembentukan tim Satgas Pengawas Gizi independen di setiap daerah, karena pengawasan selama ini dilakukan oleh misalnya pemerintah daerah setempat, pihak sekolah ataupun orang tua atau wali begitu. Kira-kira bakal ada nggak sih kira-kira tim khusus untuk mengawasi gizi independen di setiap SPPG atau seperti apa kira-kira?
4: Iya. Berbagai masukan-masukan yang baik-baik, yang konstruktif untuk perbaikan program makan bergizi gratis ini tentu akan dicatat, kemudian dipertimbangkan baik-baik oleh Badan Gizi Nasional untuk dijalankan secara nasional. Saat ini pengawasan sudah sangat ketat dilakukan oleh Kepala SPPG, dan itu memang apel siaganya itu jam 2 pagi itu sudah aktif, itu Zoom-nya, pengawasan dan lain sebagainya. Kemudian di website-nya Badan Gizi Nasional itu juga ada website yang di bagian kanannya itu juga bisa dicek terkait dengan bagaimana kita mengecek daerah mana saja, kemudian SPPG mana saja. Itu namanya itu di radar MBG. Kemudian secara umum pengawasan itu memang dilakukan juga oleh para wali murid. Jadi sekali lagi kami meluruskan, sama sekali tidak ada larangan bagi wali murid untuk memprotes program makan gizi, makan bergizi gratis. Sampaikan, karena memang program kita ini baru berjalan 2 tahun dibandingkan dengan negara-negara maju yang berjalan sudah lebih dari 70 tahun. Setiap kritik, setiap masukan justru itu yang memperbaiki program makan bergizi gratis ini. Dan terus-menerus disampaikan oleh Presiden Prabowo dan disampaikan juga oleh Pak Sudaryono, kritik-kritik inilah yang akan memperbaiki program makan bergizi gratis. Secara umum kami sampaikan di tingkat pengambil kebijakan, di tingkat pimpinan ini betul-betul berintegritas, betul-betul bersih, karena belajar dari pengalaman kelam pimpinan sebelumnya yang sudah ditahan. Nah, sekarang PR kita adalah memperbaiki tata kelola, kemudian menekankan agar SOP ini betul-betul berjalan. Dan kami sekali lagi, kami memohon betul kepada masyarakat, itu 127 itu betul-betul digunakan, itu bisa langsung dipencet di HP, 127 langsung dilaporkan kejadian-kejadian. Misalnya, ini di luar masalah keracunan ya Mas Victor. Misalnya terkait dengan pembelian bahan baku, apakah di sebuah SPPG itu monopoli pembelian bahan baku, dia tidak membeli ke sesuai dengan peraturan kepada pedagang, peternak atau sumber-sumber yang demikian, itu juga bisa disampaikan, apalagi terkait dengan masalah keamanan. Jadi kembali kita kepada masalah keamanan ini, Sekali lagi, makanan itu tidak boleh dikonsumsi kalau lebih dari 4 jam. Oleh karena itu, pihak yang mengantarkan dari SPPG, dari dapur MBG, ketika dia mengantarkan makanan dan kemudian makanan itu belum dikonsumsi setelah 4 jam, maka makanan itu dibawa kembali ke dapur. Ya. Begitu.
3: Harus diinformasikan kepada guru maupun siswa bahwa ini dimasak jam berapa dan boleh dikonsumsi maksimal jam berapa. Begitu. Terakhir,
4: kalau terkait dengan itu, ya. Tadi yang terima kasih sudah mengingatkan Mas Victor, terkait yang Mas Victor sampaikan itu seperti yang disampaikan sudah oleh ya, Pak Kepala PGN, itu memang sudah tertulis di piring atau di ompreng, itu sudah tertulis ini dimasak jam berapa, kemudian dikonsumsi jam berapa, itu sudah tertulis. Makanya sebelum mengkonsumsi makanan, itu memang anak-anak kita sudah diajarkan agar membaca dulu, kemudian menyesuaikan dengan jam dinding. Jadi begitu mereka mendapatkan ompreng, mereka melihat jam masaknya, kemudian sampai jam berapa ini boleh dikonsumsi, mencocokkan dengan jam tangannya atau jam dindingnya. Kalau belum di atas 4 jam boleh atau dikonsumsi. 4 jam ke bawah itu masih bisa dikonsumsi.
3: Jadi kelalaian bersama begitu ya Pak Riko. Pak Riko, terakhir nih, agar kasus rentetan kasus di Sidoarjo, Rembang, Nganjuk ini kan memicu kekhawatiran orang tua murid nih. Bagaimana strategi pemerintah atau BGN untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis ini, Pak?
4: Ya, kepada ibu dan bapak para wali murid yang kami hormati, kami memahami kekhawatiran ibu dan bapak terkait dengan berita-berita di media. Itu juga bukan salah dari media, itu kewajiban dari media untuk memberikan kritik, untuk mengawasi program makan bergizi gratis ini. Namun dengan hormat kami sampaikan kepada ibu dan bapak, memang kalau kita mengikuti pikiran kita atau tidak melihat berita-berita yang lainnya, bisa jadi kita melihat semua dapur itu sepertinya terjadi. Padahal tidak, justru jauh lebih banyak sekali dapur-dapur MBG itu yang tidak pernah keracunan sama sekali. Jadi jumlahnya besar sekali dibandingkan yang pernah mengalami keracunan. Kami sebetulnya agak sungkan menyampaikan datanya, nanti kami dikira menyampaikan statistik, tapi kira-kira seperti itu.
3: Oke.
4: Jauh sekali, lebih sedikit sekali dapur itu yang pernah mengalami keracunan dari Januari 2025 sampai September 2026 ini dibandingkan dapur yang sama sekali tidak pernah mengalami keracunan. Dan yang terakhir, lewat CNN ini kami juga mengimbau kepada Bapak Ibu Kepala Dapur SPPG yang dapurnya sama sekali tidak pernah keracunan, jangan sungkan-sungkan untuk membagikan tipsnya bagaimana sehingga sampai hari ini tidak pernah keracunan sama sekali. Ya. Terima kasih.
3: Baik, ada banyak sekali catatan. Semoga nanti SPPG-SPPG di seluruh Indonesia bisa belajar bersama. Dan juga kontrol sosial juga perlu. Karena mungkin dari mahasiswa, dari siswa, dari murid-murid juga harus sama-sama tidak lalai untuk tahu kapan batas maksimal makanan yang disajikan untuk dikonsumsi. Begitu. Terima kasih Pak Riko atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Riko.
4: Sehat selalu, terima kasih Pak.
3: Lodwik Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, menjalani sidang pra-peradilan ketiga terkait penyitaan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Pra-peradilan ketiga ini dilakukan setelah dua pra-peradilan sebelumnya tidak diterima. Sidang perdana pra-peradilan ketiga Lodwik Pusung dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda utamanya adalah pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Lodwik mempersoalkan keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh termohon tim penyidik Kejaksaan Agung terhadap dirinya. Dalam permohonannya, kubu Lodwik juga mempermasalahkan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan. Kuasa hukum Lodwik menegaskan permohonan ini untuk membuktikan Lodwik Pusung tidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
5: Makanya sidang ini menarik, bukan kita berulang-ulang. Mestinya kan sudah diputus yang pertama di Jakarta Selatan. Nanti. Jadi, Kalau kita lihat pengguna anggaran siapa? Dadang Hindayana, kuasa pengguna anggaran Nyoto Suwikno, Lila Kamalia, pembuat komitmen Budi Otomo, Ermas, dan Roardo. Sedangkan pemberian verifikasi izin dapur adalah Kigor Pangaribion dan Sonya Sanjaya. Di mana sekarang kedudukan dari, katakan, makanya saya katakan ini adalah kriminalisasi.
3: Kencangkan ikat pinggang dan siap-siap putar otak karena harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
6: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.
7: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160 dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
8: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
7: Indeks ini menandakan polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
9: Lagi tidak baik-baik saja ya Mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
10: kita di luar ruangan.
9: Ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
7: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janetin Alia mengatakan, paparan polusi yang mengandung PM2,5 jika terhirup setiap hari dapat

0: meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
1: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, Mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya sehingga partikel tersebut, kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
0: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
2: Ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau Jumat pagi. Sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar di tengah kondisi kekeringan yang melanda. Tak hanya ribuan warga, sholat istisqo juga diikuti oleh jajaran pemerintah Parepare, TNI Polri, dan organisasi masyarakat. Sholat minta hujan ini digelar dengan harapan hujan segera turun, sehingga kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi. Kemarau panjang di Kota Parepare cukup berdampak utamanya pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih hingga karhutla. Dengan turunnya hujan, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dan sektor pertanian serta risiko karhutla di Kota Parepare dapat segera teratasi.
3: Itu tujuannya, bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang musim El Nino Godzilla, sama yang dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah menurunkan keberkahan dengan hujan.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengamuk karena merasa tertipu investasi menabung emas.
4: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit, untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kencangkan ikat pinggang dan siap-siap putar otak karena harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit merah kian pedas melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilonya. Beras yang kita konsumsi setiap hari juga masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Berikut informasinya untuk Anda.
5: harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
6: Sekarang harganya lagi Rp75.000.
7: Udah berapa hari itu?
6: Udah 3 hari.
7: Sebelumnya berapa?
6: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40.000.
7: Kalau cabai rawit hijau nih? Sama nggak harganya?
6: Harganya tetap 40.000, 45, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
5: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
8: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
9: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
8: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
9: Iya.
8: Itu dari kapan tuh, Bang?
9: Dari sebulan yang lalu.
8: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
9: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
8: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi
9: faktor
8: banget?
9: MBG biasa.
8: Oh, permintaannya tinggi.
9: Iya. Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
5: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
10: Sekilo.
8: Kenapa cuma beli sekilo?
10: Nggak ada duitnya lagi.
8: Emang harganya lagi tinggi?
10: Lagi mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
8: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
10: 15 yang pala. Apanya saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi standar.
5: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Rusia. Pertemuan itu mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang, mulai dari sektor ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan.
11: Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kunjungan ke Vladivostok ini merupakan lawatan resmi keempat Prabowo ke Rusia menyusul rangkaian pertemuan sebelumnya ke St. Petersburg pada Juni 2025 serta kunjungan ke Moskow pada Desember 2025 dan April 2026. Sejumlah isu dibahas mulai dari isu ketahanan energi, keamanan, hingga isu pangan. Pertemuan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung di sela-sela Forum Ekonomi Eastern Economic Forum atau EEF yang ke-11 di Vladivostok. Kunjungan kenegaraan kali ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia yang sudah terjalin puluhan tahun. Dalam sambutannya di depan Presiden Putin, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk hadir dalam Forum Ekonomi EEF ini. Ia menyebut forum ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara, apalagi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia sudah mencapai level kemitraan strategis.
12: Forum ini memiliki potensi besar dalam menjadi jembatan kerjasama dan konektivitas di kawasan kita. Kita berdua adalah negara Pasifik dan bagi kami sebagai negara kepulauan, konektivitas dan kerjasama maritim sangat penting. Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan kerjasama di segala bidang demi mencapai keuntungan bagi kedua negara kita. Dalam beberapa hal, hubungan kita terus meningkat, sebagaimana Yang Mulia telah menyampaikan, di bidang ekonomi, perdagangan kita meningkat.
11: Presiden Putin menyebut Indonesia merupakan salah satu mitra kunci di kawasan Asia Pasifik. Ia juga memberikan dukungan pada pengembangan kerjasama di berbagai bidang.
13: Прошлого года свыше 12% плюс.
14: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
13: Работает совместная комиссия в этой плане.
14: Komisi bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
13: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
14: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital dan energi, khususnya energi nuklir.
13: Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
14: Kami kita telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara Republik Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.
11: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Eastern Economic Forum ke-11 2026 di Vladivostok semakin memperkuat Indonesia untuk memperluas kerjasama industri, investasi, perdagangan dengan Rusia. Ini membuat posisi Indonesia menjadi semakin strategis sebagai penghubung antara Asia Pasifik dan Euroasia. Dari Vladivostok, Andika Marianto, Rusia.
2: Jakarta membuktikan menjadi salah satu pusat industri kopi Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta serius untuk mendorong ibu kota menjadi hub perkopian Indonesia.
15: Dalam pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebagai kota global, Jakarta dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem kreatif, bisnis, dan pertemuan antar pelaku industri. Pramono menilai perubahan cara masyarakat menikmati kopi juga telah berubah. Kopi selain dinikmati di rumah atau kedai, telah menjadi bagian dari aktivitas komunitas dan gaya hidup warga Jakarta. Dengan potensi produk kopi yang beragam dan ekosistem industri yang terus berkembang, Jakarta ditargetkan mampu menjadi titik temu utama bagi pelaku industri kopi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing kopi Nusantara di pasar global.
16: Apakah itu Gayo, Luwak, Toraja, Flores, Bajawa, Kintamani, Mandailing, dan berbagai kopi yang lainnya. Karena kita ini sangat-sangat beragam, sangat colorful, sehingga acara-acara seperti ini dengan tenan yang lebih dari 120 tadi, saya yakin ini akan membuat terutama Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Sekali lagi Pak Daryanto, Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Dan kalau itu direncanakan secara bagus dan serius, saya yakin ini pasti bisa dilakukan.
15: Melanjutkan suksesi World of Coffee Jakarta 2025, Indonesia Coffee Expo 2026 di Jakarta menjadi ruang pertemuan bagi seluruh ekosistem industri kopi Indonesia. Mulai dari petani, roaster, barista, pemilik coffee shop, distributor, supplier, pelaku UMKM, investor, hingga para penikmat kopi untuk mendorong kolaborasi dan membuka peluang bisnis.
17: Bagi kami, World of Coffee is not the end, is the beginning. Makanya melalui Indonesia Coffee Expo, kita ingin melanjutkan momentum tersebut dan membangun sebuah platform milik Indonesia yang mempertemukan semua ekosistem kopi. Dari petani, barista, prosesor, entrepreneurs, dan lain-lain, hingga buyer dan pasar internasional untuk datang ke Jakarta.
18: Saya berharap Jakarta dapat berkembang menjadi salah satu coffee capitals of the world.
15: Dengan partisipasi 120 brand yang didominasi specialty coffee, pameran kopi ini menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan, dan potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Desi Ritonang, Dwi Ari Prastantyo, Jakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia, Prime News.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free, selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Dua orang terluka saat serangan drone Rusia menyasar ke jalan raya di Kiev, Ukraina. Serangan drone Rusia juga menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Borispil yang membuat distribusi obat-obatan sempat terganggu.
6: Sebuah serangan pesawat nirawak atau drone milik Rusia menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Borispil dekat Kiev pada Kamis. Serangan itu memicu kebakaran besar yang langsung ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Perwakilan perusahaan menyatakan ada 3 drone yang menghantam lokasi penyimpanan produk farmasi itu. Kendati demikian, ia memastikan jalur pasokan alternatif akan disiapkan untuk mencegah kelangkaan obat-obatan meski sempat terjadi gangguan distribusi. Serangan drone Rusia juga menyasar ke jalan raya di Kiev pada Kamis. Sebuah kendaraan yang tengah melintas terkena serangan drone Rusia tersebut. Dua orang penumpang mobil terluka akibat serangan itu. Warga sekitar pun langsung mencoba menolong kedua korban.
7: Просто з'їжджали з мосту, спілкувалися про своє, і різкий удар, і вибухнула. Вилетіла подушка безпеки, спрацювала. Я думаю, що чоловік вже в крові.
6: Sebelumnya pada Kamis dini hari serangan udara Rusia melukai 17 orang dan merusak sebuah gedung hunian setinggi 21 lantai di Odessa, Ukraina. Dari 17 korban terluka, 3 diantaranya merupakan anak-anak. Petugas kepolisian dan layanan darurat langsung mencoba memberikan pertolongan kepada para korban. Selain itu, Moskow mengklaim pasukan militer Rusia telah menghantam 2 kapal kargo Ukraina di Laut Hitam dekat Odessa. Perdana Menteri Sergei Koretsky menyampaikan, gempuran Rusia semalam turut merusak infrastruktur energi, bangunan tempat tinggal, gudang serta fasilitas lainnya di 13 wilayah Ukraina.
5: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan hujan es melanda wilayah Toronto dan sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik, serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
8: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65 ribu pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
5: Banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Hingga kini korban tewas telah mencapai 1.200 jiwa dan 4.200 lainnya masih dinyatakan hilang. Warga pun melakukan berbagai cara untuk mencari korban, mulai dari upacara ritual hingga menempelkan foto kerabat dan korban hilang di dinding.
6: Suasana haru mewarnai ritual kremasi boneka jerami di Kathmandu, Nepal. Ritual ini dilakukan oleh keluarga Sabinti Malsina, pemuda 21 tahun yang hilang terseret arus banjir bandang. Karena jasad Sabinti Malsina tak kunjung ditemukan, keluarga memutuskan menggunakan boneka jerami yang dibungkus bendera Nepal untuk kremasi sebagai simbol penghormatan terakhir dan menjalankan ritual keagamaan Hindu. Sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan, sebuah dinding kini dipenuhi ratusan foto korban banjir. Sebagian adalah foto korban hilang yang ditempel keluarga, sementara lainnya foto dari korban yang belum teridentifikasi. Keluarga korban masih terus berdatangan dengan harapan bisa menemukan keterangan tentang nasib keluarganya.
9: Cintit chhau hami sabai jana cintit chhau asa ta mari sakeko cha asa chaina jibit paune asa ta chaina hamle aba hamle cha dead body haru paincha ki tai pani afno sanskar anusar chha antyeshti garna ko lagi dead body paincha ki bhanni cha asa jibit asa ta chaina tara las haru pani bhaye pani paincha ki bhanni asa cha tesai ko lagi aako chha.
6: Di Rumah Sakit Kepolisian Nepal, proses pengambilan sampel DNA menjadi harapan terakhir keluarga korban. Warga antri dengan sabar untuk memberikan sampel guna mengidentifikasi jasad korban banjir yang ditemukan petugas evakuasi. Setelah dievakuasi oleh helikopter militer dan menjalani perawatan medis, Dan Bahadur Tamang, pria berusia 32 tahun yang bekerja di proyek PLTA Trishuli, kini dapat bernafas lega saat kembali ke rumahnya di Provinsi Bagmati, Nepal. Kedua kakinya penuh luka akibat perjuangan menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang terowongan tempatnya bekerja. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan berpegangan pada puing-puing bangunan agar tidak tenggelam saat air deras masuk ke dalam terowongan.
10: Pipe berdar, pipe masih cerni boy. Drum berdar, drum masih nanti cerni. Bosan ke semua, mero tau gak matre nikal ni kosis kerja boy. Jangan gua khasi unai rahin. Ani, mau marcha allah nanti jostolat.
6: Meski kini sudah dinyatakan sehat, namun trauma masih membayangi mereka. Sang istri sempat sakit karena tidak mau makan selama 4 hari sebelum memastikan suaminya selamat.
5: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York, terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Di wilayah lain, kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat, tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas.
11: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
12: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
13: Oh my God. I'm sorry.
12: Were you hit or
13: yes.
12: Did you
13: hear?
12: He was hit by lightning.
11: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepo- Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor Fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika terkores atau digigit hewan liar.
5: Ketegangan dengan Iran tak hanya berdampak pada pasar energi global di Amerika Serikat, harga bensin kini menjadi beban baru bagi masyarakat. Harga bensin nasional menembus $4 AS per galon dan diperkirakan bertahan hingga akhir pekan Labor Day. Kondisi ini pun menjadi tantangan bagi Presiden Donald Trump di tengah persiapan pemilu paruh waktu pada November mendatang.
14: One of the most tangible impacts of this six-month-old war with Iran for Americans has been prices at the pump. And with fuel prices soaring, President Donald Trump met with executives from oil refineries and gas retailers Tuesday in an effort to lower gas and diesel costs in the U.S. In April, the national average for a gallon of gas surpassed $4 for the first time since 2022. That's according to AAA, which also found the average stayed above $4 a gallon every day last month in what marked a new record. Now, Gas Buddy says that $4 a gallon national average could hang on through the upcoming Labor Day weekend for the first time ever. All of this with less than 3 months until the midterm elections, something experts say Iran is keenly aware of.
15: They clearly understand the political situation in the United States, and they want President Trump to face the consequences of $4 gas when voters go to the polls in November.
14: The cost of living is expected to be a central issue this November. 74% of Americans say rising gas prices have caused them at least some hardship, according to CNN's polling from the end of July. That same poll found 71% say Trump hasn't gone far enough in trying to reduce the price of everyday goods. Meanwhile, Trump said the deal announced last week, giving the U.S. government majority control over 65 billion barrels of Venezuelan oil reserves, could help lower gas prices in the U.S. But he acknowledged Monday that it could take 2 to 3 years for the effects to be felt, and definitely not before the midterms. At the White House, I'm Maddie Gannon.
5: Permukaan Sungai Rhine di Jerman terus menyusut akibat cuaca panas dan kekeringan. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di CNN Indonesia Prime News kali ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
11: Kapal-kapal masih berlayar di Sungai Rhine, Jerman, namun kondisi perairan yang semakin dangkal mulai menjadi ancaman serius bagi industri pelayaran Jerman. Di Duisburg Road, ketinggian air pada awal Agustus tercatat hanya 1,55 meter. Angka tersebut hanya sedikit di atas rekor terendah sepanjang sejarah, yakni 1,54 meter yang tercatat pada tahun 2018.
16: Ja, die Auswirkungen sind natürlich heute schon verheerend. Wir sehen hinter uns die Pegelanzeige hier am Pegel in Duisburg-Ruhrort. Wir haben Stand heute am 5.8. einen Pegel von 1,55 Meter. Vielleicht um eine Referenz zu haben, im historischen Niedrigwasserjahr 2018 hatten wir den niedrigsten Wasserstand überhaupt, der gemessen wurde, und der betrug 1,54 Meter, jedoch im Oktober des Jahres. Das heißt, wir können uns noch mit weiteren Einflüssen in den nächsten Wochen, müssen uns in den nächsten Wochen mit weiteren Einflüssen beschäftigen.
11: Rendahnya permukaan air membuat kapal tidak dapat membawa muatan secara maksimal. Akibatnya biaya pengiriman meningkat dan sebagian perusahaan mulai menggunakan kereta api serta jalur darat sebagai alternatif. Salah satu solusi jangka panjang adalah menggunakan kapal yang dirancang khusus untuk beroperasi di perairan dangkal. Namun, kapal jenis ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun untuk dibangun. Kondisi Sungai Rhine tidak terlepas dari cuaca ekstrim yang melanda Jerman dan Eropa secara keseluruhan. Badan Meteorologi Jerman mencatat gelombang panas bersejarah pada akhir Juni. Suhu rata-rata pada Juli mencapai 19,7 derajat Celcius atau 2,8 derajat lebih tinggi.

perbatasan muatan, sementara biaya logistik berpotensi semakin tinggi. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi salah satu jalur transportasi barang terpenting di Jerman. Sungai Rhine yang semakin dangkal kini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kelancaran rantai pasok dan perekonomian Jerman.

0: Semoga udah bisa keluar ya.
1: Kasih pingsan.
2: Oh iya.
3: Warga Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis siang dikejutkan dengan kasus dugaan penyekapan dua asisten rumah tangga di rumah majikannya. Kedua ART itu melapor ke petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkamart, Jakarta Utara yang langsung datang ke lokasi. Setiba di lokasi, petugas harus menunggu hingga sang majikan datang dan membukakan pintu gerbang yang dikunci dari luar. Kedua ART itu langsung menangis sambil memeluk petugas. Bahkan salah satunya sempat pingsan. Menurut keterangan ketua ART setempat, kedua ART berasal dari Banyumas itu baru bekerja di rumah tersebut selama satu minggu. Selama itu warga mengaku tidak pernah mendengar keributan dari dalam rumah.
4: Nah, diteleponin tuh mbaknya nangis-nangis. Katanya sekap segala macam kan, minta keluar. Ya saya teleponin nyonyanya dong. Nyonyanya lagi tusuk jarum, namanya sakit, udah tua ya. Nah ternyata nyonyanya tuh kasih dia pulang, cuma makelarnya suruh tunggu, nanti dijemput sama makelarnya. Dan pembantu udah oke, ART udah oke, tapi gak tahu kenapa bisa lapor.
3: Dari hasil pemeriksaan sementara, sang majikan mengaku mengunci pagar karena rumah ditinggal dalam kondisi kosong. Kini kedua ART bernama Azizah, 19 tahun, dan Yani, 18 tahun, bersama dengan majikannya telah dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Penjaringan untuk mengusut benar tidaknya dugaan penyekapan terhadap kedua korban. Perkelahian antar dua remaja putri kembali terjadi di Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Temberan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nampak salah satunya menjambak rambut hingga beberapa kali membenturkan kepala lawannya ke trotoar jalan. Beberapa teman mereka yang ada di lokasi berusaha melerai perkelahian keduanya. Diketahui kedua remaja itu masih berstatus sebagai pelajar SMP. Orang tua korban melapor kejadian tersebut ke polisi. Polisi masih menyelidiki motif perkelahian keduanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Drama dugaan penyekapan ART oleh sang majikan di Jakarta tadi menarik untuk disimak nih pemirsa. Jika benar terbukti ada penyekapan berarti majikan harus siap jalani proses hukum nih. Karena kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan pelanggaran hukum serius yang diatur secara ketat oleh hukum di Indonesia. Bisa kena pasal perampasan kemerdekaan KUHP yang sanksinya bisa 8 tahun pidana penjara loh. Dan selain informasi tadi beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam. Selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Semarang, pelaku penjamretan seorang nenek hingga korban terseret akhirnya berhasil diringkus petugas di Rusunawa, Kaligawe. Sementara di Majalengka, seorang pria disergap polisi karena terekam CCTV mencuri pakaian dalam wanita.
3: Nenek Suwarti terseret sepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang, 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Usai viral, 2 September, petugas Polrestabes Semarang menangkap pelaku berinisial SB di kediamannya di Rusunawa, Kaligawe. Petugas juga menyita satu unit motor milik pelaku serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Dari penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan aksi penjamretan di 12 lokasi yang berbeda di Kota Semarang.

0: Biasanya pelaku berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas HP milik korban. CCTV merekam aksi dua pelaku mencuri burung kicau di daerah Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban. Usai mengambil 3 sangkar burung kicau, keduanya langsung kabur. Tak berselang lama, tim reskrim Polsek Gamping menangkap seorang pelaku pencurian berinisial MA. Sementara rekannya, MY, masih buron. Dari pelaku, petugas mengamankan barang bukti sangkar burung dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah. Viral, aksi seorang pria yang diduga mencuri pakaian dalam wanita di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Senin. Dalam rekaman CCTV, pelaku sehari-hari diketahui bekerja sebagai penjual siomay bersama ayahnya. Menurut keterangan saksi, pria itu telah mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara Kapolsek Ligung, Ibtu Aseng Suwandana, membenarkan perkara tersebut dan telah diselesaikan di tingkat desa.
1: Jadi hati-hati buat Anda ya, kalau mau ngelakuin aksi kejahatan, pikir-pikir dulu, kamera ada di mana-mana sekarang. Berikutnya pemirsa, seorang pedagang cilung berusia 60 tahun ditangkap Satreskrim Polres Cirebon Kota lantaran diduga berbuat tak senonoh kepada 2 bocah SD ketika membeli dagangannya. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, Kamis dini hari. Saat penggeledahan, petugas menemukan pasangan pria dan wanita di sebuah kamar. Mereka mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas lalu menginterogasi sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Dari penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 paket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu. Rabu siang, seorang pedagang jajanan cilung diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota. Tersangka yang berusia 60 tahun ini diduga telah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap 2 anak sekolah dasar. Tersangka berbuat cabul dengan meraba-raba bagian sensitif korban saat mereka membeli jualan cilung. Petugas telah menyita pakaian, baik yang dikenakan tersangka maupun korban saat peristiwa terjadi. Polisi terus menyelidiki kemungkinan adanya korban lain yang belum melaporkan. CCTV merekam aksi pencurian di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasikasi, Kecamatan Rapocini, Makassar saat jemaah menunaikan ibadah sholat zuhur. Pelaku menyelinap ke area jemaah perempuan. Saat jemaah dalam posisi sujud, pelaku langsung menggondol tas yang diletakkan di depan korban. Tas yang dicuri berisi surat penting, kartu identitas, HP, dan laptop milik mahasiswa semester akhir pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pengurus mengaku kasus pencurian di masjid ini telah berkali-kali terjadi dengan pelaku dan target yang berbeda-beda. Namun tak satu pun pelaku yang bisa diungkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik sabun di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Simalungun. 3 orang meninggal dunia. Seorang pekerja juga terlihat melompat dari ketinggian 20 meter. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
3: Ada yang lompat tuh, ada yang lompat.
4: CCTV merekam kecelakaan antara truk dan pengendara sepeda motor di Jalan Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Truk melaju kencang menabrak dari arah belakang serta menyeret motor korban sejauh 60 meter saat sopir truk berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Kerasnya tabrakan membuat korban bernama Rahmat yang diketahui berprofesi sebagai wartawan lokal tewas seketika di lokasi kecelakaan. Warga korban yang tiba di lokasi kecelakaan langsung histeris. Meski berusaha melarikan diri, sopir truk dan kendaraannya berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bajeng. Sementara jasad korban kini telah dibawa ke rumah duka di Desa Panciro untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan petugas unit Gakum Satlantas Polresta Goa. Bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial FA ditemukan mengapung di sekitar tanaman bakau yang tumbuh di pinggir pantai Jumat pagi. Sebelumnya, 3 bocah SD terseret arus pantai usai bermain layangan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar pada Kamis. 2 bocah berhasil diselamatkan warga, sementara FA ditemukan tim SAR gabungan setelah melakukan proses pencarian hampir 15 jam. Dalam kondisi meninggal dunia, sekitar 100 meter dari lokasi dinyatakan hilang. Korban bersama temannya diduga tenggelam lantaran bermain di area cekungan pantai yang cukup dalam. Jenazah korban lalu dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan.
3: Ada yang lompat.
4: Video amatir merekam kobaran api melahap bangunan pabrik di kawasan ekonomi khusus atau KEK Semangke, Simalungun, Sumatera Utara, Kamis siang. Seorang pekerja pabrik terekam melompat dari ketinggian sekitar 20 meter. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik. PT Eviap Fasilitas Industri Oleokimia yang memproduksi sabun. Hingga Kamis sore, upaya pemadaman masih berlangsung. Puluhan armada damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Bukan sementara, masih ada karyawan pabrik yang masih terjebak. Insiden kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus penemuan jasad bayi laki-laki yang diseret anjing di Kabupaten Sumedang kini semakin terungkap jelas. Polisi memastikan bagian tubuh bayi yang hilang bukanlah akibat gigitan hewan, melainkan karena dimutilasi oleh ibu kandungnya sendiri. Lantas bagaimana kasus ini bergulir? Inilah segmen Ulas Kasus.
5: Laki, subhanallah.
6: Adalah tempat di mana bayi tersebut dikuburkan.
7: Keheningan malam di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu 29 Agustus 2026 berubah gaduh saat seorang warga mendapati anjing peliharaannya tengah menyeret jasad seorang bayi laki-laki.
8: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya.
7: Kondisi jasad bayi itu sungguh mengenaskan, tanpa lengan maupun kaki kiri. Awalnya warga sempat menduga bagian tubuh bayi yang hilang itu adalah karena dimakan anjing. Namun fakta mengerikan belakangan terungkap. Hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Kartika ASI Bandung memastikan saat dilahirkan bayi dalam keadaan hidup. Tangan dan kaki kiri serta pergelangan kaki kanan bayi yang hilang juga bukanlah dimakan anjing, melainkan karena sayatan senjata tajam. Di punggung bayi ditemukan 5 luka tusukan serta 4 tusukan di bagian depan. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil mengungkap sosok ibu sang bayi. Ia berinisial ER, seorang remaja berusia 19 tahun. Dan seperti bisa diduga, bayi malang itu adalah hasil hubungan di luar nikah ER dengan kekasihnya PK. Tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Terungkap usai membunuh dan memutilasi bayinya, tersangka ER mengubur jasad bayinya itu sedalam 20 cm di lahan kebun di samping kanan rumahnya. Jasad bayi itu akhirnya ditemukan 2 hari kemudian saat diseret anjing peliharaan warga yang rumahnya memang berada tepat di depan rumah kosong tempat jasad bayi itu ditemukan.
6: Tempat di mana saya saat ini berdiri di depan rumah kosong, awal mula bayi laki-laki yang diseret oleh anjing itu diletakkan di sini, teman-teman.
7: Lokasi penemuan jasad bayi ini letaknya tak jauh dari lokasi tempat tersangka mengubur jasad bayi tersebut.
6: Dan diperkirakan jarak untuk menuju area ini sekitar 100 meter, teman-teman, kurang lebih ya. Saya akan tunjukkan melalui gambar udara. Jadi di sini dia ke arah sana tentunya. Ke arah sana.
7: Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan ER, ibu yang melahirkan bayi tersebut, sebagai tersangka. Sedangkan kekasihnya yang berasal dari Tasikmalaya masih berstatus saksi dan masih dalam pendalaman.
9: Dan untuk pacarnya yang berinisial PK ini sampai sekarang belum kami tetapkan sebagai tersangka karena ada komunikasi di handphone tersangka sama pacarnya ini, bahwa si pacarnya tidak mengetahui pelaku ini atau pacarnya ini melaporkan ke cowoknya ini bahwa bayi ini sudah lahir, ya, tetapi posisinya sudah meninggal, sehingga si pacarnya ini, si ceweknya atau si pelaku ini langsung menguburkan jasad si bayi ini gitu.
7: Air mata sudah tak ada lagi gunanya, nasi sudah jadi bubur. Akibat aksi sadisnya, ER, remaja yang melahirkan bayi tersebut, kini disangkakan pasal 429 ayat 1, 2, dan 3 dan terancam 9 tahun penjara. Dedi Suhandi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
1: Aduh, TR, meni gitu pisannya, tega sekali gitu ya. Kalau memang belum siap gitu ya untuk punya anak dan memang belum waktunya, ya jaga diri lah, jaga pergaulan. Ini kira-kira ini ayah biologi sang bayi, Kang PK ini kira-kira terlibat gak dalam kasus ini? Tapi siapa tahu gitu ya, TR ini disuruh sama pacarnya untuk buang bayinya gitu. Tapi kita gak tahu, kita tunggu saja penyelidikan polisi lebih lanjut, kita pantau terus pokoknya. Dan berikutnya pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
2: Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas Gul Karmat Jakarta Pusat terus berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan penghuni yang terjebak di dalam apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi penghuni di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar. Meski belum diketahui pasti penyebab timbulnya kepulan asap tersebut, namun menurut salah satu penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
10: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu 2 kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
11: Jadi berarti ada di lantai?
10: Saya ada di lantai 8.
11: Lantai 8.
10: Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
2: Sementara itu petugas masih terus berusaha menjangkau seluruh penghuni dan memastikan tidak ada korban yang terjebak di dalam bangunan.
12: Ya, ini lagi bawa tim untuk penyelamatan, dibagi 2 tim penyelamatan pemadaman.
2: Hingga Jumat siang, proses pemadaman dan evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Berikutnya, 3 orang meninggal dunia dalam insiden-insiden yang melibatkan kegiatan Sanhorg di Jawa Timur selama bulan Agustus lalu, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan Sanhorg dilarang.
2: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan Sanhorg terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sanhorg. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran Sanhorg. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan Sanhorg menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan Sanhorg juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade Sanhorg berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan Sanhorg yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan Sanhorg.
13: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya Sonhorek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang Sonhorek secara permanen.
14: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap Sonhorek dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sebelumnya Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan Sonhorek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian pemerintah masih menyelidiki kasus ini karena ada dugaan para WNI tersebut merupakan korban penipuan.
15: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau FISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
16: Yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini Otoritas Intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
15: Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
1: Detik-detik seorang pria tersambar petir terekam kamera. Meski sempat terjatuh, korban masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
2: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
1: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani

0: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Dan masih dari Amerika Serikat, kepolisian di New Hampshire tengah memburu seekor hewan liar yang menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Sayangnya informasi International Minute ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
4: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
5: Can I come in, please? Sure, yes, please come. Come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
6: Oh my God. I'm sorry. I'm sorry.
5: Were you hit or did you hit?
6: Yes.
5: He was hit by lightning.
4: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.

Seorang pria bertopi terekam CCTV saat mencuri sepeda motor Matic yang terparkir di Gang Seroja 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku menjebol lubang kunci, kemudian menuntutnya ke depan gang. Korban tiba-tiba keluar rumah dan memergoki aksi pelaku. Sadar aksinya ketahuan, pelaku langsung kabur meninggalkan motor curiannya. Pasca kejadian ini, korban langsung mengganti kunci sepeda motor yang telah dijebol pelaku. CCTV merekam pencurian kotak amal di Musola At-Tahiroh di Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman Ponorogo, Kamis dini hari. Pelaku mengangkat satu kotak amal dan membawanya menuju motor terparkir di pinggir jalan. Hilangnya kotak amal baru diketahui saat jemaah akan sholat subuh. Pengurus memperkirakan uang di kotak amal berjumlah ratusan ribu rupiah. Kejadian ini merupakan kejadian ketiga sejak 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang nenek di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penjambretan hingga badannya terseret. Usai videonya viral dan mendapat kecaman dari warganet, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Sementara dari ibu kota, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi pengejaran yang berujung pada pengerusakan mobil.
1: Video aksi perusakan mobil yang terjadi di Jalan Durian Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Dari video yang viral, terlihat pesepeda motor berkali-kali melemparkan batu ke arah kaca depan mobil setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Warga yang ada di lokasi kemudian mengamankan pesepeda motor tersebut agar tak terjadi aksi main hakim sendiri. Sementara polisi mengimbau pemilik kendaraan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi juga masih memburu pengendara motor yang melakukan perusakan mobil untuk mengungkap motif kasus tersebut. Seorang nenek bernama Suwarti terseret pesepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang. Dari video yang viral ini terlihat sang nenek berusaha melawan meski tubuhnya sudah terkapar di jalan. Peristiwa penjambretan ini terjadi pada 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Usai videonya viral dan memicu kemarahan warganet di media sosial, petugas dari Polrestabes Semarang akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial SB. Pada Rabu 2 September di kediamannya di Rusunawa, Kalikawe. Petugas juga menyita satu unit sepeda motor milik pelaku serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku telah melakukan aksi penjambretan di 12 lokasi yang berbeda di Kota Semarang. Adapun modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas HP milik korban.
2: Saat korban hendak memasuki gang menuju tempat tinggalnya, tiba-tiba didatangi seseorang laki-laki yang mana dia berpura-pura tanya alamat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Selanjutnya, setelah korban menghampiri bertanya, pelaku tiba-tiba secara paksa menarik tas yang dibawa korban. Namun, walaupun korban seorang perempuan yang berumur 67 tahun, mempertahankan barang miliknya, yaitu berupa tas, sehingga terjadi tarik-menarik.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 3 orang yang diduga membobol dan mencuri sarang burung walet di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Komplotan ini diduga telah beraksi sebanyak 9 kali hingga mendapat keuntungan 100 juta rupiah. Di Makassar, tas seorang mahasiswi dibawa kabur pencuri saat sholat di masjid. Akibatnya korban kehilangan ponsel, surat-surat penting, hingga laptop yang berisi materi skripsinya.
3: Seorang pencuri beraksi di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku beraksi saat jemaah menunaikan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang mengendap-endap masuk area masjid dan sempat mengintip ruang sholat, kemudian menyelinap ke area jemaah perempuan. Saat jemaah dalam posisi sujud, pelaku langsung menggondol tas yang diletakkan di depan korban. Dalam waktu singkat, pelaku langsung kabur membawa tas berisi surat-surat penting, kartu identitas, telepon seluler, dan laptop milik mahasiswi semester akhir Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4: Langsung

0: dari sujud itu sudah darah minta tasnya. Jadi keliling kan cari di sekitar, kemudian tidak ada nih, ke sekitar depan juga tidak ada. Kemudian lapor nih dari pengurus masjid.
1: Pengurus Masjid Al-Fatah menyebut pencurian ini bukan pertama kalinya terjadi. Pelaku pencurian pun berbeda-beda. Biasanya pencuri mengambil sepatu dan sandal jemaah serta kotak infak masjid.
2: Dia kabur keluar lewat gerbang situ. Bukan hanya tas yang berisi barang berharga, dia juga curi sandalnya warga.
3: Oh, begitu. Ya. Sudah sering kecurian begitu di sini di
2: masjid. Yang paling dominan di sini itu kecurian sepatu sandal.
3: Oh begitu, Dik. Ya. Itu kan ada orang CCTV-nya, sama, ya. Kira-kira pelakunya orang yang sama tuh?
2: Saya kurang tahu itu, tapi yang jelas banyak pelakunya yang tidak tahu identitasnya. Bervariasi.
1: Dari sekian banyak aksi pencurian di masjid ini, pengurus masjid mengaku tidak satupun pelaku yang bisa diungkap. Sebuah CCTV merekam aksi pencurian burung kicau di daerah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor beraksi di rumah seorang warga. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban, sementara temannya menunggu di luar. Usai mengambil 3 sangkar burung kicau, kedua pelaku langsung kabur. Tak berselang lama, tim reskrim Polsek Gamping menangkap salah satu pelaku pencurian. Pelaku berinisial MA merupakan warga Balai Catur Gamping, Sleman. Sementara satu rekannya, MY, masih buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah.
4: 3 ekor burung murai tersebut, 1 ekor lepas pada saat melakukan perbuatan pencurian. Nah, yang lepas ini kemudian sudah berhasil kembali kepada pemiliknya. Yang lepas, jadi dipancing terus kemudian balik ke korban lagi. 2 ekor burung yang berhasil diambil oleh para tersangka itu berdasarkan keterangan dari tersangka MA dibawa oleh tersangka MY yang sampai sekarang masih DPO. Jadi tersangka MA ini belum menikmati hasil penjualan 2 ekor burung murai tersebut.
1: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sangkar burung, jaket, helm, dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Petugas dari tim URC Resmopolda Sulawesi Selatan bersama tim URC Satreskrim Polres Luwu menangkap 3 orang yang merupakan komplotan pembobolan dan pencurian sarang burung walet yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 1 dari 3 orang yang ditangkap itu adalah remaja perempuan yang masih berusia 18 tahun. Penangkapan berawal dari penyelidikan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menangkap pasangan suami istri di Kabupaten Wajo. Pemimpin komplotan sekaligus eksekutor yang berinisial BS hingga saat ini masih buron. 3 pelaku yang tertangkap bertugas sebagai pengawas saat BS beraksi hingga menjadi sopir. Katim 1 Resmopolda Sulsel menyebut para pelaku sudah beraksi sebanyak 9 kali selama Agustus 2026. Dari mencuri sarang burung walet, para pelaku bisa mendapat penghasilan sekitar 100 juta rupiah.
5: Dari 3 orang yang diinterogasi itu, pengakuan mereka sudah 9 kali melakukan pencurian sarang burung walet di Kabupaten Luwu.
6: Luwu ya. Ini berapa total kerugiannya, Kondan?
5: Kalau korban ini yang kemarin dia kecurian itu, kerugiannya sekitar 20 juta rupiah.
6: Yang ada 8 kalinya itu, Bang?
5: Kalau 8 kalinya anggota Polres Luwu masih identifikasi TKP untuk mengarahkan korban yang melapor di Polres setempat.
6: Berarti kurang lebih kerugian ini puluhan juta, kan?
5: Kalau diperkirakan itu hampir 100 juta kurang.
1: Ketiga pelaku dibawa ke Resmo Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Petugas di Tres Narkoba Polda Lampung menggerebek rumah di Desa Candimas, Kabupaten Lampung Selatan,

0: yang dijadikan tempat produksi narkotika jenis pil ekstasi. Dalam satu hari, kedua pelaku memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Di lokasi lainnya, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama 3 bulan.
1: Petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang berada di komplek perumahan di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 1 September 2026. Selain menangkap pelaku berinisial EP, polisi juga menyita alat cetak dan serbuk berwarna hijau diduga sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keterangan pelaku EP, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek sebuah rumah lainnya yang tak jauh dari lokasi penggerebekan awal. Di lokasi kedua, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial AS. Petugas juga kembali menemukan barang bukti peralatan dan bahan baku untuk memproduksi pil ekstasi. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita 2 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Dari penyidikan awal, kedua pelaku sudah memproduksi pil ekstasi secara manual sejak 3 bulan terakhir. Dalam satu hari, kedua pelaku mampu memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Keduanya mengedarkan pil haram tersebut melalui media sosial. Setiap butir pil ekstasi, hasil produksi kedua pelaku dijual dengan harga Rp180.000. Dari hasil bisnis haramnya itu, kedua pelaku meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
2: Pembuatan pil ekstasi rumahan atau secara home industry di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di dalam komplek tersebut sering dijadikan tempat pembuatan pil ekstasi secara home industry atau rumahan, ditemukan barang bukti berupa 25 butir pil ekstasi warna ungu siap edar, kemudian 2 bungkus serbuk warna hijau yang diduga bahan pembuatan pil ekstasi tersebut.
1: Atas perbuatannya itu, kedua pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan seorang pria dan wanita yang berada di dalam kamar tersebut. Keduanya mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas kemudian langsung melakukan interogasi terhadap sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Saat dilakukan penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 poket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu.
3: Mendatangi kos yang sesuai informasi, selanjutnya kita berhasil mengamankan 2 orang, laki dan perempuan, dengan jumlah barang bukti 9 poket beratnya 7,50 gram. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dan sudah kita bawa ke Satres Narkoba Polresta Mataram.
1: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial BMS di lapak penjualan narkoba yang berada di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari tangan BMS, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 4,37 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek gas, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Diketahui pelaku telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah kota Padang Sidimpuan selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial I yang hingga saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas.
4: Dan pas kami tangkap, dari tangan perempuan tersebut dapat ditemukan paket sabu seberat 4,37 gram. Atas interogasi dari tersangka BMS, barang itu dititip dari seorang yang bernama inisial I. Lihat dari jumlah barang dan juga alat-alat yang

0: ditemukan dari situ, ya juga banyak plastik-plastik, dia seorang pengedar.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BMS dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria terekam di CCTV saat melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api di warung kelontong di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya selepas jeda, tetaplah bersama kami.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera. Di Medan, Sumatera Utara, CCTV merekam aksi perampokan dengan senjata mirip pistol di warung kelontong. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil juga terekam CCTV.
1: CCTV merekam detik-detik aksi perampokan menggunakan senjata mirip pistol di salah satu warung kelontong di Jalan Panglima Denai, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku masuk ke dalam warung dan seorang pelaku menodongkan pistol ke pedagang yang berjaga. Korban pun hanya bisa pasrah saat salah satu pelaku mengambil uang jutaan rupiah yang ada di dalam laci serta sejumlah bungkus rokok. Usai mengambil uang dan rokok, kedua pelaku langsung melarikan diri.
2: Cuman di ini, diarahkan senjata, bukan tegur ya. Masuk ke kawan itu lagi.
3: Berapa orang yang masuk ke dalam? Apa aja yang diambil?
2: Kalau nggak salah, duit sama rokok.
1: Kasus perampokan itu pun kini sudah dilaporkan korban ke kantor polisi. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas di Jalan Madrasah Kelurahan Klender, Jakarta Timur terjadi pada Senin. Motor korban yang sedang terparkir di jalan depan rumah dibawa kabur satu orang pelaku mengenakan sweater yang menutup kepala, sementara satu orang lagi duduk memantau situasi. Kedua pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mengambil kunci remote sepeda motor yang masih tergantung di sepeda motor.
4: Saya kan habis nganter istri dari rumah sakit. Setelah saya masuk, nah kebenaran bang, rumah saya kan kalau jam 1 ini siang tuh panas bang. Jadi ademnya itu ada di seberang, depan rumah. Makanya setiap saya adem, saya pindahin lah di samping warung.
1: Berkat CCTV, korban akhirnya bisa menemukan kembali sepeda motornya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Pemilik motor pun memutuskan tidak melaporkan kasus pencurian ke polisi lantaran kedua pelaku masih di bawah umur.
5: Ini bukan? Iya, ini dia.
1: Sementara di kota Depok, Jawa Barat, CCTV juga merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Sebelum beraksi, dua pelaku berboncengan motor memantau situasi di sekitar lokasi di Jalan Kavling Arafat Cilangkap Tapos. Satu pelaku kemudian turun, memecah kaca, lalu mengambil tas di mobil yang diparkir di pinggir jalan dan langsung kabur. Meski tas hanya berisi pakaian, namun korban mengalami kerugian jutaan rupiah untuk penggantian kaca mobil yang pecah. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga menyerang pria anggota gangster di Kabupaten Tangerang, Banten. Sang pria ditangkap karena sebelumnya puluhan anggota gangster bersenjata tajam menyerang warga di permukiman. Sementara di Jakarta Utara, mengaku disekap oleh majikannya, dua asisten rumah tangga melapor ke petugas damkar. Saat ditemui petugas, kedua ART langsung menangis, bahkan salah satunya jatuh pingsan.
6: Sejumlah warga menangkap pemuda anggota kelompok gangster yang bersembunyi di dalam minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi ini dipicu lantaran sebelumnya puluhan anggota gangster bersenjata tajam menyerang warga di permukiman. Selain mengamankan motor sang pemuda, warga juga menyita sebilah parang berukuran besar. Sang pemuda kemudian diserahkan ke Polsek Cikupa untuk diperiksa polisi.
7: Sempat dia hampir mau nyabet lah isanya kan di sekitaran warung itu ya, banyak anak-anak nongkrong. Artinya sebelum dia sampai di sini, mungkin dijatuhkan lah ya sama Pak RW ya, gitu kan. Akhirnya kan ada barang bukti berupa motor sama parang.
6: Mengaku disekap oleh majikannya, dua asisten rumah tangga melapor ke petugas suku dinas Gul Karma Jakarta Utara Kamis sore. Setibanya di lokasi, petugas harus menunggu sang majikan yang sedang menjalani terapi kesehatan. Saat dihampiri petugas Gul Karma, kedua ART langsung menangis sambil memeluk petugas. Bahkan salah satunya sempat jatuh pingsan karena histeris. Kedua ART berasal dari Banyumas dan didatangkan melalui penyalur. Keduanya menjadi asisten majikan yang sudah lansia dan baru bekerja selama satu minggu.
8: Nah, teleponin tuh mbaknya, nangis-nangis, katanya sekap segala macam kan, minta keluar. Ya saya teleponin nyonyanya dong, nyonyanya lagi terus jarum, namanya Santi, udah tua ya. Nah ternyata nyonyanya tuh kasih dia pulang, cuma makelarnya suruh tunggu, nanti dijemput sama makelarnya. Dan pembantunya udah oke, ART udah oke, tapi gak tahu kenapa bisa lapor.
6: Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian untuk mengusut benar tidaknya terjadi penyekapan. Dari hasil pemeriksaan sementara, sang majikan mengunci pagar karena rumah ditinggal dalam kondisi kosong.
0: Sebanyak 197 orang ditangkap bersama barang bukti uang tunai lebih dari 7 miliar rupiah serta sejumlah mesin judi dalam penggerebekan kasino di Kota Batam.

0: Inilah detik-detik petugas Bareskrim dan Polda Kepri melakukan penggerebekan lokasi perjudian kasino di Nine Stage Lounge and Bar, Ruko Nagoya Indah Blok B2 nomor 9, Kawasan Batu Selicin, Kota Batam, Sabtu 15 Agustus lalu. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan selama sekitar 3 bulan berdasarkan laporan masyarakat Batam. Dari TKP, petugas menyita barang bukti 3 brankas berisi uang sekitar 7 miliar rupiah, uang tunai dari aktivitas penukaran chip 500 juta rupiah, serta sejumlah mesin judi. Selain itu, sebanyak 197 orang diamankan polisi. Mereka lalu menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian untuk membongkar jaringan perjudian internasional maupun lokal di kawasan Batam. Video penangkapan seorang diduga pelaku pencurian beredar di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan ITC BSD Serpong, Tangerang Selatan, Rabu petang. Sebelumnya, seorang karyawan yang sibuk bongkar muat barang kehilangan dompet dan handphone di toko perlengkapan bayi. Ia lalu mengejar terduga pelaku dan menangkapnya di area parkir. Saat digeledah, sejumlah barang yang diduga hasil pencurian seperti dompet, HP, dan laptop berisi data toko ditemukan di balik pakaian pelaku. Pihak keamanan ITC BSD lalu mengamankan pelaku dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Serpong. Inilah suasana saat polisi mengungkap transaksi narkoba di sebuah SPBU di Kabupaten Ogan Ilir Selasa pagi 25 Agustus lalu. Polisi menemukan narkoba pada sisi kiri maupun kanan bodi mobil. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat. Petugas lalu melakukan penyelidikan dengan membuntuti mobil tersangka. Petugas mengamankan barang bukti 47,07 kg sabu, 9.439 butir pil ekstasi, dan 1.272 cairan yang mengandung narkoba golongan 2. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 tersangka. Para pelaku diduga telah beraksi beberapa kali di Sumatera Selatan dan merupakan bagian dari jaringan internasional narkoba Malaysia Palembang Pali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Demak, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku tak lain adalah kekasih gelap korban yang terbakar cemburu karena korban hendak menemui mantan suaminya serta sakit hati dengan perkataan kasar korban. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Misteri kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda Kebon Agung Demak, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Tim gabungan di Treskrimum Polda Jawa Tengah dan Polres Demak berhasil membekuk BI terduga pembunuh korban. Pria 52 tahun yang juga seorang residivis kasus pembunuhan ini ditangkap di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan palu ukuran besar yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dari hasil penelusuran terkuak, di hari terakhir Sri hilang, korban pergi bersama pelaku. Terungkap pula, korban dan pelaku sudah menjalin hubungan gelap selama hampir 6 tahun. Pelaku masih memiliki istri yang sah, sedangkan korban tinggal bersama anaknya, namun sudah bercerai. Di malam sebelum kejadian, korban meminta pelaku mengantarnya ke rumah mantan suami korban di Solo untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Namun di tengah perjalanan, keduanya terlibat cekcok karena pelaku cemburu korban akan menemui mantan suaminya. Hingga akhirnya pelaku tersulut emosi saat korban melontarkan perkataan kasar. Pelaku menghantam kepala korban dengan palu sebanyak 3 kali. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban lalu dibakar di pos ronda.
1: Peristiwa yang berhasil kita ungkap ini adalah peristiwa pembunuhan yang dimotifkan dari rasa sakit hati tersangka terhadap korban, dipicu dari percekcokan dan kata-kata kasar yang dilontarkan korban terhadap pelaku.
0: Saat ini polisi masih menyelidiki apakah pembunuhan ini terjadi spontan atau sudah direncanakan, termasuk pengakuan pelaku yang selalu membawa palu dengan dalih kerja di bengkel las. Sebelumnya jasad perempuan tanpa identitas ini ditemukan warga terbakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa dini hari 1 September lalu. Peristiwa tragis ini diketahui warga pertama kali ketika mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jambi, berkat rekaman CCTV, dua pemuda ditangkap setelah melakukan penipuan uang di 21 agen perbankan. Adapun di Surabaya, Jawa Timur, buronan pencurian sepeda motor milik seorang petugas keamanan ruko juga ditangkap polisi saat sedang mencari makan.
3: Bermodus hendak menarik uang, dua pemuda menipu sejumlah konter agen bank dan pengisian saldo dompet digital di kota Jambi. Salah satu aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku melakukan transaksi penarikan uang dengan nominal di bawah 1 juta, namun uangnya sebenarnya ditransfer melalui aplikasi jauh lebih kecil dari nominal yang disebutkan kepada agen. Setelah menerima uang dari agen bank, kedua pelaku kemudian langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku yakni SA 22 tahun warga Sungai Asam Kota Jambi dan DS 26 tahun warga Tanjung Pinang Jambi Timur akhirnya berhasil dibekuk polisi. Keduanya ternyata sudah melakukan aksi penipuan itu di 21 titik konter di Jambi dengan total uang sekitar 20 juta rupiah yang digunakan untuk bermain judi slot dan juga membeli sabu. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Celutung dan disangkakan pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik seorang petugas keamanan ruko berinisial YL yang terparkir di halaman ruko Jalan Arif Rahman Hakim, Sukolilo, Surabaya. Berdasarkan rekaman CCTV ini, polisi berhasil menyergap tersangka AG di Jalan Klampis Ngasem, Sukolilo ketika mengendarai sepeda motor untuk mencari makan. Tersangka sempat melakukan perlawanan dan membantah mencuri sepeda motor. Namun ia tak lagi bisa berkutik ketika polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV. Tersangka yang terancam hukuman 9 tahun penjara ini mengaku sudah 2 kali mencuri sepeda motor dan dijual ke penadahnya di Madura. Untuk pengembangan kasus, tersangka hingga kini diperiksa di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencuri berpenutup wajah menggasak beras hingga kotak amal di sebuah warung nasi Padang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Dua maling ditangkap setelah aksinya mencoba membobol sebuah rumah kosong di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai aksinya mencuri di sebuah rumah terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial.

Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil

0: Bang Tol Tomang Jakarta Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hendak menarik motor, seorang driver ojek online di tengah jalan kedapatan membawa benda menyerupai pistol. Sementara itu, dua orang debt collector di Medan, Sumatera Utara ditangkap dan sepeda motornya dirusak warga.

0: Inilah video warga saat keributan antar warga dan sekelompok pria yang diduga oknum debt collector di Medan, Sumatera Utara. Keributan bermula saat seorang driver ojek online, Reza, didatangi sekelompok pria yang mengamankan sepeda motornya dan memaksa korban ikut bersama mereka. Ketakutan akan diculik, korban melompati dari motor dan berteriak meminta tolong hingga memancing kedatangan warga. Keadaan kian memanas saat warga melihat salah satu debt collector membawa benda mirip pistol. Tanpa dikomando, warga yang terbawa emosi langsung merusak sepeda motor milik para pelaku. Dua orang debt collector berhasil diamankan, sementara empat rekan lainnya melarikan diri. Panik dikejar massa saat terpergok mencuri motor, satu dari dua pelaku nekat menceburkan diri ke kali di Jalan Boulevard Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Naas, pelariannya gagal, ia berhasil dikepung dan juga ditangkap oleh warga. Satu pelaku lainnya telah lebih dulu diamankan. Sebelumnya, kedua pelaku terpergok saat hendak mengambil motor milik pegawai pertokoan, dan keduanya kemudian diserahkan ke Polsek Kelapa Gading untuk diproses lebih lanjut. Sepucuk surat permohonan maaf ditulis oleh seorang pria yang diduga pelaku pencurian motor di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Pelaku itu meminta maaf kepada pemilik motor dan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, yang akrab disapa Pilus. Pelaku menyebut tidak memiliki niatan untuk mencuri motor, namun karena dalam kondisi mabuk, ia pun panik di amuk massa dan langsung mengambil motor untuk menyelamatkan diri. Motor tersebut kini telah dikembalikan pada pemiliknya sekitar pukul 2 dini hari pada hari Senin. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pencuri minimarket di Bandung Barat ditangkap polisi ketika tengah pacaran di kafe. Di Bogor, pencuri berpenutup wajah menggasak beras hingga kotak amal di warung Padang. Sementara di Yogyakarta, polisi membekuk anggota komplotan pencuri gudang penggilingan dan gudang telur.

CCTV merekam aksi pencurian di sebuah minimarket di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku menggasak sejumlah barang yang ada di etalase toko berupa rokok, kosmetik, dan juga sejumlah uang. Setelah mendapatkan laporan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku MR dan menangkapnya di sebuah kafe saat tengah bersama kekasihnya. Dari pengembangan, petugas juga berhasil mengamankan pelaku lain, yaitu DR. Menurut polisi, pelaku masuk dengan membobol atap maupun tembok dan pagar minimarket. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian. Aksi dua maling yang membobol rumah makan Padang di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor terekam CCTV. Para pelaku menyelinap sambil menutupi wajahnya dengan kain sarung, lalu menggasak barang-barang di lokasi dan memasukkan barang curian ke dalam mobil. Kejadian diketahui saat pemilik warung hendak buka dagangan, kaget melihat tempat usahanya berantakan hingga mendapati isi rekaman CCTV.

0: Dan 7 karung beras, 6 buah tabung LPG, dan kotak amal penuh uang ludes digondol para pelaku. Sementara usai mendapat laporan, polisi lalu melakukan olah TKP dan mengamankan bukti rekaman CCTV. Hingga kini polisi masih menelusuri jejak para pelaku. Sementara akibat kejadian ini, pemilik rumah makan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polres Tamagelang membekuk Heri Susilo, anggota komplotan pencuri gudang saat berada di sebuah warung mie di Yogyakarta pada Selasa malam pertengahan Agustus silam. Ia dibekuk sepekan pasca kejadian pencurian di gudang penggilingan padi pada 12 Agustus. Dua tersangka lain yakni T dan F kini telah ditahan di Mapolresta Sleman, sedangkan seorang anggota komplotan berinisial A kini masih buron. Komplotan pencuri sembako ini disebut polisi melakukan pencurian di gudang penggilingan padi di Kecamatan Muntilan dan gudang telur di peternakan ayam di Kecamatan Salam, Magelang. Modusnya pelaku mencari sasaran gudang yang berada di tengah sawah dan tanpa pengamanan, lalu membobol tembok dan menguras isinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Viral di media sosial, aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Di lokasi lainnya, dua pengendara sepeda motor diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
1: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan, salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik, pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
2: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, hijau langsung buru-buru kali, muter balik. Belum waktunya jalan, dia nyebrang. Nyebrang dia, langsung dia loncat ngambil HP dia.
1: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
3: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama tiga motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang tiga orang itu, kayaknya pembegalan.
1: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah gudang bahan kimia merkuri ilegal di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satreskrim Polres Bogor. Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga menyita merkuri siap edar sebanyak hampir 1 ton dengan nilai 2,8 miliar rupiah. Di lokasi lain, seorang sopir minibus yang diduga menjadi pelaku pelangsiran BBM bersubsidi diamankan petugas Satlantas Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan 22 jerigen plastik yang beberapa di antaranya telah terisi BBM bersubsidi jenis Pertalite.
1: Anggota Satreskrim Polres Bogor menggerebek sebuah bangunan kosong yang dijadikan gudang bahan berbahaya ilegal di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain meringkus 4 pelaku, polisi juga menyita bahan baku merkuri seberat hampir 1 ton atau senilai 2,8 miliar rupiah. Pengembangan terus dilakukan usai petugas menangkap satu orang gurandil hingga mendapati lapak pengolahan emas ilegal di daerah Lewiliya. Sementara hasil pemeriksaan pada Kamis siang, barang berbahaya itu diketahui berasal dari NTT yang diselundupkan lewat Surabaya. Para pelaku mengedarkan merkuri dengan cara dikemas dalam botol ukuran 600 mg.
4: Disita dari para pelaku, pelakunya ada 4. Dan dari para pelaku dapat disita hampir 1 ton merkuri. Ini jumlah yang cukup besar. Tepatnya yaitu 998,825 kg. Merkuri ini dikemas dalam botol ukuran kecil, ukuran 600 mili, yang dapat kita temukan di gudang penyimpanannya sebanyak 123 botol. Kemudian ada barang bukti lain yang...
1: Selain merkuri siap edar, petugas juga menyita satu unit mobil losbak, perabot olah emas, mesin gelundung, dan bahan batu emas ilegal. Sementara para pelaku dijerat Undang-Undang Pertambangan Mineral dengan ancaman 5 tahun penjara. Seorang sopir minibus yang diduga menjadi pelaku pelangsiran BBM subsidi diamankan petugas Satlantas Polres Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Penangkapan dilakukan saat anggota Satlantas tengah melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU Ujung Bulu. Saat pintu mobil dibuka, petugas menemukan 22 jerigen plastik yang diduga hendak digunakan menampung BBM subsidi. Beberapa di antaranya telah terisi BBM subsidi jenis Pertalite. Petugas juga menemukan sebuah pompa hisap yang diduga digunakan untuk menghisap BBM dari dalam tangki kendaraan. Sejumlah plat kendaraan palsu juga ditemukan di mobil. Guna kepentingan penyelidikan, sopir beserta sejumlah barang bukti termasuk mobil minibus selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, batal berangkat ke Tanah Suci. Kamis siang, para jemaah ini mendatangi travel umroh di Jalan Panglima Sudirman, Kota Mojokerto, meminta pertanggungjawaban dari pihak travel.
1: Puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, Kamis siang mendatangi travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Sempat terjadi perdebatan antara calon jemaah dan pihak pengelola travel. Pasalnya, pihak travel PT Anisa Ahmada tidak bisa memastikan keberangkatan yang tertunda berulang kali.
5: Awalnya saya dijanjikan berangkat pada tanggal 30, terus tiba-tiba diundur dadakan menjadi tanggal 1, diundur lagi, terus habis itu ini dijanjikan lagi tanggal 5, tapi karena saya sudah terlanjur kecewa, jadi saya minta direfund aja. Karena ini masih diajak baik-baik, semoga ini nanti refundnya benar-benar ada ya, mohon doanya semua.
6: Berapa biaya yang sudah dikeluarkan, Mbak?
5: Biaya yang sudah dikeluarkan totalnya 36.800.
7: 9 itu kita jamaah diser di pro kalau keberangkatan ditunda untuk mulai tanggal 1.
6: Tapi itu enggak.
7: Tanggal 1 sebelum kita berangkat tanggal 1 itu sudah diser lagi pengumuman, maaf ya Umi, ini tanggal 2 tiketnya ready tanggal 2 gitu.
8: Sampai hari ini ternyata.
7: Terus ternyata tanggal 2 sebelum kita berangkat lagi habis bisa itu diser lagi di grup semuanya dijadwalkan tanggal 5 dan tanggal 2. Mohon maaf pengaputan.
1: Manajemen PT Anisa Ahmada Zulfa mengatakan pihaknya terpaksa menunda keberangkatan karena tertipu agen tiket.
9: Kita titip agen tiketnya.
10: Penipuan seperti apa itu, Mas?
9: Ya, kita sudah bayar tiket, tapi tiketnya tidak disu-disu.
10: Kalau tidak jamaah,
1: berapa jamaah dari jamaah?
9: Kurang lebih ada sekitar 360.
1: Termasuk Mojokerto Jombang itu?
9: Iya, Mojokerto Jombang termasuk Mojokerto Jombang.
10: Itu sebenarnya berangkat tanggal berapa sih, Mas?
9: Sebenarnya berangkat tanggal 30 kemarin.
1: Total sebanyak 360 calon jemaah umroh asal Jombang dan Mojokerto batal berangkat ibadah umroh. Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat kedua pihak, para calon jemaah umroh akan melaporkan Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Anisa Ahmada ke polisi jika tidak menepati kesepakatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Sejumlah orang berusaha ingin sukses, namun ternyata diduga tertipu. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, viral sejumlah orang yang ingin sukses.

0: sukses dengan melamar kerja, namun justru diduga tertipu perusahaan bodong. Di lokasi lain, yakni di Kabupaten Pandeglang, sejumlah emak-emak mengamuk usai niat sukses menabung emas juga diduga tertipu investasi bodong.
1: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Sebuah gerai minimarket di Kabupaten Subang jadi sasaran 4 perampok. Pelaku menodongkan senjata yang diduga pistol mainan untuk menakut-nakuti 2 karyawan. Sementara itu, seorang sopir angkutan kota ditangkap polisi setelah nekat membobol sebuah toko sembako. Pelaku membawa kabur puluhan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan bungkus rokok.

0: Detik-detik aksi perampokan di gerai minimarket di Jalan Otista Kabupaten Subang terekam kamera CCTV. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan terlihat mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan dipaksa menuruti perintah pelaku hingga akhirnya dikuasai dan disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas. Pelaku kemudian mengambil uang tunai sekitar 23 juta rupiah serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket lalu kabur menggunakan sepeda motor.
1: Yang bawa pistol, saya lagi di area gudang. Teman saya lihat di ini sama golok, kaget pas sama ditodong. Nanyain kunci brankas, saya sempat nggak ada di bawah sama si pula. Sempat digeledah, kalau ada ketemu saya tendang kan. Sudah, tolong balik pada sini ya. Begitu yang berdua lagi masuk pak, yang jaga di luar masuk ke dalam.
0: Polisi pun berhasil menangkap 4 orang pelaku, namun satu lainnya masih buron. Petugas mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor serta 1 senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. DS pria 48 tahun tertunduk lesu usai tim gabungan Satreskrim Polres Cimahi menangkapnya lantaran nekat mencuri tabung gas dan barang lainnya di sebuah toko di Jalan Ibu Ganira, Kelurahan Cibeber, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke toko dengan menjebol pintu. Pelaku kemudian mengambil berbagai barang dagangan sebelum kabur menggunakan angkot yang biasa digunakannya untuk bekerja. Dari toko tersebut, pelaku membawa 21 tabung gas LPG ukuran 3 kg, 550 bungkus rokok berbagai merek senilai kurang lebih 17 juta rupiah, serta 1 jerigen berisi 15 liter bahan bakar jenis Pertalite.
2: Merupakan sarana yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang hasil curian, di mana dalam perkara tersebut pemilik angkot atau supir angkot tersebut yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik Medan Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara itu, Polda Metro Jaya membongkar home industry pembuatan narkotika jenis etomidat di 2 lokasi di Jakarta Selatan. Seorang warga negara Malaysia ditangkap dalam kasus ini.
4: Kamu buat apa?
5: Itu bekas apa?
4: Bekas apa lagi?
6: Ini apa nih?
7: Alkemasaknya ada.
8: Iya, alkemasaknya ada.
9: Iya, mantap, bagus. Buka. Nyepi kok juga.
0: Seorang pria berinisial D diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarga pelaku. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski sempat dihalangi keluarga, namun tersangka berhasil dibawa petugas dengan mengendari sepeda motor ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Petugas berhasil menyita barang bukti 1 paket sabu serta uang puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tersangka berinisial MI, pria 27 tahun, warga Kabupaten Karanganyar, ditangkap saat mengambil paket sabu di wilayah Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengedar narkotika. Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, terdiri dari 40 paket dengan berat sekitar setengah gram, 12 paket seberat 1 gram, serta 1 paket besar seberat 10 gram. Total sabu-sabu yang diamankan mencapai 40,59 gram. Polisi juga menemukan sebuah pipa PET bening yang diduga digunakan tersangka untuk mengkonsumsi sabu. Tersangka menggunakan modus tanam ranjau di mana sabu-sabu diambil dari satu titik, kemudian ditanam atau diletakkan di lokasi tertentu untuk selanjutnya diambil pemesan. Sabu-sabu yang diedarkan tersangka disebar ke sejumlah lokasi di wilayah Solo Raya. Setiap paket sabu-sabu dijual dengan harga sekitar Rp850.000. MI juga merupakan residivis kasus narkotika di Polres Karanganyar. Dalam kasus sebelumnya, tersangka terjerat kasus sabu-sabu dan bebas pada 2021. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap pria berinisial SR lantaran diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Di lokasi kediaman pelaku di perumahan Putri Mayang Sari, polisi menemukan 6,23 gram sabu yang disembunyikan di dalam bungkusan permen. Polisi kemudian menemukan 11,54 gram sabu lainnya di dalam loker karyawan di SPBU tempatnya bekerja. Total barang bukti yang diamankan polisi sebanyak 17,77 gram sabu. Tersangka menerima sabu tersebut dari S dan hendak diedarkan kembali ke wilayah kota Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu S yang kini masih buron. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik home industri pembuatan narkotika golongan 2 jenis etomidin di dua lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan pemantauan serta pemetaan di lokasi yang dicurigai. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Polisi selanjutnya menangkap LYL, warga negara Malaysia berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah cartridge yang diduga mengandung etomidin, serta bubuk yang diduga merupakan etomidin. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke tempat tinggal yang berkaitan dengan tersangka di wilayah Jakarta Selatan. Di lokasi kedua, petugas kembali menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan produksi dan peredaran etomidin. Total, polisi menyita 131 cartridge yang diduga mengandung etomidin, berikut berbagai kemasan serta 10 bungkus bubuk yang diduga etomidin. Polisi juga menemukan sejumlah peralatan untuk proses produksi. Penyidik selanjutnya melakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta aktivitas peredaran narkotika tersebut. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menciduk seorang pengedar pil ekstasi di Jalan Bina Widya Pekanbaru Riau. Seorang pria berinisial AS tak berkutik setelah polisi menemukan plastik berukuran sedang yang berisikan 207 butir pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp200.000 setiap satu kali mengantar pil ekstasi ke pembeli. Dari interogasi petugas, pria 19 tahun ini mengaku diperintah oleh seseorang berinisial MM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana selama 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Kawanan pencuri dengan mengendarai mobil beraksi di Sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang, Banten, menggasak satu unit gadget dan sepeda motor. Di lokasi lainnya, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
1: Rekaman CCTV saat kawanan pencuri menyusup ke area Gedung Pemuda dan Gor Gimyati, Kota Tangerang pada Senin dini hari. Memanfaatkan lemahnya pengawasan, dua pelaku turun dari mobil dan masuk ke Sekretariat DPD KNPI, Kota Tangerang. Saat korban tertidur, pelaku menggasak telepon seluler dan kunci sepeda motor sebelum membawa kabur motor yang terparkir di depan sekretariat. Diduga kawanan ini berjumlah 3 orang dengan satu pelaku menunggu di dalam mobil. Aksi ini disebut sudah 4 kali terjadi sepanjang 2026 karena minimnya petugas keamanan. Korban kini berencana melaporkan kasus ini ke Polsek Tangerang. Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tidak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan RJ Irianto menyebut keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku melintas usai menggasak sepeda motor milik seorang kurir di Jalan Rusa Sidrap, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang mengantre pengambilan paket di dalam kantor. Korban mengaku lupa mencabut kunci kontak, sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat seorang pria tak dikenal membawa motor milik korban. Rekaman CCTV kini menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres dan korban berharap motornya segera ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental saat menebang pohon di pinggir jalan di kawasan jembatan Serong dan meninggal. Di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Dan di sisi kota hari ini akan memotret kehidupan tangguh seorang juru parkir perempuan yang ada di kota Surabaya. Halo, apa kabar? Bersama saya Mei Frisyari, Anda menyaksikan redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ada sejumlah orang berusaha ingin sukses, ternyata tertipu. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sejumlah orang yang ingin sukses dengan melamar kerja diduga tertipu perusahaan bodong. Sementara di Kabupaten Pandeglang, sejumlah emak-emak juga mengamuk. Usai niat suksesnya menabung emas juga diduga tertipu.
1: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang pengendara sepeda motor tertimpa pohon saat meneduh di pinggir jalan saat kemudian melintas. Ada seorang di antaranya bahkan tewas. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental ketika menebang pohon di tepi jalan. Korban terjatuh dari ketinggian dan meninggal dunia.
1: Kamera milik warga merekam detik-detik seorang pekerja mengalami musibah ketika menebang pohon untuk persiapan pelebaran jalan raya Cipayung di kawasan jembatan Serong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu petang. Sebelum mengalami naas, korban awalnya sedang memotong bagian batang pohon. Lalu lintas sempat dihentikan sementara saat proses penebangan. Namun tiba-tiba batang pohon jatuh dan bagian ujungnya mengenai korban. Tubuh korban kemudian terpental dan terjatuh dari ketinggian. Usai kejadian, korban dibawa oleh rekan-rekannya ke salah satu klinik di kawasan Citayam. Lantaran lukanya parah, korban selanjutnya dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Bakti Yuda Depok untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah sempat dirawat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh saat melintas di jalan penghubung Ponorogo Trenggalek di Desa Winong, Kecamatan Jetis pada Kamis sore. Insiden ini menewaskan seorang perempuan pengendara sepeda motor. Adapun seorang pengendara sepeda motor lainnya terluka ringan. Saksi menuturkan saat kejadian tidak ada tanda-tanda pohon akan tumbang dan cuaca sedang cerah. Pohon peneduh jalan jenis akasia ini tiba-tiba ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor. Diduga akibat batang dan akarnya yang sudah lapuk. Warga pun meminta dinas terkait segera memeriksa kondisi pohon peneduh lainnya. Terlebih kejadian pohon tumbang sudah 2 kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Sumatera Utara, di mana ada pabrik sabun di Kabupaten Simalungun terbakar. 3 orang karyawan pabrik tewas. Detik-detik kobaran api menghanguskan bangunan pabrik sabun di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Kabupaten Simalungun, terekam kamera warga. Pada Kamis siang, belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. 3 orang dilaporkan menjadi korban meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Pabrik sabun yang terbakar ini diketahui baru saja diresmikan pada 2 Juli tahun ini. Sementara itu dari Sumatera Utara kita akan terbang ke Jawa Timur. Ada antrean kendaraan sepanjang 16 km terjadi di pelabuhan penyeberangan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Ratusan truk tujuan Bali ini harus mengantre saat masuk ke pelabuhan Ketapang pada Kamis sore. Panjang antrean bahkan mencapai 16 km. Kemacetan panjang ini sudah terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Dan tidak hanya satu arah, kemacetan juga terekam dari arah sebaliknya. Mulai dari depan terminal bus Sri Tanjung menuju ke jalur Pantura. Para sopir truk logistik mengaku dalam 2 pekan terakhir sudah terjebak macet sebanyak 3 kali hingga 12 jam atau 20 jam lamanya. Berikutnya kita akan ke Sulawesi Selatan. Ada ribuan warga yang ada di kota Parepare menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassar di Jumat pagi. Tidak hanya ribuan warga, sholat istisqo ini turut dihadiri oleh jajaran Pemkot Parepare. Sholat ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan bisa segera teratasi. Kemarau panjang di kota Parepare berdampak pada sektor pertanian, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dengan turunnya hujan, maka diharapkan kebutuhan air bersih, sektor pertanian, serta risiko karhutlah bisa diatasi.
2: Syukurkan yang bermanfaat dan tidak membahayakan.
0: Dan usai jeda, kami akan hadirkan sisi kota yang memotret kehidupan tangguh juru parkir perempuan yang ada di kota Surabaya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

Jika biasanya juru parkir identik dilakukan oleh laki-laki, namun kini pekerjaan ini juga dilakukan oleh kaum hawa. Sisi Kota kali ini akan menyoroti kehidupan tangguh seorang juru parkir perempuan yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Berikut ini Sisi Kota.

0: Anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki. Alih-alih liar, rompi yang dikenakan Putri dan kawan-kawan jadi penanda. Resmi terdaftar sebagai juru parkir tepi jalan umum kota Surabaya.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga. Kak, jadi tukang parkir gitu aja deh, Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Mengatur ketertiban sekaligus mengantisipasi potensi curanmor, pekerjaan Putri bukan berarti tanpa kendala. Putri yang tidak mahir meniup peluit layaknya juru parkir pada umumnya, masih harus dibantu karena kesulitan menangani kendaraan jenis tertentu. Namun, Putri mengaku paling menghindari stigma negatif yang terlanjur tersemat pada tukang parkir. Tidak nampak wujudnya, tapi mendadak muncul minta uang saat pelanggan pulang.
1: Nggak harus, aku orangnya keluar minta upah itu nggak. Jadi orangnya, mana sepedanya? Gitu langsung saya keluarkan. Jadi nggak nunggu kayak orangnya ada, kitanya nggak ada gitu. Nah itu nggak, aku nggak mau kayak gitu. Dicap jelek gitu kan, aku nggak mau ya.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan.
2: Hingga Juli 2026, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mencatat ada 1.747 juru parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Dari jumlah itu, sekitar 926 atau lebih dari separuhnya telah beralih menggunakan pembayaran secara digital atau non-tunai. Namun, tidak sepadannya luasan lahan parkir dan jumlah kendaraan serta potensi cuan besar di balik bisnis parkir membuat masalah parkir, terutama parkir liar di sekitar rumah sakit, mal maupun tempat-tempat wisata seperti ini, tetap menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan di Kota Pahlawan.
0: Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
3: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis kita cabut ya agak jengkelin sih, agak merusakkan sih.
4: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban. Bayu Aditya, seorang pengusaha warung kopi, memilih membebaskan biaya parkir demi kenyamanan pelanggan. Dengan harga minuman rata-rata Rp5.000, tambahan tarif parkir tentu bisa jadi pertimbangan jika tidak mungkin pelanggan justru enggan datang.
5: Case di kami itu kita 2 kali pernah didatangi di cabang yang berbeda. Itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya, karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Dari kacamata akademisi, yang diperlukan Surabaya saat ini adalah kepemimpinan yang tegas dan mau duduk bersama merangkul birokrat, pelaku usaha hingga pengelola parkir dalam sebuah diskusi.
6: Karena bagaimanapun antara birokrasi dan politisi itu harus bergandengan tangan memecahkan persoalan jukir ini. Menurut saya justru diskusi yang dilakukan secara adem, diskusi yang dilakukan secara partisipatif ya, artinya merangkul semua pihak termasuk pengelola usaha parkir ini, itu jauh lebih efektif daripada menyalahkan satu pihak atas kegagalan atau ketidakmampuan dalam mengatasi persoalan parkir-parkir liar yang ada di berbagai wilayah di Surabaya, seperti itu.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Mendengar keluhan warga, melindungi usaha kecil sekaligus merangkul mereka yang menggantungkan hidup di jalanan. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
7: Di Jakarta ada seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Sebulan ini masyarakat dibuat heboh dengan dianggap mampu berdasarkan desil. Mungkin ada salah satunya. Karena di Jakarta ini ada seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo yang dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Sebelumnya di Probolinggo juga ada seorang janda penjual kerupuk yang masuk dalam desil 6 hingga 10.
1: Inilah keseharian Sukaisih, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisih hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisih tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
2: Gak punya apa-apa, bilang. Gak punya motor, gak punya apa kok. Bisa sepeda saya gak punya, bilang. Ya udahlah, saya begitu gak dapet, ya udah. Tapi kan gak pusing lah, gitu.
3: Kalau nanti desil ibu bisa berubah,
2: oh alhamdulillah.
3: Dapat bantuan, gimana?
2: Alhamdulillah, itu dapat. Karena saya hidup sendiri, apa sama cucu, ya udah.
1: Hal serupa juga dialami Indri Diah, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diah dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
4: Ibu sebelumnya dapat kan?
5: Dapat.
4: Sebelum desil berapa ibu?
5: 2.
4: Dapat.
5: Dapat.
4: Kalau sudah naik ini?
5: Nggak dapat.
4: Seharusnya cair kapan?
5: Apa?
4: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
5: Seharusnya sudah cair.
4: Belum.
5: Sekarang belum.
1: Merespon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

Musim kemarau di Indonesia masih akan terjadi hingga bulan September, namun prediksi BMKG musim hujan akan datang bertahap dan masih ada potensi hujan lokal di wilayah tertentu. Apa yang harus jadi perhatian di musim kemarau atau jelang musim peralihan ini? Kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Bersama saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kahamas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar tuberkulosis. Hal itu diketahui dari kegiatan mobile screening yang dilakukan Dinas Kesehatan Jombang sejak bulan April 2026 hingga saat ini. Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air.

0: Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kahabas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni harus dievakuasi petugas damkar ke tempat yang aman. Asap dekat ataupun asap pekat terlihat dari salah satu tower apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan petugas damkar berupaya menjangkau titik api dan melakukan pemadaman.
1: Saya nengok begini, saya lihat ke atas, wah, apartemen pavilion pak tuh.
2: Asap.
1: Asap, ada asap hitam, ada orang buka jendela, tolong. Kebakaran, saya teriak.
0: Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menghentikan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan menggunakan bubuk pemutus api. Metode ini dilakukan saat Brimopolda Kalimantan Tengah untuk mematikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut.
3: Memadamkan karhutla di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas tak cukup hanya menyiram lahan dengan air, sebab bara api dapat bertahan di bawah permukaan gambut dan sewaktu-waktu kembali menyala. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polda Kalimantan Tengah mendapat dukungan bubuk pemutus api dari Kakor Brimob Mabes Polri. Sebelum digunakan, bubuk terlebih dahulu dicampur dengan air sebanyak 1.200 liter. Cairan ini kemudian disalurkan langsung ke dalam lapisan gambut dengan menggunakan batang besi, seperti di kawasan Jalan Dulin Kandang, Kota Palangkaraya, Jumat pagi. Cara ini dilakukan untuk menjangkau bara api yang berada di bawah permukaan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut, penggunaan bubuk pemutus api ini sudah beberapa kali diuji. Hasilnya, metode tersebut dinilai lebih efektif dan efisien serta menghemat penggunaan air.
4: Kami mendapatkan bantuan dari Pabrimo dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
3: Penggunaan bubuk pemutus api ini diharapkan dapat membantu petugas gabungan dalam menangani karhutla, khususnya di lahan gambut. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 3 September 2026, luas area terbakar mencapai 7.600 hektar. Area terbakar tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota atau mengalami penambahan 195 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas dan kembali muncul dari dalam lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan yang berjuang menangani karhutla di Kalimantan Tengah terus dioptimalkan. Dan sudah ada jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Palangkaraya. Selamat sore Samsudin, ini bisa Anda jelaskan di belakang Anda ini sedang ada aktivitas apa? Kemudian apakah Anda mengetahui penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa titik di Kalimantan Tengah? Ini masih terus berjalan setiap harinya?
5: Ya Diana, pemirsa dapat saya laporkan memang saat ini saya berada di kawasan Tugu Soekarno ya. Di Jalan Es Parman, Kota Palangkaraya, tepatnya yang di belakang saya, Jembatan Pelayan. Ini sudah memang kalau kulihat dari sini memang tertutup asap dan jarak pandang memang agak terganggu. Dan saat ini memang kabut asap ini sudah cukup mengganggu dengan aktivitas warga, baik itu para pengemudi di jalan maupun warga-warga sekitar. Dapat saya laporkan sampai saat ini, tim Satgas Darat maupun Udara terus melakukan upaya-upaya pemadaman. Dan beberapa tadi juga saya pagi tadi sudah berupaya untuk melakukan peliputan di lapangan. Memang lahan gambut yang terbakar ini memang cukup dalam. dan beberapa metode yang dilakukan oleh tim Satgas, baik itu menggunakan sambondana dari Jepang maupun dari bubuk yang dipakai oleh Satuan Brimob Polda Kalteng yang dibantu oleh Kapolres Brimob Mabes Polri, itu lumayan efektif, kata Pak Kapolda Kalimantan Tengah, Pak Irjen Iwan Kurniawan, yang di lapangan itu sangat membantu dengan melakukan pemadaman-pemadaman yang bara apinya itu bisa muncul setiap saat, karena posisinya saat ini memang dampak El Nino sangat luar biasa. Hampir 2 bulan di Kota Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah, pada umumnya itu memang tidak terjadi hujan. Dan menyebabkan titik-titik api ini terus bermunculan di lahan gambut yang sudah terbakar maupun di lahan barut. Dan dapat saya konfirmasi juga tadi dengan BPBD Kota Palangkaraya, saat ini mereka menangani 21 titik lokasi kebakaran lahan yang saat ini memang bisa saja muncul setiap saat titik-titik api baru. Karena cuaca yang panas ditambah hembusan angin yang selalu berubah-ubah, ini yang menyebabkan upaya-upaya terus dilakukan oleh tim Satgas untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih terjadi di Kota Palangkaraya maupun sekitarnya, bahkan di Kalimantan Tengah. Begitu, Diana.
0: Samsudinur, ini terakhir ketika kita melakukan live report begitu ya, saya masih ingat jelas bahwa di belakang Anda ini kabut sangat tebal, terutama itu di bagian kota begitu ya. Bisa Anda gambarkan mungkin kondisi udara di sana seperti apa dan bagaimana aktivitas masyarakat? Apakah masker tetap wajib digunakan, tetapi sekolah, pasar ini tetap beraktivitas seperti biasa? Mungkin bisa Anda gambarkan?
5: Ya, Diana, memang sampai saat ini memang kualitas udara bisa berubah suatu saat, bisa, tapi dalam beberapa hari ini memang kualitas udara memang sudah cukup memburuk, dalam artian dari sangat tidak sehat sampai keberbahaya, dan level itu hampir seribuan mikrogram yang PM25 maupun PM10-nya sendiri, karena udara memburuk di Kota Palangkaraya maupun sekitarnya akibat kabut asap karhutla yang memang terus-terusan menyerang Kota Palangkaraya ini. Dan sampai saat ini memang menurut data Dinas Kesehatan sendiri memang kasus IPA terus mengalami lonjakan yang signifikan. Sampai 3 September ini ya, data terbaru itu sudah mencapai seribuan kasus, di mana ada sekitar 13 orang itu masih dirawat inap di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit swasta. Dan dapat saya sempat berbincang dengan petugas Satgas, salah satunya di Dinas Kesehatan, itu mereka saat ini memang masker, saat ini stok masker menipis dan stok vitamin juga menipis. Ini yang sangat dikhawatirkan ke depannya jika seandainya dampak El Nino ini terus berkelanjutan, kemarau panjang juga terus terjadi, mungkin Kota Palangkaraya mungkin tertutup asap seperti tahun 2015 lalu. Dan saat ini memang sangat diharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa membantu, baik itu untuk penanggulangan karhutla maupun yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan yang saat ini terus menangani kasus-kasus yang terus melakukan peningkatan tajam. Seperti itu, Diana.
0: Oke, terakhir Samsudinur, kita ingat beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto ini sudah berkunjung begitu ya ke beberapa wilayah yang memang diberikan sebagai titik rawan karhutla. Apa perbedaannya setelah ada rapat koordinasi Presiden antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang Anda lihat sehari-hari di lapangan? Apakah ada perbedaan penanganan dan juga koordinasi yang lebih cepat dan tanggap? Atau apa menurut Anda yang perlu dilakukan untuk bisa mencegah begitu ya, seperti yang Anda sampaikan, Palangkaraya supaya tidak tertutup asap seperti 2015 lalu?
5: Ya, memang sejak ada rapat terbatas itu dengan Presiden RI beberapa waktu lalu, memang bantuan terus mengalir, baik itu peralatan pemadam maupun tangki air maupun heli waterbombing juga ada dibantu. Saat ini yang beroperasi ada 4 helikopter waterbombing. Namun upaya-upaya ini memang tim Satgas sudah berupaya maksimal, Diana maupun pemirsa. Tapi lahan gambut yang terbakar yang sudah menjadi di bawah-bawah bara api ini sendiri, ini yang sangat sulit. Bahkan sampai saat ini titik-titik api terus bermunculan.

0: Masih lainnya, ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau pada Jumat pagi. Sholat istisqo ini digelar sebagai ikhtiar di tengah kondisi kekeringan yang melanda. Tak hanya ribuan warga, sholat ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah Parepare, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Sholat meminta hujan ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi. Kemarau panjang di Kota Parepare cukup berdampak utamanya pada sektor pertanian, krisis air bersih hingga karhutla. Dengan turunnya hujan diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat, sektor pertanian serta risiko karhutla di Kota Parepare dapat segera teratasi.
1: Yang bermanfaat dan tidak membahayakan yang membutuhkan.
2: Itu tujuannya bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang musim El Nino Godzilla sama yang dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kota Parepare, dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah menurunkan keberkahan dengan hujan.
0: Sementara itu, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar tuberkulosis. Hal itu diketahui dari kegiatan mobile screening yang dilakukan Dinas Kesehatan Jombang selama bulan April 2026 hingga saat ini.
3: Mobile screening tuberkulosis atau TBC ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan menyasar kalangan lansia. Screening yang diadakan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Biwe, pada Jumat pagi ini sudah dilakukan Dinas Kesehatan sejak April 2026. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi dini warga yang terpapar penyakit TBC yang mematikan tersebut. Hasilnya, dari 3.000 warga yang telah melakukan screening, 50% terdeteksi TBC. Usia yang terpapar rata-rata di atas 40 tahun. Namun sejumlah anak juga tak luput dari paparan TBC karena tertular dari orang terdekatnya.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi kasus TB dan itu dalam proses pengobatan. Kurang lebih
5: kalau rataan usianya berapa, Pak?
4: Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia apa itu usia 45 ke atas, produktif. Usia produktif dan usia tua penemuan kasus ini.
5: Untuk anak-anak?
4: Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Seorang warga yang terpapar TBC mengaku gejala awalnya batuk tidak kunjung membaik. Setelah dilakukan pengobatan dan kontrol rutin, penyakitnya itu pun berangsur sembuh.
6: Batuk terus-menerus dan tetap masih ada batuk.
5: Terus sekarang kondisinya bagaimana?
6: Alhamdulillah sudah tidak ada batuk sama sekali. Minum obatnya rutin.
3: Melalui screening akan diketahui siapa saja warga yang terdeteksi penyakit menular berbahaya dengan angka kematian yang sangat tinggi ini. Jika telah terdeteksi akan segera diobati karena penyakit TBC bisa disembuhkan. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Kebakaran hebat terjadi di area PT IV Yap Sabun Indonesia atau IP Yap yang berada di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, 3 pekerja dilaporkan tewas. Sementara itu dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempuh. Warga sekitar pun diungsikan dan juga siswa yang terdampak asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
7: PT IP Yap. Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun. Kondisi ini membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga.
8: Pabrik apa ini?
9: Pabrik sabun. Dari Turki, perusahaan Turki.
8: Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
9: Lagi produksi, Pak. Tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban. 3 meninggal dunia.
7: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo. Sebelumnya, api dapat dijinakkan pada Rabu dini hari. Namun pada Kamis siang, api kembali berkobar dan menimbulkan asap yang pekat akibat cuaca terik dan angin yang cukup kencang. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. 2 warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo.

0: Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman.
1: Anu, apa asap?
2: Asapnya sudah ada ya, pekat.
3: Beberapa menderita.
1: Mungkin ada sebagian yang sesak napas ya karena ini ada yang
2: baik. Yang dioksigen berapa, Bu?
1: Sudah itu tadi sudah membaik. Terus ya kita mengantisipasi aja karena asap kan kagak anak-anak dan lansia. Kita harus segera mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman.
0: Pekatnya asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Hingga Kamis sore, tim pemadam kebakaran dibantu relawan masih berjibaku memadamkan api yang membakar di 3 titik yaitu Blok B, C, dan D. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia semakin erat dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Jumat dini hari. Kedatangan Presiden ini disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 di Vladivostok. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Vladimir Putin. Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dan Prabowo juga menyampaikan pidato dalam EEF ke-11 ini menekankan pentingnya memperkuat kerjasama Indonesia dan Rusia khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan juga konektivitas. Presiden menyebut Samudra Pasifik bukanlah pemisah, melainkan jalan untuk menghubungkan dan membuka peluang ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama dalam gelaran Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia pada Kamis waktu setempat. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia yang semakin erat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara.
6: Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Rusia memasuki babak baru yang lebih progresif. Di hadapan Vladimir Putin dan pemimpin dunia lainnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi jembatan antar kedua negara.
0: Selain itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian yang luar biasa, di mana perdagangan bilateral antar kedua negara mencapai 5 miliar dolar Amerika pada tahun 2025 atau melonjak lebih dari 21% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Prabowo merasa tertantang untuk melipat gandakan nilai perdagangan tersebut melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Eurasian Economic Union.
7: This rise will be driven by complementary economies. The expected entry into force of the Indonesia EA-EU Free Trade Agreement in early 2027, and perhaps most importantly, closer ties between our business communities. For Eurasian businesses, Indonesia is a natural entry point to ASEAN. We are the region's largest market and a hub of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, and now a free trade partner.
0: Selain perdagangan komoditas, Presiden Prabowo Subianto turut menawarkan kolaborasi strategis jangka panjang. Mulai dari pemanfaatan teknologi pertanian Rusia untuk ketahanan pangan nasional, eksplorasi migas hingga investasi di bidang energi terbarukan.
7: In energy, Indonesia welcomes Russian cooperation that raises the productivity of oil and gas exploration, production and processing. We seek knowledge and investment in renewable energy, smart grids, and peaceful nuclear power, including modular and full-scale technologies. Under the highest safety standards and international safeguards. In food security, we see opportunities in working with Russia on agricultural technology, superior seeds and livestock breeding, farm mechanization, food processing, and the joint production of fertilizer.
0: Presiden Prabowo Subianto juga mengundang seluruh pelaku usaha di kawasan Eurasia untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu gerbang utama dalam mengakses pasar ASEAN yang ditinggali 680 juta jiwa. Andika Marianto, Vladivostok, Rusia.
4: Ke informasi lainnya, pemerintah menargetkan penerapan campuran bioetanol 20% atau E20 mulai 2028. Sejumlah persiapan teknis kini mulai dimatangkan, mulai dari standar bioetanol hingga indeks pasar hingga pengujian dengan industri otomotif.
8: Target penerapan E20 pada 2028 dimulai dari peluncuran persiapan teknis E20 pada hari kedua penyelenggara Indonesia EBTK E-Connect 2026 di Jakarta. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani Dewi menyebut, pemerintah tengah mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk menentukan spesifikasi bioetanol yang akan digunakan. Mulai dari campuran 10% hingga nantinya 20%. Selain spesifikasi, pemerintah juga menyiapkan harga indeks pasar atau HIP bioetanol. Hal ini menjadi penting karena bioetanol dapat berasal dari berbagai bahan baku, mulai dari molasses, jagung, ketela, sorghum hingga aren, yang memiliki karakteristik dan harga yang berbeda-beda. Pemerintah menyebut harga indeks pasar untuk bioetanol berbasis molasses telah dikeluarkan, sementara formula untuk bahan baku lainnya masih dikaji. Pengujian juga akan dilakukan bersama industri otomotif, untuk memastikan kesiapan kendaraan menggunakan bahan bakar campuran bioetanol.
9: Kalau di sawit kita hanya bicara Sumatera sama sedikit Kalimantan, tetapi begitu bicara bioetanol tersebar ke seluruh Indonesia. Dan plan-plannya kita butuh sekitar 20 pabrik dan berkapasitas kalau bisa lebih dari 40 ribu kiloliter per tahun. Sehingga kita bisa menyediakan untuk feedstocknya E20. Nah, ini sudah arahan Pak Menteri SDM adalah 2028 kita bisa mulai. Sehingga hari ini juga kita mengkonsolidasikan untuk persiapan-persiapan.
8: Pertamina mengaku sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung E20. Namun belum sepenuhnya siap untuk implementasi secara masif. Selain kesiapan SPBU, tantangan dari sisi pasokan masih harus diselesaikan. Pasokan bioetanol fuel grade di dalam negeri saat ini disebut baru sekitar 60 hingga 80 ribu kiloliter. Sementara untuk program E5 di Jawa dan Bali saja, kebutuhannya diperkirakan mencapai 150 hingga 200 ribu kiloliter. Pertamina menyebut langkah awal pemanfaatan bioetanol telah dilakukan melalui program Pertamina Green 95 atau PG95 di Jakarta dan Surabaya. Sekitar 27 ribu kiloliter PG95 telah disalurkan melalui 184 SPBU.
10: Di sisi lain pun kami selalu mengedukasi dengan program Pertamina yang PG95. Jadi kita sudah mulai dari awal dan kita sudah mengedukasi oleh ke masyarakat bahwa program bioetanol itu sebenarnya baik buat masyarakat karena RON number dari etanol itu jauh lebih baik. Ya. Jadi dari sisi penggunaannya untuk kendaraan itu pun jadi jauh lebih baik.
8: Pertamina pun tengah mengembangkan kilang bioetanol di Glenmore, Banyuwangi dengan kapasitas sekitar 30 ribu kiloliter. Sedangkan terminal Pertamina memperkirakan penyiapan kebutuhan waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, dukungan pemerintah termasuk insentif dinilai dibutuhkan. agar penerapan bioetanol tidak menambah beban harga bagi masyarakat.

0: Desi Aritonang, Iman Firmansyah, Jakarta.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 6% pada 2027. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah tak berencana menaikkan tarif pajak atau memberikan tax amnesty. Pemerintah memilih mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperbaiki sistem pengumpulan pajak.
2: Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah nampaknya masih membutuhkan waktu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut target 8% diproyeksikan baru dapat dicapai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.
3: 8 kan sebelum, 8 kan sudah 3 tahun lagi kan? Nah, kita tahun depan 6% dulu.
4: Iya Pak, nah Kemenq ini mau membidik sektor apa Pak untuk menambah penerimaan negara begitu?
3: Saya nggak menargetkan, nanti Anda saya dipikir saya targetin sektor tentu pajaknya dinaikin, enggak seperti itu. Yang jelas kita pastikan ekonomi tumbuh lebih cepat, nanti pajak juga tumbuh lebih cepat, hampir otomatis itu. Jadi kita pastikan tadi mesin pertumbuhan dua-duanya bisa berjalan dengan sempurna.
2: Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membidik sektor industri tertentu untuk dikenakan beban pajak tambahan. Strategi pemerintah justru diarahkan untuk menggerakkan seluruh mesin ekonomi sehingga penerimaan pajak dapat meningkat seiring dengan aktivitas bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga menutup peluang penerapan tax amnesty dalam waktu dekat. Purbaya menegaskan, selama dirinya menjabat Menteri Keuangan, tidak ada rencana pengampunan pajak.
5: Nggak ada ya?
3: Saya nggak pernah bilang selama saya jadi Menteri Keuangan, nggak ada tax amnesty.
5: Nggak ada.
3: Tapi saya takutnya kualat, jangan-jangan gara-gara itu gue dipecat. Tapi enggak. Sampai sekarang enggak ada rencana tax amnesty. Karena untuk saya memberikan orang pajak, karena itu kan setelah berapa tahun masih bisa diperiksa.
5: Iya.
3: Berapa tahun kemudian diperiksa oleh orang pajak dengan data yang masih enggak terlalu jelas, orang saya dipanggil, ada yang dimasuk, ditahan juga. Jadi saya pikir kalau begitu caranya ya resikonya di orang pajak, lebih baik enggak usah tax amnesty. Kita rapikan aja tax collection-nya, kita lihat ke depan aja.
2: Pemerintah menilai perbaikan sistem penagihan dan pengumpulan pajak lebih penting dilakukan dibandingkan memberikan pengampunan pajak. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban dunia usaha. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan juga sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Gus Ipul optimistis pelibatan masyarakat akan membuat data desil semakin akurat. Saat ini Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan juga verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Gus Ipul menyebut lonjakan data desil akan kembali stabil setelah proses validasi dan juga verifikasi selesai. Kementerian Sosial turut dilibatkan dan juga BPS juga dilibatkan dalam pemutakhiran data. Proses ini kini lebih terbuka dengan memperluas perlibatan masyarakat dan menggunakan satu basis data di BPS. Data desil ini akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program keluarga harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat.
6: Ini terbuka ya, desil itu kalau sekarang mungkin ada lonjakan-lonjakan, nanti akan stabil lagi. Karena ada data baru masuk, sekarang proses validasi dan verifikasi oleh BPS.
7: Kemensos dilibatkan kah, Gus?
6: Oh iya, dilibatkan oleh BPS, sangat dilibatkan, dan saya percaya data kita makin akurat. Kalau ada lonjakan-lonjakan, saya titip pesan, mari kita perbaiki bersama. Masyarakat bisa usul, bisa sanggah lewat semua saluran yang kita buka. Bahkan tahun 2027 nanti ada digitalisasi bansos. Yang ini akan membuat data kita makin akurat. Karena pelibatan masyarakat akan lebih luas, sekaligus ada pendampingan kepada keluarga-keluarga yang mungkin masih belum memahami proses melalui digital ini.
1: BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada awal September 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
8: Tidak mau kalah.
5: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
8: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
10: Iya.
9: Dia selalu high call.
10: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
5: bisa, kalau begini
10: ya. Iya.
8: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
8: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
13: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
13: tidak
5: tadi.
13: Tidak hanya
5: kan begitu? MBG,
8: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh BMKG, secara umum kondisi cuaca di wilayah sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 8 September 2026 diperkirakan ini didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat di wilayah Aceh dan juga Sumatera Barat diminta waspada potensi hujan lebat pada 7 September yang bisa berdampak banjir dan juga tanah longsor. Sementara itu untuk provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan juga lahan seperti di Sumatera dan juga Kalimantan diperkirakan curah hujan belum merata.
14: Berdasarkan pantauan kami, diperkirakan untuk periode 2 hingga 8 September 2026, secara umum di wilayah Indonesia berpotensi terjadi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun untuk hari ini, tanggal 2 September, diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk sepekan ke depan, untuk wilayah lain juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selanjutnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
1: Musim kemarau di Indonesia masih akan terjadi hingga bulan September, namun prediksi BMKG musim hujan akan datang bertahap dan masih ada potensi hujan lokal di wilayah tertentu. Apa yang harus jadi perhatian di musim kemarau atau mungkin jelang musim peralihan ini? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan perakirawan BMKG Agus Salim Nur. Selamat sore Mas Agus.
15: Selamat sore Mbak Diana.
1: Mas Agus, mungkin boleh disampaikan bagaimana perkiraan cuaca di minggu pertama dan kedua di bulan September ini?
15: Oh, baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi berdasarkan prediksi dari BMKG untuk periode tanggal 4 ini, September hingga 10 September ini, 2026, memang cuaca sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang masih dapat berpeluang ya terjadi di sejumlah wilayah, terutama di sebagian Sumatera, terutama Sumatera bagian utara, kemudian beberapa bagian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kemudian berdasarkan perkiraan harian, potensi hujan lebat perlu mendapat perhatian khusus terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, terutama pada 7 September. Sementara untuk Papua Pegunungan pada 9 September. Jadi sementara itu hujan sedang memang masih dapat terjadi ya, hujan sedang hingga hujan lebat di beberapa wilayah di wilayah Indonesia. Demikian Mbak.
1: Oke, ini berarti khusus untuk wilayah tertentu tadi yang Anda sampaikan, Aceh dan juga Sumatera Barat, ini apakah hujan lebatnya akan juga turut berpotensi ada bencana hidrometeorologi, Mas?
15: Baik, kalau secara umum memang hujannya lebih ke hujan lokal ya, jadi lebih ke lokal dan juga sporadis, jadi tidak merata seluruh wilayah provinsi, namun di beberapa wilayahnya aja, di wilayah Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara tersebut, jadi memang tetap memberikan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga tetap kita harus waspada terhadap hal tersebut. Namun demikian memang lokasinya lebih lokal Mbak, dan juga biasanya durasinya dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu.
16: Oke, baik. Mas, ini kan ada prediksi begitu dari BMKG beberapa waktu lalu bahwa ini Agustus-September itu musim kemarau sebenarnya masih akan terjadi secara garis besar di Indonesia. Tapi ini adanya beberapa wilayah yang tadi Anda sebutkan, ini ada potensi hujan lokal. Ini apakah artinya musim peralihan ini akan segera terjadi di Indonesia dan bisa kita harapkan musim hujan akan mungkin datang lebih awal atau seperti apa analisa Anda?
15: Baik, kalau secara umum memang pada saat kita memasuki musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali ya Mbak ya. Jadi tetap mungkin terjadi. Jadi memang secara klimatologis untuk kondisi saat ini memang kondisi kering masih cukup mendominasi di wilayah Indonesia. Kita lihat pada dasarian 3 Agustus ini sekitar 92,8% wilayah Indonesia masih dalam kategori curah hujan kategori rendah. Namun demikian memang disebutkan bahwa tetap variabilitas termasuk dengan dinamika atmosfer, terdapat adanya gangguan atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia itu dapat memicu pertumbuhan awan konvektif dan juga nanti dapat menimbulkan hujan walaupun memang masih bersifat yang lokal dan juga sporadis, Bang. Begitu, Mbak.
16: Oke. Mas Agus mungkin boleh disampaikan atau dijelaskan sedikit yang dimaksud dengan hujan lokal itu apakah mungkin dari segi intensitasnya, dari segi jangkauan wilayahnya ataupun durasinya, begitu?
15: Iya betul, kalau lokal itu lebih ke wilayahnya Mbak, jadi mungkin kita sebut bahwa hujan lokal di wilayah Sumatera Barat. Jadi dalam wilayah Sumatera Barat itu ada wilayah yang terjadi hujan, habis itu di sekitarnya mungkin tidak hujan sama sekali gitu. Atau mungkin hujannya lebih ringan intensitasnya, okay. Seperti itu.
16: Oke, baik. Mas Agus, ini kan tentu kita paham betul ya ada kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa wilayah, utamanya di Sumatera dan juga Kalimantan. Koreksi kalau saya salah, ada 6 provinsi yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu sebagai daerah yang paling rawan. Dari pantauan BMKG, apakah akan ada hujan dalam waktu dekat untuk bisa mempercepat begitu sekiranya pemadaman di provinsi tertentu di Sumatera dan juga Kalimantan ini terkait karhutla?
15: Baik, untuk prediksi kita paling nggak hingga seminggu ke depan ya, untuk wilayah terutama Sumatera dan juga Kalimantan. Walaupun memang dominasi masih kita berada di musim kemarau dan dominasi masih kering, cerah berawan dan lain sebagainya, namun demikian memang untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan, terutama di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat dan juga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Utara. Demikian Mbak. Jadi karena adanya dinamika atmosfer, kemudian memicu pertumbuhan awan dan lebih bersifat lokal, bukan full ya, berarti tidak semua wilayah tersebut akan hujan gitu, tapi ya beberapa wilayah di provinsi tersebut akan masih terjadi hujan begitu.
16: Oke, Mas Agus, terakhir ini secara garis besar termasuk di tadi yang Anda sebutkan 92% kategori wilayah di Indonesia itu termasuk di kategori hujan rendah. Apa imbauan Anda kepada masyarakat?
15: Baik, terutama untuk masyarakat saat ini kita memang masih dalam kondisi musim kemarau, kemudian kategori hujan juga masih tergolong untuk kategori rendah untuk seluruh wilayah Indonesia ya, walaupun tetap ada variasi atau dinamika atmosfer di mana masih memungkinkan terjadinya hujan di beberapa wilayah secara lokal dan juga sporadis. Tetap kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadinya kebakaran hutan, Mbak. Jadi kita harus menjaga terutama wilayah-wilayah yang cukup kering dari aktivitas-aktivitas pembakaran ataupun aktivitas-aktivitas yang berkaitan atau dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Demikian.
16: Baik. Terima kasih telah berbagi perspektif dan juga analisa Anda pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Ada prakirawan BMKG Agus Salim Nur. Selamat sore, terima kasih Mas Agus.
15: Terima kasih, Mbak.
16: Ke informasi lainnya, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruang dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.
17: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160 dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
18: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
17: Indeks ini menandakan polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Menurut saya, so-so sih mas, 50-50, 50%, 50%. Jadi 50% baik, 50% buruk. Buruknya itu karena kan lagi banyak proyek di sekitar sini, proyek MRT atau LRT. Jadi kayak itu yang bikin banyak debu, banyak polusi lah gitu. Kalau saya sendiri belum ngerasain ya gangguan akibat udara di sini. So far saya, karena saya sering pakai masker, jadinya mungkin polusi nggak terlalu berimbas banget karena saya masih pakai masker gitu.
19: Lagi tidak baik-baik saja ya mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
13: kita di luar ruangan
19: ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
17: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janetin Aliyah mengatakan, paparan polusi yang mengandung PM2,5 jika terhirup setiap hari dapat meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan, suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
20: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas, itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin, gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk, ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya, sehingga partikel tersebut, kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
17: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
16: Badan Gizi Nasional membatalkan pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar karena tak memiliki anggaran. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, ketegangan dengan Iran tak hanya berdampak pada pasar energi global di Amerika Serikat. Harga bensin kini jadi beban baru bagi masyarakat. Harga bensin nasional menembus 4 dolar Amerika Serikat per galon dan diperkirakan bertahan hingga akhir pekan Labor Day. Kondisi ini pun jadi tantangan bagi Presiden Donald Trump di tengah persiapan pemilu paruh waktu pada November mendatang.
4: One of the most tangible impacts of this six-month-old war with Iran for Americans has been prices at the pump. And with fuel prices soaring, President Donald Trump met with executives from oil refineries and gas retailers Tuesday in an effort to lower gas and diesel costs in the U.S. In April, the national average for a gallon of gas surpassed $4 for the first time since 2022. That's according to AAA, which also found the average stayed above $4 a gallon every day last month in what marked a new record. Now, GasBuddy says that $4 a gallon national average could hang on through the upcoming Labor Day weekend for the first time ever. All of this with less than 3 months until the midterm elections, something experts say Iran is keenly aware of.
5: They clearly understand the political situation in the United States, and they want President Trump to face the consequences of $4 gas when voters go to the polls in November.
4: The cost of living is expected to be a central issue this November. 74% of Americans say rising gas prices have caused them at least some hardship, according to CNN's polling from the end of July. That same poll found 71% say Trump hasn't gone far enough in trying to reduce the price of everyday goods. Meanwhile, Trump said the deal announced last week, giving the U.S. government majority control over 65 billion barrels of Venezuelan oil reserves, could help lower gas prices in the U.S. But he acknowledged Monday that it could take 2 to 3 years for the effects to be felt, and definitely not before the midterms. At the White House, I'm Maddie Gannon.
3: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahannya di tengah genangan air. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan juga hujan es melanda wilayah Toronto dan juga sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik, serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
7: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65 ribu pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
3: Badai Mary menerjang pesisir utara Pasifik Meksiko yang memicu banjir di sejumlah wilayah. Selain itu, sirkulasi luas Badai Mary ini meningkatkan peluang hujan lebat serta gelombang tinggi. Rekaman video memperlihatkan derasnya aliran air yang mengalir di jalanan Cabo San Lucas di negara bagian Baja California. Meski demikian, pemerintah setempat melaporkan pada Kamis, badai belum menimbulkan kerusakan besar. Badan Meteorologi Meksiko, Conagua, mengatakan badai itu telah meningkat jadi satu ataupun badai kategori 1 bernama Mary pada Kamis dini hari. Badai Mary itu memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 150 km per jam. Pusatnya berada 660 km dari Cabo San Lucas. Conagua memperkirakan badai Mary akan semakin menguat dengan potensi hujan lebat di wilayah Baja California. Ke informasi mancanegara lainnya, acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Pulacan, Filipina. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi setelah hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Fujian.
8: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air pada Selasa. Sambil mengenakan gaun putih dan membawa buket bunga, pengantin wanita bernama Galang tampak hati-hati berjalan melewati air banjir keruh yang merendam seluruh area gereja Paroki Santos Yohanes Pembaptis. Galang dan Chico resmi dinyatakan sebagai suami istri. Acara pernikahan mereka ini dihadiri kurang dari 15 orang. Sebelumnya, pihak gereja telah menyarankan pasangan tersebut untuk menunda acara pernikahan karena kondisi gereja yang terendam banjir. Tetapi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Bahkan, Galang sengaja memendekkan gaunnya agar bisa bergerak lebih mudah saat melewati banjir. Gereja ini sendiri sudah terendam air selama sebulan akibat hujan monsun musiman yang melanda Filipina Utara. Topan Saudel yang menerjang saat hujan deras pada Kamis menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, Cina. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa wilayah Fujian pada awal September hingga memicu banjir bandang. Di Fuding, tim penyelamat menavigasi daerah yang tergenang banjir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari banjir yang menggenang. Curah hujan yang mencapai 417,8 mm di salah satu wilayah Fuding menyebabkan banjir di jalan-jalan dan permukiman. Tim penyelamat menanggapi lebih dari 120 panggilan darurat pada Rabu dan menyelamatkan 43 warga yang terjebak dan mengevakuasi 115 lainnya. Di seluruh Fujian, pihak berwenang menempatkan 80.800 tim penyelamat, di antaranya personel militer, pemadam kebakaran, petugas darurat lokal, dan petugas penyelamat sosial dalam keadaan siaga. Dengan tambahan, 1.678 petugas penyelamat tingkat provinsi yang ditempatkan di daerah berisiko tinggi. Hingga Kamis, 83.700 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi di seluruh Fujian. Tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini.
3: Sementara itu, banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Hingga kini, korban tewas telah mencapai 1.200 jiwa dan 4.200 lainnya masih dinyatakan hilang.
9: Suasana haru mewarnai ritual kremasi boneka jerami di Kathmandu, Nepal. Ritual ini dilakukan oleh keluarga Sabinti Malsina, pemuda 21 tahun yang hilang terseret arus banjir bandang. Karena jasad Sabinti Malsina tak kunjung ditemukan, keluarga memutuskan menggunakan boneka jerami yang dibungkus bendera Nepal untuk kremasi sebagai simbol penghormatan terakhir dan menjalankan ritual keagamaan Hindu. Sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan, sebuah dinding kini dipenuhi ratusan foto korban banjir. Sebagian adalah foto korban hilang yang ditempel keluarga, sementara lainnya foto dari korban yang belum teridentifikasi. Keluarga korban masih terus berdatangan dengan harapan bisa menemukan keterangan tentang nasib keluarganya.
10: चिन्तित छौँ, हामी सबैजना चिन्तित छौँ। आशा त मरिसकेको छ, आशा छैन, जीवित पाउने आशा त छैन हामीले। अब हामीले चाहिँ डेड बडीहरू पाइन्छ कि तैपनि आफ्नो संस्कार अनुसार चाहिँ अन्त्येष्टि गर्नको लागि डेड बडी पाइन्छ कि भन्ने छ आशा। जीवित आशा त छैन, तर लासहरू पनि भए पनि पाइन्छ कि भन्ने आशा छ, त्यसैको लागि आएको छ।
9: Di Rumah Sakit Kepolisian Nepal, proses pengambilan sampel DNA menjadi harapan terakhir keluarga korban. Warga antri dengan sabar untuk memberikan sampel guna mengidentifikasi jasad korban banjir yang ditemukan petugas evakuasi. Setelah dievakuasi oleh helikopter militer dan menjalani perawatan medis, Dan Bahadur Tamang, pria berusia 32 tahun yang bekerja di proyek PLTA Trisuli, kini dapat bernafas lega saat kembali ke rumahnya di Provinsi Bagmati, Nepal. Kedua kakinya penuh luka akibat perjuangan menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang terowongan tempatnya bekerja. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan berpegangan pada puing-puing bangunan agar tidak tenggelam saat air deras masuk ke dalam terowongan.
11: पाइप भेट्दा पाइप माथि चढ्ने भयो, ड्रम भेट्दा ड्रम माथि नै चढ्ने भयो। सकेसम्म मेरो टाउको मात्रै निकाल्ने कोसिस गरेँ मैले, ज्यानको खासै हुने राखेन, अनि म मर्छ होला नै जस्तो लाग्छ।
9: Meski kini sudah dinyatakan sehat, namun trauma masih membayangi mereka. Sang istri sempat sakit karena tidak mau makan selama 4 hari sebelum memastikan suaminya selamat.
3: Dua orang terluka saat serangan drone Rusia menyasar ke jalan raya di Kiev, Ukraina. Serangan drone Rusia juga menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Boryspil yang membuat distribusi obat-obatan sempat terganggu. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Sebuah serangan pesawat nirawak atau drone milik Rusia menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Boryspil dekat Kiev pada Kamis. Serangan itu memicu kebakaran besar yang langsung ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Perwakilan perusahaan menyatakan ada 3 drone yang menghantam lokasi penyimpanan produk farmasi itu. Kendati demikian, ia memastikan jalur pasokan alternatif akan disiapkan untuk mencegah kelangkaan obat-obatan meski sempat terjadi gangguan distribusi. Serangan drone Rusia juga menyasar ke jalan raya di Kiev pada Kamis. Sebuah kendaraan yang tengah melintas terkena serangan drone Rusia tersebut. 2 orang penumpang mobil terluka akibat serangan itu. Warga sekitar pun langsung mencoba menolong kedua korban.
1: Просто з'їжджали з мосту, спілкувалися про своє, і різкий удар, і вибухнула, вилетіла подушка безпеки, спрацювала, я дивлюся, що чоловік вже в крові.
0: Sebelumnya pada Kamis dini hari serangan udara Rusia melukai 17 orang dan merusak sebuah gedung hunian setinggi 21 lantai di Odessa, Ukraina. Dari 17 korban terluka, 3 diantaranya merupakan

0: Demo di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang pada Kamis sore berlangsung ricuh. Pagar besi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang ambruk di amuk massa. Tak hanya itu, selama demo sejumlah massa juga melakukan aksi pembakaran poster dan spanduk hingga ban mobil. Adu mulut hingga nyaris baku hantam pun terjadi antara massa dan aparat kepolisian. Demo ini berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan oleh Wakil Bupati Sumedang terhadap asisten pribadinya. Sementara itu, tim advokasi korban menyampaikan tuntutan agar kasus ini diinvestigasi secara transparan.
1: Artinya sudah bertemu gitu sama korban atau sebelum?
2: Kami hanya mengirim pesan kepada keluarganya, soalnya sampai saat ini rumahnya pun kosong, keluarga menutup seluruh kanal komunikasi, jadi kami sebenarnya sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk membantu korban apapun itu.
0: Sehari sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Korban telah melakukan audiensi di ruang rapat DPRD Kabupaten Sumedang terkait kasus yang sama. Acara dihadiri Ketua DPRD, anggota Dewan, dan Sekda Kabupaten Sumedang. Sekda Kabupaten Tuti Ruswati dalam pernyataannya membantah rumor mutasi jabatan asisten pribadi yang diduga sebagai korban dalam dugaan kasus tersebut.
3: Yang jelas bahwa sampai dengan saat ini, SKPD induk dari saudari ada di sekretariat. Dan saat ini yang bersangkutan sedang memproses perpindahan dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat, sudah lulus manajemen talentanya dan sedang proses, dan saat ini yang bersangkutan juga sedang mengajukan cuti tahunan dalam rangka pemberkasan kepindahan beliau dari Pemkab ke Kabupaten Sumedang.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jafar Sidik, menyebut agar masyarakat menunggu hasil tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat terkait kasus ini. Dedi Suandi, Sumedang, Jawa Barat.
4: Halo, selamat malam. Insiden keracunan makanan program makan bergizi gratis yang dialami ratusan pelajar di sejumlah daerah berpotensi memicu kecemasan para orang tua. Mengapa rantai distribusi makanan sehat bisa berubah menjadi pangan tak layak konsumsi? Lantas bagaimana langkah tegas dan benteng pertahanan yang disiapkan pemerintah agar petaka ini tidak kembali terulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Kawanan pencuri sepeda motor ditangkap jajaran unit Reskrim Polsek Teluk Naga saat sedang pesta narkoba jenis sabu di sebuah kamar kontrakan di Banten. Sementara itu pelaku penjamretan yang menyeret seorang nenek berusia 67 tahun di kota Semarang berhasil ditangkap.
1: Kawanan spesialis curanmor asal Tangerang ini ditangkap saat tengah pesta narkoba jenis sabu yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor curian. Mereka umumnya adalah residivis kasus curanmor dan narkoba.

0: Catatan laporan kepolisian, kawanan ini telah 17 kali beraksi melakukan pencurian dan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dan minimarket. Modus aksi tersangka dengan membobol kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar kawanan pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang karyawan rumah makan diduga mencuri sepeda motor dan telepon genggam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dalam rekaman, pelaku terlihat memanfaatkan kondisi rumah makan yang sedang tutup dan dalam proses perbaikan. Pelaku diketahui baru bekerja selama 4 bulan di rumah makan tersebut. Pemilik warung, Ari, mengatakan dirinya baru mengetahui motor dan telepon genggam miliknya hilang setelah melihat kondisi pintu yang sudah terbuka. Ari mengaku tak menyangka pelaku berani melakukan pencurian karena selama bekerja, pelaku dinilai berperilaku baik.
1: Terus yang bikin curiga itu tiba-tiba handphone restorannya itu juga dibawa. Dihubungin semua nomor itu tidak aktif. Hitungin sampai sekarang sampai 3 hari semuanya nggak bisa dihubungin, nggak bisa dilacak. Pelakunya juga karyawan, motornya juga motor karyawan. Handphone restoran.
0: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Hingga kini, kasus pencurian tersebut masih dalam penanganan pihak berwajib. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral dan memicu kemarahan warganet. Aksi penjamretan ini menimpa seorang wanita lansia pada 19 Agustus lalu di kawasan Jalan Seroja, Semarang Tengah, Kota Semarang. Tersangka berinisial SB, 47 tahun, menarik paksa tas korban hingga tubuh nenek tersebut terjerembab dan terseret beberapa meter di atas aspal. Selain di Jalan Seroja, SB juga melancarkan aksinya di sekitar Jalan Pamularsi dengan modus berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas ponsel milik korban. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diketahui pelaku telah melakukan aksi penjamretan di 12 lokasi yang berbeda-beda di Kota Semarang. Jajaran Polrestabes Semarang berhasil meringkus SB pada Rabu siang di kedamaiannya yang berada di Rusunawa Kaligawe. Petugas menyita 1 unit sepeda motor serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Atas perbuatannya, SB kini dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
3: Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas Gul Karmat Jakarta Pusat terus berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan penghuni yang terjebak di dalam apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi penghuni di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar. Meski belum diketahui pasti penyebab timbulnya kepulan asap tersebut, namun menurut salah satu penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
4: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu 2 kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
5: Jadi berarti ada di lantai?
4: Saya ada di lantai 8.
5: Di lantai 8?
4: Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
3: Sementara itu petugas masih terus berusaha menjangkau seluruh penghuni dan memastikan tidak ada korban yang terjebak di dalam bangunan.
6: Ya, ini lagi membawa tim untuk penyelamatan, dibagi 2 tim penyelamatan pemadaman.
3: Hingga Jumat siang, proses pemadaman dan evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, salah satunya dengan menggunakan bubuk pemutus api.

0: Metode ini digunakan Satbrimob Polda Kalimantan Tengah untuk mematikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut.
1: Memadamkan karhutla di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas tak cukup hanya menyiram lahan dengan air, sebab bara api dapat bertahan di bawah permukaan gambut dan sewaktu-waktu kembali menyala. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polda Kalimantan Tengah mendapat dukungan bubuk pemutus api dari Kakor Brimob Mabes Polri. Sebelum digunakan, bubuk terlebih dahulu dicampur dengan air sebanyak 1.200 liter. Cairan ini kemudian disalurkan langsung ke dalam lapisan gambut dengan menggunakan batang besi, seperti di kawasan Jalan Dulin Kandang, Kota Palangkaraya, Jumat pagi. Cara ini dilakukan untuk menjangkau bara api yang berada di bawah permukaan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut, penggunaan bubuk pemutus api ini sudah beberapa kali diuji. Hasilnya, metode tersebut dinilai lebih efektif dan efisien serta menghemat penggunaan air.
2: Kami mendapatkan bantuan dari Polbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
1: Penggunaan bubuk pemutus api ini diharapkan dapat membantu petugas gabungan dalam menangani karhutla, khususnya di lahan gambut. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 3 September 2026, luas area terbakar mencapai 7.600 hektar. Area terbakar tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota, atau mengalami penambahan 195 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas dan kembali muncul dari dalam lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh jalan saat melintas, seorang di antaranya tewas. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental ketika menebang pohon di tepi jalan. Korban terjatuh dari ketinggian dan meninggal dunia.
1: Kamera milik warga merekam detik-detik seorang pekerja mengalami musibah ketika menebang pohon untuk persiapan pelebaran jalan raya Cipayung di kawasan Jembatan Serong, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok pada Rabu petang. Sebelum mengalami naas, korban awalnya sedang memotong bagian batang pohon. Lalu lintas sempat dihentikan sementara saat proses penebangan. Namun tiba-tiba batang pohon jatuh dan bagian ujungnya mengenai korban. Tubuh korban kemudian terpental dan terjatuh dari ketinggian. Usai kejadian, korban dibawa oleh rekan-rekannya ke salah satu klinik di kawasan Citayam. Lantaran lukanya parah, korban selanjutnya dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Bakti Yuda Depok untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah sempat dirawat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh saat melintas di jalan penghubung Ponorogo Trenggalek di Desa Winong, Kecamatan Jetis pada Kamis sore. Insiden ini menewaskan seorang perempuan pengendara sepeda motor. Adapun seorang pengendara sepeda motor lainnya terluka ringan. Saksi menuturkan saat kejadian tidak ada tanda-tanda pohon akan tumbang dan cuaca sedang cerah. Pohon peneduh jalan jenis akasia ini tiba-tiba ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor, diduga akibat batang dan akarnya yang sudah lapuk. Warga pun meminta dinas terkait segera memeriksa kondisi pohon peneduh lainnya. Terlebih kejadian pohon tumbang sudah dua kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa susulan magnitudo 4,6 kembali guncang Nagekeo dan Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya longsor besar terjadi di Pulau Palue sehingga jalan penghubung antar desa lumpuh total.
3: Gempa susulan terus terjadi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan magnitudo

0: Polri sudah berada di lokasi untuk melakukan pembersihan lokasi longsor.
1: Hingga kini pembersihan material longsor masih dilakukan. Pemerintah menyiagakan satu unit ekskavator di Pulau Palue, akan tetapi karena kehabisan bahan bakar minyak, sehingga pembersihan dilakukan secara manual. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
3: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
4: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
5: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini enggak, gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
4: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
6: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan, tujuannya wisata.
3: Indonesia tanah air.
4: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menata kawasan Pasar Keramat Jati Jakarta Timur dengan memindahkan ratusan pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan dan trotoar. Sebagai masa transisi, Pemprov DKI memberikan gratis retribusi selama 6 bulan, namun pedagang masih menghadapi tantangan untuk mempertahankan pelanggan di lokasi baru.
7: Di salah satu titik di Pasar Keramat Jati, tepatnya di Jalan Bogor inilah, di mana sebelumnya dipenuhi oleh pedagang yang berjalan di sekitaran trotoar, mulai 1 September kemarin sudah ditertibkan untuk dipindahkan ke lokasi binaan, di mana pedagang, terutama pedagang ikan yang tadinya berjualan di sekitaran trotoar itu dipindahkan di lokasi binaan yang berada di sebelah kiri saya, dan di sini juga dilakukan penjagaan yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga lalu lintas yang berada di Jalan Bogor ini diharapkan bisa berjalan lancar kembali tanpa adanya penumpukan.
1: Penataan kawasan Keramat Jati dilakukan Pemprov DKI sejak 24 hingga 31 Agustus. Total ada 614 pedagang yang telah disiapkan lokasi penempatannya. Rinciannya 331 pedagang ditempatkan di Pasar Keramat Jati Sektor 7, 193 pedagang.

0: pedagang ikan di lokasi binaan Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lok Bin Cililitan, serta 45 pedagang lainnya di pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Gubernur Pramono menyebut penataan ini bukan perkara mudah, namun pemerintah menilai penataan tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik. Untuk membantu pedagang beradaptasi di lokasi baru, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi selama 6 bulan, nilainya sebesar Rp180.000 per bulan atau setara Rp6.000 per hari. Pemerintah juga berjanji memperbaiki sejumlah fasilitas di lokasi binaan, mulai dari saluran air hingga sirkulasi udara.
1: Rekan-rekan sekalian, pembenahan ini terus terang tidak gampang. Karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an. Tetapi untuk membuat penertiban-penertiban yang ada di Jakarta, salah satu hal yang perlu dilakukan pembenahan adalah di Kramat Jati ini. Kami sudah memutuskan selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, maka untuk tempat ini, Lok Bin yang ada di Kramat Jati, bagi para pedagang selama 6 bulan kami distribusi atau iurannya kami gratiskan.
0: Namun di sisi lain, relokasi tetap menyisakan persoalan bagi sebagian pedagang. Salah satunya, belum seluruh pedagang mendapatkan tempat di lokasi binaan.
2: Belum semuanya kebagian tempat gitu. Kalau bisa ya secepatnya diusahakan tempat kami ada gitu. Biar dagangnya lebih enak gitu.
0: Di sisi lain, pedagang yang sudah menempati lokasi baru juga harus memperkenalkan kembali tempat usahanya kepada para pelanggan. Pemprov DKI mengaku akan membantu mempublikasikan lokasi baru agar masyarakat mengetahui pedagang Kramat Jati kini berjualan di lokasi binaan. Pemerintah juga menyiapkan gagasan pembentukan koperasi yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pedagang termasuk menyuplai ikan segar ke rumah sakit milik Pemprov DKI.
3: Di sini pedagang diberikan tempat dan juga diberikan 6 bulan gratis biaya retribusi selama berdagang di sini. Namun tantangannya adalah bagaimana supaya pedagang bisa tetap melanjutkan usahanya dan pelanggannya juga tetap mengetahui lokasi terbaru dari pedagang yang berjualan di pasar ikan ini sendiri. Fajar Bolivia, Angga Cita Kusuma, Jakarta.
4: Tiga orang meninggal dunia dalam insiden yang melibatkan kegiatan Sanhorg di Jawa Timur selama bulan Agustus lalu. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan Sanhorg dilarang.
5: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan Sanhorg terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sanhorg. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran Sanhorg. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan Sanhorg menyenggol bangunan pos Kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan Sanhorg juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade Sanhorg berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan Sanhorg yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan Sanhorg.
6: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya Sanhorg sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang Sanhorg secara permanen.
5: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap Sanhorg dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sementara itu, mengutip dari laman Kominfo Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur akan melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan Forkopimda menyusul terjadinya 3 kematian yang dikaitkan dengan kegiatan Sanhorg. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sound horror. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.
1: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160. Dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
2: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
1: Indeks ini menandakan polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Lagi tidak baik-baik saja ya Mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
4: aktivitas di luar ruangan.
3: Ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
1: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janetin Aliyah mengatakan, paparan polusi yang mengandung PM2,5 jika terhirup setiap hari dapat meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
5: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas, itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, Mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin, gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk, ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya, sehingga partikel tersebut, kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
1: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
0: Ribuan warga kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau Jumat pagi. Sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar di tengah kondisi kekeringan yang melanda. Tak hanya ribuan warga, sholat istisqo juga diikuti oleh jajaran pemerintah Parepare, TNI Polri, dan organisasi masyarakat. Sholat minta hujan ini digelar dengan harapan hujan segera turun, sehingga kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi. Kemarau panjang di kota Parepare cukup berdampak utamanya pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih hingga karhutla. Dengan turunnya hujan, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dan sektor pertanian serta risiko karhutla di kota Parepare dapat segera teratasi.
6: Itu tujuannya bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang musim El Nino Godzilla, sama yang dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia, khususnya di kota Parepare. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini, Allah menurunkan keberkahan dengan hujan.
0: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengamuk karena merasa tertipu investasi menabung emas.
4: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit, untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kencangkan ikat pinggang dan siap-siap putar otak karena harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit merah kian pedas melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilonya. Beras yang kita konsumsi setiap hari juga masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Berikut informasinya untuk Anda.
7: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
8: Sekarang harganya lagi
9: Rp75.000. Udah berapa hari itu?
8: Udah 3 hari.
9: Sebelumnya berapa?
8: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya Rp35.000, ini sekarang jadi Rp40.000.
9: Kalau cabai rawit hijau nih, sama nggak harganya?
8: Harganya tetap Rp40.000, Rp45.000, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
7: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
10: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
11: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
10: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
11: Iya.
10: Itu dari kapan tuh, Bang?
11: Dari sebulan yang lalu.
10: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
11: Ada sih, pembeli keluhannya itu kemahalan.
10: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi
11: faktor
10: banget?
11: MBG biasa.
10: Oh, permintaannya tinggi.
11: Iya. Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
7: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
12: Sekilo.
10: Kenapa cuma beli sekilo?
12: Nggak ada duitnya lagi.
10: Emang harganya lagi tinggi
12: lagi apa mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
10: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
12: 15 yang pala. Oh. Apanya saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi standar.
7: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Rusia. Pertemuan itu mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang, mulai dari sektor ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan.
13: Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kunjungan ke Vladivostok ini merupakan lawatan resmi keempat Prabowo ke Rusia menyusul rangkaian pertemuan sebelumnya ke St. Petersburg pada Juni 2025 serta kunjungan ke Moskow pada Desember 2025 dan April 2026. Sejumlah isu dibahas mulai dari isu ketahanan energi, keamanan, hingga isu pangan. Pertemuan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung di sela-sela Forum Ekonomi Eastern Economic Forum atau EEF yang ke-11 di Vladivostok. Kunjungan kenegaraan kali ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia yang sudah terjalin puluhan tahun. Dalam sambutannya di depan Presiden Putin, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk hadir dalam Forum Ekonomi EEF ini. Ia menyebut forum ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara, apalagi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia sudah mencapai level kemitraan strategis.
14: Forum ini memiliki potensi besar dalam menjadi jembatan kerjasama dan konektivitas di kawasan kita. Kita berdua adalah negara Pasifik, dan bagi kami sebagai negara kepulauan, konektivitas dan kerjasama maritim sangat penting. Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan kerjasama di segala bidang demi mencapai keuntungan bagi kedua negara kita. Dalam beberapa hal, hubungan kita terus meningkat, sebagaimana Yang Mulia telah menyampaikan, di bidang ekonomi, perdagangan kita meningkat.
13: Presiden Putin menyebut Indonesia merupakan salah satu mitra kunci di kawasan Asia Pasifik. Ia juga memberikan dukungan pada pengembangan kerjasama di berbagai bidang.
15: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%. Komisi bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
16: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
15: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
16: Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
15: Kita telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara Republik Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.
17: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Eastern Economic Forum ke-11 2026 di Vladivostok semakin memperkuat Indonesia untuk memperluas kerjasama industri, investasi, perdagangan dengan Rusia. Ini membuat posisi Indonesia menjadi semakin strategis sebagai penghubung antara Asia Pasifik dan Euroasia. Dari Vladivostok, Andika Marianto, Rusia.

0: Jakarta membuktikan menjadi salah satu pusat industri kopi Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta serius untuk mendorong ibu kota menjadi hub perkopian Indonesia.
1: Dalam pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebagai kota global, Jakarta dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem kreatif, bisnis, dan pertemuan antar pelaku industri. Pramono menilai perubahan cara masyarakat menikmati kopi juga telah berubah. Kopi selain dinikmati di rumah atau kedai, telah menjadi bagian dari aktivitas komunitas dan gaya hidup warga Jakarta. Dengan potensi produk kopi yang beragam dan ekosistem industri yang terus berkembang, Jakarta ditargetkan mampu menjadi titik temu utama bagi pelaku industri kopi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing kopi Nusantara di pasar global.
2: Apakah itu Gayo, Luwak, Toraja, Flores, Bajawa, Kintamani, Mandailing, dan berbagai kopi yang lainnya. Karena kita ini sangat-sangat beragam, sangat colorful, sehingga acara-acara seperti ini dengan tenan yang lebih dari 120 tadi, saya yakin ini akan membuat terutama Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Sekali lagi Pak Daryanto, Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Dan kalau itu direncanakan secara bagus dan serius, saya yakin ini pasti bisa dilakukan.
1: Melanjutkan suksesi World of Coffee Jakarta 2025, Indonesia Coffee Expo 2026 di Jakarta menjadi ruang pertemuan bagi seluruh ekosistem industri kopi Indonesia. Mulai dari petani, roaster, barista, pemilik coffee shop, distributor, supplier, pelaku UMKM, investor, hingga para penikmat kopi untuk mendorong kolaborasi dan membuka peluang bisnis.
3: Bagi kami, World of Coffee is not the end, it's the beginning. Makanya melalui Indonesia Coffee Expo, kita ingin melanjutkan momentum tersebut dan membangun sebuah platform milik Indonesia yang mempertemukan semua ekosistem kopi. Dari petani, barista, prosesor, entrepreneurs, dan lain-lain, hingga buyer dan pasar internasional untuk datang ke Jakarta.
4: Saya berharap Jakarta dapat berkembang menjadi salah satu coffee capitals of the world.
1: Dengan partisipasi 120 brand yang didominasi specialty coffee, pameran kopi ini menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan, dan potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Desi Aritonang, Dwi Ari Prastantyo, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia, Prime News.

0: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan hujan es melanda wilayah Toronto dan sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik, serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
1: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65 ribu pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
0: Banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Hingga kini korban tewas telah mencapai 1.200 jiwa dan 4.200 lainnya masih dinyatakan hilang. Warga pun melakukan berbagai cara untuk mencari korban, mulai dari upacara ritual hingga menempelkan foto kerabat dan korban hilang di dinding.
2: Suasana haru mewarnai ritual kremasi boneka jerami di Kathmandu, Nepal. Ritual ini dilakukan oleh keluarga Sabinti Malsina, pemuda 21 tahun yang hilang terseret arus banjir bandang. Karena jasad Sabinti Malsina tak kunjung ditemukan, keluarga memutuskan menggunakan boneka jerami yang dibungkus bendera Nepal untuk kremasi sebagai simbol penghormatan terakhir dan menjalankan ritual keagamaan Hindu. Sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan, sebuah dinding kini dipenuhi ratusan foto korban banjir. Sebagian adalah foto korban hilang yang ditempel keluarga, sementara lainnya foto dari korban yang belum teridentifikasi. Keluarga korban masih terus berdatangan dengan harapan bisa menemukan keterangan tentang nasib keluarganya.
3: Cintit chhau hami sabai jana cintit chhau asa ta mari sakeko cha asa chaina jibit paune asa ta chaina hamle aba hamle cha dead body haru paincha ki tai pani afno sanskar anusar chha antyeshti garna ko lagi dead body paincha ki bhanni cha asa jibit asa ta chaina tara las haru pani bhaye pani paincha ki bhanni asa cha tesai ko lagi aako chha.
2: Di Rumah Sakit Kepolisian Nepal, proses pengambilan sampel DNA menjadi harapan terakhir keluarga korban. Warga antri dengan sabar untuk memberikan sampel guna mengidentifikasi jasad korban banjir yang ditemukan petugas evakuasi. Setelah dievakuasi oleh helikopter militer dan menjalani perawatan medis, Dan Bahadur Tamang, pria berusia 32 tahun yang bekerja di proyek PLTA Trishuli, kini dapat bernafas lega saat kembali ke rumahnya di Provinsi Bagmati, Nepal. Kedua kakinya penuh luka akibat perjuangan menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang terowongan tempatnya bekerja. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan berpegangan pada puing-puing bangunan agar tidak tenggelam saat air deras masuk ke dalam terowongan.
4: Pipe berdar, pipe masih cerni boy. Drum berdar, drum masih nanti cerni. Bisa ke semua mero tau gak matre nikalni kosis kare boy le. Jangan gua hasil unai rahe na. Ni mau marta allah nanti jostolat.
2: Meski kini sudah dinyatakan sehat, namun trauma masih membayangi mereka. Sang istri sempat sakit karena tidak mau makan selama 4 hari sebelum memastikan suaminya selamat.
0: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York, terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Di wilayah lain, kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat, tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas.
5: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
6: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
7: Oh my God. I'm sorry.
6: Were you hit or
7: yes?
6: He was hit by lightning.
5: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.
0: Ketegangan dengan Iran tak hanya berdampak pada pasar energi global di Amerika Serikat, harga bensin kini menjadi beban baru bagi masyarakat. Harga bensin nasional menembus $4 AS per galon dan diperkirakan bertahan hingga akhir pekan Labor Day. Kondisi ini pun menjadi tantangan bagi Presiden Donald Trump di tengah persiapan pemilu paruh waktu pada November mendatang.
8: One of the most tangible impacts of this six-month-old war with Iran for Americans has been prices at the pump. And with fuel prices soaring, President Donald Trump met with executives from oil refineries and gas retailers Tuesday in an effort to lower gas and diesel costs in the U.S. In April, the national average for a gallon of gas surpassed $4 for the first time since 2022. That's according to AAA, which also found the average stayed above $4 a gallon every day last month in what marked a new record. Now, GasBuddy says that $4 a gallon national average could hang on through the upcoming Labor Day weekend for the first time ever. All of this with less than 3 months until the midterm elections, something experts say Iran is keenly aware of.
9: They clearly understand the political situation in the United States, and they want President Trump to face the consequences of $4 gas when voters go to the polls in November.
8: The cost of living is expected to be a central issue this November. 74% of Americans say rising gas prices have caused them at least some hardship, according to CNN's polling from the end of July. That same poll found 71% say Trump hasn't gone far enough in trying to reduce the price of everyday goods. Meanwhile, Trump said the deal announced last week, giving the U.S. government majority control over 65 billion barrels of Venezuelan oil reserves, could help lower gas prices in the U.S. But he acknowledged Monday that it could take 2 to 3 years for the effects to be felt, and definitely not before the midterms. At the White House, I'm Maddie Gannon.
0: Permukaan Sungai Rhine di Jerman terus menyusut akibat cuaca panas dan kekeringan. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di CNN Indonesia Prime News kali ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
5: Kapal-kapal masih berlayar di Sungai Rhine, Jerman, namun kondisi perairan yang semakin dangkal mulai menjadi ancaman serius bagi industri pelayaran Jerman. Di Duisburg Road, ketinggian air pada awal Agustus tercatat hanya 1,55 meter. Angka tersebut hanya sedikit di atas rekor terendah sepanjang sejarah, yakni 1,54 meter yang tercatat pada tahun 2018.
10: Ja, die Auswirkungen sind natürlich heute schon verheerend. Wir sehen hinter uns die Pegelanzeige hier am Pegel in Duisburg-Ruhrort. Wir haben Stand heute am 5.8. einen Pegel von 1,55 Meter. Vielleicht um eine Referenz zu haben, im historischen Niedrigwasserjahr 2018 hatten wir den niedrigsten Wasserstand überhaupt, der gemessen wurde, und der betrug 1,54 Meter, jedoch im Oktober des Jahres. Das heißt, wir können uns noch mit weiteren Einflüssen in den nächsten Wochen, müssen uns in den nächsten Wochen mit weiteren Einflüssen beschäftigen.
5: Rendahnya permukaan air membuat kapal tidak dapat membawa muatan secara maksimal. Akibatnya biaya pengiriman meningkat dan sebagian perusahaan mulai menggunakan kereta api serta jalur darat sebagai alternatif. Salah satu solusi jangka panjang adalah menggunakan kapal yang dirancang khusus untuk beroperasi di perairan dangkal. Namun, kapal jenis ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun untuk dibangun. Kondisi Sungai Rhine tidak terlepas dari cuaca ekstrim yang melanda Jerman dan Eropa secara keseluruhan. Badan Meteorologi Jerman mencatat gelombang panas bersejarah pada akhir Juni. Suhu rata-rata pada Juli mencapai 19,7 derajat Celcius atau 2,8 derajat lebih tinggi dibandingkan periode acuan tahun 1961 hingga 1990.
7: Wetterextremer werden im Kontext des Klimawandels wahrscheinlicher, nicht nur aufgrund der globalen Erwärmung, das heißt der erhöhten Temperaturen, sondern auch durch Veränderung der Zirkulationsmuster in der atmosphärischen Strömung. Das heißt, wir haben extremere Wetterlagen mit mehr Hitze, mehr Dürre, so wie wir jetzt auch sehen, und dadurch die Auswirkungen erhöhte Waldbrandgefahr, die Flüsse, die nur noch sehr wenig Wasser führen, und Dürre. Und auch in den kommenden Tagen ist da keine Änderung in Sicht, das heißt kein flächiger Regen, der irgendwie Ausgleich bringen würde.
5: Para ahli memperkirakan belum ada hujan yang cukup deras dalam beberapa hari mendatang untuk menaikkan kembali permukaan Sungai Rhine. Jika permukaan air terus turun, kapal akan semakin terbebani oleh keterbatasan muatan, sementara biaya logistik berpotensi semakin tinggi. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi salah satu jalur transportasi barang terpenting di Jerman. Sungai Rhine yang semakin dangkal kini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kelancaran rantai pasok dan perekonomian Jerman.

Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tu.

0: Udah bisa keluar ya.
1: Masih pingsan.
0: Oh iya.
2: Warga Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis siang dikejutkan dengan kasus dugaan penyekapan dua asisten rumah tangga di rumah majikannya. Kedua ART itu melapor ke petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkamart, Jakarta Utara yang langsung datang ke lokasi. Setiba di lokasi, petugas harus menunggu hingga sang majikan datang dan membukakan pintu gerbang yang dikunci dari luar. Kedua ART itu langsung menangis sambil memeluk petugas. Bahkan salah satunya sempat pingsan. Menurut keterangan ketua ART setempat, kedua ART berasal dari Banyumas itu baru bekerja di rumah tersebut selama satu minggu. Selama itu warga mengaku tidak pernah mendengar keributan dari dalam rumah.
3: Nah, teleponin tuh mbaknya nangis-nangis, katanya sekap segala macam kan, minta keluar. Ya saya teleponin nyonyanya dong. Nyonyanya lagi tusuk jarum, namanya sakit, udah tua ya. Nah ternyata nyonyanya tuh kasih dia pulang, cuma makelarnya suruh tunggu, nanti dijemput sama makelarnya. Dan pembantunya udah oke, ART-nya udah oke, tapi gak tahu kenapa bisa lapor.
2: Dari hasil pemeriksaan sementara, sang majikan mengaku mengunci pagar karena rumah ditinggal dalam kondisi kosong. Kini kedua ART bernama Azizah, 19 tahun, dan Yani, 18 tahun, bersama dengan majikannya telah dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Penjaringan untuk mengusut benar tidaknya dugaan penyekapan terhadap kedua korban. Perkelahian antar dua remaja putri kembali terjadi di Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Temberan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nampak salah satunya menjambak rambut hingga beberapa kali membenturkan kepala lawannya ke trotoar jalan. Beberapa teman mereka yang ada di lokasi berusaha melerai perkelahian keduanya. Diketahui kedua remaja itu masih berstatus sebagai pelajar SMP. Orang tua korban melapor kejadian tersebut ke polisi. Polisi masih menyelidiki motif perkelahian keduanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Drama dugaan penyekapan ART oleh sang majikan di Jakarta tadi menarik untuk disimak nih pemirsa. Jika benar terbukti ada penyekapan, berarti majikan harus siap jalani proses hukum. Karena kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan pelanggaran hukum serius yang diatur secara ketat oleh hukum di Indonesia. Bisa kena pasal perampasan kemerdekaan KUHP yang sanksinya bisa 8 tahun pidana penjara loh. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Semarang, pelaku penjamretan seorang nenek hingga korban terseret akhirnya berhasil diringkus petugas di Rusunawa, Kaligawe. Sementara di Majalengka, seorang pria disergap polisi karena terekam CCTV mencuri pakaian dalam wanita.
2: Nenek Suwarti terseret sepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang, 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Usai viral, 2 September, petugas Polrestabes Semarang menangkap pelaku berinisial SB di kediamannya di Rusunawa, Kaligawe. Petugas juga menyita satu unit motor milik pelaku serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Dari penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan aksi penjamretan di 12 lokasi yang berbeda di Kota Semarang. Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas HP milik korban. CCTV merekam aksi dua pelaku mencuri burung kicau di daerah Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban. Usai mengambil 3 sangkar burung kicau, keduanya langsung kabur. Tak berselang lama, tim reskrim Polsek Gamping menangkap seorang pelaku pencurian berinisial MA. Sementara rekannya, MY, masih buron. Dari pelaku, petugas mengamankan barang bukti sangkar burung dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah. Viral, aksi seorang pria yang diduga mencuri pakaian dalam wanita di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Senin. Dalam rekaman CCTV, pelaku sehari-hari diketahui bekerja sebagai penjual siomay bersama ayahnya. Menurut keterangan saksi, pria itu telah mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara Kapolsek Ligung, Ibtu Aseng Suwandana membenarkan perkara tersebut dan telah diselesaikan di tingkat desa.
4: Jadi hati-hati buat Anda ya, kalau mau ngelakuin aksi kejahatan, pikir-pikir dulu, kamera ada di mana-mana sekarang. Berikutnya pemirsa, seorang pedagang cilung berusia 60 tahun ditangkap Satreskrim Polres Cirebon Kota lantaran diduga berbuat tak senonoh kepada dua bocah SD ketika membeli dagangannya. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
0: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, Kamis dini hari. Saat penggeledahan, petugas menemukan pasangan pria dan wanita di sebuah kamar. Mereka mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas lalu menginterogasi sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Dari penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 paket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu. Rabu siang, seorang pedagang jajanan cilung diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota. Tersangka yang berusia 60 tahun ini diduga telah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap dua anak sekolah dasar. Tersangka berbuat cabul dengan meraba-raba bagian sensitif korban saat mereka membeli jualan cilung. Petugas telah menyita pakaian, baik yang dikenakan tersangka maupun korban saat peristiwa terjadi. Polisi terus menyelidiki kemungkinan adanya korban lain yang belum melaporkan. CCTV merekam aksi pencurian di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasikasi, Kecamatan Rapocini, Makassar saat jemaah menunaikan ibadah sholat zuhur. Pelaku menyelinap ke area jemaah perempuan. Saat jemaah dalam posisi sujud, pelaku langsung menggondol tas yang diletakkan di depan korban. Tas yang dicuri berisi surat penting, kartu identitas, HP, dan laptop milik mahasiswa semester akhir pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pengurus mengaku kasus pencurian di masjid ini telah berkali-kali terjadi dengan pelaku dan target yang berbeda-beda. Namun tak satu pun pelaku yang bisa diungkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik sabun di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Simalungun. 3 orang meninggal dunia. Seorang pekerja juga terlihat melompat dari ketinggian 20 meter. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
1: Ada yang lompat.
5: CCTV merekam kecelakaan antara truk dan pengendara sepeda motor di Jalan Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Truk melaju kencang menabrak dari arah belakang serta menyeret motor korban sejauh 60 meter saat sopir truk berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Kerasnya tabrakan membuat korban bernama Rahmat yang diketahui berprofesi sebagai wartawan lokal tewas seketika di lokasi kecelakaan. Warga korban yang tiba di lokasi kecelakaan langsung histeris. Meski berusaha melarikan diri, sopir truk dan kendaraannya berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bajeng. Sementara jasad korban kini telah dibawa ke rumah duka di Desa Panciro untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan petugas unit Gakum Satlantas Polresta Goa. Bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial FA ditemukan mengapung di sekitar tanaman bakau yang tumbuh di pinggir pantai Jumat pagi. Sebelumnya, 3 bocah SD terseret arus pantai usai bermain layangan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar pada Kamis. 2 bocah berhasil diselamatkan warga, sementara FA ditemukan tim SAR gabungan setelah melakukan proses pencarian hampir 15 jam. Dalam kondisi meninggal dunia, sekitar 100 meter dari lokasi dinyatakan hilang. Korban bersama temannya diduga tenggelam lantaran bermain di area cekungan pantai yang cukup dalam. Jenazah korban lalu dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan.
1: Ada yang lompat tuh, ada yang lompat.
5: Video amatir merekam kobaran api melahap bangunan pabrik di kawasan ekonomi khusus atau KEK Semangke, Simalungun, Sumatera Utara, Kamis siang. Seorang pekerja pabrik terekam melompat dari ketinggian sekitar 20 meter. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik. PT Eviap Fasilitas Industri Oleokimia yang memproduksi sabun. Hingga Kamis sore, upaya pemadaman masih berlangsung. Puluhan armada damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Bukan sementara, masih ada karyawan pabrik yang masih terjebak. Insiden kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus penemuan jasad bayi laki-laki yang diseret anjing di Kabupaten Sumedang kini semakin terungkap jelas. Polisi memastikan bagian tubuh bayi yang hilang bukanlah akibat gigitan hewan, melainkan karena dimutilasi oleh ibu kandungnya sendiri. Lantas bagaimana kasus ini bergulir? Inilah segmen Ulas Kasus.
6: Laki, subhanallah.
7: Adalah tempat di mana bayi tersebut dikuburkan.
8: Keheningan malam di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu 29 Agustus 2026, berubah gaduh saat seorang warga mendapati anjing peliharaannya tengah menyeret jasad seorang bayi laki-laki.
9: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya.

0: Kondisi jasad bayi itu sungguh mengenaskan, tanpa lengan maupun kaki kiri. Awalnya warga sempat menduga bagian tubuh bayi yang hilang itu adalah karena dimakan anjing. Namun fakta mengerikan belakangan terungkap. Hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Kartika ASI Bandung memastikan saat dilahirkan bayi dalam keadaan hidup. Tangan dan kaki kiri serta pergelangan kaki kanan bayi yang hilang juga bukanlah dimakan anjing, melainkan karena sayatan senjata tajam. Di punggung bayi ditemukan 5 luka tusukan serta 4 tusukan di bagian depan. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil mengungkap sosok ibu sang bayi. Ia berinisial ER, seorang remaja berusia 19 tahun. Dan seperti bisa diduga, bayi malang itu adalah hasil hubungan di luar nikah, ER dengan kekasihnya, PK. Tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Terungkap usai membunuh dan memutilasi bayinya, tersangka ER mengubur jasad bayinya itu sedalam 20 cm di lahan kebun di samping kanan rumahnya. Jasad bayi itu akhirnya ditemukan 2 hari kemudian saat diseret anjing peliharaan warga yang rumahnya memang berada tepat di depan rumah kosong tempat jasad bayi itu ditemukan.
1: Tempat di mana saya saat ini berdiri di depan rumah kosong, awal mula bayi laki-laki yang diseret oleh anjing itu diletakkan di sini, teman-teman.
0: Lokasi penemuan jasad bayi ini letaknya tak jauh dari lokasi tempat tersangka mengubur jasad bayi tersebut.
1: Dan diperkirakan jarak untuk menuju area ini sekitar 100 meter, teman-teman, kurang lebih ya. Saya akan tunjukkan melalui gambar udara. Jadi di sini dia ke arah sana tentunya. Ke arah sana.
0: Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan ER, ibu yang melahirkan bayi tersebut, sebagai tersangka. Sedangkan kekasihnya berasal dari Tasikmalaya masih berstatus saksi dan masih dalam pendalaman.
2: Dan untuk pacarnya yang berinisial PK ini sampai sekarang belum kami tetapkan sebagai tersangka karena ada komunikasi di handphone tersangka sama pacarnya ini bahwa si pacarnya tidak mengetahui pelaku ini atau pacarnya ini melaporkan ke cowoknya ini bahwa bayi ini sudah lahir ya, tetapi posisinya sudah meninggal sehingga si pacarnya ini, si ceweknya atau si pelaku ini langsung menguburkan jasad si bayi ini gitu.
0: Air mata sudah tak ada lagi gunanya, nasi sudah jadi bubur. Akibat aksi sadisnya, ER, remaja yang melahirkan bayi tersebut, kini disangkakan pasal 429 ayat 1, 2, dan 3 dan terancam 9 tahun penjara. Dedi Suhandi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
3: Aduh, TR, meni gitu pisannya, tega sekali gitu ya. Kalau memang belum siap gitu ya untuk punya anak dan memang belum waktunya, ya jaga diri lah, jaga pergaulan. Ini kira-kira ini ayah biologi sang bayi, Kang PK ini kira-kira terlibat nggak dalam kasus ini? Tapi siapa tahu gitu ya, TR ini disuruh sama pacarnya untuk buang bayinya gitu. Tapi kita nggak tahu, kita tunggu saja penyelidikan polisi lebih lanjut, kita pantau terus pokoknya. Dan berikutnya pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
4: Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas Gul Karmat Jakarta Pusat terus berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan penghuni yang terjebak di dalam apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi penghuni di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar. Meski belum diketahui pasti penyebab timbulnya kepulan asap tersebut, namun menurut salah satu penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
5: ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu 2 kali.

0: evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Berikutnya, 3 orang meninggal dunia dalam insiden-insiden yang melibatkan kegiatan Sanhorek di Jawa Timur selama bulan Agustus lalu, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan Sanhorek dilarang.
2: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan Sanhorek terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sanhorek. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran Sanhorek. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan Sanhorek menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan Sanhorek juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade Sanhorek berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan Sanhorek yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan Sanhorek.
3: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya Sanhorek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang Sanhorek secara permanen.
2: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap Sanhorek dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sebelumnya Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan Sanhorek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus ini karena ada dugaan para WNI tersebut merupakan korban penipuan.
4: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau FISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
5: Yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini Otoritas Intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
4: Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara

0: secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
1: Detik-detik seorang pria tersamar petir terekam kamera. Meski sempat terjatuh, korban masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
8: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
3: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Dan masih dari Amerika Serikat, kepolisian di New Hampshire tengah memburu seekor hewan liar yang menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Sayangnya informasi International Minute ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
2: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
3: Oh my God. I'm sorry. I'm sorry.
2: Were you hit or did you think he was hit by lightning?
1: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.

0: Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. PG menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak polisi. Ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi, Makassar, Jumat pagi. Acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi yang menarik dan penting lainnya. Bersama saya, Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kebakaran hebat terjadi di area PT Eviap Sabun Indonesia atau Epiap yang berada di kawasan ekonomi khusus Semangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, tiga pekerja dilaporkan tewas. Sementara dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempo. Warga sekitar pun diungsikan dan siswa yang terdampak asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
1: Epiap, PT Epiap.
2: Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Semangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun. Kondisi ini membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga.
3: Pabrik apa ini?
4: Pabrik sabun.
5: Sabun.
4: Sabun dari Turki.
5: Perusahaan Turki.
3: Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
4: Lagi produksi Pak, tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban. 3 meninggal dunia.
2: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo. Sebelumnya, api dapat dijinakkan pada Rabu dini hari. Namun pada Kamis siang, api kembali berkobar dan menimbulkan asap yang pekat akibat cuaca terik dan angin yang cukup kencang. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. Dua warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo. Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman.
6: Anu, apa asap?
7: Asapnya sudah ada ya, pekat.
8: Beberapa menderita.
6: Mungkin ada sebagian yang sesak napas ya, karena ini masih ada yang ini baik.
7: Jadi, yang dioksigen berapa, Bu?
6: Ya kita mengantisipasi aja karena asap kan kata anak-anak dan lansia, kita harus segera mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman.
2: Pekatnya asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Hingga Kamis sore, tim pemadam kebakaran dibantu relawan masih berjibaku memadamkan api yang membakar di tiga titik yaitu Blok B, C, dan D. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Antrean kendaraan besar sepanjang 16 km terjadi di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Truk yang hendak menyeberang ke Pulau Bali bahkan harus antre hingga 20 jam. Sementara itu ratusan sopir angkot berunjuk rasa di kantor Balai Kota Bogor dan menolak program penghapusan angkutan tua.
9: Antrean kendaraan besar yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur mencapai 16 km pada Kamis sore. Macet horor ini sudah terjadi sejak hari Sabtu pekan lalu. Bahkan antrean kendaraan dari dua arah terjadi di jalur depan terminal bus Sri Tanjung ke arah Pantura. Kemacetan parah terjadi diduga lantaran ada kendaraan yang keluar dari jalur antrean. Para sopir truk logistik mengaku dalam dua pekan terakhir sudah terjebak macet sebanyak 3 kali karena harus mengirim barang ke Pulau Bali. Bahkan para sopir truk harus terjebak macet lebih dari 20 jam.
10: Macetnya gimana lagi Pak? Penyebabnya kurang tahu. Yang tahunya ya di depan. Banyak-banyak yang ngeblok.
11: Ngeblok bisa.
10: Seandainya itu ikut kita itu sportif apa, kemungkinan enggak kayak gini, Pak, macetnya.
1: Kemarin?
10: Udah dari kemarin dah, Pak, udah emang lainnya ke Bali terus, ya dari 2 minggu kemarin dah.
9: Para pengemudi berharap pihak ASDP segera mengevaluasi pola pengaturan antrean di pelabuhan agar tidak melumpuhkan pasokan logistik dan tidak membuat para sopir rugi waktu maupun biaya operasional. Sementara itu, ratusan armada angkot konvoi memadati ruas Jalan Juanda saat menggeruduk kantor Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Mereka berunjuk rasa untuk menolak program penghapusan angkutan tua. Mereka melampiaskan kekesalannya lantaran Pemkot dinilai tidak berpihak pada nasib sopir angkot. Beruntung keributan dapat diredam setelah kedua pihak sepakat menggelar mediasi. Sementara itu, Pemkot Bogor sengaja gencar menghapus angkot usang berusia di atas 20 tahun lantaran kondisinya yang dianggap tak layak dan membahayakan.
5: Aspirasi ini tentu menjadi landasan untuk penerapan kebijakan kita ke depan. Ya. Akan tetapi tetap tadi sudah sepakat bahwa dasar dari penerapan kebijakan ke depan adalah Perda nomor 8 tahun 2023. Nah, tinggal pelaksanaannya. Ya.
9: Dishub mencatat, total angkot yang tak layak di Kota Hujan mencapai 1.780 unit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang anggota TNI Angkatan Laut berseragam dinas ajudan mengawal anggota DPD RI Dapil Bali dalam acara Ratu Waria Sedunia 2026 yang digelar di Thailand. Dan ini menuai kontroversi, prajurit TNI kini diperiksa.

0: Inilah video viral anggota DPD RI Dapil Bali Arya Widakarna yang menghadiri Grand Final Miss Equality World 2026 atau penobatan Ratu Waria Sedunia di Bangkok, Thailand. Dalam video tersebut, Arya terlihat memperoleh penghargaan. Namun yang jadi perhatian warganet adalah ajudan anggota DPD yang ikut hadir dan mengenakan seragam TNI Angkatan Laut dalam acara tersebut. Ajudan yang berpangkat Sersan 2 itu kini tengah diperiksa di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar. Menurut Danlanal Denpasar, sejak setahun lalu, anggota DPD Arya Widakarna mengajukan surat resmi ke Lanal Denpasar meminta ajudan guna mendampingi kegiatannya sebagai anggota DPD.
1: Apapun hasil dari pemeriksaan ini, jika memang terbukti bersalah, akan kita tindak sesuai prosedur. Demikian.
2: Tapi kalau secara prosedural memang diizinkan sebagai ajudan anggota DPD.
1: Itu masih kita dalami, Pak.
0: Sementara Arya Widakarna lewat akun media sosial pribadinya menyatakan kehadiran dirinya dalam acara Miss Equality World 2026 tersebut bukan sebagai anggota DPD, namun sebagai tokoh Bali.
3: Dalam acara itu memang berbagai kalangan mungkin yang dianggap normal tidak normal itu kan kita tahu Thailand seperti apa kan, dan saya sebagai tamu kan tidak berhak mengomentari terkait panitianya siapa, kemudian gendernya apa, kan itu kan etika ya, saya tidak dalam posisi mengomentari. Jadi waktu itu menerima penghargaan karena ada tokoh Bali.
0: Miss Equality adalah ajang kontes kecantikan internasional dan gerakan global yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan transgender, merayakan keberagaman, serta mengkampanyekan kesetaraan gender. Igede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
4: 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus ini karena ada dugaan para WNI ini merupakan korban penipuan.
5: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau FISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
6: Jadi kami mendapatkan informasi dari Otoritas Intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini Otoritas Intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
5: Kementerian Luar Negeri menyebutkan pemerintah tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
4: Sejumlah harga kebutuhan pokok kembali naik. Kita akan pantau apa saja komoditi yang naik dari pasar Palmyra, Jakarta Pusat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
7: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik. Setelah cabai, kini harga daging juga ikut naik jadi Rp160.000 per kilogram. Tidak hanya pembeli yang mengeluh karena mesti putar otak menyiasati belanjaan, pedagang pun mengeluh karena omset anjlok hingga 50%. Di tengah melambungnya harga sejumlah bahan pokok, mama di Kabupaten Blitar, Jawa Timur rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak yang lebih murah hingga Rp20.000 dari harga pasar.
10: Harga daging sapi terus mengalami kenaikan beberapa pekan terakhir. Seperti di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis siang, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sebesar Rp140.000 per kilogram. Sejumlah pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya kenaikan harga daging ini bersamaan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
11: Cara mengatur belanjanya jadi nggak banyak pak sekarang itu jadi berkurang, jadi kita belanja juga biasanya suka banyak jadi sedikit.
12: Biasanya berapa banyak belanja bu?
11: Jarangnya ayah kalau begitu ayah sedikit sih daripada setengah kilo biasanya
13: semahal ini loh gitu biasanya kita yang raih kecil
12: ya. Berat ya bu ya,
13: ya
12: karena semua kebutuhan naik ya bu ya, bukan ya. Hanya sayur-sayurnya
13: ya semua.
10: Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga daging. Suryana, pedagang daging di Pasar Atas Baru ini mengaku sejak harga daging naik, omset penjualan turun hingga 50%. Jika biasanya bisa menjual 1,5 kuintal, kini maksimal hanya bisa menjual 1 kuintal saja.
14: Ini dari semenjak ini aja hari Idul Adha itu. Sekarang itu malah mau naik lagi katanya. Tapi ya daya belinya kan mana? Kalau sekarang mah paling 1 kuintal lah sehari.
12: Asalnya berapa Pak? Sebelum harga mahal ini?
14: Sebelum harga mahal mah 1 kuintal tengah ya 2 ekor bisa.
10: Baik pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan agar tidak memberatkan masyarakat. Antrian emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dan minyak kita dengan harga murah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Yuliasi, warga Blitar mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras, terutama jika dibandingkan SPHP, selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kg.
15: Dibanding harga pasar?
16: Jauh.
15: Berapa? Kalau ini berapa?
16: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
15: Oh, di pasar.
16: Iya.
15: Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
16: Gulanya 16.
10: Kadis Perindak mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan untuk memantau langsung bagaimana harga kebutuhan pokok, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama di Pasar Palmera, Jakarta Pusat. Selamat siang Dika, bisa Anda sampaikan apa saja harga-harga naik yang dari pantauan Anda di Pasar Palmera hari ini? Baik, Dika.
17: Ya, selamat siang Benny, mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda. Tetapi memang harga sejumlah bahan pangan di Pasar Palmera hari ini naik harganya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Di antaranya adalah kenaikan harga cabai rawit merah, kemudian daging ayam yang harganya masih tinggi, dan juga harga beras yang masih dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Kita mulai dari harga cabai rawit merah yang semakin pedas. Pagi hari ini di Pasar Palmera Jakarta Pusat harganya dipatok Rp75.000 per kilogram. Padahal menurut para pedagang, 3 hari lalu harganya masih berkisar di antara Rp50.000 sampai dengan Rp55.000 per kilogramnya. Dan harga cabai rawit merah ini tidak hanya tinggi di Jakarta saja, tetapi di daerah lain juga. Berdasarkan pantauan di pusat pantauan harga yang dikelola oleh Bank Indonesia, bahwa harga cabai rawit merah ini di sejumlah wilayah seperti misalnya di Sulawesi Tenggara mencapai Rp83.050 per kilogramnya. Dan selain harga cabai rawit merah yang semakin pedas, harga daging ayam juga masih tinggi, bahkan dijual melebihi HP atau harga penjualan atau harga di kalangan konsumen yang sebelumnya dipatok Rp40.000 per kilogram. Di Pasar Palmera Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual sebesar Rp48.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging ayam filet harganya lebih tinggi, yaitu mencapai Rp58.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang daging ayam di pasar ini menyebutkan bahwa tingginya harga daging ayam berkaitan dengan juga tingginya permintaan seiring dengan masih berjalannya program makan bergizi gratis. Tetapi IKAPI atau Ikatan Pedagang Pasar Indonesia melalui siaran persnya juga menyebutkan bahwa ada faktor lain yang membuat harga daging ayam terus tinggi, yaitu adalah naiknya harga produksi atau biaya produksi di kalangan peternak, termasuk kenaikan harga pakan yang membuat harga daging ayam di pasaran juga tetap tinggi atau bahkan di atas harga acuan penjualan. Selain cabai rawit merah dan juga daging ayam, beras yang kita konsumsi sehari-hari juga harganya cukup dikeluhkan oleh konsumen. Tetapi untuk beras SPHP atau beras bulog harganya memang masih sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogramnya. Sementara itu untuk kualitas medium di Pasar Palmera dijual Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras premium dipatok di angka Rp16.500 sampai dengan Rp17.000 per kilogramnya. Angka ini, Benny, lebih tinggi dibandingkan HET di zona 1 yang meliputi wilayah Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat yang seharusnya berada di angka Rp14.900 per kilogramnya. tingginya harga beras ini tentu juga menjadi pertanyaan di kalangan konsumen atau di kalangan masyarakat, mengingat pemerintah mengklaim bahwa cadangan beras nasional ada di angka 5 juta ton. Dan saya juga mendapatkan informasi dari sejumlah masyarakat bahwa di wilayah Jabodetabek, seperti misalnya di Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor,

0: Untuk beras premium kemasan 5 kg semakin langka untuk didapatkan di retail-retail modern. Kami mencoba mengonfirmasi ke Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia yang menyebutkan bahwa kelangkaan yang terjadi di retail-retail modern terkait dengan stok beras premium kemasan 5 kg ini bukan berkaitan dengan stoknya yang menipis, tetapi adalah banyak dari penggilingan yang menjual harganya di atas HET sehingga retail sulit untuk menjualnya karena ada aturan retail harus menjual beras premium sesuai dengan harga eceran tertinggi atau dalam hal ini adalah Rp14.900 per kilogramnya. Dengan naiknya sejumlah harga bahan pangan utama atau harga bahan pokok, tentu ini juga menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat. Mereka harus memutar otak, harus mengencangkan ikat pinggang untuk mengatur pengeluaran mereka terkait dengan konsumsi pangan sehari-hari. Padahal di sisi lain pendapatan mereka juga stagnan atau tidak meningkat. Sementara itu untuk pengeluarannya terus meningkat seiring dengan terus naiknya harga-harga bahan pokok. Kembali ke Anda, Benny.
1: Baik, Mardika. Tidak cuma cabai yang harganya semakin pedas, ayam dan beras ya. Dan beras juga tidak hanya yang premium itu naik, tapi juga makin sulit didapatkan. Dan Dika, kita akan terus tunggu bagaimana pantauan harga terbaru. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasokan beras kemasan 5 kg di sejumlah pasar dan retail modern mulai jadi sorotan. Di tengah kondisi ini, Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras nasional justru menurun pada periode Juli hingga Oktober 2026.
2: Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras Januari hingga Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Angka ini turun 0,08% atau sekitar 30 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan terutama terlihat pada Juli dengan produksi diperkirakan 2,74 juta ton, turun hampir 1% dari Juli 2025. Sedangkan potensi produksi Agustus hingga Oktober diperkirakan 9,33 juta ton, turun 0,9% secara tahunan. Kondisi serupa juga terlihat pada produksi padi. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling Januari hingga Oktober 2026 sebesar 54,52 juta ton, turun 0,08% dibandingkan periode yang sama 2025.
3: Dengan demikian, untuk produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Oktober tahun 2026 diperkirakan mencapai 31,41 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,03 juta ton atau menurun 0,08% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.
2: Meski diproyeksikan menurun, BPS menyebut angka produksi tersebut masih dapat berubah. Sebab proyeksi produksi Agustus hingga Oktober masih dipengaruhi kondisi di lapangan. Mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, hingga realisasi panen petani. Di sisi hilir, pemerintah meminta Bulog memperkuat pasokan beras ke retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, beras premium Bulog dengan merek Beefood mulai diarahkan masuk ke retail. Sementara beras medium SPHP juga akan dipasok ke jaringan retail modern.
4: Ya, beras dari premium juga dari Bulog ya, sekarang sudah mulai, saya pikir sudah mulai masuk di retail. Kalau nggak salah namanya Beefood. Ya, kemudian juga ada beras medium yang nanti masuk di dari Bulog yang masuk di retail modern. Ya gitu ya. Aprindo memang pemasok. Aprindo kan yang jualan ya. Ya, jadi kita koordinasi terus supaya justru supaya Bulog itu bisa memasok ke Aprindo, ke Hipindo, di asosiasinya ya, di minimarket maupun di retail modern. Ya, jadi kita terus supaya produk-produk itu diisi dari Bulog.
2: Pemerintah menyebut penyaluran beras Bulog ke retail modern dilakukan untuk memperluas akses masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan beras di pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ribuan warga kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istiqlal atau sholat minta hujan di lapangan Andi, Makassar, Jumat pagi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Aktris sekaligus aktivis lingkungan Sherina Munaf turun langsung membantu pemadaman kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di Kota Waringin Timur, dua orang utan dievakuasi dari lokasi karhutla. Keduanya ditemukan di atas pohon yang baru terbakar.
3: Aktris Sherina Munaf turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Di tengah kepungan asap pekat, Sherina berupaya memadamkan api bersama para mahasiswi dan relawan. Sherina mengaku terpanggil untuk ikut turun ke lapangan karena hutan Kalimantan merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama.
4: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini.
3: Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dua individu orang hutan terpaksa menyelamatkan diri ke atas pohon yang sudah layu dan terbakar. Keberadaan induk dan bayi orang hutan itu pertama kali terlihat oleh seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli karhutla pada Rabu siang. Diduga, kedua orang utan itu baru saja berpindah dan membuat sarang di lokasi tersebut setelah habitat asalnya hangus dilalap api. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi kedua orang utan tersebut pada Rabu malam. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
2: Di tengah musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan langkah antisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara disebut menjadi dua kelurahan yang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan mendapatkan air di kawasan ini bukan baru terjadi saat kemarau tahun ini dan memiliki alasan yang lebih spesifik.
5: Pemprov DKI Jakarta menyebut Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara menjadi dua kelurahan yang sudah mengalami kekeringan. Hal ini disampaikan dalam apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di DKI Jakarta.
6: Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada dua kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
5: Namun kondisi di pesisir Kalibaru menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan musim kemarau, melainkan keterbatasan jangkauan jaringan air perpipaan.
7: Di musim kemarau ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru kurangnya akses air bersih itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru.
5: Di pesisir Kalibaru ada 4 RT yang menghadapi keterbatasan air bersih. Jaringan PAM sudah tersedia di sejumlah bagian wilayah, namun belum seluruh permukiman pesisir terlayani. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air lain, termasuk menyalurkan air dari penampungan yang berjarak puluhan meter dari permukiman.
8: Intinya di tempat kami ini kekurangan air bersih, khusus di warga atau masyarakat sekitar pesisir pantainya. Karena jaringan yang sudah ada di tengah, itu nggak nge-backup atau nggak nyampe ke pesisir. kami butuh itu sebenarnya air bersih. Makanya poinnya sih bukan kekeringan atau kemarau, tapi kami lagi butuh loh ada subsidi air bersih buat sekitar masyarakat pesisir. Apa yang kita alami itu, warga itu bisa dapat rekomendasi dari salah satu penampung air yang PAM, gitu kan. Itu yang di jaraknya 50 atau 60 meter selang panjangnya sampai ke pesisir. Mereka butuh, mereka ngalirin ke warga yang di area pesisirnya itu, termasuk saya. Saya sendiri juga memang belum pasang PAM. Ada jaringan, belum maksimal, jadi kita butuh air bersih kan.
5: Kondisi ini bukan persoalan yang baru muncul pada kemarau tahun ini. Pada 2023, BPBD DKI sudah beberapa kali menyalurkan air bersih ke Kalibaru. Salah satunya dua mobil tangki PAM Jaya dengan total 8.000 liter air didistribusikan ke RW 14 pada Oktober 2023. Bahkan, warga di salah satu RW di Kalibaru dilaporkan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama satu tahun pada saat itu. PAM Jaya menyebut permasalahan di pesisir Kalibaru berkaitan dengan belum ratanya jangkauan jaringan. Perluasan pipa akan dilakukan, infrastruktur juga akan dipersiapkan, termasuk reservoir komunal untuk membantu menjaga distribusi air di wilayah dengan tekanan rendah.
9: Kalau untuk usaha kita sendiri sih, ini kan masih banyak yang belum terjangkau pipa jaringan kami ya. Jadi untuk mendistribusikan airnya juga agak sedikit kesulitan gitu. Jadi kita mau ada program penanaman jaringan-jaringan baru yang di mana sudah terrealisasi di RW 13, di RW 1 ini juga udah gitu.
10: Jadi kesulitannya karena memang aksesnya panjang.
9: Gitu? Emang aksesnya, jadi pipa jaringannya emang belum ada untuk mengalirkan airnya.
5: Dengan target cakupan layanan air perpipaan 100% pada 2029, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan perlu terus digencarkan. Sehingga warga seperti di pesisir Kalibaru tidak terus bergantung pada distribusi air tangki atau sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Banjarnegara, warga Dusun Situkung, Desa Petir, sudah 4 bulan hanya mengandalkan bantuan air bersih dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Sementara di Demak, kekeringan ekstrim selama 2 bulan terakhir membuat ribuan warga di 8 kecamatan kesulitan mendapatkan air bersih.
11: Kedatangan mobil tangki dari FPRB Banjarnegara yang membawa air bersih langsung diserbu warga Dusun Situkung Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kamis siang. Warga yang sudah menunggu selama beberapa hari langsung menyiapkan ember dan jeriken, bahkan lebih dari dua wadah sekaligus agar stok air bersih cukup untuk beberapa hari ke depan. Ironisnya, hampir sebagian besar warga yang mengantri adalah ibu-ibu. Krisis air bersih ini sudah dirasakan warga selama 4 bulan. Tak heran, bantuan air sebanyak 2.000 liter ini ludes hanya dalam waktu 1 jam. Warga mengaku sumur mereka sudah mengering, sementara sungai yang biasa jadi andalan juga sudah keruh. Satu-satunya harapan hanya dari bantuan air bersih FPRB.
12: Sudah lama, sudah ada 4 bulanan. Untuk air bersih ya susah sekali. Ya hanya mengandalkan bantuan air bersih dari kayak toren, kayak gitu. Soalnya kalau tangki kesini nggak bisa sih.
11: Data BPBD Banjarnegara menyebutkan, hingga awal September, bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke warga terdampak mencapai 1.334 trip dengan total volume air mencapai 5,5 juta liter. Sementara itu, kekeringan ekstrim di Kabupaten Demak yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan terus meluas ke 21 desa di 8 kecamatan. Berdasarkan data BPBD setempat, sedikitnya 33.537 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Rodia, warga desa Ngaluran, mengaku sumur warga sudah mengering selama 3 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum, warga terpaksa membeli air isi ulang dengan biaya Rp200.000 hingga Rp300.000 setiap bulannya.
13: Kali buat keluarga masyarakat Ngaluran sini.
14: Kalau biasanya kalau nggak ada air ini gimana Bu nyari airnya? Beli atau seperti apa?
13: Ya, beli, Pak. Beli.
11: Di tengah kondisi ini, bantuan air bersih terus mengalir ke desa Ngaluran. Rabu siang, 3 truk tangki berisi 5.000 liter air per truk disalurkan ke desa ini dan langsung diserbu warga yang sudah lama menanti. Total, 8 tangki air sudah digelontorkan ke desa Ngaluran sejak bantuan bergulir. Warga berharap pasokan air bersih terus datang. Sementara BMKG memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga Oktober. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau Jumat pagi. Sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar di tengah kondisi kekeringan yang melanda. Tidak hanya ribuan warga, sholat istisqo juga diikuti oleh jajaran pemerintah Parepare, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Sholat minta hujan ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi. Kemarau panjang di Kota Parepare cukup berdampak utamanya pada sektor pertanian. Krisis air bersih hingga karhutla. Dengan turunnya hujan diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat sektor pertanian serta risiko karhutla di Kota Parepare dapat segera teratasi.
15: Itu tujuannya bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang musim El Nino Godzilla sama yang dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kota Parepare, dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah menurunkan keberkahan dengan hujan.
2: Kemarau ekstrim membuat sungai Sulung Gonggo di Pati, Jawa Tengah kering. Ribuan ikan sapu-sapu pun muncul ke permukaan. Sementara itu surutnya air waduk Bendo Ponorogo, Jawa Timur dimanfaatkan warga untuk menanam jagung dan kacang tanah.
3: Hamparan ribuan bahkan jutaan ekor ikan sapu-sapu muncul di permukaan sungai Silu Gonggo, Desa Bunga Serejo, Kecamatan Jagenan Pati, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ikan-ikan ini terlihat lantaran mengeringnya sungai Silu Gonggo akibat kemarau ekstrim sejak 2 minggu lalu. Bak sedang panen, warga pun mengambil ikan-ikan tersebut untuk dijadikan campuran pakan lele dan bahan baku tepung ikan. Saking banyaknya, ada warga yang menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut ikan sapu-sapu tersebut. Salah satu warga mengaku bisa mendapatkan 1 ton ikan sapu-sapu dalam sehari. Ikan yang terkumpul dijual dan dikirim ke pabrik tepung ikan seharga Rp2.000 per kilogram.
16: Berapa mas jualnya nanti? Harga jualnya per kilo atau berapa?
17: Rp2.500 per kilo, ada yang Rp2.000.
16: Oh, jadi masih bermanfaat juga ya ini ya ikan?
3: Di sisi lain, surutnya air sungai Silu Gonggo juga membuat sekitar 2.000 hektar tanaman padi terancam gagal panen. Memanfaatkan kekeringan akibat kemarau ekstrim juga dilakukan warga Ponorogo, Jawa Timur. Waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko yang surut sejak 4 bulan lalu, kini berubah menjadi lahan pertanian musiman. Warga menanam beragam komoditas, diantaranya adalah jagung dan kacang tanah. Kacang tanah dipilih karena relatif cepat dipanen dan harga jualnya cukup bagus. Jika sedang tak surut, waduk Bendo dimanfaatkan warga untuk membuka jasa penyewaan perahu dan pemancingan. Mengubah sementara waduk kering menjadi lahan pertanian bisa memberikan penghasilan untuk warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah orang tua dan guru SDI Bangka Jari Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur membangun tenda darurat agar siswa dapat kembali belajar pasca rusaknya bangunan sekolah akibat gempa beberapa waktu lalu. Sementara di Kabupaten Sika, sejumlah peralatan dipindahkan dari bangunan sekolah yang rusak ke sanggar kegiatan belajar agar siswa bisa kembali bersekolah. Kamis pagi, kesibukan terlihat di halaman SDI Bangka Jari, Desa Golo Lembur, Kecamatan Lambeleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Suara alat pemotong, palu, dan obrolan orang tua dan guru terdengar. Di halaman sekolah, mereka bergotong royong membangun ruang darurat dari bambu, seng, dan daun enau agar para siswa bisa kembali belajar bersama.
18: Ruang darurat ini penting di

0: cepat agar siswa dan siswi tetap menjalankan proses belajar mengajar di sekolah walaupun gempa susulan terus terjadi.
1: Sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manggarai Timur, proses pembelajaran tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan guru dan siswa. Proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur juga dipindahkan lantaran bangunan sekolah yang rusak pasca gempa Flores 15 Agustus lalu. Para guru dan siswa dibantu personel Satlantas Polres Sika mengeluarkan peralatan dan perlengkapan sekolah dari ruang kelas untuk dibawa ke sanggar kegiatan belajar Wairklau Maumere. Proses mengeluarkan peralatan dan perlengkapan ini harus hati-hati lantaran 30 tiang penopang bangunan retak dan beberapa bagian gedung sekolah rusak parah.
2: Kami kalau ke depannya bagaimana, kan kita tidak terus berada di sana di lokasi yang itu. Kalau bisa kami punya gedung yang artinya bahwa bangunannya betul-betul memenuhi syarat sebagai bangunan yang kuat antigen.
1: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika telah mengidentifikasi 70 sekolah pasca gempa. Sebanyak 22 sekolah mengalami rusak total, sejumlah tenda darurat dibangun untuk tempat pembelajaran sementara. Arnold Welianto, Nusa Tenggara Timur.
3: Acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Sementara itu, kepolisian New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga.
4: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
5: Can I come in, please? Sure, yes, please come, come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
6: Oh my God. Oh my God, I'm sorry. I'm sorry.
5: Were you hit or yes. He was hit by lightning?
4: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya

0: yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Bulacan, Filipina. Sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air pada Selasa. Sambil mengenakan gaun putih dan membawa buket bunga, pengantin wanita bernama Galang tampak hati-hati berjalan melewati air banjir keruh yang merendam seluruh area gereja Paroki Santos Yohanes Pembaptis. Galang dan Chico resmi dinyatakan sebagai suami istri. Acara pernikahan mereka ini dihadiri kurang dari 15 orang. Sebelumnya, pihak gereja telah menyarankan pasangan tersebut untuk menunda acara pernikahan karena kondisi gereja yang terendam banjir. Tetapi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Bahkan, Galang sengaja memendekkan gaunnya agar bisa bergerak lebih mudah saat melewati banjir. Gereja ini sendiri sudah terendam air selama sebulan akibat hujan monsun musiman yang melanda Filipina Utara. Topan Saudel yang menerjang saat hujan deras pada Kamis menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, China. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa wilayah Fujian pada awal September hingga memicu banjir bandang. Di Fuding, tim penyelamat menavigasi daerah yang tergenang banjir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari banjir yang menggenang. Curah hujan yang mencapai 417,8 mm di salah satu wilayah Puding menyebabkan banjir di jalan-jalan dan permukiman. Tim penyelamat menanggapi lebih dari 120 panggilan darurat pada Rabu dan menyelamatkan 43 warga yang terjebak dan mengevakuasi 115 lainnya. Di seluruh Fujian, pihak berwenang menempatkan 80.800 tim penyelamat, di antaranya personel militer, pemadam kebakaran, petugas darurat lokal, dan petugas penyelamat sosial dalam keadaan siaga. Dengan tambahan, 1.678 petugas penyelamat tingkat provinsi yang ditempatkan di daerah berisiko tinggi. Hingga Kamis, 83.700 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi di seluruh Fujian. Tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini.
1: Tim penyelamat memusatkan pencarian di sejumlah terowongan pembangkit listrik tenaga air yang diduga masih jadi tempat berlindung para pekerja yang terjebak banjir bandang di Nepal.
2: Upaya pencarian korban terus dilakukan di kawasan Rasuah, Nepal pada Rabu 2 September. Tim penyelamat menyisir terowongan dan ruang bawah tanah di sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air yang diduga menjadi lokasi para pekerja berlindung saat banjir bandang menerjang. Otoritas Nepal menyebut sebanyak 279 orang telah berhasil diselamatkan dari reruntuhan proyek pembangkit listrik. Namun sedikitnya 639 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sebagian dari mereka diduga terjebak di dalam terowongan setelah kawasan pembangkit listrik diterjang material banjir, lumpur, dan bebatuan. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tim khusus dan peralatan penyelamatan. Tim spesialis dari India, China, dan Amerika Serikat turut membantu operasi penyelamatan di dalam terowongan. Aktivitas penyelamatan terus berlangsung di sebuah kamp militer di Bidur, Nepal pada Rabu. Personel militer terlihat menyiapkan berbagai bantuan dan perlengkapan sebelum diterbangkan menggunakan helikopter ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Helikopter silih berganti mendarat dan lepas landas membawa bantuan serta personel penyelamat. Kamp militer ini juga menjadi salah satu titik evakuasi korban luka. Mereka yang berhasil diselamatkan dari kawasan bencana dibawa ke kamp ini sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pengerahan helikopter menjadi sangat penting karena sejumlah wilayah masih sulit dijangkau akibat rusaknya jalan dan jembatan.
1: Kita ke informasi olahraga, Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Laos 3-0 pada laga kedua grup H pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 Kamis malam. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara memuncaki klasemen grup H dengan perolehan 4 poin.
3: Indonesia berhasil membuka keunggulan saat laga baru berusia 4 menit. Fabio Aska Irawan menyelesaikan umpan terukur Alejandro Alan Maulana dengan sepakan keras ke arah gawang Laos. Lagi-lagi, Alejandro berperan besar atas terciptanya gol kedua. Bola rebound hasil tendangan keras Alejandro dituntaskan dengan baik oleh Zahabi Goli. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arkan Kakan nyaris memperlebar keunggulan Indonesia. Namun sayang tembakan jarak dekatnya masih bisa

0: diamankan penjaga gawang Laos. Pada menit ke-63 Indonesia sukses mencetak gol ketiga lewat tendangan bebas cantik Goli. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara menghuni puncak klasemen Grup H dengan perolehan 4 poin. Garuda Muda unggul selisih gol dari Australia yang juga mengemas nilai 4.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Bini Dermawan pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Tiffany Raitama. Tertipu agen tiket, ratusan calon jemaah umroh di Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Kamis siang, para jemaah ini mendatangi travel umroh di Jalan Panglima, Sudirman, Kota Mojokerto. Selain meminta kepastian keberangkatan, sebagian calon jemaah umroh meminta uang yang telah dibayar dikembalikan.
3: Puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, Kamis siang mendatangi travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Sempat terjadi perdebatan antara calon jemaah dan pihak pengelola travel. Pasalnya pihak travel PT Anisa Ahmada tidak bisa memastikan keberangkatan yang tertunda berulang kali.
4: Awalnya saya dijanjikan berangkat pada tanggal 30, terus tiba-tiba diundur dadakan menjadi tanggal 1, diundur lagi, terus habis itu ini dijanjikan lagi tanggal 5, tapi karena saya sudah terlanjur kecewa, jadi saya minta direfund aja. Karena ini masih diajak baik-baik, semoga ini nanti refundnya benar-benar ada ya, mohon doanya semua.
5: Berapa biaya yang sudah dikeluarkan, Mbak?
4: Biaya yang sudah dikeluarkan totalnya 36.800.000.
6: 9 itu kita jamaah hister di grup kalau keberangkatan ditunda untuk mulai tanggal 1.
5: Tapi itu enggak.
6: Tanggal 1 sebelum kita berangkat tanggal 1 itu sudah di share lagi pengumuman, maaf ya Umi, ini tanggal 2 tiketnya ready tanggal 2 gitu.
7: Sampai hari ini ternyata.
6: Terus ternyata tanggal 2 sebelum kita berangkat lagi habis bisa itu di share lagi di grup semuanya dijadwalkan tanggal 5 dan ada tanggal 2. Mohon maaf pengapunten.
3: Manajemen PT Anisa Ahmada Zulfa mengatakan pihaknya terpaksa menunda keberangkatan karena tertipu agen tiket.
8: Kita ditipu agen tiketnya.
9: Penipuan seperti apa itu, Mas?
8: Kita sudah bayar tiket, tapi tiketnya tidak disur-disur.
9: Kalau tidak maju,
10: berapa jamaah dari
8: jamaah? Kurang lebih ada sekitar 360.
10: Termasuk Mojokerto Jombang?
8: Iya, Mojokerto Jombang termasuk Mojokerto.
5: Itu sebenarnya berangkat tanggal berapa sih, Mas?
8: Sebenarnya berangkat tanggal 30 kemarin.
3: Total sebanyak 360 calon jemaah umroh asal Jombang dan Mojokerto batal.

0: berangkat ibadah umrah. Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat kedua pihak, para calon jemaah umroh akan melaporkan Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Anisa Amada ke polisi jika tidak menepati kesepakatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Mojokerto, Jawa Timur.
1: Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi pengejaran yang berujung pada perusakan mobil. Diduga pengendara mobil membawa kabur kartu ATM sang majikan. Sementara itu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, video perkelahian dua remaja putri viral di media sosial.
2: Video aksi perusakan mobil yang terjadi di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Dari video yang viral, terlihat pesepeda motor berkali-kali melemparkan batu ke arah kaca depan mobil setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Warga yang ada di lokasi kemudian mengamankan pesepeda motor tersebut agar tak terjadi aksi main hakim sendiri. Menurut saksi mata, sopir mobil diduga membawa kabur ATM sang majikan dan menggunakannya.
3: Berarti diduga dia membawa kabur ATM majikannya?
4: Iya, mungkin dia udah kebanyakan kali, Bang. Dan sebenarnya bos kayak gitu kan baik, Bang. Kami cepet-cepet kok juga cuma diem, Pak.
2: Sementara polisi mengimbau pemilik kendaraan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi juga masih memburu pengendara motor yang melakukan kerusakan mobil untuk mengungkap motif kasus tersebut. Seorang nenek di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang terseret pesepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya. Dari video yang viral ini terlihat sang nenek berusaha melawan meski tubuhnya sudah terkapar di jalan. Menurut Kanit Reskrim Polsek Semarang Tengah, Ibtu Nurul pada Detikkom, nenek bernama Suwarti mengalami penjambretan pada 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku. Video perkelahian dua pelajar SMP di Pangkal Pinang, Bangka Belitung viral di media sosial. Dalam video, seorang remaja putri menarik rambut lawannya hingga beberapa kali dan membenturkan kepala lawan ke trotoar jalan. Ironisnya, sejumlah warga di lokasi justru menonton dan tidak langsung melerai perkelahian. Pasca viral, orang tua korban kemudian melapor ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya di Jakarta Timur, seorang korban pencurian berhasil menemukan kembali sepeda motornya yang dicuri oleh dua remaja berkat rekaman CCTV. Sementara itu di Makassar, aksi pencurian tas seorang jemaah saat sedang sholat terekam CCTV masjid.
5: Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kejadian terjadi di Jalan Madrasah, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Motor korban yang terparkir di depan rumah dibawa kabur satu pelaku, sementara satu pelaku lain berjaga di mulut gang, memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mencabut kunci remote motornya. Berkat rekaman CCTV tetangga, pemilik warung setempat mengenali kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Korban pun berhasil melacak dan menemukan kembali motornya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, sesaat sebelum hendak digadaikan.
6: Ternyata alhamdulillah di sini manfaatnya CCTV. Saya lihat di tetangga ini ada CCTV kanan kiri, Bang. Ya alhamdulillah itu ada dua remaja, Bang, berjaket hitam. Dua-duanya, satu di gang, satu lagi ngambil. Saya kan nggak kenal tuh, lihat dari CCTV itu. Ternyata ada pemilik warung keluar, dia mau ngeliat juga, penasaran. Ternyata alhamdulillah, Bang, mereka kenal nggak lama, kata dia, bilang, lah ini belum lama dia beli gas, Bang.
5: Di Makassar, Sulawesi Selatan, rekaman kamera pengawas di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, merekam aksi pencurian tas seorang jemaah Rabu lalu. Pelaku mengendap dari tempat wudu mengamati jemaah perempuan yang sedang sholat zuhur seorang diri, lalu membawa kabur tasnya saat korban sujud. Tas itu berisi kartu tanda penduduk, kartu ATM, handphone hingga laptop berisi materi skripsi korban, mahasiswi semester akhir pendidikan bahasa Arab UIN Alauddin Makassar.
7: Nah, waktu yang sujud itu memang dirasa kayak ada yang diambil dari belakang. Waktu mau ke dari sujud itu sudah tidak ada tasnya. Jadi keliling mencari di sekitar, kemudian tidak ada nih, di sekitar depan juga tidak ada.
5: Pengurus masjid mengaku kejadian serupa bukan hal baru. Barang yang paling sering raib adalah sandal, sepatu, hingga kotak infak masjid. Dan hingga kini belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus keracunan MBG kepada aparat penegak hukum.
8: Penanganan dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit.
9: Dari 6 parameter mikrobiologi yang kami bisa lakukan, itu 4 diantaranya sudah bisa kami lakukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, ya, ekspres ya, atau CITO lah dalam bahasa labnya. Jadi 4 ini bisa selesai dalam waktu 2 hari. Jadi insya Allah yang 4 parameter mikrobiologi ini hari ini juga sudah selesai dan nanti akan juga kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengirim.
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG berpeluang masuk ke ranah pidana. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan bergizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
10: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan.
8: Pengambilan langkah tegas BGN ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali kasus keracunan MBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional buka suara tentang isu yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar rupiah. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pengaduan tersebut telah dibatalkan karena tak memiliki anggaran serta harga barang yang belum jelas. Dalam rapat yang digelar pada hari Kamis, Sudaryono menyinggung unggahan di media sosial yang mengkritik BGN pengadaan LED sebesar Rp535 miliar. Dalam unggahan itu, pengadaan LED dibandingkan dengan harga pesawat pemadam kebakaran hutan di lahan atau karhutla. Ia menjelaskan proses pengadaan LED sudah dimulai sebelum dirinya menjabat sebagai kepala BGN. Sudaryono menyampaikan sampai sekarang proses pembatalan pengadaan masih membutuhkan tahap administratif.
10: Yang di sosmed kan rame tuh LED seolah-olah kita belanja 500 miliar lebih, enggak. Saya masuk sebagai kepala Badan Gizi itu kemudian kami batalkan karena memang pagu anggaran yang enggak ada. Kemudian ini pengadaan yang menurut saya mengada-ada ya. Jadi kita fokus pada asas manfaat. Jadi kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengen, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini tidak dibutuhkan.
1: Berikutnya, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA.
11: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160. Dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
12: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
11: Indeks ini menandakan polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
13: Menurut saya, so-so sih mas, 50-50, 50%, 50%. Jadi 50% baik, 50% buruk. Buruknya itu karena kan lagi banyak proyek di sekitar sini, proyek MRT atau LRT. Jadi kayak itu yang bikin banyak debu, banyak ya polusi lah gitu. Kalau saya sendiri belum ngerasain ya gangguan akibat udara di sini. So far saya, karena saya sering pakai masker, jadinya mungkin polusi nggak terlalu berimbas banget karena saya masih pakai masker gitu.
14: Lagi tidak baik-baik saja ya mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
15: kita di luar ruangan.
14: Ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
11: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janedin Alia mengatakan, paparan polusi yang mengandung PM2,5 jika terhirup setiap hari dapat meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
16: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas, itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin, gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk, ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya, sehingga partikel tersebut, kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
11: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan BMKG, secara umum kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 8 September diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat di wilayah Aceh dan Sumatera Barat diminta mewaspadai potensi hujan lebat pada 7 September yang bisa berdampak banjir serta tanah longsor. Sementara untuk provinsi yang mengalami kebakaran hutan lahan seperti di Sumatera dan Kalimantan, diperkirakan curah hujan belum merata.
17: Berdasarkan pantauan kami, diperkirakan untuk periode 2 hingga 8 September 2026, secara umum di wilayah Indonesia berpotensi terjadi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun untuk hari ini, tanggal 2 September, diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk sepekan ke depan, untuk wilayah lain juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selanjutnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
1: Mulai banyak bermunculan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali usai jeda.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Kembali bersama CNN Indonesia News Hour, bakso menjadi kuliner yang tidak pernah sepi pembeli. Di Blitar, Jawa Timur ada kedai bakso dengan topping kikil melimpah yang terjual ratusan porsi setiap hari. Masih dari Blitar ada juga sajian tahu campur jumbo dan tahu tek yang laris manis di serbu pelanggan. Ratusan porsi ludes terjual dalam waktu 2 jam.
4: Bakso dengan topping kikil melimpah ini setiap hari ramai diburu pelanggannya dari berbagai daerah. Satu porsi berisi bakso urat, bihun, siomay, tahu, dan pastinya potongan kikil yang melimpah. Kedai yang terletak di tepi jalan daerah Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menjadi tempat makan siang favorit para pelanggan.
5: Baksonya enak, ini ada kikilnya, terus rasanya itu urat banget. Terus kuahnya itu rasanya gurih.
4: Dalam sehari, sebanyak 100 porsi lebih ludes terjual. Bakso Kikil Najib yang buka sejak tahun 2000-an lalu telah menjadi bakso legendaris di Blitar.
6: Per porsi Rp15.000.
7: Rp15.000.
6: Sama, kalau yang nggak kikil juga Rp15.000. Bedanya kalau tanpa kikil itu baksonya 4. Kalau pakai kikil, baksonya 3.
7: Baksonya 3 ya?
6: Ya.
4: Pedagang menghabiskan sekitar 10 kg daging sapi giling untuk memenuhi kebutuhan penjualan harian.

0: Masih kulineran di Blitar, ada juga nih sajian tahu campur jumbo dan tahu tek yang laris manis di serbu pelanggan. Kedai yang terletak di kawasan Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Seporsi tahu campur berisi tahu dipadu dengan lontong, adonan ketela goreng, kecambah, selada segar, daging dan kikil disiram kuah berbumbu petis.
1: Enak sekali. Jadi ada kuahnya yang berpadu dengan petis, serta dagingnya yang kemudian rasanya itu memang beda, cocok. Untuk makan malam, petis.
0: Di warung ini, pelanggan juga harus bersabar karena antrian kuliner ini cukup panjang.
2: Tahu campur 20, tahu teknya 13, sudah banyak telur 13.
0: Selain itu, jika Anda mau mencicipi sajian ini, jangan sampai datang terlambat ya. Karena sejak buka jam 5 sore, tak jarang 2 jam kemudian sajian sudah habis terjual. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
3: Mengusung konsep open bar, penjual jamu tradisional di Bandung mampu meraup omset jutaan rupiah setiap hari. Dengan konsep open bar, pembeli bisa melihat langsung proses jamu diracik.
4: Bagi para penikmat jamu tradisional di Bandung, Jawa Barat, jamu yang dijual di Jalan Antapani ini bisa jadi pilihan. Menariknya, jamu tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Di gerobak sederhana ini ada ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai hingga temu kunci tersedia dan bisa diracik sesuai kebutuhan. Seperti yang sedang dibuat. Ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu, rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
5: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
6: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih, Kang, murninya gitu. Jadi gak ada dibalik layar apa gimana gitu kan. Langsung godok di depan gitu kan.
5: Dilihat sama konsumen ya, gitu ya?
6: Dilihat. Jadi gak ada pengawetan juga kan.
4: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
5: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya, rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
4: Konsep seperti ini ternyata menarik minat konsumen.
7: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
5: Unik gak bener-bener?
7: Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeracikannya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
4: Di sini ada lebih dari 10 racikan jamu yang ditawarkan dengan harga mulai Rp10.000 per gelas. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu laku terjual dengan omset sekitar Rp1.500.000. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Berikutnya bagi pehobi olahraga, pasti sudah tidak asing dan pernah melakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Nah, bagi Anda mungkin yang belum tahu, stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan, kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
8: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam. mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
9: Kalau stretching kayak gini sih baru pertama kali ya, malah baru tahu ada stretching, dibantu stretchingin orang sih. Dengan dibantu tuh kayak berasa bagian-bagian yang selama ini ketarik tuh benar-benar dimaksimalkan sehingga badannya tuh terasa lebih fleksibel sih tadi.
10: Ya lebih rileks, lebih lentur, ternyata nggak sakit ya, enak banget.
11: Enak ya?
10: Enak banget.
11: Ini sangat membantu kami khususnya penggiat olahraga, khususnya lari ya, itu sangat bagus untuk dilakukan stretching.
8: Durasi peregangan mulai dari 30 menit hingga 90 menit. Pengunjung juga bisa memilih peregangan yang dikombinasikan dengan sport massage. Dan semua proses peregangan ini dilakukan oleh tenaga profesional.
12: Kurang afdol dong kalau nggak nyobain sendiri.
8: Kali ini proses peregangan yang saya lakukan dibantu oleh Pandu Putra Alfiandi, seorang instruktur peregangan yang juga telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai fisioterapis.
13: Ini tujuannya sebenarnya apa nih mas peregangan tadi?
14: Nah gerakan tadi adalah kita ngelenturin betisnya dulu nih mas, karena Mas Angga kan main basket, nah jadi ini kita dapetin dulu betisnya.

0: tiga, empat, lima. Gimana mas rasanya?
1: Rasanya jadi kayak lebih plong gitu mas Pandu ya?
0: Iya benar mas, karena kita benar-benar ngikutin semua spine-nya mas. Kita tarik, kita lenturin tadi dari atas sampai yang paling bawah spine-nya.
2: Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung durasi dan kebutuhan Anda.
0: Pentingnya itu bermanfaat banget, karena kita dengan aktivitas orang Jakarta, terutama macet, di kantor, itu badan gampang banget untuk stiff. Jadi makanya kita mengembangkan karena untuk jaga postur, untuk tetap fleksibel, sport enthusiast, orang-orang yang senang sport sekarang, baik itu yang amatir atau orang-orang biasa, tapi untuk ningkatin performa, stretching perlu banget, mas.
2: Dengan dibantu tenaga profesional, stretching memang bisa lebih maksimal. Tapi sebenarnya, stretching juga bisa dilakukan sendiri. Namun tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
3: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita, sampai kita merasa, aduh, mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah, di situ tuh, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit ditarik. Atau pakai karet, ya pakai karet elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
2: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kembali bersama News Hour, pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan di dua negara. Di Chile, Gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi bunga. Sementara itu di Korea Selatan, padang rumput pampa tinggi berubah menjadi lautan perak menandai datangnya musim gugur.
10: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di Gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan Gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan. Pemandangan bernuansa musim gugur juga mulai terlihat di Daeho Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampat tinggi di sepanjang sungai Nakdonggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi padang, menambah warna pada pemandangan. Daeho Ecological Park berada di tepi sungai Nakdonggang di distrik Gangseo, Busan. Taman ini memiliki lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman dengan pemandangan yang berubah sepanjang tahunnya.
4: Upaya menyelamatkan dan merawat kucing dilakukan dengan cara unik di China. Taman kucing pertama dibuka di wilayah timur laut dengan menampung 150 kucing liar.
10: Taman kucing pertama di wilayah timur laut China bernama Scarlet's Friends resmi dibuka di sebuah bekas kawasan resor wisata Yabuli di Harbin. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan hewan. Saat ini sekitar 150 kucing liar ditampung di taman tersebut. Pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi, mulai dari patung kucing raksasa, rumput berbentuk telapak kaki kucing, hingga dinding foto yang menampilkan nama dan karakter masing-masing kucing. Pengelola juga menyediakan pengalaman memberi makan kucing, hidangan bertema kucing, akomodasi, serta berbagai produk budaya. Kehadiran taman ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelamatan hewan liar sekaligus memberi pengalaman berinteraksi langsung dengan kucing.
4: Dunia sihir dan para superhero kembali mengguncang layar. Ada Harry Potter yang kembali membawa penonton menyusuri kenangan di Hogwarts dan tak kalah menghebohkan trailer Avengers Endgame Encore juga langsung menyita perhatian, bahkan berhasil memecahkan rekor dengan mencatatkan 77 juta penayangan dalam 24 jam pertama setelah dirilis.
11: Before the start of term banquet. First years will...
12: Kabar bahagia bagi para pecinta Harry Potter. Trailer terbaru serial Harry Potter and the Philosopher's Stone resmi dirilis. Trailer berdurasi 2 menit 18 detik ini memberikan gambaran lebih banyak tentang kisah Harry dan teman-temannya di Hogwarts. Trailer dibuka dengan adegan Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione Granger yang tiba di Hogwarts untuk mengikuti sorting ceremony. Ketiganya diperkenalkan sebagai 3 karakter utama.
13: Welcome to a new year at Hogwarts.
12: Serial Harry Potter and the Philosopher's Stone merupakan adaptasi dari buku karya J.K. Rowling yang dijadwalkan tayang pada Natal 2026 melalui layanan streaming berbayar.
14: Oh, come on, don't you two read?
12: Trailer Avengers Endgame Encore berhasil mencatatkan 77 juta penayangan dalam 24 jam pertama setelah dirilis. Angka tersebut melampaui lebih dari 4 kali lipat rekor penayangan trailer rilis ulang film sebelumnya. Tingginya animo publik dipicu oleh rasa penasaran terhadap cuplikan Avengers Doomsday yang disisipkan dalam trailer dan juga nostalgia penonton terhadap pengalaman menonton Endgame di bioskop pada tahun 2019 lalu, serta lelucon seputar spoiler yang kembali viral di media sosial.
15: On your left,
12: Avengers Endgame Encore dijadwalkan tayang kembali di bioskop pada 25 September 2026. Versi ini akan memuat adegan tambahan eksklusif yang menjadi jembatan cerita menuju Avengers Doomsday. Sebelumnya, Avengers Endgame menempati posisi kedua sebagai film terlaris sepanjang masa di box office domestik. Namun posisinya baru saja digeser oleh Spider-Man Brand New Day beberapa waktu lalu.
4: Selanjutnya dari dunia musik tanah air, ada penyanyi ternama Yura Yunita yang kembali menyapa pecinta musik melalui single terbarunya bertajuk Pertiwi. Sementara penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Tiara Andini juga hadir dengan single penuh makna bertajuk Tulang dan Nadi.
15: Yang jujur.
12: Penyanyi ternama Yura Yunita kembali menyapa pecinta musik tanah air melalui single terbarunya bertajuk Pertiwi. Single yang ditulis bersama sang suami, Doni Maula ini membawakan pesan mendalam tentang keberanian untuk menyuarakan isi hati. Melalui liriknya, Yura menggambarkan perjuangan seseorang yang mencoba bangkit dari ketakutan serta rasa sesak yang terpendam.
15: Pertiwi masih berdiri.
12: Single terbaru Yura juga memancing respon para pendengar di berbagai media sosial. Ungkapan emosional dan masif terlihat dari ribuan komentar dari netizen hingga rekan sesama artis di akun resmi Instagram Yura Yunita. Mereka mengaku terharu hingga meneteskan air mata.
15: Yakinlah aku satu-satunya.
12: Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Tiara Andini menghadirkan karya terbarunya melalui single Tulang dan Nadi. Single ini menjadi karya solo terbarunya setelah merilis album Edelweiss dan berpartisipasi dalam sejumlah proyek kolaborasi. Dalam liriknya, lagu ini menceritakan tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan dalam sebuah hubungan. Perilisan single ini sekaligus menjadi penanda comeback Tiara setelah sukses dengan berbagai lagu yang mendapatkan sambutan positif dari penikmat musik Indonesia.

Musim kemarau di Indonesia masih akan terjadi hingga bulan September, namun prediksi BMKG musim hujan akan datang bertahap dan masih ada potensi hujan lokal di wilayah tertentu. Apa yang harus jadi perhatian di musim kemarau atau jelang musim peralihan ini? Kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Bersama saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kahamas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni

harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar tuberkulosis. Hal itu diketahui dari kegiatan mobile screening yang dilakukan Dinas Kesehatan Jombang sejak bulan April 2026 hingga saat ini. Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air.

0: Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kahabas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni harus dievakuasi petugas damkar ke tempat yang aman. Asap dekat ataupun asap pekat terlihat dari salah satu tower apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan petugas damkar berupaya menjangkau titik api dan melakukan pemadaman.
1: Saya nengok begini, saya tolong-tolong. Saya lihat ke atas, wah, apartemen pavilion pak tuh.
2: Asap.
1: Asap, ada asap hitam, ada orang buka jendela, tolong-tolong. Kebakaran, saya teriak.
0: Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menghentikan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan menggunakan bubuk pemutus api. Metode ini dilakukan saat Brimopolda Kalimantan Tengah untuk mematikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut.
3: Memadamkan karhutla di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas tak cukup hanya menyiram lahan dengan air, sebab bara api dapat bertahan di bawah permukaan gambut dan sewaktu-waktu kembali menyala. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polda Kalimantan Tengah mendapat dukungan bubuk pemutus api dari Kakor Brimob Mabes Polri. Sebelum digunakan, bubuk terlebih dahulu dicampur dengan air sebanyak 1.200 liter. Cairan ini kemudian disalurkan langsung ke dalam lapisan gambut dengan menggunakan batang besi, seperti di kawasan Jalan Dulin Kandang, Kota Palangkaraya, Jumat pagi. Cara ini dilakukan untuk menjangkau bara api yang berada di bawah permukaan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut, penggunaan bubuk pemutus api ini sudah beberapa kali diuji. Hasilnya, metode tersebut dinilai lebih efektif dan efisien serta menghemat penggunaan air.
4: Kami mendapatkan bantuan dari Fabrimo dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
3: Penggunaan bubuk pemutus api ini diharapkan dapat membantu petugas gabungan dalam menangani karhutla, khususnya di lahan gambut. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 3 September 2026, luas area terbakar mencapai 7.600 hektar. Area terbakar tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota atau mengalami penambahan 195 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas dan kembali muncul dari dalam lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan yang berjuang menangani karhutla di Kalimantan Tengah terus dioptimalkan. Dan sudah ada jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Palangkaraya. Selamat sore Samsudin, ini bisa Anda jelaskan di belakang Anda ini sedang ada aktivitas apa? Kemudian apakah Anda mengetahui penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa titik di Kalimantan?

0: tengah. Ini masih terus berjalan setiap harinya?
1: Ya Diana, pemirsa dapat saya laporkan memang saat ini saya berada di kawasan Tugu Soekarno ya, di Jalan Es Parman, Kota Palangkaraya, tepatnya yang di belakang saya jembatan Pelayan. Ini sudah memang kalau lihat dari sini memang tertutup asap dan jarak pandang memang agak terganggu. Dan saat ini memang kabut asap ini sudah cukup mengganggu dengan aktivitas warga, baik itu para pengemudi di jalan maupun warga-warga sekitar. Dapat saya laporkan sampai saat ini tim Satgas Darat maupun Udara terus melakukan upaya-upaya pemadaman. Dan beberapa tadi juga saya pagi tadi sudah berupaya untuk melakukan peliputan di lapangan. Memang lahan gambut yang terbakar ini memang cukup dalam. Dan beberapa metode yang dilakukan oleh tim Satgas, baik itu menggunakan sambondana dari Jepang maupun dari bubuk yang dipakai oleh Satuan Brimob Polda Kalteng yang dibantu oleh Kakor Brimob Mabespori, itu lumayan efektif, kata Pak Kapolda Kalimantan Tengah, Pak Irjen Iwan Kurniawan yang di lapangan itu sangat membantu dengan melakukan pemadaman-pemadaman yang bara apinya itu bisa muncul setiap saat. Karena posisinya saat ini memang dampak El Nino sangat luar biasa. Hampir 2 bulan di Kota Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah, pada umumnya itu memang tidak terjadi hujan. Dan menyebabkan titik-titik api ini terus bermunculan di lahan gambut yang sudah terbakar maupun di lahan barut. Dan dapat saya konfirmasi juga tadi dengan BPBD Kota Palangkaraya, saat ini mereka menangani 21 titik lokasi kebakaran lahan yang saat ini memang bisa saja muncul setiap saat titik-titik api baru. Karena cuaca yang panas ditambah kejutan angin yang selalu berubah-ubah, ini yang menyebabkan upaya-upaya terus dilakukan oleh tim Satgas untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih terjadi di Kota Palangkaraya maupun sekitarnya, bahkan di Kalimantan Tengah. Begitu Diana.
0: Samsudinur, ini terakhir ketika kita melakukan live report begitu ya, saya masih ingat jelas bahwa di belakang Anda ini kabut sangat tebal, terutama itu di bagian kota begitu ya. Bisa Anda gambarkan mungkin kondisi udara di sana seperti apa dan bagaimana aktivitas masyarakat? Apakah masker tetap wajib digunakan, tetapi sekolah, pasar ini tetap beraktivitas seperti biasa? Mungkin bisa Anda gambarkan?
1: Ya Diana, memang sampai saat ini memang kualitas udara bisa berubah suatu saat, bisa, tapi dalam beberapa hari ini memang kualitas udara memang sudah cukup memburuk, dalam artian dari sangat tidak sehat sampai ke berbahaya, dan level itu hampir 1000-an mikrogram yang PM25 maupun PM10-nya sendiri, karena udara memburuk di Kota Palangkaraya maupun sekitarnya akibat kabut asap karhutla yang memang terus-terusan menyerang Kota Palangkaraya sana. Dan sampai saat ini memang menurut data Dinas Kesehatan sendiri memang kasus IPAT terus mengalami lonjakan yang signifikan. Sampai 3 September ini ya, data terbaru itu sudah mencapai 1000-an kasus. Di mana ada sekitar 13 orang itu masih dirawat inap di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit swasta. Dan dapat saya sempat berbincang dengan petugas Satgas, salah satunya di Dinas Kesehatan, itu mereka saat ini memang masker, saat ini stok masker menipis dan stok vitamin juga menipis. Ini yang sangat dikhawatirkan ke depannya jika seandainya dampak El Nino ini terus berkelanjutan, kemarau panjang juga terus terjadi, mungkin Kota Palangkaraya mungkin tertutup asap seperti tahun 2015 lalu. Dan saat ini memang sangat diharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa membantu, baik itu untuk penanggulangan karhutla maupun yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan yang saat ini terus menangani kasus-kasus yang terus melakukan peningkatan tajam. Seperti itu Diana.
0: Oke, terakhir Samsudinur, kita ingat beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto ini sudah berkunjung begitu ya ke beberapa wilayah yang memang diberikan sebagai titik rawan karhutla. Apa perbedaannya setelah ada rapat koordinasi Presiden antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang Anda lihat sehari-hari di lapangan? Apakah ada perbedaan penanganan dan juga koordinasi yang lebih cepat dan tanggap? Atau apa menurut Anda yang perlu dilakukan untuk bisa mencegah begitu ya, seperti yang Anda sampaikan, Palangkaraya supaya tidak tertutup asap seperti 2015 lalu?
1: Ya, memang sejak ada rapat terbatas itu dengan Presiden RI beberapa waktu lalu, memang bantuan terus mengalir, baik itu peralatan pemadam maupun tangki air maupun

0: mungkin tetap gunakan masker Anda. Yang tidak boleh masker medis ini sepertinya dari kualitas udara harus masker KN95 begitu ya, yang bisa benar-benar bisa menyaring yang namanya debu ataupun kotoran ataupun asap begitu supaya tetap sehat. Terima kasih banyak atas laporan terkini Anda, jurnalis Transmedia Samsuni Nur dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi lainnya, ribuan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassau pada Jumat pagi. Sholat istisqo ini digelar sebagai ikhtiar di tengah kondisi kekeringan yang melanda. Tak hanya ribuan warga, sholat ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah Parepare, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Sholat meminta hujan ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi. Kemarau panjang di Kota Parepare cukup berdampak utamanya pada sektor pertanian, krisis air bersih hingga karhutla. Dengan turunnya hujan diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat, sektor pertanian serta risiko karhutla di Kota Parepare dapat segera teratasi.
1: Yang bermanfaat dan tidak membahayakan yang membutuhkan.
2: Itu tujuannya bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang musim El Nino Godzilla sama yang dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kota Parepare, dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah menurunkan keberkahan dengan hujan.
0: Sementara itu, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar tuberkulosis. Hal itu diketahui dari kegiatan mobile screening yang dilakukan Dinas Kesehatan Jombang selama bulan April 2026 hingga saat ini.
3: Mobile screening tuberkulosis atau TBC ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan menyasar kalangan lansia. Screening yang diadakan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe pada Jumat pagi ini sudah dilakukan Dinas Kesehatan sejak April 2026. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi dini warga yang terpapar penyakit TBC yang mematikan tersebut. Hasilnya, dari 3.000 warga yang telah melakukan screening, 50% terdeteksi TBC. Usia yang terpapar rata-rata di atas 40 tahun. Namun sejumlah anak juga tak luput dari paparan TBC karena tertular dari orang terdekatnya.
4: 50% dari 3.000, hampir 1.500-an terdeteksi kasus TB dan itu dalam proses pengobatan. Kurang lebih seperti itu.
5: Kalau rataan usianya berapa, Pak?
4: Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia apa itu, usia 45 ke atas, produktif. Usia produktif dan usia tua penemuan kasus ini.
5: Untuk anak-anak?
4: Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Seorang warga yang terpapar TBC mengaku gejala awalnya batuk tidak kunjung membaik. Setelah dilakukan pengobatan dan kontrol rutin, penyakitnya itu pun berangsur sembuh.
6: Batuk terus-menerus dan tetap masih ada batuk.
5: Terus sekarang kondisinya bagaimana?
6: Alhamdulillah sudah tidak ada batuk sama sekali. Minum obatnya rutin.
3: Melalui screening akan diketahui siapa saja warga yang terdeteksi penyakit menular berbahaya dengan angka kematian yang sangat tinggi ini. Jika telah terdeteksi akan segera diobati karena penyakit TBC bisa disembuhkan. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Kebakaran hebat terjadi di area PT IVYAP Sabun Indonesia atau IPYAP yang berada di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, 3 pekerja dilaporkan tewas. Sementara itu dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempuh. Warga sekitar pun diungsikan dan juga siswa yang terdampak asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
7: IPYAP, PT IPYAP.
8: Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun. Kondisi ini membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga.
9: Pabrik apa ini?
10: Pabrik sabun. Sabun dari Turki.
9: Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
10: Lagi produksi, Pak. Tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban. 3 meninggal dunia.
8: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempuh Solo. Sebelumnya, api dapat dijinakkan pada Rabu dini hari. Namun pada Kamis

0: Siang, api kembali berkobar dan menimbulkan asap yang pekat akibat cuaca terik dan angin yang cukup kencang. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. Dua warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo. Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman.
1: Anu, apa asap?
2: Asapnya sudah ada ya, pekat.
3: Beberapa menderita.
1: Mungkin ada sebagian yang sesak napas ya karena ini ada yang
2: baik. Yang dioksigen berapa, Bu?
1: Terus ya kita mengantisipasi aja karena asap kan kagak anak-anak dan lansia, kita harus segera mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman.
0: Pekatnya asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Hingga Kamis sore, tim pemadam kebakaran dibantu relawan masih berjibaku memadamkan api yang membakar di 3 titik yaitu Blok B, C, dan D. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia semakin erat dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini. Ya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa loh. Program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
6: tadi.
11: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
5: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
12: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Jumat dini hari. Kedatangan Presiden ini disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 di Vladivostok. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Vladimir Putin. Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dan Prabowo juga menyampaikan pidato dalam EEF ke-11 ini menekankan pentingnya memperkuat kerjasama Indonesia dan Rusia khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan juga konektivitas. Presiden menyebut Samudra Pasifik bukanlah pemisah, melainkan jalan untuk menghubungkan dan membuka peluang ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama dalam gelaran Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia pada Kamis waktu setempat. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia yang semakin erat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara.
13: Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Rusia memasuki babak baru yang lebih progresif. Di hadapan Vladimir Putin dan pemimpin dunia lainnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi jembatan antar kedua negara.
14: Selain itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian yang luar biasa, di mana perdagangan bilateral antar kedua negara mencapai 5 miliar dolar Amerika pada tahun 2025 atau melonjak lebih dari 21% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Prabowo merasa tertantang untuk melipat gandakan nilai perdagangan tersebut melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Eurasian Economic Union.
15: This rise will be driven by complementary economies. The expected entry into force of the Indonesia EA-EU Free Trade Agreement in early 2027 and perhaps most importantly, closer ties between our business communities. For Eurasian businesses, Indonesia is a natural entry point to ASEAN. We are the region's largest market and a hub of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, and now a free trade partner.
14: Selain perdagangan komoditas, Presiden Prabowo Subianto turut menawarkan kolaborasi strategis jangka panjang. Mulai dari pemanfaatan teknologi pertanian Rusia untuk ketahanan pangan nasional, eksplorasi migas hingga investasi di bidang energi terbarukan.
15: In energy, Indonesia welcomes Russian cooperation that raises the productivity of oil and gas exploration, production and processing. We seek knowledge and investment in renewable energy, smart grids, and peaceful nuclear power, including modular and full-scale technologies, under the highest safety standards and international safeguards. In food security, we see opportunities in working with Russia on agricultural technology, superior seeds and livestock breeding, farm mechanization, food processing, and the joint production of fertilizer.
14: Presiden Prabowo Subianto juga mengundang seluruh pelaku usaha di kawasan Eurasia untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu gerbang utama dalam mengakses pasar ASEAN yang ditinggali 680 juta jiwa. Andika Marianto, Vladivostok, Rusia.
4: Ke informasi lainnya, pemerintah menargetkan penerapan campuran bioetanol 20% atau E20 mulai 2028. Sejumlah persiapan teknis kini mulai dimatangkan, mulai dari standar bioetanol hingga indeks pasar hingga pengujian dengan industri otomotif.
16: Target penerapan E20 pada 2028 dimulai dari peluncuran persiapan teknis E20 pada hari kedua penyelenggara Indonesia EBTK Econex 2026 di Jakarta. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani Dewi menyebut, pemerintah tengah mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk menentukan spesifikasi bioetanol yang akan digunakan. Mulai dari campuran 10% hingga nantinya 20%. Selain spesifikasi, pemerintah juga menyiapkan harga indeks pasar atau HIP bioetanol. Hal ini menjadi penting karena bioetanol dapat berasal dari berbagai bahan baku, mulai dari molasses, jagung, ketela, sorghum hingga aren, yang memiliki karakteristik dan harga yang berbeda-beda. Pemerintah menyebut harga indeks pasar untuk bioetanol berbasis molasses telah dikeluarkan, sementara formula untuk bahan baku lainnya masih dikaji. Pengujian juga akan dilakukan bersama industri otomotif untuk memastikan kesiapan kendaraan menggunakan bahan bakar campuran bioetanol.
17: Kalau di sawit kita hanya bicara Sumatera sama sedikit Kalimantan, tetapi begitu bicara bioetanol tersebar ke seluruh Indonesia. Dan plan-plannya kita butuh sekitar 20 pabrik dan berkapasitas kalau bisa lebih dari 40.000 kiloliter per tahun. sehingga kita bisa menyediakan untuk feedstocknya E20. Nah, ini sudah arahan Pak Menteri SDM adalah 2028 kita bisa mulai.

0: sehingga hari ini juga kita mengkonsolidasikan untuk persiapan-persiapan.
1: Pertamina mengaku sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung E20. Namun belum sepenuhnya siap untuk implementasi secara masif. Selain kesiapan SPBU, tantangan dari sisi pasokan masih harus diselesaikan. Pasokan bioetanol fuel grade di dalam negeri saat ini disebut baru sekitar 60 hingga 80 ribu kiloliter. Sementara untuk program E5 di Jawa dan Bali saja, kebutuhannya diperkirakan mencapai 150 hingga 200 ribu kiloliter. Pertamina menyebut langkah awal pemanfaatan bioetanol telah dilakukan melalui program Pertamina Green 95 atau PG95 di Jakarta dan Surabaya. Sekitar 27 ribu kiloliter PG95 telah disalurkan melalui 184 SPBU.
2: Di sisi lain pun kami selalu mengedukasi dengan program Pertamina yang PG95. Jadi kita sudah mulai dari awal dan kita sudah mengedukasi oleh ke masyarakat bahwa program bioetanol itu sebenarnya baik buat masyarakat karena RON number dari etanol itu jauh lebih baik. Ya. Jadi dari sisi penggunaannya untuk kendaraan itu pun jadi jauh lebih baik.
1: Pertamina pun tengah mengembangkan kilang bioetanol di Glenmore, Banyuwangi dengan kapasitas sekitar 30 ribu kiloliter. Sedangkan terminal Pertamina memperkirakan penyiapan kebutuhan waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, dukungan pemerintah termasuk insentif dinilai dibutuhkan agar penerapan bioetanol tidak menambah beban harga bagi masyarakat. Desi Aritonang, Iman Firmansyah, Jakarta.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 6% pada 2027. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah tak berencana menaikkan tarif pajak atau memberikan tax amnesty. Pemerintah memilih mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperbaiki sistem pengumpulan pajak.
4: Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah nampaknya masih membutuhkan waktu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut target 8% diproyeksikan baru dapat dicapai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.
5: 8 kan sebelum, 8 kan masih 2-3 tahun lagi kan? Nah, kita tahun depan 6% dulu.
6: Iya Pak, nah Kemenq ini mau membidik sektor apa Pak untuk menambah penerimaan negara begitu?
5: Saya nggak menargetkan nanti Anda saya dipikir saya targetin sektor tertentu pajaknya dinaikin, enggak seperti itu. Yang jelas kita pastikan ekonomi tumbuh lebih cepat, nanti pajak juga tumbuh lebih cepat, hampir otomatis itu. Jadi kita pastikan tadi mesin pertumbuhan dua-duanya bisa berjalan dengan sempurna.
4: Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membidik sektor industri tertentu untuk dikenakan beban pajak tambahan. Strategi pemerintah justru diarahkan untuk menggerakkan seluruh mesin ekonomi sehingga penerimaan pajak dapat meningkat seiring dengan aktivitas bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga menutup peluang penerapan tax amnesty dalam waktu dekat. Purbaya menegaskan, selama dirinya menjabat Menteri Keuangan, tidak ada rencana pengampunan pajak.
5: Nggak ada.
7: Nggak ada ya?
5: Saya nggak pernah bilang selama saya jadi Menteri Keuangan, nggak ada tax amnesty.
7: Nggak ada.
5: Tapi saya takutnya kualat, jangan-jangan gara-gara itu gue dipecat. Tapi enggak. Sampai sekarang enggak ada rencana tax amnesty. Karena untuk saya merugikan orang pajak, karena itu kan setelah berapa tahun masih bisa diperiksa.
7: Iya.
5: Berapa tahun kemudian diperiksa oleh orang pajak dengan data yang masih enggak terlalu jelas, orang saya dipanggil, ada yang dimasuk, ditahan juga. Jadi saya pikir kalau begitu caranya ya resikonya di orang pajak, lebih baik enggak usah tax amnesty. Kita rapikan aja tax collection-nya, kita lihat ke depan aja.
4: Pemerintah menilai perbaikan sistem penagihan dan pengumpulan pajak lebih penting dilakukan dibandingkan memberikan pengampunan pajak. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban dunia usaha. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
3: Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan juga sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Gus Ipul optimistis pelibatan masyarakat akan membuat data desil semakin akurat. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan juga verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Gus Ipul menyebut lonjakan data

0: Desil akan kembali stabil setelah proses validasi dan juga verifikasi selesai. Kementerian Sosial turut dilibatkan dan juga BPS juga dilibatkan dalam pemutakhiran data. Proses ini kini lebih terbuka dengan memperluas perlibatan masyarakat dan menggunakan satu basis data di BPS. Data desil ini akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program keluarga harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat.
1: Ini terbuka ya, desil itu kalau sekarang mungkin ada lonjakan-lonjakan, nanti akan stabil lagi. Karena ada data baru masuk, sekarang proses validasi dan verifikasi oleh BPS.
2: Kemensos dilibatkan kah, Gus?
1: Oh iya, dilibatkan oleh BPS, sangat dilibatkan, dan saya percaya data kita makin akurat. Kalau ada lonjakan-lonjakan, saya titip pesan, mari kita perbaiki bersama. Masyarakat bisa usul, bisa sanggah lewat semua saluran yang kita buka. Bahkan tahun 2027 nanti ada digitalisasi bansos. Yang ini akan membuat data kita makin akurat. Karena pelibatan masyarakat akan lebih luas, sekaligus ada pendampingan kepada keluarga-keluarga yang mungkin masih belum memahami proses melalui digital ini.
0: BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada awal September 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
4: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
3: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh BMKG, secara umum kondisi cuaca di wilayah sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 8 September 2026 diperkirakan ini didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat di wilayah Aceh dan juga Sumatera Barat diminta waspada potensi hujan lebat pada 7 September yang bisa berdampak banjir dan juga tanah longsor. Sementara itu untuk provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan juga lahan seperti di Sumatera dan juga Kalimantan diperkirakan curah hujan belum merata.
8: Berdasarkan pantauan kami diperkirakan untuk periode 2 hingga 8 September 2026, secara umum di wilayah Indonesia berpotensi terjadi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun untuk hari ini, tanggal 2 September, diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk sepekan ke depan, untuk wilayah lain juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selanjutnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
0: Musim kemarau di Indonesia masih akan terjadi hingga bulan September, namun prediksi BMKG musim hujan akan datang bertahap dan masih ada potensi hujan lokal di wilayah tertentu. Apa yang harus jadi perhatian di musim kemarau atau mungkin jelang musim peralihan ini? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan perakirawan BMKG Agus Salim Nur. Selamat sore Mas Agus.
9: Selamat sore Mbak Diana.
0: Mas Agus, mungkin boleh disampaikan bagaimana perkiraan cuaca di minggu pertama dan kedua di bulan September ini?
9: Oh, baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi berdasarkan prediksi dari BMKG untuk periode tanggal 4 ini, September hingga 10 September ini 2026, memang cuaca sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang masih dapat berpeluang ya terjadi di sejumlah wilayah, terutama di sebagian Sumatera, terutama Sumatera bagian utara, kemudian beberapa bagian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kemudian berdasarkan perkiraan harian, potensi hujan lebat perlu mendapat perhatian khusus terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, terutama pada 7 September. Sementara untuk Papua Pegunungan pada 9 September. Jadi sementara itu hujan sedang memang masih dapat terjadi ya, hujan sedang hingga hujan lebat di beberapa wilayah di wilayah Indonesia. Demikian Mbak.
0: Oke, ini berarti khusus untuk wilayah tertentu tadi yang Anda sampaikan, Aceh dan juga Sumatera Barat, ini apakah hujan lebatnya akan juga turut berpotensi ada bencana hidrometeorologi, Mas?
9: Baik, kalau secara umum memang hujannya lebih ke hujan lokal ya, jadi lebih ke lokal dan juga sporadis, jadi tidak merata seluruh wilayah provinsi, namun di beberapa wilayahnya aja, di wilayah Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara tersebut, jadi memang tetap memberikan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga tetap kita harus waspada terhadap hal tersebut. Namun demikian memang lokasinya lebih lokal Mbak, dan juga biasanya durasinya dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu.
0: Oke, baik. Mas, ini kan ada prediksi begitu dari BMKG beberapa waktu lalu bahwa ini Agustus, September itu musim kemarau sebenarnya masih akan terjadi secara garis besar di Indonesia. Tapi ini adanya beberapa wilayah yang tadi Anda sebutkan, ini ada potensi hujan lokal. Ini apakah artinya musim peralihan ini akan segera terjadi di Indonesia dan bisa kita harapkan musim hujan akan mungkin datang lebih awal atau seperti apa analisa Anda?
9: Baik, kalau secara umum memang pada saat kita memasuki musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali ya Mbak ya, jadi tetap mungkin terjadi. Jadi memang secara klimatologis untuk kondisi saat ini memang kondisi kering masih cukup mendominasi di wilayah Indonesia. Kita lihat pada dasarian 3 Agustus ini sekitar 92,8% wilayah Indonesia masih dalam kategori curah hujan kategori rendah. Namun demikian memang disebutkan bahwa tetap variabilitas termasuk dengan dinamika atmosfer, terdapat adanya gangguan atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia itu dapat memicu pertumbuhan awan konvektif dan juga nanti dapat menimbulkan hujan, walaupun memang masih bersifat yang lokal dan juga sporadis Mbak. Begitu Mbak.
0: Okay. Mas Agus, mungkin boleh disampaikan atau dijelaskan sedikit yang dimaksud dengan hujan lokal itu, apakah mungkin dari segi intensitasnya, dari segi jangkauan wilayahnya ataupun durasinya begitu?
9: Iya betul, kalau lokal itu lebih ke wilayahnya Mbak, jadi mungkin kita sebut bahwa hujan lokal di wilayah Sumatera Barat. Jadi dalam wilayah Sumatera Barat itu ada wilayah yang terjadi hujan, habis itu di sekitarnya mungkin tidak hujan sama sekali gitu. Atau mungkin hujannya lebih ringan intensitasnya, okay. Seperti itu.
0: Okay, baik, Mas Agus, ini kan tentu kita paham betul ya ada kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa wilayah, utamanya di Sumatera dan juga Kalimantan. Koreksi kalau saya salah, ada 6 provinsi yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu sebagai daerah yang paling rawan. Dari pantauan BMKG, apakah akan ada hujan dalam waktu dekat untuk bisa mempercepat begitu sekiranya pemadaman di provinsi tertentu di Sumatera dan juga Kalimantan ini terkait karhutla?
9: Baik, untuk prediksi kita paling nggak hingga seminggu ke depan ya, untuk wilayah terutama Sumatera dan juga Kalimantan, walaupun memang dominasi masih kita berada di musim kemarau dan dominasi masih kering, cerah berawan dan lain sebagainya, namun demikian memang untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan, terutama di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat dan juga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Utara. Demikian Mbak. Jadi karena adanya dinamika atmosfer, kemudian memicu pertumbuhan awan, dan lebih bersifat lokal, bukan full ya, berarti tidak semua wilayah tersebut akan hujan gitu, tapi ya beberapa wilayah di provinsi tersebut akan masih terjadi hujan begitu.
0: Oke, Mas Agus, terakhir ini secara garis besar termasuk di tadi yang Anda sebutkan 92% kategori wilayah di Indonesia itu termasuk di kategori hujan rendah. Apa imbauan Anda kepada masyarakat?
9: Baik, terutama untuk masyarakat, saat ini kita memang masih dalam kondisi musim kemarau, kemudian kategori hujan juga masih tergolong untuk kategori rendah untuk seluruh wilayah Indonesia ya, walaupun tetap ada variasi atau dinamika atmosfer di mana masih memungkinkan terjadinya hujan di beberapa wilayah secara lokal dan juga sporadis. Tetap kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadinya kebakaran hutan, Pak. Jadi kita harus menjaga terutama wilayah-wilayah yang cukup kering dari aktivitas-aktivitas pembakaran ataupun aktivitas-aktivitas yang berkaitan atau dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.
0: Demikian. Baik. Terima kasih telah berbagi perspektif dan juga analisa Anda pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Ada Prakirawan BMKG Agus Salim Nur. Selamat sore, terima kasih Mas Agus.
9: Terima kasih, Mbak.
0: Ke informasi lainnya, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruang dan menggunakan masker standar respirasi untuk menghindari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.
10: Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Menurut website pemantau IQR.com, indeks kualitas udara Jakarta pada Kamis 3 September berfluktuasi di rentang 150 hingga 160 dan puncaknya pada jam pulang kerja sekitar pukul 7 malam yang mencapai 162.
11: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
10: Indeks ini menandakan polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel yang mengambang di udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan jelaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
12: Menurut saya, so-so sih Mas, 50-50, 50%, 50%. Jadi 50% baik, 50% buruk. Buruknya itu karena kan lagi banyak proyek di sekitar sini, proyek MRT atau LRT. Jadi kayak itu yang bikin banyak debu, banyak ya polusi lah gitu. Kalau saya sendiri belum ngerasain ya gangguan akibat udara di sini. So far saya, karena saya sering pakai masker, jadinya mungkin polusi nggak terlalu berimbas banget karena saya masih pakai masker gitu.
13: Lagi tidak baik-baik saja ya Mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya.
14: Kita di luar ruangan.
13: Ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
10: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Ananda Bekasi, Syarifah Janetin Aliyah mengatakan, paparan polusi yang mengandung PM2,5 jika terhirup setiap hari dapat meningkatkan risiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, atau penyakit infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Syarifah menambahkan suhu yang panas akibat kemarau panjang diketahui dapat memperburuk gejala penyakit ISPA.
15: Kemudian juga kita tahu pada musim kemarau atau cuaca yang panas, itu biasanya tubuh akan rentan mengalami dehidrasi. Nah, saat terjadi dehidrasi, maka lendir-lendir di sekitar saluran napas kita biasanya akan mengental, Mas. Jadinya sulit untuk dibuang sama tubuh. Awalnya kan harusnya dibatukin, gampang keluar gitu ya, partikel-partikel yang asing yang masuk, ataupun kuman-kuman yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kental, maka tubuh akan semakin sulit mengeluarkannya, sehingga partikel tersebut kuman-kuman tersebut tertahan, bisa menyebabkan risiko infeksi saluran napas juga di cuaca yang panas.
10: Menurut Syarifah, selain menggunakan masker standar respirator seperti N95, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara. Masyarakat juga disarankan mengurangi paparan sumber polusi lain seperti asap rokok, obat nyamuk bakar, atau asap dari pembakaran sampah. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta.
0: Badan Gizi Nasional membatalkan pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar rupiah karena tak memiliki anggaran. Informasi selengkapnya usai jeda.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, Badan Gizi Nasional ataupun BGN buka suara tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yakni terkait pengadaan layar LED senilai 535 miliar rupiah. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pengadaan tersebut telah dibatalkan karena tak memiliki anggaran dan juga harga barang yang belum jelas. Dalam rapat yang digelar pada hari Kamis di ruang Komisi 9 DPR RI, Sudaryono menyinggung unggahan di media sosial yang mengkritik BGN pengadaan LED sebesar 535 miliar. Dalam unggahan itu, pengadaan LED dibandingkan dengan harga pesawat pemadam kebakaran hutan di ataupun lahan ataupun karhutla. Ia menjelaskan proses pengadaan LED tersebut sudah dimulai sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BGN. Dan menurutnya pimpinan baru BGN baru mengetahui persoalan pengadaan tersebut setelah masuk pada bulan Juli 2026. Sudaryono pun menyampaikan saat ini proses pembatalan pengadaan tersebut masih membutuhkan tahap administratif dan BGN tak mengizinkan pengadaan LED tersebut dilakukan.
2: Yang di sosmed kan ramai tuh LED seolah-olah kita belanja 500 miliar lebih. Enggak, saya masuk sebagai Kepala Badan Gizi itu kemudian kami batalkan karena memang pagu anggaran yang enggak ada. Kemudian ini pengadaan yang menurut saya mengada-ada ya. Jadi kita fokus pada asas manfaat. Jadi kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengen, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini tidak dibutuhkan.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus keracunan MBG kepada aparat penegak hukum.
3: Penanganan dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit.
4: Dari 6 parameter mikrobiologi yang kami bisa lakukan, itu 4 diantaranya sudah bisa kami lakukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, ya, ekspres ya, atau CITO lah dalam bahasa labnya. Jadi 4 ini bisa selesai dalam waktu 2 hari. Jadi insya Allah yang 4 parameter mikrobiologi ini hari ini juga sudah selesai dan nanti akan juga kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengirim.
3: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG berpeluang masuk ke ranah pidana. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan bergizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
2: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan.
3: Pengambilan langkah tegas BGN ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali kasus keracunan MBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, sebulan ini masyarakat dibuat heboh dengan dianggap mampu berdasarkan desil. Di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7. Sebelumnya di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Hmm.
5: Inilah keseharian Sukaisi, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisi hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisi tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
6: Gak punya apa-apa, bilang. Gak punya motor, gak punya apa kok. Bisa sepeda saya gak punya, bilang. Ya udahlah, saya begitu gak dapet, ya udah. Tapi kan gak pusing lah, gitu.
7: Kalau nanti desil ibu bisa berubah?
6: Oh, alhamdulillah.
7: Dapat bantuan gimana?
6: Alhamdulillah itu dapat. Karena saya hidup sendiri, apa sama cucu, ya udah.
5: Hal serupa juga dialami Indri Diak, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diak dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
8: Ibu sebelumnya dapat kan?
9: Dapat.
8: Sebelum desil berapa ibu?
9: 2.
8: Dapat.
9: Dapat.
8: Kalau sudah naik ini?
9: Nggak dapat.
8: Seharusnya cair kapan?
9: Apa?
8: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
9: Seharusnya sudah cair. Sekarang belum.
5: Respon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, ketegangan dengan Iran tak hanya berdampak pada pasar energi global. Di Amerika Serikat, harga bensin kini jadi beban baru bagi masyarakat. Harga bensin nasional menembus $4 Amerika Serikat per galon dan diperkirakan bertahan hingga akhir pekan Labor Day. Kondisi ini pun jadi tantangan bagi Presiden Donald Trump di tengah persiapan pemilu paruh waktu pada November mendatang.
12: One of the most tangible impacts of this six-month-old war with Iran for Americans has been prices at the pump. And with fuel prices soaring, President Donald Trump met with executives from oil refineries and gas retailers Tuesday in an effort to lower gas and diesel costs in the U.S. In April, the national average for a gallon of gas surpassed $4 for the first time since 2022. That's according to AAA, which also found the average stayed above $4 a gallon every day last month in what marked a new record. Now, GasBuddy says that $4 a gallon national average could hang on through the upcoming Labor Day weekend for the first time ever. All of this with less than 3 months until the midterm elections, something experts say Iran is keenly aware of.
13: They clearly understand the political situation in the United States, and they want President Trump to face the consequences of $4 gas when voters go to the polls in November.
12: The cost of living is expected to be a central issue this November. 74% of Americans say rising gas prices have caused them at least some hardship, according to CNN's polling from the end of July. That same poll found 71% say Trump hasn't gone far enough in trying to reduce the price of everyday goods. Meanwhile, Trump said the deal announced last week, giving the U.S. government majority control over 65 billion barrels of Venezuelan oil reserves, could help lower gas prices in the U.S. But he acknowledged Monday that it could take 2 to 3 years for the effects to be felt, and definitely not before the midterms. At the White House, I'm Maddie Gannon.
1: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Bulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahannya di tengah genangan air. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan juga hujan es melanda wilayah Toronto dan juga sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik, serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
3: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65.000 pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
2: Badai Mary menerjang pesisir utara Pasifik Meksiko yang memicu banjir di sejumlah wilayah. Selain itu, sirkulasi luas Badai Mary ini meningkatkan peluang hujan lebat serta gelombang tinggi. Rekaman video memperlihatkan derasnya aliran air yang mengalir di jalanan Cabo San Lucas di negara bagian Baja, California. Meski demikian, pemerintah setempat melaporkan pada Kamis, badai belum menimbulkan kerusakan besar. Badan Meteorologi Meksiko, Conagua, mengatakan badai itu telah meningkat jadi satu ataupun badai kategori 1 bernama Mary pada Kamis dini hari. Badai Mary itu memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 150 km per jam. Pusatnya berada 660 km dari Cabo San Lucas. Conagua memperkirakan badai Mary akan semakin menguat dengan potensi hujan lebat di wilayah Baja, California. Keinformasi mancanegara lainnya, acara pernikahan berlangsung di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Pulacan, Filipina. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi setelah hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Fujian.
4: Di tengah banjir yang merendam sebuah gereja di Hagonoy, Pulacan, Filipina, sepasang pengantin tetap melangsungkan pernikahan mereka di tengah genangan air pada Selasa. Sambil mengenakan gaun putih dan membawa buket bunga, pengantin wanita bernama Galang tampak hati-hati berjalan melewati air banjir keruh yang merendam seluruh area gereja Paroki Santos Yohanes Pembaptis. Galang dan Chico resmi dinyatakan sebagai suami istri. Acara pernikahan mereka ini dihadiri kurang dari 15 orang. Sebelumnya, pihak gereja telah menyarankan pasangan tersebut untuk menunda acara pernikahan karena kondisi gereja yang terendam banjir. Tetapi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Bahkan, Galang sengaja memendekkan gaunnya agar bisa bergerak lebih mudah saat melewati banjir. Gereja ini sendiri sudah terendam air selama sebulan akibat hujan monsun musiman yang melanda Filipina Utara. Topan Saudel yang menerjang saat hujan deras pada Kamis menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Fujian, Cina. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa wilayah Fujian pada awal September hingga memicu banjir bandang. Di Fuding, tim penyelamat menavigasi daerah yang tergenang banjir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari banjir yang menggenang. curah hujan yang mencapai 417,8 mm di salah satu wilayah Puding menyebabkan banjir di jalan-jalan dan permukiman. Tim penyelamat menanggapi lebih dari 120 panggilan darurat pada Rabu dan menyelamatkan 43 warga yang terjebak dan mengevakuasi 115 lainnya. Di seluruh Fujian, pihak berwenang menempatkan 80.800 tim penyelamat, di antaranya personel militer, pemadam kebakaran, petugas darurat lokal, dan petugas penyelamat sosial dalam keadaan siaga. Dengan tambahan, 1.678 petugas penyelamat tingkat provinsi yang ditempatkan di daerah berisiko tinggi. Hingga Kamis, 83.700 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi di seluruh Fujian. Tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini.
2: Sementara itu, banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Hingga kini, korban tewas telah mencapai 1.200 jiwa dan 4.200 lainnya masih dinyatakan hilang.
5: Suasana haru mewarnai ritual

0: kremasi boneka jerami di Kathmandu, Nepal. Ritual ini dilakukan oleh keluarga Sabin Timalsina, pemuda 21 tahun yang hilang terseret arus banjir bandang. Karena jasad Sabin Timalsina tak kunjung ditemukan, keluarga memutuskan menggunakan boneka jerami yang dibungkus bendera Nepal untuk kremasi sebagai simbol penghormatan terakhir dan menjalankan ritual keagamaan Hindu. Sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan, sebuah dinding kini dipenuhi ratusan foto korban banjir. Sebagian adalah foto korban hilang yang ditempel keluarga, sementara lainnya foto dari korban yang belum teridentifikasi. Keluarga korban masih terus berdatangan dengan harapan bisa menemukan keterangan tentang nasib keluarganya.
1: Cintit sama, kami sampai jangan cintit sama asa tak mari sakit kecil, asa China, jibit pau ni asa tak China, amli, abah amli, jadi dead body orang pain jagi, tapi pani, abah sanskara orang sarce antesti kor nak lagi, dead body pain jagi bani sa, asa jibit asa tak China, tarap last orang pani, boy pani pain jagi bani asa sa, tesis kelaya agus.
0: Di Rumah Sakit Kepolisian Nepal, proses pengambilan sampel DNA menjadi harapan terakhir keluarga korban. Warga antri dengan sabar untuk memberikan sampel guna mengidentifikasi jasad korban banjir yang ditemukan petugas evakuasi. Setelah dievakuasi oleh helikopter militer dan menjalani perawatan medis, Dan Bahadur Tamang, pria berusia 32 tahun yang bekerja di proyek PLTA Trisuli, kini dapat bernafas lega saat kembali ke rumahnya di Provinsi Bagmati, Nepal. Kedua kakinya penuh luka akibat perjuangan menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang terowongan tempatnya bekerja. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan berpegangan pada puing-puing bangunan agar tidak tenggelam saat air deras masuk ke dalam terowongan.
2: Pipe berdar, pipe masih jorni boleh. Drum berdar, drum masih tak jorni boleh. Sake sama, mero tau ko matre ni kali ko sisi kari boleh. Jangan ko khasi unne rahin. Ani, mau marcha allah nih jastolat.
0: Meski kini sudah dinyatakan sehat, namun trauma masih membayangi mereka. Sang istri sempat sakit karena tidak mau makan selama 4 hari sebelum memastikan suaminya selamat.
3: Dua orang terluka saat serangan drone Rusia menyasar ke jalan raya di Kiev, Ukraina. Serangan drone Rusia juga menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Boryspil yang membuat distribusi obat-obatan sempat terganggu. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
0: Sebuah serangan pesawat nirawak atau drone milik Rusia menghancurkan kompleks gudang farmasi di distrik Boryspil dekat Kiev pada Kamis. Serangan itu memicu kebakaran besar yang langsung ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Perwakilan perusahaan menyatakan ada 3 drone yang menghantam lokasi penyimpanan produk farmasi itu. Kendati demikian, ia memastikan jalur pasokan alternatif akan disiapkan untuk mencegah kelangkaan obat-obatan meski sempat terjadi gangguan distribusi. Serangan drone Rusia juga menyasar ke jalan raya di Kiev pada Kamis. Sebuah kendaraan yang tengah melintas terkena serangan drone Rusia tersebut. 2 orang penumpang mobil terluka akibat serangan itu. Warga sekitar pun langsung mencoba menolong kedua korban.
4: Просто з'їжджали з мосту, спілкувалися про своє, і різкий удар, і вилетіла подушка безпеки, спрацювала, я дивлюся, що чоловік вже в крові.
0: Sebelumnya pada Kamis dini hari serangan udara Rusia melukai 17 orang dan merusak sebuah gedung hunian setinggi 21 lantai di Odessa, Ukraina. Dari 17 korban terluka, 3 diantaranya merupakan...

0: Udah bisa keluar ya.
1: Aja pingsan.
2: Oh iya.
3: Warga Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis siang dikejutkan dengan kasus dugaan penyekapan dua asisten rumah tangga di rumah majikannya. Kedua ART itu melapor ke petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkamart, Jakarta Utara yang langsung datang ke lokasi. Setiba di lokasi, petugas harus menunggu hingga sang majikan datang dan membukakan pintu gerbang yang dikunci dari luar. Kedua ART itu langsung menangis sambil memeluk petugas. Bahkan salah satunya sempat pingsan. Menurut keterangan ketua RT setempat, kedua ART

0: Eni, 18 tahun, bersama dengan majikannya telah dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Penjaringan untuk mengusut benar tidaknya dugaan penyekapan terhadap kedua korban. Perkelahian antar dua remaja putri kembali terjadi di Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Temberan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nampak salah satunya menjambak rambut hingga beberapa kali membenturkan kepala lawannya ke trotoar jalan. Beberapa teman mereka yang ada di lokasi berusaha melerai perkelahian keduanya. Diketahui kedua remaja itu masih berstatus sebagai pelajar SMP. Orang tua korban melapor kejadian tersebut ke polisi. Polisi masih menyelidiki motif perkelahian keduanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Drama dugaan penyekapan ART oleh sang majikan di Jakarta tadi menarik untuk disimak nih pemirsa. Jika benar terbukti ada penyekapan, berarti majikan harus siap jalani proses hukum. Karena kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan pelanggaran hukum serius yang diatur secara ketat oleh hukum di Indonesia. Bisa kena pasal perampasan kemerdekaan KUHP yang sanksinya bisa 8 tahun pidana penjara loh. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Semarang, pelaku penjamretan seorang nenek hingga korban terseret akhirnya berhasil diringkus petugas di Rusunawa, Kaligawe. Sementara di Majalengka, seorang pria disergap polisi karena terekam CCTV mencuri pakaian dalam wanita.
0: Nenek Suwarti terseret sepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang, 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Usai viral, 2 September, petugas Polrestabes Semarang menangkap pelaku berinisial SB di kediamannya di Rusunawa, Kaligawe. Petugas juga menyita satu unit motor milik pelaku serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Dari penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan aksi penjamretan di 12 lokasi yang berbeda di Kota Semarang. Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas HP milik korban. CCTV merekam aksi dua pelaku mencuri burung kicau di daerah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban. Usai mengambil 3 sangkar burung kicau, keduanya langsung kabur. Tak berselang lama, tim Reskrim Polsek Gamping menangkap seorang pelaku pencurian berinisial MA. Sementara rekannya, MY, masih buron. Dari pelaku, petugas mengamankan barang bukti sangkar burung dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah. Viral, aksi seorang pria yang diduga mencuri pakaian dalam wanita di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Senin. Dalam rekaman CCTV, pelaku sehari-hari diketahui bekerja sebagai penjual siomay bersama ayahnya. Menurut keterangan saksi, pria itu telah mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara Kapolsek Ligung, Ibtu Aseng Suwandana membenarkan perkara tersebut dan telah diselesaikan di tingkat desa.
1: Jadi hati-hati buat Anda ya, kalau mau ngelakuin aksi kejahatan, pikir-pikir dulu, kamera ada di mana-mana sekarang. Berikutnya pemirsa, seorang pedagang cilung berusia 60 tahun ditangkap Satreskrim Polres Cirebon Kota lantaran diduga berbuat tak senonoh kepada 2 bocah SD ketika membeli dagangannya. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, Kamis dini hari.

0: Saat penggeledahan, petugas menemukan pasangan pria dan wanita di sebuah kamar. Mereka mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas lalu menginterogasi sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Dari penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 paket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu. Rabu siang, seorang pedagang jajanan cilung diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota. Tersangka yang berusia 60 tahun ini diduga telah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap 2 anak sekolah dasar. Tersangka berbuat cabul dengan meraba-raba bagian sensitif korban saat mereka membeli jualan cilung. Petugas telah menyita pakaian, baik yang dikenakan tersangka maupun korban saat peristiwa terjadi. Polisi terus menyelidiki kemungkinan adanya korban lain yang belum melaporkan. CCTV merekam aksi pencurian di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasikasi, Kecamatan Rapocini, Makassar saat jemaah menunaikan ibadah sholat zuhur. Pelaku menyelinap ke area jemaah perempuan. Saat jemaah dalam posisi sujud, pelaku langsung menggondol tas yang diletakkan di depan korban. Tas yang dicuri berisi surat penting, kartu identitas, HP, dan laptop milik mahasiswa semester akhir pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pengurus mengaku kasus pencurian di masjid ini telah berkali-kali terjadi dengan pelaku dan target yang berbeda-beda. Namun tak satu pun pelaku yang bisa diungkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik sabun di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Simalungun. 3 orang meninggal dunia. Seorang pekerja juga terlihat melompat dari ketinggian 20 meter. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Ada yang lompat tuh, ada yang lompat.
3: CCTV merekam kecelakaan antara truk dan pengendara sepeda motor di Jalan Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Truk melaju kencang menabrak dari arah belakang serta menyeret motor korban sejauh 60 meter saat sopir truk berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Kerasnya tabrakan membuat korban bernama Rahmat yang diketahui berprofesi sebagai wartawan lokal tewas seketika di lokasi kecelakaan. Warga korban yang tiba di lokasi kecelakaan langsung histeris. Meski berusaha melarikan diri, sopir truk dan kendaraannya berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bajeng. Sementara jasad korban kini telah dibawa ke rumah duka di Desa Panciro untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan petugas unit Gakum Satlantas Polresta Goa. Bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial FA ditemukan mengapung di sekitar tanaman bakau yang tumbuh di pinggir pantai Jumat pagi. Sebelumnya, 3 bocah SD terseret arus pantai usai bermain layangan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar pada Kamis. 2 bocah berhasil diselamatkan warga, sementara FA ditemukan tim SAR gabungan setelah melakukan proses pencarian hampir 15 jam dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi dinyatakan hilang. Korban bersama temannya diduga tenggelam lantaran bermain di area cekungan pantai yang cukup dalam. Jenazah korban lalu dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan.
2: Ada yang lompat tuh, ada yang lompat.
3: Video amatir merekam kobaran api melahap bangunan pabrik di kawasan ekonomi khusus atau KEK Seimangke, Simalungun, Sumatera Utara, Kamis siang. Seorang pekerja pabrik terekam melompat dari ketinggian sekitar 20 meter. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik PT Eviap Fasilitas Industri Oleokimia yang memproduksi sabun. Hingga Kamis sore, upaya pemadaman masih berlangsung. Puluhan armada damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Bukan sementara, masih ada karyawan pabrik yang masih terjebak. Insiden kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus penemuan jasad bayi laki-laki yang diseret anjing di Kabupaten Sumedang kini semakin terungkap jelas. Polisi memastikan bagian tubuh bayi yang hilang bukanlah akibat gigitan hewan, melainkan karena dimutilasi oleh ibu kandungnya sendiri. Lantas bagaimana kasus ini bergulir? Inilah segmen Ulas Kasus.
4: Laki, subhanallah.
5: Adalah tempat di mana bayi tersebut dikuburkan. Keheningan malam di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu 29 Agustus 2026, berubah gaduh saat seorang warga mendapati anjing peliharaannya tengah menyeret jasad seorang bayi laki-laki.
6: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya.
5: Kondisi jasad bayi itu sungguh mengenaskan, tanpa lengan maupun kaki kiri. Awalnya warga sempat menduga bagian tubuh bayi yang hilang itu adalah karena dimakan anjing. Namun fakta mengerikan belakangan terungkap. Hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Kartika ASI Bandung memastikan saat dilahirkan bayi dalam keadaan hidup. Tangan dan kaki kiri serta pergelangan kaki kanan bayi yang hilang juga bukanlah dimakan anjing, melainkan karena sayatan senjata tajam. Di punggung bayi ditemukan 5 luka tusukan serta 4 tusukan di bagian depan. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil mengungkap sosok ibu sang bayi. Ia berinisial ER, seorang remaja berusia 19 tahun. Dan seperti bisa diduga, bayi malang itu adalah hasil hubungan di luar nikah, ER dengan kekasihnya, PK. Tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Terungkap usai membunuh dan memutilasi bayinya, tersangka ER mengubur jasad bayinya itu sedalam 20 cm di lahan kebun di samping kanan rumahnya. Jasad bayi itu akhirnya ditemukan 2 hari kemudian saat diseret anjing peliharaan warga yang rumahnya memang berada tepat di depan rumah kosong tempat jasad bayi itu ditemukan.
7: Tempat di mana saya saat ini berdiri di depan rumah kosong, awal mula bayi laki-laki yang diseret oleh anjing itu diletakkan di sini, teman-teman.
5: Lokasi penemuan jasad bayi ini letaknya tak jauh dari lokasi tempat tersangka mengubur jasad bayi tersebut.
7: Dan diperkirakan jarak untuk menuju area ini sekitar 100 meter, teman-teman, kurang lebih ya. Saya akan tunjukkan melalui gambar udara. Jadi di sini dia ke arah sana, tentunya ke arah sana.
5: Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan ER, ibu yang melahirkan bayi tersebut, sebagai tersangka. Sedangkan kekasihnya berasal dari Tasikmalaya masih berstatus saksi dan masih dalam pendalaman.
8: Dan untuk pacarnya yang berinisial PK ini sampai sekarang belum kami tetapkan sebagai tersangka karena ada komunikasi di handphone tersangka sama pacarnya ini bahwa si pacarnya tidak mengetahui pelaku ini atau pacarnya ini melaporkan ke cowoknya ini bahwa bayi ini sudah lahir ya, tetapi posisinya sudah meninggal sehingga si pacarnya ini, si ceweknya atau si pelaku ini langsung menguburkan jasad si bayi ini gitu.
5: Air mata sudah tak ada lagi gunanya, nasi sudah jadi bubur. Akibat aksi sadisnya, ER, remaja yang melahirkan bayi tersebut, kini disangkakan pasal 429 ayat 1, 2, dan 3 dan terancam 9 tahun penjara. Dedi Suhandi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
1: Aduh, TR, meni gitu pisannya, tega sekali gitu ya. Kalau memang belum siap gitu ya untuk punya anak dan memang belum waktunya, ya jaga diri lah, jaga pergaulan. Ini kira-kira ini ayah biologi sang bayi, Kang PK ini kira-kira terlibat nggak dalam kasus ini? Tapi siapa tahu gitu ya, TR ini disuruh sama pacarnya untuk buang bayinya gitu. Tapi kita nggak tahu, kita tunggu saja penyelidikan polisi lebih lanjut, kita pantau terus pokoknya. Dan berikutnya pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
9: Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas Gul Karmat Jakarta Pusat terus berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan penghuni yang terjebak di dalam apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi penghuni di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar. Meski belum diketahui pasti penyebab timbulnya kepulan asap tersebut, namun menurut salah satu penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
10: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu 2 kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
11: Jadi berarti ada di lantai?
10: Saya ada di lantai 8.
11: Di lantai 8?
10: Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
9: Sementara itu petugas masih terus berusaha menjangkau seluruh penghuni dan memastikan tidak ada korban yang terjebak di dalam bangunan.
12: Ya, ini lagi dibuat tim untuk penyelamatan, dibagi 2 tim penyelamatan pemadaman.
9: Hingga Jumat siang, proses pemadaman dan evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Berikutnya, 3 orang meninggal dunia dalam insiden-insiden yang melibatkan kegiatan Sanhorek di Jawa Timur selama bulan Agustus lalu, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan Sanhorek dilarang.
13: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan Sanhorek terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sanhorek. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran Sanhorek. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick up yang mengaku tumpukan Sanhorek menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. 4 orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan Sanhorek juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade Sanhorek berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan Sanhorek yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan Sanhorek.
14: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya Sanhorek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang Sanhorek secara permanen.
13: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap Sanhorek dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sebelumnya Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan Sanhorek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus ini karena ada dugaan para WNI tersebut merupakan korban penipuan.
15: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan 1 dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
16: Yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
15: Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
1: Detik-detik seorang pria tersamar petir terekam kamera. Meski sempat terjatuh, korban masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
17: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
18: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
17: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
19: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
17: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga. Dan masih dari Amerika Serikat, kepolisian di New Hampshire tengah memburu seekor hewan liar yang menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Sayangnya informasi International Minute ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
2: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
3: Oh my God. Oh my God, I'm sorry.
2: Were you hit or
3: yes.
2: He was hit by lightning?
1: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, ada 3 orang meninggal dalam insiden-insiden yang melibatkan kegiatan sahur horek di Jawa Timur selama bulan Agustus lalu. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan ini dilarang.
1: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan sahur horek terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade sahur horek. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran sahur horek. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan sahur horek menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi, Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan sahur horek juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade sahur horek berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan sahur horek yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan sahur horek.
2: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya sahur horek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang sahur horek secara permanen.
1: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap sahur horek dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sementara itu, mengutip dari laman Kominfo Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur akan melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan Forkopimda menyusul terjadinya 3 kematian yang dikaitkan dengan kegiatan sahur horek. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sahur horek. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, viral di media sosial curahan dari sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengamuk karena merasa tertipu investasi menabung emas.
3: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan sejumlah informasi menarik dalam kilas update. Yang pertama ini ada KRL anjlok yang menyebabkan puluhan perjalanan kereta jadi terlambat. Layanan operasional dari kereta komuter lain atau KRL di stasiun Jakarta Kota anjlok hingga memicu gangguan perjalanan pada Jumat pagi. Total sebanyak 21 perjalanan kereta sempat terhambat akibat kejadian ini. Sebelumnya KAI Komuter sempat juga melakukan rekayasa perjalanan KRL dari Bogor, di mana manajer public relations dari KAI Komuter, Leza Arlan, menyampaikan bahwa seluruh penumpang dalam kondisi aman. Dan pada Jumat siang, layanan KRL sudah kembali normal di stasiun Jakarta Kota setelah rangkaian kereta yang anjlok selesai dievakuasi. Dari Jakarta kita ke Bangka Belitung. Ini ada yang juga viral, perkelahian dua siswi SMP. Rekaman amatir warga ini memperlihatkan perkelahian yang terjadi pada dua remaja perempuan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Aksi viral ini sempat memicu perhatian warga net dan beberapa teman mereka yang ada di lokasi pun berusaha melerai perkelahian keduanya. Kedua remaja itu masih berstatus sebagai pelajar SMP dan orang tua korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi masih terus menyelidiki motif perkelahian keduanya. Berikutnya yang juga viral di Jawa Barat ada aksi atau penjual somai ini yang diduga mencuri pakaian dalam wanita. Ini dia viral aksi seorang pria yang diduga mencuri pakaian dalam wanita di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Senin. Dalam rekaman CCTV, pelaku sehari-hari diketahui bekerja sebagai penjual somai bersama dengan ayahnya. Menurut keterangan saksi, pria itu telah mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara itu Kapolsek Ligung, Ibtu Aseng Suwanda, membenarkan perkara itu dan telah diselesaikan di tingkat desa. Berikutnya, bicara tentang berburu kuliner, tentunya bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga cari pengalaman dan sensasi yang berbeda. Karena di kawasan Galaksi Bekasi, salah satunya ada sate kulit ayam yang ukurannya jumbo, yang katanya sih dijamin nih bikin kenyang maksimal.
3: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
4: Sate ini udah boleh dimakan ya?
5: Udah.
4: Oke, kita bakar. Waduh, belum matang aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan best seller banget ya di sini ya? Kira-kira ngabisin berapa tusuk nih sehari?
5: 100 lebih bisa, Kak.
4: Oh, 100 lebih ya?
3: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam, selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
4: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi gak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
3: Dijamin deh, kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
0: Dan sudah kenyang makan sate ukuran jumbo? Berikutnya ada referensi nih, hiburan akhir pekan. Saya akan ajak Anda untuk nonton film di bioskop mini yang tarifnya hanya Rp15.000. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
6: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Akhir pekan ini waktunya untuk santai ya dan cari hiburan tentunya. Jelang akhir pekan, saya mau ajakin Anda nih hiburan yang gak harus mahal. Karena hanya dengan Rp15.000, warga sudah bisa nonton film di bioskop.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran gak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus untungnya ada ini, terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa keluarga mungkin nanti next-nya.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
0: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.
1: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
4: Dan Kota Bandung lagi-lagi bikin inovasi kuliner nih. Dan kali ini ada kue tiau tapi dengan kuah susu yang creamy. Penasaran seperti apa rasanya? Makanya jangan kemana-mana ya.
5: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh. Dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
6: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
5: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Ada kreasi unik kue tiau dari Kota Bandung karena kue tiau ini dipadukan dengan kuah susu yang creamy. Jadi paduan cita rasanya katanya sih bikin ketagihan. Kita cek aja yuk langsung. Karena informasi akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
8: Restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung ini menghadirkan kue tiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
9: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiau atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
8: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
7: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiau tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
8: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiau kuah susu diburu para pecinta kuliner.
10: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orangnya. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya lewat, jadi kita penasaran pengen nyobain.
8: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Di Kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental saat menebang pohon di pinggir jalan di kawasan Jembatan Serong dan meninggal. Di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun, penjual es mambo, dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Dan di Sisi Kota hari ini akan memotret kehidupan tangguh seorang juru parkir perempuan yang ada di Kota Surabaya. Halo, apa kabar? Bersama saya Mei Frisyari, Anda menyaksikan redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ada sejumlah orang berusaha ingin sukses, ternyata tertipu. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sejumlah orang yang ingin sukses dengan melamar kerja diduga tertipu perusahaan bodong. Sementara di Kabupaten Pandeglang, sejumlah emak-emak juga mengamuk. Usai niat suksesnya menabung emas juga diduga tertipu.
1: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang pengendara sepeda motor tertimpa pohon saat meneduh di pinggir jalan saat kemudian melintas. Ada seorang di antaranya bahkan tewas. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental ketika menebang pohon di tepi jalan. Korban terjatuh dari ketinggian dan meninggal dunia.
1: Kamera milik warga merekam detik-detik seorang pekerja mengalami musibah ketika menebang pohon untuk persiapan pelebaran jalan raya Cipayung di kawasan Jembatan Serong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu petang. Sebelum mengalami naas, korban awalnya sedang memotong bagian batang pohon. Lalu lintas sempat dihentikan sementara saat proses penebangan. Namun tiba-tiba batang pohon jatuh dan bagian ujungnya mengenai korban. Tubuh korban kemudian terpental dan terjatuh dari ketinggian. Usai kejadian, korban dibawa oleh rekan-rekannya ke salah satu klinik di kawasan Citayam. Lantaran lukanya parah, korban selanjutnya dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Bakti Yuda Depok untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah sempat dirawat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh saat melintas di jalan penghubung Ponorogo Trenggalek di Desa Winong, Kecamatan Jetis pada Kamis sore. Insiden ini menewaskan seorang perempuan pengendara sepeda motor. Adapun seorang pengendara sepeda motor lainnya terluka ringan. Saksi menuturkan saat kejadian tidak ada tanda-tanda pohon akan tumbang dan cuaca sedang cerah. Pohon peneduh jalan jenis akasia ini tiba-tiba ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor. Diduga akibat batang dan akarnya yang sudah lapuk. Warga pun meminta dinas terkait segera memeriksa kondisi pohon penedu lainnya. Terlebih kejadian pohon tumbang sudah 2 kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Sumatera Utara, di mana ada pabrik sabun di Kabupaten Simalungun terbakar. 3 orang karyawan pabrik tewas. Detik-detik kobaran api menghanguskan bangunan pabrik sabun di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Kabupaten Simalungun, terekam kamera warga. Pada Kamis siang, belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. 3 orang dilaporkan menjadi korban meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Pabrik sabun yang terbakar ini diketahui baru saja diresmikan pada 2 Juli tahun ini. Sementara itu dari Sumatera Utara kita akan terbang ke Jawa Timur. Ada antrean kendaraan sepanjang 16 km terjadi di pelabuhan penyeberangan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Ratusan truk tujuan Bali ini harus mengantre saat masuk ke pelabuhan Ketapang pada Kamis sore. Panjang antrean bahkan mencapai 16 km. Kemacetan panjang ini sudah terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Dan tidak hanya satu arah, kemacetan juga terekam dari arah sebaliknya. Mulai dari depan terminal bus Sri Tanjung menuju ke jalur Pantura. Para sopir truk logistik mengaku dalam 2 pekan terakhir sudah terjebak macet sebanyak 3 kali hingga 12 jam atau 20 jam lamanya. Berikutnya kita akan ke Sulawesi Selatan. Ada ribuan warga yang ada di kota Parepare menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di lapangan Andi Makassar di Jumat pagi. Tidak hanya ribuan warga, sholat istisqo ini turut dihadiri oleh jajaran Pemkot Parepare. Sholat ini digelar dengan harapan hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan bisa segera teratasi. Kemarau panjang di kota Parepare berdampak pada sektor pertanian, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dengan turunnya hujan, maka diharapkan kebutuhan air bersih, sektor pertanian, serta risiko karhutlah bisa diatasi.
2: Syukurkan yang bermanfaat dan tidak membahayakan.
0: Dan usai jeda, kami akan hadirkan sisi kota yang memotret kehidupan tangguh juru parkir perempuan yang ada di kota Surabaya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Jika biasanya juru parkir identik dilakukan oleh laki-laki, namun kini pekerjaan ini juga dilakukan oleh kaum hawa. Sisi Kota kali ini akan menyoroti kehidupan tangguh seorang juru parkir perempuan yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Berikut ini Sisi Kota.

0: Anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki. Alih-alih liar, rompi yang dikenakan Putri dan kawan-kawan jadi penanda. Resmi terdaftar sebagai juru parkir tepi jalan umum kota Surabaya.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga. Kak, jadi tukang parkir gitu aja deh, Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Mengatur ketertiban sekaligus mengantisipasi potensi curanmor, pekerjaan Putri bukan berarti tanpa kendala. Putri yang tidak mahir meniup peluit layaknya juru parkir pada umumnya, masih harus dibantu karena kesulitan menangani kendaraan jenis tertentu. Namun, Putri mengaku paling menghindari stigma negatif yang terlanjur tersemat pada tukang parkir. Tidak nampak wujudnya, tapi mendadak muncul minta uang saat pelanggan pulang.
1: Nggak harus, aku orangnya keluar minta upah itu nggak. Jadi orangnya, mana sepedanya? Gitu langsung saya keluarkan. Jadi nggak nunggu kayak orangnya ada, kitanya nggak ada gitu. Nah itu nggak, aku nggak mau kayak gitu. Dicap jelek gitu kan, aku nggak mau ya.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan.
2: Hingga Juli 2026, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mencatat ada 1.747 juru parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Dari jumlah itu, sekitar 926 atau lebih dari separuhnya telah beralih menggunakan pembayaran secara digital atau non-tunai. Namun, tidak sepadannya luasan lahan parkir dan jumlah kendaraan serta potensi cuan besar di balik bisnis parkir membuat masalah parkir, terutama parkir liar di sekitar rumah sakit, mal maupun tempat-tempat wisata seperti ini, tetap menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan di Kota Pahlawan.
0: Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
3: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis kita cabut ya agak jengkelin sih, agak meresahkan sih.
4: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban. Bayu Aditya, seorang pengusaha warung kopi, memilih membebaskan biaya parkir demi kenyamanan pelanggan. Dengan harga minuman rata-rata Rp5.000, tambahan tarif parkir tentu bisa jadi pertimbangan.

0: Menurut saya, justru diskusi yang dilakukan secara adem, diskusi yang dilakukan secara partisipatif ya, artinya merangkul semua pihak termasuk pengelola usaha parkir ini, itu jauh lebih efektif daripada menyalahkan satu pihak atas kegagalan atau ketidakmampuan dalam mengatasi persoalan parkir-parkir liar yang ada di berbagai wilayah di Surabaya, seperti itu.
1: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak, mendengar keluhan warga, melindungi usaha kecil sekaligus merangkul mereka yang menggantungkan hidup di jalanan. Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur.
2: Di Jakarta ada seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: siapa melamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio.
6: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar

0: kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Sebulan ini masyarakat dibuat heboh dengan dianggap mampu berdasarkan desil. Mungkin ada salah satunya. Karena di Jakarta ini ada seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo yang dianggap mampu dan dimasukkan ke dalam kelompok desil 7. Sebelumnya di Probolinggo juga ada seorang janda penjual kerupuk yang masuk dalam desil 6 hingga 10.
2: Inilah keseharian Sukaisih, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisih hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisih tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
3: Gak punya apa-apa, bilang. Gak punya motor, gak punya apa kok. Bisa sepeda saya gak punya, bilang. Ya udahlah, saya begitu gak dapet, ya udah. Tapi kan gak pusing lah, gitu.
4: Kalau nanti desil ibu bisa berubah?
3: Oh, alhamdulillah.
4: Dapat bantuan gimana?
3: Alhamdulillah, itu dapat. Karena saya hidup sendiri, apa sama cucu, ya udah.
2: Hal serupa juga dialami Indri Diak, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diak dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
5: Ibu sebelumnya dapat kan?
6: Dapat.
5: Sebelum desil berapa ibu?
6: 2.
5: Dapat.
6: Dapat.
5: Kalau sudah naik ini?
6: Nggak dapat.
5: Seharusnya cair kapan?
6: Apa?
5: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
6: Seharusnya sudah cair. Sekarang belum.
2: Respon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang adakah sifat Fir'aun dalam diri kita? Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda sekaligus gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: Pak. Saya nggak mau ditanya, tapi saya langsung tahu pertanyaan.
0: Iya betul, karena selalu itu, oh berarti besok ganti pertanyaan ini pemirsa ini kayaknya. Sayangnya yang agak ini Pak Kiai, ada flu sedikit.
1: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin, amin. Sepertinya memang musim ya, sedang mungkin juga pemirsa yang di rumah ada yang sedang tidak enak badan. Kira-kira kalau dalam kondisi sakit itu, adakah mungkin amalan-amalan yang kita bisa lakukan ya Pak Kiai ya? Kan kadang-kadang kita tuh memang kalau dalam kondisi sakit ya suka lebih malas ya melaksanakan amal soleh begitu ya, kira-kira aduh capek, bersin, mau bangun malam, aduh tapi kan badan lagi gak enak. Nah biasanya banyak excuse gitu. Tapi apa yang menjadi penyemangat ketika sakit justru kita harus lebih termotivasi sebenarnya.
1: Iya, ada sebuah pedoman bahwa beragama itu yang inti itu istiqomah. Kalau dia istiqomah melakukan sesuatu kemudian dia sakit, dia tidak bisa melakukan, maka pahalanya tetap pada hari dan jam dia melakukannya. Seperti halnya orang yang sudah tua tidak bisa lagi melakukan ketika dia muda, maka pada hari dan jam kebiasaannya dia tetap ditulis kebaikannya.
0: Jadi sebenarnya sebelum sakit ya, ketika kita sehat harus merutinkan istiqomah. Jadi pada saat mungkin karena kondisi tidak bisa melaksanakan ibadah yang biasa kita lakukan, pahalanya insya Allah tetap dapat ya Pak Kiai. Amin. Ya Allah, oke. Mudah-mudahan ini juga bagian dari penggugur dosa juga ya Pak Kiai.
1: Sudah pasti, insya Allah.
0: Pak Kiai, sebelum kita bahas tema kita kali ini, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, tema kita hari ini sangat reflektif ya, secara pribadi buat saya. Adakah sifat Fir'aun dalam diri kita? Kalau kita mendengar kata Fir'aun, itu kan selalu asosiasi kita adalah, ya ini adalah raja yang sangat jahat pada masanya, yang sangat zolim. Tapi kalau kemudian kita korelasikan dengan pertanyaan, adakah sifat Fir'aun dalam diri kita? Kenapa pertanyaan ini rasa-rasanya perlu kita jadikan sebagai muhasabah Pak Kiai? Kenapa begitu penting pertanyaan ini untuk apa ya, kemudian merefleksi kehidupan kita sehari-hari? Tafadhol.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dan Mbak Mila yang saya hormati, ketika kenapa kita mempertanyakan tentang jangan-jangan saya punya sikap Fir'aun. Ada beberapa hal yang inti sebenarnya dari pengertian Fir'aun. Fir'aun itu simbol kesombongan di muka bumi ini. Ya, dia adalah simbol kesombongan. Yang kedua, Fir'aun itu ya man la yazunnu annahu yarju'u ilallah. Orang yang punya pandangan bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhan. Padahal prinsip innalillah wa inna ilaihi raji'un itu adalah prinsip ya dalam penciptaan alam semesta. Nah, dia enggak percaya. Jadi sumber kesombongan itu ketika dia memiliki sesuatu yang besar. Apakah harta yang besar, kedudukannya yang besar, atau pengetahuannya yang besar, itu potensi sombong. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa setiap kebaikan, setiap keburukan itu akan ada balasannya. Nah, maka dia akan bertumpu kepada apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau orang sombong dengan jabatannya, sebenarnya sudah ada sifat Fir'aun pada dirinya. Sombong dengan hartanya, sombong dengan intelektualnya, pandai, cerdas, dan dia menyombongkan diri, maka itu adalah sifat Fir'aun. Nah, Fir'auniyah ini, sifat-sifat kefir'aunan ini wajib dan patut kita untuk melakukan muhasabah. jangan-jangan kita pun selama ini sebenarnya suka menganggap kecil umpamanya. Menganggap apa yang kita sampaikan itu adalah yang terbaik, itu yang ya memiliki sesuatu yang bermanfaat. Padahal bisa jadi orang sudah lebih dahulu tahu mengetahuinya gitu ya. Nah jadi wajar dan perlu kita mengkoreksi diri apakah ada atau tidak dalam sifat ya kepribadian kita itu Fir'auniyah.
2: Jadi dimensinya tidak hanya sekedar power Pak Kiai. Ketika misalnya kita merasa lebih baik, lebih soleh atau lebih paham dari orang lain, itu berarti juga sudah ada bibit-bibitnya berarti.
1: Iya. Itu sombong itu disebutkan di dalam hadis sahih, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Iya. Jadi dia menampilkan sesuatu tidak objektif. Menampilkan sesuatu itu di batas yang semestinya. Karena orang tidak tahu gitu. Wa ghamtun nas. Dan meremehkan orang lain. Jadi kalau ada dua dimensi ini, dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan, sombong dia. Dia angkanya 9, tampil 10, ya, tampil 11, sombong dia. Ya kemudian dari sifat itu dia menganggap orang di bawah dia. Nah itu sebuah definisi yang sangat objektif ya. Kita lihat bahwa Nabi sangat mengerti tentang apa yang dimaksud dengan sombong dalam refleksi kesehariannya ya.
2: Dalam dunia yang serba materialistis Pak Kiai, tanpa kita sadari atau mungkin kita sadar bahwa orang seringkali dipandang ketika dia memiliki kedudukan, kekayaan, harta, power dan lain sebagainya. Sepertinya dunia bekerja dengan cara seperti itu. Ketika orang tuh punya kuasa, jabatan, punya harta melimpah, orang akan dipandang lebih dibandingkan orang lain. Nah ini kan tanpa sadar sebenarnya kita melazimkan nih, atau kita ternyata menginternalisasi nih sikap-sikap seperti ini. Berarti yang salah adalah mindset kita atau seperti apa sebaiknya Pak Kiai?
1: Iya, salah kita mensikapinya, melihat tanpa meneliti itu juga bisa salah mensikapinya. Jadi memang harus terkoneksi antara ya output yang kita terima, lihat penglihatan dan pendengaran, kemudian olah kecerdasan dengan batin itu, kemudian maka kita memberikan reaksinya. Bisa jadi yang semacam itu adalah cikal bakal yang menyebabkan meremehkan, mengecilkan, ya tidak memberikan ya, penghargaan kepada orang lain dan lain sebagainya.
2: Apa yang kemudian dampaknya yang bisa kita rasakan ketika kita berlaku sombong terhadap orang lain Pak Kiai?
1: Sebenarnya orang yang sombong itu dia sudah menganggap dirinya Tuhan. Ya, karena dia bisa menentukan dan dia bisa membesarkan dirinya sendiri. Jadi orang sombong itu orang yang tidak bisa menundukkan kepala, itu cirinya. Jadi orang kalau sudah punya sifat sombong itu dia tidak bisa menundukkan kepala. Sebuah simbolik yang menggambarkan dia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Orang-orang yang otoriter itu sebenarnya dasarnya itu kesombongan. Oleh karena itu otoriter dan tidak itu bukan cuma bagian dari ya sesuatu yang disimbolkan dengan apa itu jabatan presiden, gubernur, wali kota. Seorang suami di rumah ya yang sombong, maka dia sangat otoriter terhadap istri dan anak-anak di keluarganya. Nah jadi betapa pada kapasitas apapun dan fungsi apapun dia di masyarakat, sombong itu sangat berbahaya. Karena dia tidak, jadi sombong itu tidak memanusiakan manusia gitu ya. Jadi merusak hak asasi manusia, itu kenapa sangat dibenci di dalam ya ajaran Islam itu sifat sombong gitu.
2: Kemudian bagaimana meredamnya Pak Kiai? Berarti kita harus punya mindset bahwa kita itu memang manusia yang lemah, gak punya apa-apa, kira-kira begitu Pak Kiai. Tapi dijawabnya nanti di segmen berikutnya Pak Kiai, karena ternyata kita harus jeda. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adakah Sifat Fir'aun Dalam Diri Kita. Pak Kiai, kalau kemudian saya menarik benang merah Pak Kiai, sombong itu sangat erat kaitannya dengan kerasnya hati gak sih Pak Kiai? Atau apa yang kemudian menjadi penyebab kita itu bisa, nauzubillah ya, menjadi orang yang sombong itu apa sih penyebabnya Pak Kiai?
1: Ya banyak faktor, dari sisi makanan, makanan-makanan yang tidak terseleksi kehalalannya itu yuksil qalba. Itu menyebabkan hati seseorang itu keras. Yang kedua dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan kalau dia menganggap bahwa aktivitas, kemampuan, ya kelebihan yang dia punya itu adalah Allah, karunia Allah yang dia diberikan kepada dia. Kemudian dia bersyukur, dia gak bisa sombong betapapun jabatan apapun dan dia dapat. Tapi kalau dia lupa bahwa itu adalah bisanya dia, itu tenaganya dia, itu kecerdasan dia, maka pada saat itu yang menyebabkan orang itu sombong. Jadi bisa sifatnya inputnya itu karena memang nutrisinya yang tidak halal. Yang kedua dari si pemahaman. Oleh karena itu Nabi sangat mewajibkan ya tholabul ilmi ala kulli muslimin wajibun. Mencari ilmu bagi setiap muslim hukumnya wajib. Karena yang bisa mencegah seseorang untuk tidak sombong itu adalah belajar. Ketika dia belajar, dia pahami, dia nggak mungkin bisa sombong. Makanya kalau mendapatkan sesuatu cepat kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan zikir yang dimaksud dalam kajian kita ini, jangan zikir, tapi dia mengatakan segala puji bagi Allah ya, pemilik alam semesta yang anzala syai'a ilayya, yang mendatangkan sesuatu kepadaku. Kalau dia mengatakan itu begitu pemahamannya, nggak bisa sombong dia. Karena semuanya adalah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan.
0: Gitu. Oke. Membedakan atau batas antara sombong Pak Kiai dengan kemudian ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, kadang-kadang tuh bukan apa-apa Pak Kiai, ini mungkin juga pernah kita rasakan ya pemirsa. Misalnya kita melihat postingan seseorang atau orang yang terkenal yang mendapatkan Masya Allah gitu ya, mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah dan kemudian di-share di media sosial. Kadang-kadang emang kitanya julid sih, ini nih maunya sombong atau sharing aja ya gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengolah hati dan mengelola hati kita supaya gak gampang julid terhadap orang lain dan menganggap orang itu sombong. Hanya sekedar dengan misalnya melihat postingan dia men-share kebahagiaan atau rezeki yang dia terima Pak Kiai.
1: Ya sulit.
0: Oh iya ya.
1: Kalau ada istilah ya betapapun dalamnya laut bisa dijajaki tapi tidak orang tidak bisa mengetahui kedalaman hati seseorang. Karena kalau dia tampilannya itu memberi, maka bisa jadi dua kemungkinan dia itu pamer, tapi bisa jadi emang gak ada pamer, memang dia betul-betul bersyukur. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits, itu adalah refleksinya kan seperti itu, dia menyampaikan dia berhasil, dia mendapat rezeki, kemudian dia berbagi. Nah, jadi sangat tipis membedakannya antara orang yang sombong dengan orang yang berbagi kebahagiaan. Yang tahu cuma dia dengan Allah saja. Tapi yang menarik Mbak Mila dalam kajian kita ini tentang Fir'aun. Yang pertama bahwa Fir'aun itu kalau itu simbol negatif ya. Ciri tentang orang negatif itu ternyata sifat juteknya itu lebih tinggi gitu. Ya, dan dia tidak mau berbagi. Ini para pemirsa, kalau kita punya sifat yang jelek, kemudian kita tidak hilangkan, maka sebenarnya kita tidak damai juga dengan kejelekan yang sama. Fir'aun itu tidak didukung oleh iblis. Dalam tafsir dikatakan, anna iblis yatasyawwaru bisuratil insan. Iblis itu pernah menyamar dalam wujud manusia. Ya, dia datang ke Mesir, fil hammam. Jadi tempat pemandian raja, raja pemandian air panas. Ketika Fir'aun sedang mandi, maka iblis dalam wujud manusia datang. Ketika dia mengatakan anak iblis, fa'an karuh. Fir'aun tidak, oh mana mungkin. Enggak percaya kalau yang datang ini. Maka amata rifuni, apa kau enggak kenal sama aku, kata iblis. Lah aku tidak kenal, dia bilang gitu. Maka dia bilang, waiha kaya Fir'aun. Ya, ala takulu. Ya, bukankah kau yang mengatakan ana rabbukumul a'la, bahwa aku ini Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Masa kalau kau mengatakan dirimu Tuhan, kau tidak tahu sebenarnya aku ini siapa? Fir'aun pada waktu itu gak bisa berkata apa-apa ketika dia menguji perkataannya ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi gitu. Ketika iblis merubah dirinya di manusia, dia gak mengetahuinya. Maknanya orang yang tidak baik dengan orang yang tidak baik itu sebenarnya juga gak akur juga. Ya, dia terjadi kesesuaian dari lantaran sifat sombong. Mohon maaf, koruptor yang selamat, dia tidak suka kepada koruptor yang tidak selamat. Atau yang sama-sama selamat karena sebenarnya kejelekannya itu tidak bisa menyatu pada satu ruangan. Nah, jadi betapa indikasinya kebaikan itu jangankan oleh manusia. Iblis saja gak suka dengan sifat sombong, dan kejelekan itu tadi.
0: Padahal kalau bicara sombong pada saat kemudian iblis akhirnya dilaknat oleh Allah, itu bentuk kesombongan juga.
1: Iya, mestinya kan dia senang.
0: Sama-sama sombong itu juga gak suka ya sebenarnya.
1: Gak suka. Jadi dia merasa tersaingi dengan Fir'aun. Dan Fir'aun ditundukkan. Ya, bahwa ketidakmampuanmu itu seperti itu.
0: Dan Pak Kiai, sombong ini kan juga bisa jadi juga kalau kemudian dipelihara, ini bisa menjadi istidroj gak sih Pak Kiai? Kesombongan ini, kemudian yang melenakan, yang membuat dia tuh memang akhirnya gak punya jalan pulang kepada Tuhan gitu.
1: Dari perspektif Tuhan, dia disebutnya istidroj gitu. Diberikan sesuatu dari perspektif dia pribadinya, ya dia sebenarnya sudah... Kalau dia berkata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi, itu adalah maknanya setiap orang yang sombong, dia menganggap dirinya dia bisa menentukan dirinya. Itu maknanya itu. Orang kalau sudah bisa menganggap dirinya dia mengatur dirinya sendiri, sebenarnya dia sudah mendeklar dirinya itu Tuhan. Padahal apa? Kelingking saja kita kadang-kadang gak mampu ngangkatnya. Ada orang nggak bisa kedip, sakit ya karena pelumas di kornea matanya itu tidak keluar. Nah, hal-hal yang sepele saja orang tidak bisa melakukan, apalagi bisa menentukan kehidupannya.
0: Nah, itulah sebenarnya. Pak Kiai, sejarah ini mencatat bahwa Fir'aun ini kan memang hidup dalam kemewahan, dia seorang raja, penguasa begitu ya di Mesir, dan nggak pernah sakit. Ya ini kan ya gimana dia gak sombong dan besar kepala sekali ya Pak Kiai. Kemudian nih Tuhan, karena dia bisa membangun bangunan yang belum pernah ada sebelumnya misalnya. Sebenarnya hikmahnya kenapa ya kemudian Allah menjadikan sosok Fir'aun ini sebagai kisah yang kita bisa pelajari gitu. Allah kemudian membangun dia, karakter Fir'aun ini menjadi seseorang yang memang sangat powerful. Walaupun pada akhir kehidupannya juga akhirnya dia tahu dia hanya manusia biasa.
1: Iya, potensinya memang dibikin dua. Jadi bukan Allah menciptakan Fir'aun. Tetapi potensi yang ada pada diri manusia yang dia tidak bisa mengikuti isyarat-isyarat ilahi. Maka jadilah dia Fir'aun gitu. Dalam surah Yasin disebutkan. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Nah, artinya berpasangan itu plus minus. Plus minus itu azwaj artinya. Nah, kalau orang mengikuti isyarat ilahi, maka dia menjadi ashabul yamin, kelompok kanan. Tapi kalau dia tidak mengikuti isyarat dari ilahi, maka dia ashabu shimal, jadi kelompok kiri. Fir'aun adalah simbol konsekuensi pada dua yang potensi yang diberikan yang dia tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menangkap isyarat ilahi, maka dia jadilah simbol yang jelek. Nah, oleh Allah itu sengaja diabadikan apa itu tentang Fir'aun ini untuk jadi ibrah li ulil albab, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir itu. Sengaja diabadikan sehingga dia ditelenggel, kalau di dalam tafsir itu Fir'aun itu ditenggelamkannya itu bukan di Sungai Nil. Kenapa tidak di Sungai Nil? Kalau ditenggelamkannya di Sungai Nil, maka dia akan sirna. Allah menenggelamkan dia di laut yang sangat asin. Yang sangat asin, yang orang kalau ke dataran itu, di air yang itu, dia akan mengambang saking ausnya. Nah, kenapa Firaun dikuburkan gitu? Sehingga tubuhnya itu bisa abadi. Tubuhnya itu bisa awet sampai saat ini. Jadi sebuah cara Tuhan mengabadikan yang berabad-abad saja bisa awet. Materi padahal, apalagi yang non-materi. Ketika Allah bisa menghidupkan, mematikan, mematikan, dan menghidupkan.
0: Ya, memang kuasa Allah ya. Bagaimana ini bisa menjadi ibroh. Dan ditenggelamkannya di laut, dan kita masih bisa melihat bagaimana, kan di museum juga masih bisa terlihat jasadnya ya Pak Kiai. Jadi bisa belajar banyak sebenarnya dari kisah Fir'aun. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adakah Sifat Fir'aun Dalam Diri Kita. Pak Kiai, ini saya agak menarik bahasan ke belakang memang. Kalau kita bicara Fir'aun, sebenarnya sebutan Fir'aun Pak Kiai ini mengacu pada satu sosok raja atau sebenarnya istilah ini memang untuk raja-raja di Mesir kuno kala itu?
3: Iya, semua sebutan pada masa itu raja-raja Mesir disebutnya Fir'aun. Sebuah istilah seperti halnya di Afrika Najasyi disebutnya. Najasyi, okay. Maka semua yang memimpin bangsa itu disebut Fir'aun Najasyi.
2: Dari segi bahasa seperti
3: dari
2: itu ya,
3: Pak Kiai. Okay.
2: Pertanyaan kemudian Pak Kiai, menghadapi orang yang sombong gimana? Kan ya namanya ya, kalau orang besar kepala tuh ada aja di sekitar kita Pak Kiai. Merasa punya power, seenaknya sendiri. Kadang kalau kita gak hati-hati kita bisa ke-trigger, malah kita bisa semakin emosi. Sebaiknya seperti apa?
3: Coba kita perhatikan perkataan yang diabadikan di dalam Al-Quran dan itu perkataannya Fir'aun. Ini sebuah kehati-hatian. Fir'aun mengatakan ma'urikum illa ma'ara. Tidaklah aku menyampaikan pemikiran itu kecuali itu pemikiranku. Ya, wa ma ahdi ilaikum illa sabilar rasyad. Tidaklah aku memberi petunjuk kepada kalian kecuali itu jalan yang terpilih, jalan yang cerdas. Bayangin ya. Jadi orang kalau sombong, orang yang salah itu tidak mesti tampilannya itu, perkataannya itu jelek, Mbak Mila. Justru dia mengatakan ya, ma urikum illa ma ara. Pemikiranku ini adalah pemikiran yang rasional. Wala ahdikum illa sabilar rasyad. Aku kalau memberi petunjuk itulah pemikiran, jalan pemikiran yang rasyad, sabilur rasyad, jalan yang cerdas. Nah, ketika kita berhadapan orang sama yang Fir'aunia, yang ada sifat-sifat Fir'aun, kita memang awalnya enggak mudah untuk mengatakan orang ini sombong, orang ini Fir'aun. Enggak. Karena memang kecerdasannya itu bisa menjadi tameng untuk menampilkan dia yang sebenarnya. Lalu kapan kita bisa mengerti? Nah, maka kita coba lagi dalam pertemuan, kita coba lagi apakah ada yang dia ucapkan itu sama dengan yang dia lakukan. Nah, pada saat itu kita akan mengerti bahwa Fir'auniyah itu perbedaannya apa yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan tidak sama. Ya, cirinya di situ. Kalau perkataannya enggak ada perbedaannya.
2: Tapi banyak kita jumpai ya hari-hari belakangan ini ya Pak Kiai. Maksudnya ada orang yang iya kesannya enggak sombong sih.
3: Iya.
2: Tapi beliau membungkus perkataannya itu dengan sangat manis.
3: Sangat manis.
2: Merasa paling benar bahwa apa yang kemudian diutarakan itu adalah jalan atau solusi terbaik. Tapi di sisi lain, oh ternyata ada unsur-unsur juga meremehkan orang lain. Nah itu kan sering kita jumpai ya Pak Kiai ya. Apalagi kalau sudah tamengnya adalah intelektual gitu.
3: Ya makanya kita nggak boleh menilai ya la tarol kusyur. Kau jangan lihat kulitnya. Wala tarol lubang tapi kau tidak melihat substansinya. Jadi kalau ngelihat orang bagus. Dia menyampaikan apa itu arahan, kebijakan itu bagus. Itu bukan ukuran. Nah ukurannya apakah yang dia sebutkan, yang dia ucapkan, yang dia arahkan untuk anak buahnya itu ada nggak pada dirinya? Kalau nggak ada, nah, dia sebenarnya dia sedang berkedok dengan kebaikan. Bukan melakukan kebaikan.
2: Nah menarik sih. Pak Kiai, ketika kita mulai paham nih, kita anggaplah skenarionya adalah kita tahu nih seseorang ini itu tadi memang mulutnya sangat manis. Tapi kita tahu, oh pada prakteknya kok kayaknya gak melakukan sesuai dengan apa yang kemudian diarahkan. Mengkritik atau memberikan tapi saran kepada yang bersangkutan itu harusnya seperti apa? Atau kita bisa belajar dari caranya Nabi Musa bagaimana kemudian bernegosiasi dengan Fir'aun kala itu. Seperti apa Pak Kiai?
3: Ya, salah satu cirinya orang yang Fir'auni ya, dia gak suka dikritik.
2: Wah, nah itu.
3: Walaupun kritik itu kan sebenarnya ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Walaupun kita berdalil ini hak asasi, ini hak kedaulatan, ini dilindungi undang-undang, orang-orang yang Fir'aunia dia tidak suka dikritik.
2: Anti kritik.
3: Ya, dia anti kritik. Bagaimanakah Allah mengajarkan kepada Fir'aun ini ketika Nabi Musa bersama Harun untuk berdakwah kepadanya. Allah mengatakan kepada Fir'aun, ya idhabu, ya idhaba ila Fir'aun. Innahu tagha, kalian berangkat berdua. Ya, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ya, kemudian waqula lahu qaulan layyinan. Dan kau gunakan komunikasi dengan Fir'aun itu dengan perkataan yang layyin. Layyin itu, komunikasi Islam yang layyin itu maknanya rasional dan bisa diterima oleh hati. Ya, jadi kaulan layinan itu adalah bahasa seorang anak yang menyenangkan ibunya. Nah, betapapun juga kita berdakwah, maka melakukan kritik yang konstruktif, perintah Al-Quran, metode Al-Quran adalah dengan kaulan layinan, dengan perkataan yang rasional dan lembut. Walaupun hasilnya tidak berhasil, tetapi Allah mengajarkan metodenya itu yang tepat. Dan Allah mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Kita tidak punya kewajiban apa-apa, kecuali menyampaikan secara jelas. Nah, dia cirinya. Jadi kalau ada orang, pejabat yang tidak mau dikritik, itu ada sifat Fir'auniyah dalam kehidupannya. Termasuk suami yang tidak mau dikritik oleh istri dan anaknya, itu adalah sifat Fir'auniyah.
2: Padahal sebenarnya kritik itu adalah bentuk, sebenarnya dalam Islam Pak Kiai, kita tuh melihat atau menilai kritik itu apa? Kritik kan tidak melulu serangan ya sebenarnya. Kritik itu tanda sayang kan sebenarnya Pak Kiai, atau bagaimana konsep kritik dalam Islam?
3: Yang benar malah diajarkan membuka kritik. Jadi dalam situasi tertentu Nabi mengumpulkan sahabat. Nabi mengumpulkan sahabatnya dan Nabi bertanya, ya ma ra'yukum bihadza, apa pendapat kalian tentang ini? Maka Salman mengatakan, kita lawannya berat ini ya Rasulullah. Maka kita mesti bikin parit yang besar. Maka dia akan masuk ke dalam parit kalau kita gali Madinah ini. Maka mereka masuk dengan kudanya, kita tinggal uruk saja. Itu pendapatnya Salman Al-Farisi dan diterima oleh Nabi. Nah, seorang pemimpin ketika dia mengatakan, ya, bagaimanakah yang semestinya menurut para ahli itu, ya, itu adalah bagian dari sebuah kebijakan dia untuk menerima kritik yang konstruktif itu.
2: Oke, jadi sebenarnya kritik itu adalah justru apa yang memperkaya perspektif Pak Kiai ya. Dan ketika pemimpin itu bisa membuka ruang kritik ya, ruang diskusi, itu adalah contoh pemimpin yang luar biasa ya, meneladani sifat baginda Rasulullah berarti.
3: Iya, itu mengapa jangan heran kalau seorang pemimpin yang baik, dia masuk lebih dahulu ke dalam sorga sebelum ahli ibadah. Sebelum orang alim masuk, pejabat-pejabat yang didahulukan masuk ke dalam sorga.
2: Oke, pemimpin yang
3: karena dia bisa memberikan satu dengan kebijakan, satu dengan tanda tangan, itu memberikan kebahagiaan untuk ya orang banyak.
2: Semoga Allah anugerahkan di Indonesia ini pemimpin yang adil.
3: Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir. Nanti kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adakah Sifat Fir'aun Dalam Diri Kita. Pak Kiai, rasa-rasanya selalu menarik kalau kita bicara soal bagaimana konteks atau pembahasan Fir'aun ini kemudian ditarik dengan itu tadi, bahasan tentang pemimpin. Nah, kalau kita bicara pemimpin Pak Kiai, pemimpin itu kan juga dituntut untuk punya ketegasan juga supaya kemudian nggak bisa gampang didrive oleh bawahannya misalnya. Nah, batas antara bagaimana seorang pemimpin tetap punya ketegasan dalam memimpin tapi juga tidak otoriter. Adakah contoh yang kemudian menjadi teladan yang mungkin kita bisa belajar sama-sama dalam konteks Islam Pak Kiai?
1: Iya, ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan ketika Nabi ditanya ya tentang tipologi kepemimpinan, tetapi Nabi menjawabnya memberikan simbol ahlun nar. Ya, jadi penghuni neraka. Jadi beliau mengatakan siapa tuh tipologi ahlun nar atau siapakah tobi atau apa itu tipologi daripada ra'isul ummah. Beliau mengatakan ada sebuah ciri yang bisa disejajarkan. Dia mengatakan ahlun nar itu kullu utullin, jawazin, mustakbirin, tiga nih. Jadi pemimpin yang baik itu tidak utul. Utul itu keras. Ya. Keras. Kemudian diktator itu utul. Kemudian jawaz. Jawaz itu maknanya pelit. Dia punya kebijaksanaan itu tidak bisa merata. Dia punya kebijaksanaan sesuai dengan ukuran-ukuran yang dia tentukan. Mustakbirin. Ya, yang ketiga itu sombong. Nah, kalau pemimpin itu sombong, kemudian pemerata tidak bisa bersifat adil dan meratakan hasil kue pembangunan, dan dia sifatnya otoritas, maka dia adalah pemimpin yang jelek dan dia otomatis juga menjadi penghuni neraka. Itu dalam hadis dinyatakan secara jelas semacam itu.
0: Oke. Kita garis bawahi lagi bahwa pemimpin yang kemudian menjadi ahli neraka itu kalau memiliki sifat yang utul tadi, keras, otoriter Pak Kiai, pelit dan kemudian sombong. Waduh, combo banget ya Pak Kiai tiga ini. Nah, tersebutlah misalnya di suatu negara atau suatu pemerintahan kita memiliki pemimpin yang mungkin belum sesuai dengan harapan ekspektasi rakyatnya. Apa yang bisa kita lakukan Pak Kiai?
1: Ya, kita pertama memberikan koreksi dengan cara-cara yang sudah diatur pada sebuah negara itu. Sekarang ini kan banyak orang mengkritik, tapi caranya jangankan kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai pendengar saja, kita merasakan koreksian yang dilakukannya itu tidak manusiawi umpamanya. Nah, jangan menganggap bahwa dengan cara yang dengan cara yang destruktif akan melahirkan sebuah kritik yang konstruktif, itu nggak mungkin. Yang kedua, kita harus mengikuti pola ketentuan secara yuridis, artinya legalisasi yang diatur, ya. Regulasi yang mengatur tentang bagaimana memberikan masukan harus kita penuhi. Itu yang disebut waqula lahu qaulan layyinan, itu sebenarnya adalah metode yang kita diberikan, ya, acuan. Kita ketika kita mengoreksi, kita jangan melanggar gitu.
0: Oke, sepakat. Ya. Dan tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwa sebenarnya tugas kita adalah menyampaikan. Masalah kemudian mau berubah atau tidak itu di luar kontrol kita berarti Pak Kiai, ya. Artinya kan begitu ya Pak Kiai, kita serahkan aja sama Allah berarti. Yang penting kita mengingatkan.
1: Atau ada satu catatan tentang Fir'aun ini. Di antara catatan-catatan. Fir'aun itu ternyata pada akhir hayatnya itu dia beriman. Ya, dia beriman ketika Allah menenggelamkan dari mulai betisnya, dadanya, lehernya. Pada saat itu dia bilang amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim. Itu perkataannya Fir'aun. Tapi Allah menjawabnya, oh kamu menyatakannya sekarang, ya sudah tidak berlaku. Nah oleh karena itu, kenapa kita penting menyampaikan konsep ya, apa itu cerita tentang Fir'aun, bahwa siapapun, apapun, bagaimanapun kerasnya dia, ya kalau kita sampaikan pada akhirnya dia akan membenarkan. Syaratnya kita yang melakukan koreksi jangan melakukan kesalahan. Sabar kitanya sabar. Jangan melakukan kesalahan. Gitu.
0: Kuncinya itu sabar ya Pak Kiai. Iya. Terus tadi kalan layina ya, berarti
1: kaulan artinya
0: kaulan layina. Dengan lemah lembut, dengan cara yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Berarti kitanya, nih konteksnya misalnya kita ingin kemudian memberikan feedback kepada pemimpin gitu ya, atau kepada pemerintah gitu. Berarti ya memang sampaikan dengan cara yang arif dan bijaksana berarti Pak Kiai.
1: Yang lain.
0: Yang lain gitu. Kalau kemudian kita refleks kehilangan kontrol, kita malah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Berarti sebenarnya kitanya belum selesai ya. Kitanya juga belum bisa bijak ya dalam melihat situasi
1: kita,
0: ini.
1: Iya, kita korektor yang mesti dikoreksi.
0: Kitanya perbaiki dulu berarti.
1: Kita sendiri aja gak mampu. Artinya kalau kita jadi dia, kita bisa jadi lebih parah. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang jelek, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, maka Fir'aun saja akan mengakui sebuah kebenaran. Siapapun dia akan menerima. Ya pada akhirnya mengatakan itu sebenarnya kritik itu bagus buat saya. Cuma saya terlalu sombong untuk mengiyakan pendapat orang kecil. Itu jadi pasti penting, dia akan mengatakan itu.
0: Pak Kiai, kemudian pertanyaannya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dibenci Allah karena sombong itu, apa yang harus kita lakukan?
1: Nah, ada pendapat para salafus soleh, ulama-ulama salafus soleh, caranya agar supaya kita tidak sombong, pahami bahwa hidup kita, tubuh kita, nyawa kita, semua yang kita memanfaatkan adalah semua ya titipan Allah. Dan ketika titipan itu disikapi hanya untuk bisa menggunakan dan berhak diambil oleh si pemiliknya, maka kita tidak akan memiliki sifat sombong. Ulama-ulama salafus soleh mengatakan ya, itu kuncinya.
0: Masya Allah. Saya ingat itu kata-kata Pak Kiai dulu di beberapa kajian yang sudah lama. Mengecilkan diri kita, ya kan, di depan Allah ya. Itu menjadi salah satu rem kita untuk senantiasa tidak bersikap sombong ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Kiai.
1: Ya,
0: Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai, jazakallah khair.
1: Amin.
0: Penutup yang powerful. Insya Allah kita jumpa lagi dalam pembahasan lain yang juga tidak kalah menarik. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nadia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haristaka. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Dan saya, Bini Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Tiga orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang melibatkan kegiatan Sound Horeg di Jawa Timur selama bulan Agustus.
0: Kini Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar Sound Horeg dilarang.
2: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan Sound Horeg terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sound Horeg. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran Sound Horeg. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan Sound Horeg menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Buci. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan Sound Horeg juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade Sound Horeg berlangsung.
3: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya Sound Horeg sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang Sound Horeg secara permanen.
2: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap Sound Horeg dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan Sound Horeg. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial curhatan sejumlah warga yang tertipu lowongan kerja palsu sebuah perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Sementara di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengamuk karena tertipu investasi menabung emas.
4: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit, untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga namun meminta waktu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Layanan kereta komuter lain di stasiun Jakarta Kota anjlok, memicu gangguan perjalanan pada Jumat pagi. Sebanyak 21 perjalanan kereta terhambat akibat kejadian ini.
0: Sementara itu, asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Titik api berasal dari lantai atas gedung. Di antara sejumlah penghuni yang dievakuasi, salah satunya terdapat seorang bayi.
5: Operasional layanan kereta komuter lain atau KRL di stasiun Jakarta Kota anjlok hingga memicu gangguan perjalanan pada Jumat pagi. Sebanyak 21 perjalanan kereta terhambat akibat kejadian ini. Sebelumnya, KAI Komuter sempat melakukan rekayasa perjalanan KRL dari Bogor. Jumat siang, layanan KRL sudah kembali normal di stasiun Jakarta Kota setelah rangkaian kereta yang anjlok selesai dievakuasi. Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung dengan menggunakan tangga. Titik api diduga berasal dari lantai atas. Sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk menyelamatkan penghuni yang berada di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar.
6: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu 2 kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada.

0: kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
1: Polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan celaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta.
2: Lagi tidak baik-baik saja ya Mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
0: kita di luar ruangan.
2: Ya, terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
1: Paparan polusi dapat meningkatkan resiko peradangan pada saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, atau penyakit infeksi saluran pernapasan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Baru ditinggal sebentar masuk ke dalam rumah, motor milik warga di dalam gang raib dicuri seorang remaja.
4: Informasinya hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan

0: memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bermula dari berkenalan di aplikasi online, uang Karyawati Bank sebesar 31 juta rupiah raib dibawa teman online-nya. Beruntung pelaku akhirnya bisa diringkus polisi.
1: Sementara itu viral di media sosial, pria pedagang siomay terekam kamera mencuri pakaian dalam yang sedang dijemur. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Rekaman CCTV seorang pria penjual siomay yang diduga mencuri pakaian dalam wanita Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin viral di media sosial. Menurut keterangan saksi, pria itu mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara Kapolsek Ligung, Ibtu Aseng Suwanda membenarkan perkara ini dan telah diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa. Aksi penyergapan dua pengedar sabu di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung dramatis hingga menjadi tontonan warga. Kedua pelaku sempat melawan petugas sebelum akhirnya tak berkutik karena seluruh akses gang telah dikepung oleh petugas. Sebelum melakukan penyergapan, polisi terlebih dahulu mengintai gerak-gerik pelaku saat hendak bertransaksi. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti sebesar 9 paket sabu seberat 1,72 gram yang disembunyikan di bawah batu. Kedua tersangka kini menjalani proses hukum di Mapolresta Mataram. Berawal dari kencan daring, seorang karyawati bank di Madiun harus merugi 31 juta rupiah oleh teman kencan yang dikenalnya lewat aplikasi pencarian jodoh. Tersangka berinisial AWN, pria 28 tahun asal Wonogiri ini pun berhasil diringkus Satreskrim Polres Madiun. Pelaku mengaku sebagai pegawai teknologi informasi sebuah bank untuk memikat korban lewat aplikasi. Setelah meraih kepercayaan, tersangka meminta uang dengan dalih ponselnya hilang hingga rekening terblokir. Polisi pun berhasil menyita sisa uang kejahatan sebesar 19 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga pencuri motor spesialis kos-kosan ditangkap aparat Polres.

0: Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur. Para pelaku mencuri di 5 lokasi yang berbeda.
1: Sementara di Serpong, Tangerang Selatan, seorang karyawan rumah makan kehilangan sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini viral di media sosial.
2: Berkat rekaman CCTV, tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap 3 kawanan pencuri motor yang menyasar kos-kosan. 2 pelaku berinisial AS dan GF ditangkap di rumahnya masing-masing di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Panggung Rejo pada minggu lalu. Polisi pun membawa kedua pelaku untuk menangkap seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah. Dikonfirmasi pada Jumat, Kasat Reskrim Polres Kota Pasuruan AKP Deki Cahyonotri menyebut dari pengakuan pelaku mereka telah beraksi sebanyak 5 kali dengan modus yang sama di wilayah Kota Pasuruan. Saat ini ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Pasuruan, sementara motor korban akan dikembalikan ke pemiliknya. Sebuah sepeda motor milik warga di dalam gang Raib dicuri maling saat lingkungan sedang sepi. Pelaku beraksi seorang diri di gang 24 Jalan Warga 1 Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 3 September lalu. Ditemui di lokasi kejadian Jumat siang, korban mengungkapkan pencurian itu baru diketahui pada pagi hari.
3: Nah, jam 11 tuh kita masih pada duduk di situ. Pas kita masuk, nggak lama, itu motor udah nggak ada. Sekitar jam 12 lewat 5 menit, tapi sadar-sadar nggak ada motor tuh pagi. Karena dikira dipakai sama ponakan yang satunya. Ternyata pas dilihat kunci ada di dalam, keadaan motor udah nggak ada.
2: Tidak ada yang menyangka pelaku akan mencuri motor. Pasalnya pelaku berpenampilan seperti warga sekitar, hanya memakai kaos dan celana pendek. Diduga pelaku masih remaja. Korban mengaku belum melaporkan ke pihak kepolisian, namun berharap dengan viralnya CCTV pelaku segera ditemukan. Seorang karyawan rumah makan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten diduga nekat mencuri sepeda motor dan telepon genggam pemilik warung. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memanfaatkan kondisi rumah makan yang sedang tutup dan dalam proses perbaikan. Pelaku diketahui baru bekerja selama 4 bulan di rumah makan tersebut. Pemilik warung Ari mengatakan dirinya baru mengetahui motor dan telepon genggam miliknya hilang setelah melihat kondisi pintu yang sudah terbuka. Ari mengaku tak menyangka pelaku berani melakukan pencurian karena selama bekerja pelaku dinilai berperilaku baik.
4: Terus yang bikin curiga itu tiba-tiba handphone restorannya itu juga dibawa. Terus sampai dihubungin semua nomor tuh tidak aktif. Hitungin sampai sekarang sampai 3 hari semuanya nggak bisa dihubungin, nggak bisa dilacak.
5: Nah, kalau itu karyawan dan motornya itu motor siapa?
4: Pelakunya juga karyawan, motornya juga motor karyawan. Handphone restoran.
2: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Korban berharap polisi segera menindaklanjuti laporan dan menangkap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan 730 orang dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana.
0: Pihak BGN juga telah mencopot Kepala SPPG Kali Tengah Sidoarjo buntut terjadinya kasus keracunan dengan ratusan korban.
6: Penanganan dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG berpeluang masuk ke ranah pidana. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan bergizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
7: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan.
6: Pengambilan langkah tegas BGN ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali kasus keracunan MBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kencangkan ikat pinggang, harga sejumlah bahan pangan naik tinggi. Dari mulai cabai rawit, daging ayam hingga beras.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan. Segera kembali.
8: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
9: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
8: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
13: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
16: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
9: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
8: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN.

0: CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kebakaran terjadi di pabrik sabun yang berada di kawasan ekonomi khusus di Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, 3 pekerja pabrik meninggal dunia.
1: Sementara dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempo. Warga sekitar pun diungsikan dan siswa yang sesak nafas karena asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
2: Epiam. Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Semangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun.
3: Pabrik apa ini?
4: Pabrik sabun. Dari Turki, perusahaan
3: Turki. Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
4: Lagi produksi Pak, tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban. 3 meninggal dunia.
2: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. 2 warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo. Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman. Pekatnya asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 30 pasangan di Banyumas, Jawa Tengah mengikuti nikah massal. Bahkan salah satu pasangan berusia 63 tahun dan 60 tahun turut meramaikan acara tersebut.
0: Sementara itu nasib naas menimpa seorang nenek di Kecamatan Arjasa, Situbondo. Ia diduga terkena peluru nyasar dan melukai pelipis kepala dan lengannya. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Sebanyak 30 pasangan di Banyumas, Jawa Tengah mengikuti nikah massal yang digelar PMK Banyumas pada Jumat siang. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan dikirap keliling alun-alun kota Purwokerto dengan menggunakan becak hias. Kelompok musik tradisional lengkap dengan para penarinya turut meramaikan hari bahagia para pengantin. Peserta nikah massal ini merupakan pasangan yang selama ini hidup tanpa surat nikah resmi. Dari 30 pasangan nikah massal, pasangan yang tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, 30 pasangan ini dinyatakan sah menjadi suami istri. Sami, nenek berusia 64 tahun warga dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur ini ditemukan keluarganya terluka saat pulang mencari rumput pada Jumat siang. Korban terluka di bagian pelipis kepala kiri dan lengan kiri. Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Abdurrahim. Dokter masih melakukan pemeriksaan terhadap luka dan dugaan proyektil yang masih berada di dalam tubuh korban. Proyektil tersebut belum berhasil ditemukan dan akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Sementara pihak kepolisian pun masih mendalami kasus ini. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial FA ditemukan mengapung di sekitar tanaman bakau yang tumbuh di pinggir pantai pada Jumat pagi. Sebelumnya, 3 bocah SD terseret arus pantai usai bermain layangan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar pada Kamis. 2 bocah berhasil diselamatkan oleh warga. Sementara FA ditemukan tim SAR gabungan setelah melakukan proses pencarian hampir 15 jam dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi dinyatakan hilang. Korban bersama temannya diduga tenggelam lantaran bermain di area cekungan pantai yang cukup dalam. Jenazah korban lalu dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kencangkan ikat pinggang dan siap-siap putar otak karena harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit merah kian pedas melonjak hingga harga Rp80.000 per kilogram.
0: Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilonya. Beras yang kita konsumsi setiap hari juga masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Berikut liputannya.
6: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
7: Sekarang harganya lagi 75.000. Udah berapa hari tuh?
8: Udah 3 hari.
7: Sebelumnya berapa?
8: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40.000.
9: Kalau cabai rawit hijau nih?
7: Sama nggak
8: harganya? Harganya tetap 40.000, 45, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
6: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
10: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
11: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
10: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
11: Iya.
10: Itu dari kapan tuh, Bang?
11: Dari sebulan yang lalu.
10: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
11: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
10: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi banget?
11: Faktor MBG biasa.
10: Oh, permintaannya tinggi banget. Iya.
11: Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.

0: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut, kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
1: Sekilo.
2: Kenapa cuma beli sekilo?
1: Nggak ada duitnya lagi.
2: Emang harganya lagi tinggi
1: lagi apa? Mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
2: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
1: 15 yang pala. Apanya saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi standar.
0: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Daerah perkotaan sering dikaitkan dengan fenomena sosial yang membuat masyarakat resah. Salah satunya adalah keberadaan parkir.
4: Ya, tidak jarang keberadaan juru parkir memicu perdebatan dengan pengunjung minimarket hingga berdampak sepinya tempat usaha.

0: anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga jadi tukang parkir gitu aja deh Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan. Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
2: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis kita cabut ya agak jengkelin sih, agak merusakkan sih.
3: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban.
4: Case di kami itu kita dua kali pernah didatangi di cabang yang berbeda. Itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur. Ya, bagi pehobi olahraga pasti tidak asing dengan stretching atau peregangan sebelum berolahraga.
5: Betul, namun stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
6: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
7: Kalau stretching kayak gini sih baru pertama kali ya. Malah baru tahu ada stretching, dibantu stretchingin orang sih. Dengan dibantu tuh kayak berasa bagian-bagian yang selama ini ketarik tuh benar-benar dimaksimalkan sehingga badannya tuh terasa lebih fleksibel sih.
6: Durasi peregangan mulai dari 30 menit hingga 90 menit. Pengunjung juga bisa memilih peregangan yang dikombinasikan dengan sport massage. Dan semua proses peregangan ini dilakukan oleh tenaga profesional. Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000 tergantung durasi dan kebutuhan Anda. Tapi sebenarnya stretching juga bisa dilakukan sendiri, namun tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
8: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita sampai kita merasa, aduh mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah di situ, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit, ditarik. atau pakai karet ya, pakai karet apa namanya, band, elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
6: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Harga tiket pesawat naik, imbas harga aftur melonjak. Saatnya berwisata hemat ala Eropa di kawasan Bandung Raya.
0: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
9: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
10: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
9: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
9: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
16: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Akhir pekan waktunya santai dan cari hiburan, tapi hiburannya tidak harus mahal ya.
4: Oh.
3: Nah, ini hanya dengan uang Rp15.000 warga sudah bisa menonton film di bioskop.
4: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema ini.
5: Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran gak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
6: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang

0: Kontrol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
1: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
0: Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
2: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini, terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
0: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
3: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.
0: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
4: Harga tiket pesawat naik imbas harga aftur melonjak. Saatnya berwisata yang hemat-hemat. Menikmati suasana ala Eropa tidak perlu jauh-jauh, cukup ke kawasan Bandung Raya.
5: Di sana ada konsep pedesaan ala Eropa serta kafe bertema kastil Eropa di Lembah Pakar Timur, Dago, Bandung.
6: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
7: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
6: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya.
8: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
6: Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
9: Pengen merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
10: Ngapain aja berarti tadi di sini?
9: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
10: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bandung.
9: Baru ya? Pertama kali.
6: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
7: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto dari atas kastil ini, pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
6: Lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
11: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
12: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
6: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: Berikutnya, bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang sulit untuk didapatkan.
4: Ya, di Tembling Wildlife Nature Conservation kita akan melihat langsung kegiatan malam satwa hutan tropis Sumatera termasuk harimau. Informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi akhir pekan.
5: Selamat berakhir pekan dan
4: sampai jumpa.
5: Sampai jumpa.
13: Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
14: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
13: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapalan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang raja rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang raja rimba muncul dan memburu. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan raja rimba Sumatera malam ini.
14: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
13: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tumbling Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan, si belang. Berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Yogi Tujuliarto, Nabil Haris, Tumbling, Lampung.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Sabtu 5 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan menggunakan bubuk pemutus api. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan sound horeg dilarang. Sebelumnya 3 orang meninggal dunia akibat insiden yang melibatkan sound horeg. Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit merah dan daging ayam harganya melonjak tajam. Kawanan pencuri sepeda motor ditangkap jajaran unit reskrim Polsek Teluk Naga saat sedang pesta narkoba jenis sabu di sebuah kamar kontrakan di Banten. Sementara itu pelaku penjambretan yang menyeret seorang nenek berusia 67 tahun di kota Semarang berhasil ditangkap.
1: Kawanan spesialis curanmor asal Tangerang ini ditangkap saat tengah pesta narkoba jenis sabu yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor curian. Mereka umumnya adalah residivis kasus curanmor dan narkoba. Dari catatan laporan kepolisian, kawanan ini telah 17 kali beraksi melakukan pencurian dan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dan minimarket. Modus aksi tersangka dengan membawa kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar kawanan pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Inilah rekaman CCTV yang perlihatkan aksi seorang karyawan rumah makan diduga mencuri sepeda motor dan telepon genggam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dalam rekaman, pelaku terlihat memanfaatkan kondisi rumah makan yang sedang tutup dan dalam proses perbaikan. Pelaku diketahui baru bekerja selama 4 bulan di rumah makan tersebut. Pemilik warung, Ari, mengatakan dirinya baru mengetahui motor dan telepon genggam miliknya hilang setelah melihat kondisi pintu yang sudah terbuka. Ari mengaku tak menyangka pelaku berani melakukan pencurian karena selama bekerja, pelaku dinilai berperilaku baik.
2: Terus yang bikin curiga itu tiba-tiba handphone restorannya itu juga dibawa. Sampai dihubungin semua nomor itu tidak aktif. Hitungin sampai sekarang, sampai 3 hari, semuanya nggak bisa dihubungin, nggak bisa dilacak. Pelakunya juga karyawan, motornya juga motor karyawan. Handphone restoran.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Hingga kini, kasus pencurian tersebut masih dalam penanganan pihak berwajib. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral dan memicu kemarahan warganet. Aksi penjamretan ini menimpa seorang wanita lansia pada 19 Agustus lalu di kawasan Jalan Seroja, Semarang Tengah, Kota Semarang. Tersangka berinisial SB, 47 tahun, menarik paksa tas korban hingga tubuh nenek tersebut terjerembab dan terseret beberapa meter di atas aspal. Selain di Jalan Seroja, SB juga melancarkan aksinya di sekitar Jalan Pamularsi dengan modus berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas ponsel milik korban. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diketahui pelaku telah melakukan aksi penjambretan di 12 lokasi yang berbeda-beda di Kota Semarang. Jajaran Polrestabes Semarang berhasil meringkus SB pada Rabu siang di kediamannya yang berada di Rusunawa Kaligawe. Petugas menyita 1 unit sepeda motor serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Atas perbuatannya, SB kini dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
3: Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung menggunakan tangga. Titik api yang diduga berasal dari lantai atas membuat sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas Gul Karmat Jakarta Pusat terus berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan penghuni yang terjebak di dalam apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi penghuni di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar. Meski belum diketahui pasti penyebab timbulnya kepulan asap tersebut, namun menurut salah satu penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
4: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu 2 kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.

0: pemutus api. Metode ini digunakan saat Brimob Polda Kalimantan Tengah untuk mematikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut.
1: Memadamkan karhutla di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas tak cukup hanya menyiram lahan dengan air, sebab bara api dapat bertahan di bawah permukaan gambut dan sewaktu-waktu kembali menyala. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polda Kalimantan Tengah mendapat dukungan bubuk pemutus api dari Kakor Brimob Mabes Polri. Sebelum digunakan, bubuk terlebih dahulu dicampur dengan air sebanyak 1.200 liter. Cairan ini kemudian disalurkan langsung ke dalam lapisan gambut dengan menggunakan batang besi, seperti di kawasan Jalan Dulin Kandang, Kota Palangkaraya, Jumat pagi. Cara ini dilakukan untuk menjangkau bara api yang berada di bawah permukaan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut, penggunaan bubuk pemutus api ini sudah beberapa kali diuji. Hasilnya, metode tersebut dinilai lebih efektif dan efisien serta menghemat penggunaan air.
2: Kami mendapatkan bantuan dari Fabrimo dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari, bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
1: Penggunaan bubuk pemutus api ini diharapkan dapat membantu petugas gabungan dalam menangani karhutla, khususnya di lahan gambut. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 3 September 2026, luas area terbakar mencapai 7.600 hektar. Area terbakar tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota atau mengalami penambahan 195 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas dan kembali muncul dari dalam lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh jalan saat melintas. Seorang di antaranya tewas. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, seorang pekerja terpental ketika menebang pohon di tepi jalan. Korban terjatuh dari ketinggian dan meninggal dunia.
1: Kamera milik warga merekam detik-detik seorang pekerja mengalami musibah ketika menebang pohon untuk persiapan pelebaran jalan raya Cipayung di kawasan Jembatan Serong, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok pada Rabu petang. Sebelum mengalami naas, korban awalnya sedang memotong bagian batang pohon. Lalu lintas sempat dihentikan sementara saat proses penebangan. Namun tiba-tiba batang pohon jatuh dan bagian ujungnya mengenai korban. Tubuh korban kemudian terpental dan terjatuh dari ketinggian. Usai kejadian, korban dibawa oleh rekan-rekannya ke salah satu klinik di kawasan Citayam. Lantaran lukanya parah, korban selanjutnya dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Bakti Yuda Depok untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah sempat dirawat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor tertimpa pohon peneduh saat melintas di jalan penghubung Ponorogo Trenggalek di Desa Winong, Kecamatan Jetis pada Kamis sore. Insiden ini menewaskan seorang perempuan pengendara sepeda motor. Adapun seorang pengendara sepeda motor lainnya terluka ringan. Saksi menuturkan saat kejadian tidak ada tanda-tanda pohon akan tumbang dan cuaca sedang cerah. Pohon peneduh jalan jenis akasia ini tiba-tiba ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor. Diduga akibat batang dan akarnya yang sudah lapuk. Warga pun meminta dinas terkait segera memeriksa kondisi pohon peneduh lainnya. Terlebih kejadian pohon tumbang sudah dua kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa susulan magnitudo 4,6 kembali guncang Nagekeo dan Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya longsor besar terjadi di Pulau Palue, sehingga jalan penghubung antar desa lumpuh total.

0: Gempa susulan terus terjadi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 kembali mengguncang Kabupaten Nagekeo pada Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Warga di Kabupaten Sika juga merasakan getaran gempa yang sama. Gempa bumi yang terjadi pada Jumat pagi memicu kembali terjadinya longsor di ruas jalan penghubung Desa Rokirole dan Desa Nitunglea. Tanah dengan bebatuan yang menimbun badan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menghambat mobilitas serta distribusi bantuan bagi pengungsi ke Desa Nitunglea.
1: Jalur penghubung antara Desa Rokirole dan Desa Nitunglea siang ini bersama TNI dan Polri sudah berada di lokasi untuk melakukan pembersihan lokasi longsor.
0: Hingga kini pembersihan material longsor masih dilakukan. Pemerintah menyiagakan satu unit eskavator di Pulau Palue, akan tetapi karena kehabisan bahan bakar minyak, sehingga pembersihan dilakukan secara manual. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: MUI Jatim mendesak kegiatan Sonhorek dilarang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang berlangsung ricuh. Masa aksi menuntut kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan oleh Wakil Bupati Sumedang terhadap asisten pribadinya diusut secara transparan.
1: Demo di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang pada Kamis sore berlangsung ricuh. Pagar besi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang ambruk di amuk masa. Tak hanya itu, selama demo sejumlah masa juga melakukan aksi pembakaran poster dan spanduk hingga ban mobil. Adu mulut hingga nyaris baku hantam pun terjadi antara masa dan aparat kepolisian. Demo ini berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan oleh Wakil Bupati Sumedang terhadap asisten pribadinya. Sementara itu, tim advokasi korban menyampaikan tuntutan agar kasus ini diinvestigasi secara transparan.
2: Artinya sudah bertemu gitu sama korban atau seperti
3: itu? Kami hanya mengirim pesan kepada keluarganya, soalnya sampai saat ini rumahnya pun kosong, keluarga menutup seluruh kanal komunikasi, jadi kami sebenarnya sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk membantu korban apapun itu.
1: Sehari sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Korban telah melakukan audiensi di ruang rapat DPRD Kabupaten Sumedang terkait kasus yang sama. Acara dihadiri Ketua DPRD, Anggota Dewan, dan Sekda Kabupaten Sumedang. Sekda Kabupaten Tuti Ruswati dalam pernyataannya membantah rumor mutasi jabatan asisten pribadi yang diduga sebagai korban dalam dugaan kasus tersebut.
4: Yang jelas bahwa sampai dengan saat ini, SKPD induk dari saudari ada di sekretariat. Dan saat ini yang bersangkutan sedang memproses perpindahan dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat, sudah lulus manajemen talentanya dan sedang proses, dan saat ini yang bersangkutan juga sedang mengajukan cuti tahunan dalam rangka pemberkasan kepindahan beliau dari Pemkab ke Kabupaten Sumedang.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jafar Sidik, menyebut agar masyarakat menunggu hasil tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat terkait kasus ini. Dedi Suandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
5: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
6: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
7: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa ya yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini enggak, gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya, karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
6: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
8: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor, dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan usaha mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan, tujuannya wisata.
5: Indonesia tanah air.
6: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Tiga orang meninggal dunia dalam insiden-insiden yang melibatkan kegiatan sound horror di Jawa Timur. Selama bulan Agustus lalu, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar kegiatan sound horror dilarang.
9: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan sound horror terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade sound horror. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran sound horror. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan sound horror menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan sound horror juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade sound horror berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan sound horror yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan sound horror.
10: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya sound horror sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang sound horror secara permanen.
9: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horror dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sementara itu, mengutip dari laman Kominfo Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur akan melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan Forkopimda menyusul terjadinya 3 kematian yang dikaitkan dengan kegiatan sound horror. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sound horror. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Transmart menggelar promo khusus dengan menggandeng Gigas Helmet dan Pacific Bike. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kecelakaan melibatkan dua truk trailer terjadi di ruas jalan tol Wiyoto Wiono, Pluit menuju Ancol Kamis siang. Salah satu truk mengalami kerusakan parah hingga truk nyaris terjun ke bawah jalan tol. Sementara kecelakaan beruntun yang terjadi di kota Probolinggo, Jawa Timur, terekam video amatir warga.
1: Kecelakaan dua truk trailer ini terjadi di ruas jalan tol Wiyoto Wiono, tepatnya di kilometer 21-200 dari arah Pluit menuju Ancol, Jakarta Utara. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk belakang ringsek, bahkan badan truk nyaris terjatuh keluar dari jalur tol elevated. Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula saat truk pertama mengurangi kecepatan. Namun, truk di belakangnya tidak sempat mengerem dan langsung menghantam bagian belakang kendaraan. Akibat benturan keras itu, satu orang mengalami luka di tangan kanan. Petugas Satpjr Polda Metro Jaya langsung mengatur arus lalu lintas di lokasi sekaligus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.
2: Kronologis kejadian melibatkan KR truk trailer yang menuju dari Pluit menuju Priuk di lajur 1 pada saat itu mengalami kecepatan sehingga KR yang kedua tidak bisa menghindar dan menabrak truk tersebut. Adapun korban mengalami

0: luka di bagian tangan kanan. Lihat.
1: Kesalahan tunggal dam truk terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Dam truk yang dikendarai Adi Suryadi melaju dengan kecepatan sedang dari arah Kota Tangerang menuju Tol Bitung, namun hilang kendali hingga truk melaju di arah berlawanan. Lalu dam truk terhenti setelah menghantam kios tambal ban, tiang rambu jalan, dan pagar rumah duka Oasis. Juru tambal ban yang tengah tertidur di dalam kios terjepit di kolong badan truk. Ditemui pada Kamis siang, Kanit Lantas Polsek Jati Uwung AKP Dede Firmansyah mengatakan supir dam truk mengaku mengantuk atau alami mikroslip.
2: Menabrak tong tambal ban terjadi di Jalan Gatot Subroto. Menurut keterangan awal dari pengemudi dam truk, itu dia mengalami ngantuk, mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kenapa?
3: Kondisi korban sendiri gimana?
2: Untuk kondisi korban itu kita bawa ke RSUD Kabupaten yang mengalami luka-luka di beberapa bagian termasuk di kaki sebelah kiri. Dugaan awal sih mengalami patah tulang.
1: Kecelakaan beruntun ini terekam dalam video amatir warga. 6 sepeda motor terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Maramis, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis pagi. Seorang korban bernama Ningrum Setia Pambudi, 27 tahun, karyawan Bank Jatim, warga Kelurahan Kanigaran, terlihat tergeletak di tepi jalan dengan kondisi mengalami luka. Kecelakaan diduga bermula saat dua pelajar sekolah menengah kejuruan berboncengan dengan sepeda motor. Di lokasi kejadian, motor yang dikendarai keduanya berusaha menyalip sepeda motor lain. Kondisi lalu lintas yang ramai diduga membuat kedua motor bersenggolan. Motor yang dikendarai Farel kemudian terplanting ke arah kanan jalan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan, pengendara motor yang dikendarai korban tidak dapat menghindari kecelakaan.
4: Ada dua kendaraan yang berjalan dari utara, itu saling mendahului, kemudian terjadi senggolan, akhirnya melaju ke arah kanan sehingga tertabrak dari arah berlawanan, yaitu yang melaju dari selatan ke utara.
1: 5 korban terdiri dari 4 pelajar dan seorang karyawan bank dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Rusia. Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang, mulai dari sektor ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan.
6: Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kunjungan ke Vladivostok ini merupakan lawatan resmi keempat Prabowo ke Rusia menyusul rangkaian pertemuan sebelumnya ke St. Petersburg pada Juni 2025 serta kunjungan ke Moskow pada Desember 2025 dan April 2026. Sejumlah isu dibahas mulai dari isu ketahanan energi, keamanan, hingga isu pangan. Pertemuan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung di sela-sela Forum Ekonomi Eastern Economic Forum atau EEF yang ke-11 di Vladivostok. Kunjungan kenegaraan kali ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia yang sudah terjalin puluhan tahun. Dalam sambutannya di depan Presiden Putin, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk hadir dalam Forum Ekonomi EEF ini. Ia menyebut forum ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara, apalagi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia sudah mencapai level kemitraan strategis.
7: Forum ini memiliki potensi besar dalam menjadi jembatan kerjasama dan konektivitas di kawasan kita. Kita berdua adalah negara Pasifik, dan bagi kami sebagai negara kepulauan, konektivitas dan kerjasama maritim sangat penting. Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan kerjasama di segala bidang demi mencapai keuntungan bagi kedua negara kita. Dalam beberapa hal, hubungan kita terus meningkat, sebagaimana Yang Mulia telah menyampaikan, di bidang ekonomi, perdagangan kita meningkat.
6: Presiden Putin menyebut Indonesia merupakan salah satu mitra kunci di kawasan Asia Pasifik. Ia juga memberikan dukungan pada pengembangan kerjasama di berbagai bidang.